0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Tumpukan sampah popok bekas ditemukan di aliran sungai Brantas. Puluhan ASN pemerintah kota Surabaya mendapatkan sanksi. Indonesia membawa pulang 39 medali dari Asian Games 2026. Berikutnya 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Dalam kegiatan sapu bersih nyemplung kali atau saber bungli di aliran sungai Brantas, tepatnya di bawah jembatan perambatan Desa Sidomulyo, Kota Batu, sempat ditemukan tumpukan sampah popok bekas. Merespon temuan itu, Wali Kota Batu Nur Rohman meminta adanya pengawasan di sekitar jembatan bisa lebih diperketat, salah satunya dengan memasang CCTV untuk membantu memantau aktivitas pembuangan sampah. Nur Rohman menambahkan pencegahan pembuangan sampah liar untuk kedepannya perlu diupayakan. Total ada 58 ASN pemerintah kota Surabaya yang mendapatkan sanksi sepanjang Januari sampai dengan September 2026. Kepala BKPSDM kota Surabaya Ira Tursilawati menyampaikan salah satu pelanggaran yang banyak terjadi soal absensi. Ada yang tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut. Ira menambahkan secara mekanisme, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sudah melalui tahap pemanggilan oleh atasan untuk dimintai penjelasan. Kalau tidak ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, kasus itu akan diproses sesuai dengan ketentuan disiplin ASN. Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan juga 23 perunggu. Perolehan itu melampaui target medali emas yang ditetapkan pemerintah untuk kontingen Indonesia. Dengan hasil yang didapatkan sekarang, Indonesia mencatat capaian positif pada Asian Games 2026 setelah seluruh pertandingan berakhir. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kembali kita di program Wijen Talk, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda, menemani berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini. Termasuk tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide, terima kasih yang sudah berbagi informasi. Ada Pak Jong ya di jam 6 lebih 45 menit mengabarkan di daerah Comboran kondisinya padat pagi ini. Kok tumben ini Pak, di daerah Comboran biasanya memang kalau pagi ramai, tapi kayaknya nggak yang padat-padat banget ya. Hari ini apakah ada kendala di lokasi atau bagaimana? Barangkali Pak Jong kalau masih menyimak siaran kami bisa juga menambahkan untuk informasinya. Sementara itu kawan, kemarin pagi kita itu dapat beberapa laporan dari kawan pendengar City Guide. Ini terkait dengan adanya hajatan di daerah Jalan Ikan Piranha Atas yang mengakibatkan hambatan lalu lintas. Kalau pagi hari ini bagaimana untuk terop hajatan nikahan yang ada di Jalan Piranha Atas itu sudah clear belum ya? Karena kalau kemarin kita dapat informasi dari Kapolsek Lawakwaru, Kompol Anang Trihananta, untuk acara nikahan yang di Jalan Piranha Atas itu katanya sampai dengan jam 9 tadi malam. Nah, pagi hari ini bagaimana? Apakah tenda hajatannya ini sudah dibereskan, sudah clear? Atau jangan-jangan ini juga menjadi salah satu potensi kepadatan pagi hari ini? Ini yang tentunya juga sangat disayangkan ya. Bahkan kemarin dari kepolisian memastikan kalau untuk acara yang di Jalan Ikan Piranha Atas itu tidak ada izinnya dari kepolisian. Posisi tendanya menutup badan jalan sampai dengan 3/4 jalan. Kemarin lalu lintas di lokasi, kemarin pagi, itu kondisinya padat merambat bahkan cenderung macet loh ya. Kasihan banyak anak sekolah yang katanya harus terlambat sekolah. Pagi hari ini ada yang barusan lewat di sana mungkin. Kalau tadi saya perjalanan salah satu titik kawan yang kondisinya cukup ramai di sekitaran pertigaan Sasando. Ini dari semua arah kondisinya ramai karena pas di pertigaan Sasando itu kan ada apa ya, semacam nggak tahu ini toko bangunan atau apa. Yang jelas di sana banyak batu-batu. Kemudian seringkali ada truk-truk yang lalu-lalang mengangkut batu, kemudian menurunkan batu. Jadi tadi ketika ada truk yang nyebrang dari makam mengarah ke seberangnya, itu cukup menghambat lalu lintas dari semua arah. Tadi antriannya lumayan panjang juga di sana. Selain itu, mungkin ada potensi kepadatan lain yang pagi hari ini sekiranya perlu diwaspadai. Di titik mana saja? Sambil membantu kawan-kawan pendengar City Guide yang sekarang ini sama-sama lagi perjalanan, Anda yang lagi perjalanan boleh juga bisa menambahkan untuk update informasi bersama dengan kami. Selain informasi lalu lintas, informasi lain seputar Malang Raya, Anda juga boleh sampaikan kawan. Yang mau bergabung bersama dengan kami boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan pagi hari ini bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga. Ini tadi yang barusan berbagi informasi, salah satunya ada Pak Badrus ya. Selamat pagi Pak Badrus. Melaporkan tadi barusan lewat di Jalan Ikan Piranha, itu kondisi lalu lintasnya sudah lancar, jalannya sudah los ya. Dalam artian los, tidak ada kendala. Terima kasih Pak Badrus. Alhamdulillah tidak ada hambatan seperti kemarin ya. Jadi pengguna jalan tentunya ini bisa mobile dengan aman dan juga nyaman. Lalu ada juga Bu Indra tadi mengabarkan ini ada voice note juga terkait dengan bagaimana tadi kondisi di sekitaran Jalan Ikan Piranha atas. Oh tadi yang ada voice note-nya itu Pak Badrus ya. Oke, saya play dulu voice note dari Pak Badrus.
1: Selamat pagi, melaporkan. Barusan lewat Ikan Piranha, alhamdulillah jalan sudah lancar, los. Los. Demikian info terkini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga. Terima kasih Pak Badrus. Mohon maaf Pak, tadi saya nggak lihat kalau ada voice note-nya, jadi saya bacakan ya. Lalu ada Bu Indra. Bu Indra menyampaikan ini juga informasi yang sama, tenda di Jalan Ikan Piranha atas itu sudah dibongkar. Alhamdulillah, pagi hari ini lalu lintasnya lancar di daerah Ikan Piranha atas. Lalu Bu Indra juga memberikan catatan. Barangkali ini jadi himbauan apabila masyarakat yang memiliki hajat yang akan menutup jalan, ini mohon untuk weekend saja, acaranya di waktu weekend saja, dan harus ada izin dari dinas terkait, atau kalau memungkinkan mending menyewa gedung tersendiri supaya tidak mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang melintas. Terima kasih Bu Indra, ini tadi menyampaikan informasi sekaligus juga menyampaikan beberapa masukan ya. Nah sebenarnya kemarin siapa ya, ada salah satu pendengar yang juga menyampaikan sebenarnya di sekitaran Jalan Ikan Piranha atas itu punya balai RW loh ya, tapi kalau terkait dengan kapasitasnya bagaimana, nah ini kita yang juga tidak tahu. Yang jelas kemarin kawan berbicara soal adanya penutupan jalan

0: Kompol Anang Trihananta ya. Kompol Anang juga menyampaikan beberapa himbauan, termasuk Kompol Anang juga menegaskan kalau untuk pendirian tenda hajatan yang di Jalan Ikan Piranha Atas kemarin itu tidak ada izinnya. Nah, kalau untuk masyarakat barangkali yang juga mau menggelar acara serupa, itu juga tidak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, langsung mendirikan tenda lalu kemudian menutup sebagian jalan atau seluruh jalan yang akhirnya mengganggu pengguna jalan. Itu yang tidak diperbolehkan. Secara aturan, kemarin Kompol Anang menjelaskan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017, ini tentang tata cara perizinan dan juga pengawasan acara di muka umum, ada sanksinya loh ya. Untuk yang melanggar, itu sanksinya maksimal 10 juta, juga kalau warga yang melakukan hajat tanpa izin. Nah, jalan ini kan hak masyarakat, bukan jalan pribadi. Ini yang juga perlu dipahami oleh masyarakat, walaupun itu katakanlah jalan kampung, kemudian merasa barangkali sudah jadi anak kampung sini atau akamsi, tapi jalan itu kan bukan milik pribadi, tapi milik seluruh masyarakat. Nah, penutupan baik itu setengah ataupun juga seperempat jalan itu tidak diperbolehkan karena namanya itu ruang milik jalan atau rumija. Ini yang kemarin dijelaskan oleh Kompol Anang. Kalau mau melakukan penutupan wajib melakukan pengurusan izin. Sebenarnya kalau mau ada hajatan itu izinnya salah satunya bisa ke Polsek. Kemudian nanti dari Polsek akan mengarahkan, dari Polsek termasuk akan juga melakukan bagaimana pengecekan di lokasi ya. Kalau memang di sekitar lokasi ini ada jalur alternatif yang mungkin dilalui, izinnya bisa jadi diberikan. Tapi kalau di sekitar lokasi ini tidak ada jalur alternatif yang sekiranya bisa dipakai untuk pengalihan arus, kemungkinan besar izinnya tidak akan dikeluarkan. Nah, ini yang kemarin juga beberapa kawan pendengar City Guide mengusulkan, salah satunya ada Pak Dimas ya. Kalau memang aturannya sudah jelas, sebaiknya aturan ini juga disosialisasikan. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, kemudian RT, RW, supaya sampai ke seluruh masyarakat termasuk yang ada di Kota Malang. Ini usulannya Pak Dimas. Mungkin Anda juga punya pengalaman lagi kawan hari-hari ini ya terkait dengan penutupan jalan termasuk di sekitaran wilayah Malang Raya. Yang mau bergabung bersama dengan kami, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911.
1: Turun di.
0: Nah, kawan, untuk informasi lainnya juga, ini termasuk untuk Anda yang juga Sobat Jatim ya, sudah punya rencana untuk keliling Malang kawan. Ayo bepergian dengan nyaman dan juga aman plus juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan juga mahasiswa tarifnya hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, bahkan juga bisa mengunjungi berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, kemudian semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan nih Jawa Timur.

0: liputo informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama. Anda yang mulai dari Pakis ataupun dari Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih sangat lengang. Kemudian kita lanjutkan lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan, Porong sampai di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Pasuruan, Probolinggo juga sama, tidak ada kepadatan sama sekali. Pagi hari ini semoga cuaca bersahabat untuk kawan-kawan CityGate yang punya update seputar tol, Anda juga masih bisa berkabar. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Masih seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basasitu Bondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. Antusiasme warga mengikuti pengundian sistem pelaksanaan undian pajak daerah Banyuwangi pada Minggu 4 Oktober cukup tinggi. Sebanyak 14.000 struk terkumpul terdiri dari 12.000 transaksi makanan dan minuman, serta 2.000 pembayaran hotel dan homestay. Dari jumlah tersebut, 44 pemenang memperoleh hadiah mulai barang elektronik, sepeda motor, hingga paket umroh. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Menurut IPUK, setiap transaksi makanan dan minuman maupun penginapan yang dibayar oleh masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi, bersama Radio Bahasa FM Situ Bondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Petani di Situ Bondo kini wajib membawa KTP asli saat menebus pupuk subsidi karena penggunaan fotokopi sudah tidak lagi berlaku. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Situ Bondo, Kurratul Aini, menjelaskan bahwa pengetatan aturan administrasi ini bertujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih terkontrol dan tepat sasaran. Selain kewajiban menunjukkan identitas asli, aturan baru ini juga memangkas batas maksimal penerima kuasa dalam satu kelompok tani dari sebelumnya 30 nik menjadi maksimal 20 nik pemberi kuasa. Proses pemberian kuasa tersebut kini hanya perlu diketahui oleh penyuluh pertanian tanpa melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Dan bagi petani penerima pupuk subsidi yang meninggal dunia, ahli waris diberikan tenggat waktu maksimal 1 tahun untuk mendaftarkan diri kepada penyuluh pertanian agar dapat terdaftar sebagai penerima hak pada tahun berikutnya dengan surat keterangan ahli waris yang disahkan PPL.
3: Membawa kabar dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Memasuki Oktober 2026, ancaman kebakaran di Jember masih tinggi. UPT Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Jember mencatat, dalam 2 hari pertama Oktober, sudah terjadi 5 peristiwa kebakaran. Humas Damkar Jember, Slamet Sugianto, menyebut, sebagian besar kebakaran berawal dari pembakaran sampah yang ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Kemudian api merambat akibat cuaca panas dan angin kencang. Sebelumnya, September mencatat rekor 71 kejadian kebakaran, meningkat dari 39 kejadian pada Agustus. Secara kumulatif, Januari hingga September 2026, Jember telah mengalami 219 kejadian kebakaran. Warga diimbau tidak meninggalkan bara api dan selalu memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mengawali aktivitas di pagi hari, kawan, kalau jam segini biasanya lalu lintasnya relatif sudah landai karena anak-anak sekolah tentunya sudah pada berangkat. Kemudian yang berangkat kerja kayaknya sudah mulai berkurang juga ya di jam-jam 7 lebih 36 menit. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik di wilayah Kota Malang, ini hanya ada beberapa titik antrian kendaraan. Salah satunya di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, terutama yang arah ke traffic light UB, itu ada sedikit antrian mulai dari Polinema, depannya Polinema sampai dengan traffic light UB. Lalu ada juga potensi kepadatan di sekitaran traffic light MCC. Ini terutama yang mau mengarah ke Kota Malang. Kalau yang di traffic light MCC yang mau mengarah ke Karanglo, pagi hari ini relatif lancar ya. Sama sekali tidak terpantau ada antrian, kondisinya relatif ramai dan lancar. Yang perlu diantisipasi, ini yang turun dari flyover Arjosari. Kondisi lalu lintasnya cukup ramai pagi hari ini. Kemudian nanti di pertigaan yang ada Gapura mau mengarah ke Jalan Ikan Piranha itu ya. Di sana sampai dengan traffic light MCC, ini lalu lintasnya padat merambat. Antrinya kok cukup panjang di sana. Volume pagi hari atau bagaimana? Mungkin ada yang lagi ngantri juga, kawan. Posisi dari Karanglo kemudian sudah turun flyover Arjosari yang mau mengarah ke traffic light MCC. Boleh bisa juga bergabung bersama dengan kami ya. Kalau Anda juga lagi kejebak antrian yang ada di sana, sekaligus boleh kawan kalau berbagi informasi ini disertai juga dengan dokumentasi, baik itu foto maupun juga video. Itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas, kawan. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang. Lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita pagi hari ini juga setelah ini nanti akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Kita akan sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor dari PMI Kota Malang, ada Bu Sri Winanti. Sambil menunggu Bu Win untuk sambung bersama dengan kami, saya juga mengingatkan kawan nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi ya, kita akan diskusi di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita membahas terkait dengan kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Seperti yang kita tahu bersama, Kabupaten Malang ini menjadi daerah yang masih saja dilanda kekeringan, terutama ketika musim kemarau. Dan terkhusus ketika musim kemarau tahun 2026 ini. Bahkan secara khusus untuk bencana kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, ini juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa kali dilakukan ada berbagai kebijakan intervensi ya. Ada kunjungan langsung dari Gubernur Jawa Timur, kemudian ada penyaluran air bersih yang langsung dilakukan dari jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kita bahas hari ini, kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan juga solusi. Bagaimana paling tidak bencana kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini mungkin bisa dikendalikan ya, bisa dikurangi terkait dengan wilayah-wilayah yang terdampak, kemudian bagaimana solusinya ke depan. Apa saja yang sekiranya bisa diupayakan oleh stakeholder terkait. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Sebelumnya pagi hari ini saya sudah sambung di line telepon. Ini ada Kasih Pengelolaan Donor dari PMI Kota Malang, Bu Sri Winanti. Kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi, Bu Sri.
1: Selamat Buin, pagi, ya. Erika.
0: Iya, Bu Win, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
2: Baik Mbak Rika, serta pendengar sedikit sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini di Selasa 6 Oktober 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB, golongan A56, golongan B123, golongan O114 dan AB18. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A326, B396, golongan O650 dan AB161. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A17, golongan B25, golongan O9 dan AB25. Saat ini Mbak Rika serta pendengar sekalian, secara umum stok darah di UDD PMI Kota Malang masih dalam relatif aman sampai kurang lebih 14 hari ke depan. Namun Anda tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang ada, terutama untuk ketersediaan trombosit konsentrat, Mbak Rika.
0: Iya Bu Win, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja?
2: Ya, untuk kegiatan donor darah, layanan mobile kami hari ini ada di dua lokasi ya. Yang pertama di layanan publik lantai 3 Jalan Merdeka Timur. Ini kegiatan diselenggarakan oleh Sentra Layanan Mahasiswa Universitas Terbuka atau SALUT Arek Malang. Kemudian kegiatan kedua ini bagi Anda yang tinggal di Jalan S. Supriyadi dan sekitarnya, ini bisa langsung merapat di KSR Universitas Kanjuruhan Malang. Kedua kegiatan ini bersifat umum ya, jadi Anda mungkin yang ingin mendonorkan darah di layanan mobile bisa langsung menuju ke lokasi terdekat. Kegiatan dimulai jam 10 sampai jam 2 siang. Ingat nanti tetap kami himbau untuk tetap membawa kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi sebelum donor. Mbak Erika.
0: Ya, itu tadi beberapa persiapan yang juga harus dilakukan ya. Kalau secara kesehatan, Bu Win, apa yang barangkali tips yang bisa disampaikan untuk masyarakat yang mau donor?
2: Ya, bagi Anda yang mungkin ingin mendonorkan darah, ini persiapan yang perlu Anda siapkan selain administrasi berupa KTP ataupun SIM. Ini yang pertama, pastikan Anda dalam keadaan yang fit ya. Jadi apabila dirasa kurang fit, jangan memaksakan diri untuk mendonorkan darah. Lalu be positive thinking, ini terutama bagi Anda yang mungkin belum pernah mendonorkan darah atau baru akan mencoba mau donor darah ya, ingat donor darah itu menyenangkan karena telah membantu sesama. Lalu istirahat yang cukup 4-5 jam, jangan mendonorkan darah saat perut kosong. Idealnya ini adalah 1-3 jam setelah makan. Lalu konsumsi makanan bernutrisi, terutama bagi Anda yang mungkin sering mengalami penundaan karena HB ataupun tekanan darah tinggi. Untuk berat badan, ini untuk berat badan 45, biasanya pengambilan darah ini 350 mili, kemudian juga ada pengambilan 450 mili, terutama di berat badan 55 ke atas ya ini. Ya, dan 3 hari terakhir pastikan Anda bebas dari obat. Demikian Mbak Rika.
0: Iya, Bu Win barangkali bisa di-share juga ke masyarakat karena Bu Win ini termasuk yang juga menjadi salah satu penanggung jawabnya ya. Untuk masyarakat yang mau menggelar donor darah, itu prosedurnya seperti apa?
2: Ya, bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan donor darah atau layanan PMI Mobile bersama kami, apa saja sih yang perlu Anda persiapkan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut? Yang pertama pastinya perencanaan target ya, target donor. Jadi karena target yang bisa kita layani ini minimal 30 kantong untuk pendonor lolos. Paling tidak pengerahan minimal 40-50 orang. Lalu Anda juga harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Untuk ruangan ini sangat khusus sekali terutama di area pengambilan darah karena dibutuhkan suhu 20-25 derajat Celcius ya, atau dengan kata lain ruangan ber-AC. Ini sudah menjadi ketentuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, selain untuk kenyamanan juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Lalu Anda juga perlu menyediakan keperluan lain seperti meja kursi, akses listrik, tisu basah, dan perlengkapan ATK. Untuk snack donor, bed donor ini sudah kami sediakan. Kemudian bagi Anda yang mungkin terkendala dengan penyediaan ruangan yang sesuai dengan ketentuan, ataupun Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan dengan konsep outdoor, ini bisa menggunakan bus donor kami ya. Di dalamnya ini sudah dilengkapi AC dan dilengkapi dengan 4 bed ya. Berhubung bus donor kami ini juga cuma satu unit, jadi Anda harus gercep ya pendengar, jadi harus terkoordinasi sedini mungkin lah. Koordinasinya dengan siapa? Dengan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit terkait penjadwalan dan lain-lain. Apabila sudah menentukan kriterianya, lalu bersurat kepada Kepala UDD PMI Kota Malang atau Ketua PMI Kota Malang. Ingat, kegiatan free, tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Erika.
0: Iya, Bu Win, terima kasih update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu Win ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Selamat pagi juga, Bu Win. Nah, itu tadi kawan program kerjasama City Guide FM dan juga BMI Kota Malang. Kawan, PPSN 6 tahun 2026 ini tidak hanya soal berkemah dan juga kepramukaan. Selama di pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang, para santri mengikuti beragam kegiatan, mulai dari lomba kepramukaan, kemudian seni dan budaya, olahraga, sampai dengan aksi lingkungan. Ketua Panitia PPSN 6, Endi Suhendi, menyampaikan seluruh kegiatan dirancang supaya santri ini bisa belajar bekerja sama, berkompetensi, berkreasi, sekaligus juga mengenal teman dari berbagai daerah. Salah satunya ada lomba pioneering yang menguji keterampilan, ketelitian, dan juga kekompakan dari tim. Para santri diajak menanam pohon serta mengikuti kegiatan ekoteologi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungannya. Sementara itu pentas seni dan juga budaya ini menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus memperkuat persaudaraan santri Nusantara. Informasi ini kawan dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Lifehacknya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurau ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa, itu kita sampaikan detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
3: Wah, detail banget Pak ya.
2: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Nanti kita juga akan segera sambung bersama dengan para narasumber di jam 8 pagi. Hari ini kita bicara soal kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kalau berbicara terkait dengan kekeringan yang melanda Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2026 ini, bahkan sampai di puncak musim kemarau bulan Agustus dan juga September dan berlanjut di bulan Oktober ini ya, sebelum memasuki musim hujan, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang dilanda bencana kekeringan. Ini bahkan juga mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Kemarin di tanggal 3 Oktober 2026, bahkan secara khusus Gubernur Jawa Timur, Kofifa, bersama dengan Bupati Malang Sanusi, ini meninjau langsung bagaimana kondisi beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Malang. Salah satunya yang ada di Dusun Tempur, ini ada di desa dan juga Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Ini bukan hanya sekali dua kali ya, bahkan sudah belasan tahun beberapa wilayah di Kabupaten Malang itu selalu saja menjadi langganan bencana kekeringan. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Kemudian barangkali bagaimana evaluasi untuk bencana kekeringan di tahun 2026 ini, termasuk barangkali ada beberapa solusi yang bisa diupayakan paling tidak untuk mengurangi dampak dari kekeringan yang setiap tahun selalu terjadi. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber kawan. Kami mengundang dari Dinas PUSDA Kabupaten Malang. Kemudian kami juga mengundang ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang. Dan satu lagi narasumber kami nanti ada akademisi dari Departemen Pengairan Universitas Brawijaya. Mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa tanggapan, termasuk boleh nanti ikut bergabung di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Sebelumnya saya juga punya informasi penting ini untuk Anda. Kawan, setiap tahun Kota Malang ini selalu menampung lebih dari 18.000 mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang sudah hadir ada Niska Lavi Melivin. Ini rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan juga terbesar di Kota Malang. Lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Kalau Anda mau tahu seperti apa Niska Lavi Melivin, hadirilah dan juga ramaikan grand launchingnya tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, ada Bus Party, ada Food Truck dan juga Food Festival, ada workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi kawan, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niska Lavi Melivin. Lokasinya di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai dengan 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niska Lavi Melivin. Jangan sampai kehabisan juga, karena sampai dengan hari ini Niska Lavi ini sudah terjual lebih dari 50%. Bisa dicatat tanggalnya, tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2026 mulai dari jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niska Lavi Melivin, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kawan di jam 7 lebih 59 menit program Ijen Talk pagi hari ini menemani Anda di tengah berbagai aktivitas pagi. Bisa diantisipasi juga beberapa potensi kepadatan lalu lintas ya, traffic light MCC yang mau mengarah ke Kota Malang, terutama yang dari flyover Arjosari. Ini masih terpantau ada sedikit antrian, termasuk juga yang di sekitaran Pasar Blimbing, ini yang mau mengarah ke traffic light Sabilillah. Juga ada potensi kepadatan lalu lintas di sana. Kawan, untuk informasi lain ini terkait dengan kesehatan ya. Terkhusus untuk Anda sahabat Persada, apakah Anda sering mengalami keringat yang berlebih meskipun tidak sedang berolahraga atau mungkin sedang berada di tempat yang panas? Kondisi ini bisa terjadi pada area tertentu seperti telapak tangan, kemudian kaki, ketiak, maupun juga bagian tubuh yang lain. Kondisi keringat berlebih dikenal dengan istilah hiperhidrosis. Nah, ini selain menimbulkan rasa yang tidak nyaman, hiperhidrosis juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga menurunkan rasa percaya diri. Di Persada Hospital tersedia layanan konsultasi dan juga penanganan hiperhidrosis. Ada dokter yang nanti akan melakukan pemeriksaan dan juga evaluasi untuk mengetahui kondisi dan juga membantu menentukan pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Jadi tidak perlu terus membiarkan kalau ada keringat yang berlebih kemudian mengganggu aktivitas Anda. Konsultasikan keluhan Anda, apalagi Anda yang sedang mengalami sekarang ini, supaya nanti bisa segera mendapat penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi. Untuk informasi dan juga konsultasi terkait dengan layanan penanganan hiperhidrosis, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Hari ini Kota Batu akan didominasi cuaca berkabut dan udara kabur. DPD Gerindra Jatim minta penindakan tegas pada 3 anggota DPRD yang terlibat pesta narkoba. Hetman sebut juara ASEAN Cup jadi pencapaian terbaik karirnya. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi, selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Di antara 6 sekolah di Kota Malang yang menjadi prioritas perbaikan, 2 diantaranya sempat terdampak kebakaran, sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai berat. Semua sekolah itu dapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah untuk menangani berbagai kebutuhan perbaikan. Kata PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, 2 sekolah yang terdampak kebakaran perlu penanganan lebih dulu. Sekolah yang dimaksud SD Negeri Cemoro Kandang 1 dan SMP Negeri 7 Kota Malang. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Timur minta adanya ketegasan terhadap 3 kadernya yang terlibat kasus pesta narkoba di salah satu hotel kota Surabaya. Kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Karisma Febriansyah, pihaknya sudah membuat rekomendasi pemecatan setelah 3 anggota DPRD itu terbukti mengkonsumsi narkoba. Berkas rekomendasi sanksi pemecatan akan segera dikirim Dewan Pimpinan Pusat Gerindra. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut gelar FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai pencapaian terbaik dalam karirnya setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. Hartman mengatakan, gelar ini lebih spesial karena dirayakan bersama masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola. Sebelumnya, Hartman membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Namun, ia menilai keberhasilan bersama Indonesia menjadi pencapaian sepak bola terbaiknya. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang. Kami juga mengundang ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PPSDA dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Dan satu lagi narasumber kami mengundang ada Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya mengajak Anda untuk yang hari ini mau bergabung juga kawan dalam diskusi Ijen Talk, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami. Nanti boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Saya mengarahkan kalau yang mau ikut bergabung, hari ini Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita mau jeda sejenak, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, hari ini di program Wijanto kita bicara kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Berbicara soal bencana kekeringan di Kabupaten Malang, ini sudah belasan tahun bisa dibilang ya. Kabupaten Malang di beberapa wilayah, salah satunya yang langganan selalu menjadi korban bencana kekeringan itu ada di Kecamatan Paga, Kabupaten Malang, dan tentunya juga ada banyak daerah lainnya. Nah, yang barangkali kita hari ini pingin diskusi bersama sampai dengan tahun 2026 itu bagaimana perkembangan bencana kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, apakah semakin parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Lalu barangkali ada beberapa evaluasi dan ada berbagai solusi yang nanti bisa kita diskusikan, paling tidak bagaimana mengurangi dampak bencana kekeringan yang setiap tahun selalu terjadi di Kabupaten Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu, sudah sambung di line telepon teman-teman? Oke, belum sambung ya. Selain yang sudah sambung di Zoom, ini ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PPSDA, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Ada Dr. Miftahul Fauzi, STMT. Pak Fauzi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Fauzi bagaimana Pak? Suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Fauzi ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Bisa dengan terbaik di sini.
0: Makasih. Iya, terima kasih juga Pak Fauzi pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Nanti kita diskusi banyak Pak ya.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Selain ada Pak Fauzi, kami mengundang Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Doni Hari Suseso, STMT. Prof. Doni, selamat pagi. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Bagaimana sehat walafiat semuanya ini hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Prof. Doni. Prof. Doni gimana, sehat juga Prof?
2: Alhamdulillah hari ini, hari ini sehat walafiat, keberkahan usia.
0: Amin, semoga begitu Prof ya. Terima kasih juga Prof. Doni menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pagi hari ini. Nanti kita juga akan diskusi banyak. Nah, di line telepon kawan, kita juga sudah sambung bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI. Pak Purwoto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, hari ini Pak Purwoto di tengah perjalanan ya, mau melanjutkan agenda. Pak Purwoto bisa dengar jelas suara kami, Pak?
3: Ya, bisa kami dengar jelas. Terima kasih.
0: Iya, walaupun nanti Pak Purwoto tidak bisa sampai selesai untuk mengikuti diskusi hari ini, tidak masalah. Barangkali terima kasih juga Pak masih menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Nah, berbicara soal kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Saya mengajak Anda untuk diskusi kawan, mungkin Anda yang juga mau bergabung, boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh gabung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Berbicara soal bencana kekeringan, gambaran kondisi kekeringan di Kabupaten Malang di tahun 2026 ini bagaimana Pak Purwoto dari BPBD?
3: Ya, kita untuk tahun 2026 ini memang ada ketambahan gejala El Nino itu ya. Ini yang prediksinya dari BMKG ini agak panjang sampai bulan Desember. Tapi yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya ini masuk di bulan Oktober ini sudah mulai hujan, tapi sekarang sudah di bulan Oktober ini belum hujan. Hujan yang kita yang kemarin baru ada 1-2 kali itu hujan yang OMC yang dilakukan oleh BPBD kita bersama kerjasama dengan BPBD provinsi itu untuk modifikasi cuaca untuk pemadaman api yang ada di Karhutla itu yang kita lakukan. Dan sementara untuk daerah-daerah yang kering kekeringan di wilayah kita di Kabupaten Malang ini ada di 6 kecamatan di wilayah selatan, ada di dari 6 kecamatan itu ada di 13 desa. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini tuh agak berkurang, ada yang berkurang, ada yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Ini dikarenakan untuk beberapa wilayah Malang Selatan itu saat ini di tahun ini sudah ada beberapa wilayah kecamatan yang tercover oleh PDAM, oleh Tirta Kanjuruhan itu. Sementara ada satu desa di wilayah Sumber Pucung itu yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada kekeringan, tetapi tahun ini ada. Ini karena di beberapa wilayah di desa-desa di Sumber Pucung itu, ini biasanya masyarakat tuh pakai sumur telanjang, sumurnya sumur resapan, dan saat Sungai Molek itu sedang dilakukan pengeringan untuk perbaikan saluran, sehingga sumur resapannya warga ini mati kering, dan ini yang mengakibatkan tahun lalu tidak ada apa kebutuhan air bersih, tahun ini ada, itu di wilayah Sumber Pucung. Demikian informasinya kami sampaikan.
0: Baik, kalau secara jumlah tadi disampaikan berkurang dibandingkan dengan tahun 2025, termasuk secara luasan ada pengurangan juga Pak untuk daerah yang terdampak?
3: Ada pengurangan. Jadi seperti di wilayah utara yang kemarin itu di

0: nanti ke depan untuk 2027-2028 mudah-mudahan semuanya sudah bisa tercover untuk kebutuhan air bersih itu dari PDAM atau Tirta Kanjuruhan. Karena sekarang sudah proses berjalan itu untuk wilayah Sumber Mancing Wetan itu sebetulnya sudah semuanya sudah tercover di sana untuk kebutuhan air minum yang tahun lalu itu banyak yang kekeringan. Sementara untuk yang apa wilayah agak barat ini sekarang spamnya sudah nyampe di Desa Pagak, tepatnya di SMA Taruna itu sudah nyampe di situ, dan 2027-2028 itu akan dilanjutkan nanti di wilayah Gedangan, wilayah Donomulyo dan Kalipari.
1: Baik. Seperti itu. Iya, Pak Purwoto, termasuk untuk beberapa wilayah yang terdampak itu apakah termasuk wilayah-wilayah yang tahun-tahun sebelumnya langganan menjadi lokasi terdampak juga, Pak?
0: Ya pasti, pasti. Jadi kita memang wilayah terdampak kebutuhan air bersih ini pasti apa langganan di tahun-tahun sebelumnya juga kekeringan.
1: Baik, bisa dikatakan mayoritas wilayah yang terdampak itu adalah wilayah yang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya, Pak ya?
0: Ya, ya.
1: Pak Purwoto, barangkali masih banyak masyarakat yang belum tahu apa yang menjadi pemicu selain tadi dari cuaca pengaruh El Nino. Tapi kalau secara real yang ada di lapangan, apa yang membuat masyarakat ini selalu menjadi terdampak bencana kekeringan setiap musim kemarau?
0: Ya, yang pertama memang untuk di, khususnya di wilayah selatan itu belum banyak sumber air ya. Kalaupun ada sumber air, sumbernya kecil. Kemudian sumber yang kecil itu dikelola oleh masyarakat dengan model HIPAM itu, himpunan masyarakat pemakai air minum itu. Nah, kemudian ketika musim hujan ini enggak ada masalah, kebutuhan cukup itu. Tetapi ketika musim kemarau ini sumber-sumber air itu yang dikelola oleh HIPAM itu berkurang atau bahkan mati. Kemudian sumur-sumur warga, sumur-sumur masyarakat ini juga kering. Itu yang jadi problem, yang jadi soal. Sementara air bersih atau dari PDAM itu belum sampai ke wilayah selatan.
1: Baik.
0: Nah, makanya solusi yang dilakukan, kebijakan yang dibuat oleh Pak Bupati itu bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan air bersih ini sampai di wilayah Kabupaten Malang yang di wilayah selatan itu, dan itu berproses. Kita sudah mulai tahun 2025 kemarin sampai 2026 ini bertahap memang. Sekarang sudah, tadi saya sampaikan, sudah masuk di wilayah Maga, sudah masuk di wilayah Donomulyo, Sumber Mancing Wetan. Nanti tinggal yang ada di Bantur juga sudah, tinggal yang ada di Gedangan, Kalipare, Donomulyo, nanti seperti itu.
1: Baik. Pak, dari 13 desa yang terdampak tadi, dipastikan untuk sekarang ini mereka sudah dapat bantuan air bersih atau masih ada yang butuh bantuan?
0: Sudah, kita sudah mengerahkan ada 9 tangki air yang kita distribusikan ke 13 desa itu dengan durasi kita kirim setiap 2 hari sekali. Ini sampai dengan saat ini tidak ada masalah sih, cukupan sudah tercukupi untuk kebutuhan air bersih, dan itu memang dipergunakan untuk air minum, sedangkan untuk cuci dan mandi mereka masih bisa memanfaatkan kali atau sungai yang ada di wilayah sana.
1: Baik, itu gambaran kawan di saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Malang. Barangkali warga Kota Malang atau sekitarnya belum banyak yang tahu ya. Di tengah kita bisa menikmati air dengan

0: mudahnya setiap hari, banyak loh saudara-saudara kita di Kabupaten Malang yang sampai dengan hari ini mereka sering kali menjadi mereka sering kali terdampak kekeringan, terutama di musim kemarau, seperti yang tadi dijabarkan oleh Pak Purwoto. Nah, saya ke PUSDA, Pak Fauzi. Kalau dari PUSDA sendiri, Pak, apa yang menjadi tugas dan fungsinya? Bagaimana menanggapi bencana kekeringan yang lagi-lagi ini menjadi problem dari wilayah Kabupaten Malang?
1: Baik, terima kasih. PUSDA Kabupaten Malang dalam hal tupoksi sebetulnya sesuai dengan Perkup nomor 54 tahun 2016, itu tupoksinya berada di irigasi, Mbak Ulan. Jadi tentang kedudukan susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja di PUSDA, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana irigasi. Jadi kami dalam hal ini untuk masalah kekeringan itu atau bertanggung jawab atau mempunyai kewenangan dan tugas pokok fungsi di bidang irigasi persawahan, Mbak Bulan. Jadi di samping itu juga sesuai dengan kewenangan kami, yaitu terhadap data dan keberadaan serta pengelolaan secara tidak langsung terhadap sumber-sumber air yang disebutkan tadi, yaitu perlu kami informasikan bahwa untuk Kabupaten Malang itu mempunyai sawahnya itu ada 717 DI daerah irigasi, yaitu dengan luas total yang merupakan kewenangan Kabupaten Malang ada 35.346 hektar. Jadi dalam hal ini kami di samping untuk masalah kekeringan yang berkaitan dengan air baku yang melanda desa-desa, kurang lebih ada 13 desa di 6 kecamatan, Mbak Ulan, ya. Jadi kita juga dari sisi konservasi dan pengelolaan sumber air itu ada di kita juga, yaitu tadi saya sebutkan ada 740 sumber air yang ada di tersebar di 782 desa, 12 kelurahan, dan di 33 kecamatan kita. Nah, untuk masalah kekeringan ini, kita fokusnya di samping juga membantu masalah ketersediaan air yang ada di sumber-sumber mata air kita di Kabupaten Malang, bekerja sama juga dengan Bapak Purwoto di BPBD, yaitu dari sisi pendataan dan evaluasi juga konservasi terhadap mata air yang ada di Kabupaten Malang. Jadi untuk masalah kekeringan di, di sawah di irigasi itu ada dua, Mbak. Yang pertama kekeringan dan yang kedua adalah bencana kekeringan. Jadi indikatornya adalah bahwa kalau suatu daerah irigasi dinyatakan misalnya tahun 2026 ini kering, terus kita lihat data dari tahun 2025 dan 2024 juga kering pada bulan yang sama, itu bukan dikategorikan bencana kekeringan. Nah, oleh karena itu, tapi alhamdulillah di kita tahun 2026 untuk bencana kekeringan di daerah irigasi utamanya yang kewenangan Kabupaten Malang yaitu di 717 DI itu alhamdulillah belum ada laporan bencana kekeringan seperti itu, karena kita menganut sistem perencanaan T-1. Jadi untuk mengelola atau

0: operasionalkan daerah irigasi yang ada di Kabupaten Malang, setiap tahun kita membuat yang namanya rencana tata tanam global yang dimulai bulan sekitar tiap tahun ini, bulan Juni. Terus dipakai T+1. Jadi tahun 2025 kita buat, nah sekarang ini kayak sekarang ini sudah mulai musyawarah bulan Oktober. Terus selesai pada bulan mulai Juli, selesai bulan Oktober, maksim November. Nah, sehingga untuk acuan tanam di daerah irigasi sawah tahun 2027. Nah, itu ada tiga instansi yang mengelola atau bertanggung jawab, yaitu Dinas PUSDA, tangan di situ, kesepakatan ini Mbak Bulan, bahwa...
1: Iya, saya dengan Erika, Pak.
0: Oh, maaf.
1: Iya, Pak Fauzi, monggo dilanjutkan.
0: Maaf Mbak Erika, soalnya tidak kelihatan wajahnya ini ya. Ah, saya lanjut ya. Jadi RTTG ini adalah acuan tiap tahun untuk dilaksanakan pola tata tanam di daerah irigasi yang seluas 35.346 hektar ini. Ada tiga instansi yang mengelola atau berkoordinasi. Pimpinannya, koordinatornya adalah Bapeda. Di bawahnya ada PUSDA di penyediaan air dan sarana prasarana irigasi, dan Perdinas Tanaman Pangan Pertanian dan Perkebunan.
1: Iya, Pak Fauzi, mohon maaf saya penggal, Pak. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Fauzi ya, tupoksi dari Dinas SDA ini terutama di irigasi, terutama untuk persawahan. Tapi juga ada pengelolaan sumber air. Dalam hal ini untuk pengelolaan sumber air, itu sumber air yang apakah hanya untuk dimanfaatkan untuk pengairan sawah atau juga untuk dimanfaatkan masyarakat kehidupan sehari-hari juga, Pak Fauzi?
0: Baik, terima kasih. Dari data yang ada di Kabupaten Malang, yaitu terhadap 740 sumber air, itu dengan multi manfaat, jadi bukan cuma untuk irigasi, juga untuk air baku yang tadi disebutkan oleh Bapak Kalaksa BPD, Pak Purwoto. Jadi untuk kesemuanya Mbak, yang merupakan sumber air yang bisa dimanfaatkan baik untuk irigasi maupun untuk keperluan air baku, air bersih, dan juga beberapa digunakan untuk wisata seperti itu.
1: Baik, itu yang ada di bawah pengelolaan Dinas PUSDA, Pak ya, termasuk perawatan, bagaimana menjaga juga ya. Nah, saya bergeser ke Prof. Doni. Prof. Doni, kalau Anda menganalisa problem tahunan, kekeringan di Kabupaten Malang, itu sebenarnya sumber masalahnya apa saja nih, Prof? Iya, Prof. Doni.
2: Yang saya hormati Pak Pur. Oke, juga Pak Fauzi dan Mbak Erika. Jadi kalau kita lihat, kekeringan sebenarnya kan ada dua fungsi yang mempengaruhi dia. Yang pertama adalah iklim. Yang kedua adalah kondisi atau karakteristik lokasi, termasuk dasnya dan juga termasuk juga manusia di dalamnya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang iklim, maka kita itu sudah dikasih hadiah sama Allah itu dua iklim, yaitu musim hujan sama musim kemarau. Artinya bahwa setiap tahun itu ada dua musim, namanya musim hujan, itu musim di mana kita harus menabung air. Menabung air. Kenapa kita tabung? Karena kita akan mendapatkan musim kemarau. Karena pada saat itu kita pasti akan mengalami kekurangan air secara hujan. Tapi kalau dasnya bagus, das itu kalau ditata bagus, yaitu mampu menjalankan fungsinya untuk menyimpan, menahan dan mengalirkan. Biasanya kalau yang kita inginkan dia banyak menyimpan. Makanya kan ketika musim hujan, hujan berapapun turun, kalau dia itu turunnya di das yang bagus, maka dia akan menjadi fungsi penampungannya atau fungsi penyimpanan menabungnya itu akan bagus. Sehingga ketika musim kemarau itu kita bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena setiap musim kemarau secara hidrologi secara proses bidas itu, air yang masuk ke dalam tanah ketika musim hujan itu, dia akan keluar sebagai base flow atau aliran penyangga. Sehingga kita bisa manfaatkan itu. Jadi kalau ditanya setiap tahun itu, kenapa kok pasti ada kekeringan? Kata-kata kekeringan ini dengan diidentikan dengan kita pasti akan bencana, bukan ya. Jadi kita harus lebih, apa namanya, lebih punya pandangannya agak berbeda. Karena ketika kita bicara musim kering, ya dia memang hujannya kering. Tapi belum tentu kekeringan gitu loh. Belum tentu kita krisis air bersih. Kalau kita secara penanganannya itu bagus, secara dasnya dan juga tentunya ini juga ya, intervensi kita di das itu. Jadi kalau tadi Mbak Erika tanya, kenapa setiap tahun ada kekeringan? Kalau secara iklim, kita pasti sudah tahu ada musim kemarau, musim kering. Ditanya, kenapa kok kekeringan dalam konteks bencana kekeringan? Nah, ini yang mulai agak spesifik lagi. Karena kekeringan kita pantau, bukan lagi kekeringan karena iklim ya. Karena sesuatu yang normal ya, musim kemarau, musim hujan. Tapi ini kita sebut dengan bencana kekeringan karena dia itu ada krisis air bersih. Nah, jadi krisis air bersih ini sebenarnya kan tidak identik dengan hujan yang sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ini, kita itu sebenarnya kita itu apakah memang kekurangan air atau kita sebenarnya kekurangan kemampuan menyimpan dan mendistribusikan air. Tadi kalau saya melihat penjelasan Pak Purwoto tadi itu bagus sekali. Di sana ada distribusi dari PDAM yang dulunya sekian ternyata berkurang karena sudah masuk spamnya di situ. Artinya di sini sebenarnya kan mendefinisikan kekeringan itu dalam konteks krisis air bersih, itu ternyata kan kita bicara masalahnya distribusikan ya, mendistribusikan. Ya, mendistribusikan. Kalau kita mampu mendistribusikan, maka kita tidak mengenal krisis air bersih. Tapi ketika kita tidak mampu menciptakan sistem yang mampu mendistribusikan air bersih ke beberapa wilayah yang memang kita mengalami kekurangan air bersih, maka itu menjadi hal yang ini ya, hal yang menurut saya itu menjadi nggak jadi masalah, karena memang itu yang kita harapkan. Namun demikian begini, kenapa kita melihat setiap tahun di Malang Selatan ini menarik sekali. Terusnya tadi kan Pak Purwoto menjelaskan bahwa setiap tahun itu di Malang Selatan ada 6 kecamatan itu langganan kekeringan. Pasti ada bahan pertanyaan
1: dengan lokasi yang sama, kita. Prof ya.
2: Iya, kenapa kok seperti itu kan gitu? Ternyata kan seperti kalau kita menganalisanya begini, yang jelas kita tahu bahwa kita punya musim kemarau, kita punya musim hujan. Apakah di sana katakanlah dasnya nggak bagus? Saya perlu meneliti lebih lanjut karena saya tidak punya data yang pasti. Yang jelas ada studi yang menyatakan ada perubahan tata guna lahan atau tanah di daerah Malang Selatan. Cuma saya tidak detail melihat itu. Nah, kita melihatnya langsung dari sisi ini aja. Yang paling penting sebenarnya kan, Mbak, selain tata guna lahan tadi itu, yang paling penting kalau saya melihat, saya mempelajari itu, daerah Malang Selatan itu kan daerah, tanahnya itu kan geologinya kan lebih ke kapur ya, karbonatnya, banyak rongga-rongga. Sehingga ketika musim hujan, deras, musim hujan bukan deras, pokoknya hujan yang musim hujan lah. Ketika itu terjadi, sebenarnya kan peluang untuk menyimpan sebenarnya kan yang menyimpan. Tapi ternyata ini bisa jadi ya, bisa jadi. Secara geologi itu alir itu ternyata air itu mengalirkan pasti kan ke ini ya, secara gravitasi ya, ke bagian bawah kan begitu. Sehingga akhirnya mungkin secara topografi, secara geologi itu di sumber mancing selatan ini itu dia memang tidak mampu untuk menyimpan air, hanya mengalirkan air ketika hujan itu. Sehingga yang menjadi mendapatkan manfaat itu adalah mungkin bukan di wilayah itu tapi di bagian bawahnya. Ya, jadi karena pada prinsipnya kan kekeringan itu kan dia tadi saya sampaikan, dia fungsi dari hujan yang turun sama fungsi dasnya itu. Nah, ada das yang dia itu bagus sekali, artinya dia punya tutupan lahan bagus, dia punya jenis tanah yang bagus, dia punya kapasitas penyimpanan yang bagus, sehingga ketika musim hujan, dia itu menyimpan dengan bagus secara efektif, sedikit melimpas sehingga tidak ada banjir bandang atau banjir itu. Nah, ketika ada banjir bandang atau banjir itu, sebenarnya kan kita kehilangan sekian juta meter kubik air ya, harus kita simpan sebenarnya kan begitu, yang bisa kita taruh di musim kemarau nanti itu. Jadi, saya melihatnya bisa jadi mungkin di sumber mancing selatan ini, ya itu memang sudah tidak rusak-rusak banget ya tata kenalannya, karena saya nggak berani menyimpulkan itu. Tapi yang jelas kan dia punya karakteristik geologi yang agak berbeda, di mana dia itu banyak batuan kapur atau karbonat yang itu secara sifat menerima menyimpan air hujan tuh enggak ada. Dia cenderung mengalirkan air hujan. Jadi akhirnya dalam titik itu bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi di Malang Selatan ini ya berarti dia pasti kekurangan. Iya memang. Jadi ada wilayah-wilayah yang secara apa, secara das, secara geologi sifatnya itu dia memang ditakdirkan menjadi wilayah yang memang harus punya effort luar biasa untuk menampung hujan di situ melalui embung, waduk, atau rainwater harvesting, atau sumur resapan, ya. Jadi seperti itu.
1: Tapi
2: hingga akhirnya kita bisa, ya gimana Mbak Erika, monggo.
1: Iya Bro Doni, tapi tadi disampaikan oleh Bro Doni, ada beberapa wilayah yang barangkali ditakdirkan memang mereka mengalami, harus mengalami kekeringan begitu Bro ya. Tapi bukan tidak mungkin Bro ya, bencana kekeringan terutama kurangnya air bersih, tadi krisis air bersih itu bisa diminimalisir.
2: Sebenarnya gini, tadi itu saya bilang kalau kita apa concern, maka harusnya kan kita tahu bahwa kan gini, penanganan itu kan tergantung kondisi das kita ya. Jadi obat yang kita berikan ke das itu kan tidak sembarang obat. Tapi kita melihat terlebih dahulu. Misalkan tadi itu, misalkan kita punya wilayah yang dia itu secara geologi itu memang tidak bisa menyimpan air. Sehingga kita tidak bisa berharap dia nanti akan memberikan visual atau penyangga ke sungai kita. Jadi ada sungai itu yang sifatnya itu dia itu hanya pada saat musim hujan, ada setelah itu selesai. Karena memang dia itu kondisi apa namanya, geologinya itu porus sekali. Porus itu biasanya sama dengan kandungan batu kapur tadi itu ya, karbon tadi itu. Sehingga akhirnya, ya mau tidak mau, kalau kita tahu kita punya sifat das seperti itu, maka kita harus benar-benar manfaatkan semaksimal mungkin ketika musim hujan itu kita sediakan media-media penampung. Karena media penampung itu bisa embung, bisa waduk kecil tadi itu ya, bisa macam-macam tadi itu sumur resapan. Sehingga nanti harapannya apa? Ketika musim kemarau itu, paling nggak dia punya kemandirian ya. Daerah punya kemandirian, tidak mengandalkan suplai dari pemerintah melalui distribusi. Namun demikian, kalau misalkan pemerintah mampu mensuplai, itu bagus juga. Kenapa? Karena memang dia secara ini juga tidak kan susah untuk kita menggerakkan masyarakat. Dan kecuali kalau kita dari pemerintah dan kami, masyarakat akademis dan untuk apa namanya berusaha untuk agar masyarakat itu paham betul tentang bagaimana pentingnya untuk melihat bahwa kondisi das ini, das yang mereka tinggal ini memang menuntut mereka harus menyimpan air hujan ya, nanti ketika musim kemarau mereka bisa manfaatkan.
1: Baik. Oke, Bro Doni dan juga Pak Fauzi, nanti kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini. Sambil nanti Pak Purwoto mungkin boleh dikonfirmasi kembali teman-teman di newsroom, masih memungkinkan tidak ya untuk nanti kita telepon lagi di segmen berikutnya. Ini ada beberapa pendengar yang mau bergabung, ada Pak Fadoni, Pak Anto dan juga Bu Maurin. Nanti saya akomodir dari urutan yang paling pertama ya. Nanti boleh bergabung di line telepon, kita akan bantu sambungkan lewat PC penyiar. Tapi sebelumnya kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita kembali di program Mijentok hari ini. Kita masih bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan juga solusi. Saya bersama dengan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PBSDA dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Kemudian saya juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang. Serta satu lagi narasumber kami ada Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ada beberapa pendengar yang mau ikut bergabung, saya bantu untuk akomodir satu-satu. Ini tadi yang pertama ada Pak Fatoni. Boleh Pak Fatoni sambung lewat on air ya? Saya bantu untuk kembali sambungkan di bisi penyiar. Tadi ada Pak Fatoni, ada Pak Anto, dan juga ada Bu Maurin yang sudah masuk, dan ada beberapa lagi. Dari Pak Fatoni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fatoni.
1: Selamat pagi Mbak. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Iya, terima kasih Pak Fatoni, silahkan.
1: Ya, mohon izin tanya pada Bapak Kalak BPBD Kabupaten Malang, Pak Purwoto, sama yang dari Puspa ya, dari air, sumber daya air ya. Jadi kita itu hampir tiap tahun, kalau musim kering kekeringan, kalau musim penghujan kebanjiran. Seperti itu ya. Ya entah itu karena cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah bagaimana inovasi dan solusi yang ditawarkan baik dari BPBD maupun Puspa tadi. Maksud saya tidak hanya kalau kekeringan ya mobil tangki dikirimkan, tidak hanya itu, tapi bagaimana supaya masyarakat ini bisa menjadi aware atau mereka bisa memitigasi risiko dan mencari solusi terbaik. Yang kedua, bagaimana peran akademisi, Mbak? Jadi ini apa bisa dilibatkan seperti itu ya. Misalnya katakanlah menanam di saat kekeringan. Nah, ini pohon-pohon ini di Kota Malang ya, Kabupaten Malang itu banyak yang ditebangi ya. Dulu Malang ijo royo-royo, sekarang menjadi Malang ijo ruku-ruku. Seperti itu ya. Jadi pohonnya ditebangin, semakin panas semakin gerah ya. Gak ada bedanya dengan Jakarta kan gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir, nah bagaimana ini peran masyarakat sehingga ketika terjadi kekeringan, hawa yang panasnya sumuk ya, belum ada hujan. Nah ini kadang-kadang di sumur saya juga kekeringan Mbak, gak ada airnya.
0: Daerah
1: airnya,
0: mana nih Pak Fatoni?
1: Di Landung Sari, masuk Kabupaten Malang. Ya, kalau Pak Pur malah di Kota Malang ya, Tuan dan Wangi. Ya, malah ini kita pakai PDAM, airnya kecil, bahkan dulu sempat beberapa minggu itu airnya seret, ya itu ya, sampai kita manggil tangki, ya tapi untuk memberikan ini, karena nggak ada air sama sekali selama 2 hari ya, manggil tangki, ya walaupun nggak berbayar, tapi juga kita kadang-kadang yang kasihan yang sopirnya, drivernya, truk tangki itu ya akhirnya ngasih, ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Siap Pak Fatoni.
1: Salam tangguh.
0: Terima kasih kembali. Salam tangguh. Jawabnya gimana sih Pak kalau ada salam tangguh gitu Pak Fatoni? Oh sudah mati ya. Baik, terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung bersama dengan kami. Barang sekali sebelum saya ke Pak Fauzi, saya ke Prof. Doni dulu. Prof. Doni, selain solusi bagaimana menyediakan tadi ya tangki air, ini kan seperti pemadam kebakaran, ada bencana baru datang tangki airnya. Ada tidak Prof. upaya sekiranya mungkin jangka menengah, jangka panjang yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh berbagai stakeholder di Kabupaten Malang?
2: Ya ini menarik ya pertanyaannya Mbak Erika ya. Karena gini, kalau kita melihat penanganan kekeringan itu, sama krisis air bersih ini kan apa? Ada namanya dropping yang sering kita lihat di media massa ya, dropping air bersih. Dan itu memang salah satu metode yang paling efektif yang langsung ke sasaran dan langsung menyelesaikan masalah, menyelesaikan penyakitnya kan gitu. Nah, demikian sebenarnya kan kita kan nggak mengharap hanya mengandalkan itu ya, bersandar pada dropping air bersih yang itu sifatnya emergency response. Jadi dia emergency response. Ketika ada krisis langsung baru ditangani seperti itu. Dan itu memang bagus ya, artinya memang seperti itulah penanganannya. Tapi sebenarnya kan tadi yang Mbak Erika sampaikan, ada level-level yang sifatnya itu harusnya kan sifatnya kayak mitigasi yang sifatnya tidak jangka pendek, tapi jangka menengah. Saya sebenarnya kan, melihatnya itu, saya lebih ke mitigasi sebenarnya ya. Mitigasi itu kan terkait sama misalkan bangun, ini jangka menengah Mbak ya, kalau jangka pendek kan tadi dropping, terus kemudian apa tandong, bantuan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau level yang berikutnya itu kan level yang terkait dengan mitigasi. Mitigasi ini misalkan ya akhirnya kayak pipanisasi, terus kemudian pembangunan embung, reservoir kecil-kecil itu, kemudian apa perlindungan mata air yang juga perlu dilakukan juga, dan kita berusaha untuk memaksimalkan jaringan distribusi yang selama ini tadi Pak Purwoto sampaikan tidak pernah ada, sekarang sudah berkurang, ada yang tidak pakai dropping langsung pakai jaringan distribusi air bersih. Artinya itu kan kita bicara tentang level menengah mitigasi. Nah, kalau misalkan kita mau ke level yang agak panjang, sifatnya resilient, ketahanan terhadap kekeringan, maka sebenarnya yang paling ini ya, ini teoritis. Artinya kita bisa tentang pemanenan air hujan, kemudian bagaimana kita apa tadi yang Pak Fatoni sampaikan itu ada agroforestry, reboisasi untuk recharge air tanah, konservasi gas, perubahan pola tanam. Kalau tadi yang Pak Fauzi kan terkait sama irigasi. Nah, itu kalau kita menyadari kalau kita saat ini kan butuh air, maka kudune kalau kita di pertanian irigasi ya, harusnya kita menggunakan irigasi hemat air atau IHA, di mana di situ benar-benar air itu diberikan sesuai kebutuhan tanaman yang tidak berlebihan, sehingga akhirnya kita bisa saving sekian persen efisiensinya. Nah, kemudian ada ini drought early warning ini yang menurut saya juga perlu disiapkan. Misalkan kita harus update dinamis terus peta terkait dengan peta kekeringan, kayak kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi. Kalau hidrologi itu hujan, Mbak. Kalau hidrologi itu debit air tanah, debit sungai, kemudian kekeringan pertanian, hingga kekeringan sosial ekonomi. Nah, jadi akhirnya kita akan punya contingency plan, biasanya seperti itu. Nah, tentunya kalau yang sifatnya ini, kalau masyarakat misalkan, tadi yang Pak Purwoto, Pak Purwoto sampaikan itu, sebenarnya kalau ya pemerintah itu mampu untuk, kami juga terutama, kami tidak cuma pemerintah, jadi semua pihak ya, mampu untuk menyentuh ke level masyarakat terkait dengan arti pentingnya menyimpan air tadi itu atau menabung air itu, maka saya rasa secara kemandirian itu bisa dihandle oleh masyarakat sehingga nanti ada semacam local strength ya, kekuatan lokal untuk mengendalikan at least di wilayah, di tempatnya dia sendiri kan gitu. Semacam nanti dia bisa untuk mengatasi kekeringan. Kalau kita bicara tentang yang ideal Mbak ya, seperti okay. Itu.
0: Jadi, baik.
2: Jadi yang mungkin saya pikirkan itu saya mungkin ada nanti kita diskusi lagi. Monggo.
0: Iya, tadi beberapa penjabaran disampaikan oleh Prof. Doni. Kemarin kita juga coba komunikasi kawan bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Pak Tommy Herawanto ya. Ini terkait dengan, sebenarnya kita juga mau menanyakan, di Kabupaten Malang itu sudah ada semacam root plan-nya belum ya untuk mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Malang. Tapi sayangnya karena Pak Tommy hari ini ada agenda lain, kemarin kami diarahkan untuk ke PUSDA dulu atau ke Dinas Perkim ya. Di Dinas Perkim. Nah, kemarin kami hubungi dari Dinas Perkim, infonya kalau terkait dengan kekeringan itu menjadi ranahnya dari PUSDA. Kita komunikasi juga dengan DPRD Komisi 3, karena dari DPRD Komisi 3 ini yang membawai juga terkait dengan berbagai infrastruktur begitu. Sayangnya dari Komisi 3 belum ada yang bisa bergabung hari ini. Dari Komisi 3 menyampaikan kalau terkait dengan kekeringan yang dialami oleh masyarakat itu harusnya memang menjadi tanggung jawab dari Perkim. Tapi kata Perkim jadi tanggung jawab dari BUSDA. Lalu saya tanya siapa lagi nih, Pak Fauzi ya. Nah, Pak Fauzi, oke, itulah gambarannya kawan. Jadi Citygate tidak hanya mengupayakan narasumber yang hadir hari ini, tapi kita juga mengupayakan beberapa narasumber yang tadi saya sampaikan. Nah, Pak Fauzi, terkait dengan perawatan sumber air, Pak, ini kan juga bisa multifungsi ya, untuk pengairan di sawah dan juga untuk masyarakat. Sejauh ini kondisi sumber mata air di Kabupaten Malang seperti apa sih, Pak? Apakah sudah banyak terjadi penurunan sehingga bencana kekeringan juga sulit untuk dihindarkan?
3: Baik, terima kasih Mbak. Pak Tony tadi ya?
0: Ya, Pak Fatoni.
3: Jadi memang di kita sesuai dengan yang sudah diutarakan tadi oleh Prof. Tony, itu sudah ada action dan sudah agak lama ini ya. Jadi dalam hal penanganan untuk bencana kekeringan ini, yang dari kami dari PUSDA itu sebetulnya kalau saya menjawab sedikit tentang pertanyaan Mbak Erika tadi, itu ranahnya siapa. Jadi kalau dilihat dari posisi kewenangan itu, kami berada di hulu, yaitu di wilayah sumber air dan embung serta reservoir penampung air ada beberapa, yang mana khusus di kita adalah difokuskan di ketahanan pangan, yaitu di irigasi. Itu Mbak ya. Jadi untuk masalah penanganan terhadap sumber air yang 740 sumber yang di Kabupaten Malang, sebetulnya kita ada tiga macam pendekatan. Yang pertama sesuai dengan anu tadi, memang benar kita ada untuk penanganan mata air itu atau sumber mata air itu, memang kita adakan pemetaan dan identifikasi yang secara berkala dan berkelanjutan. Coba Tony, jadi dari pemetaan atau mitigasi tadi itu, akhirnya kita tahu pemantauan dan juga melakukan pemantauan wilayah yang mengalami kekeringan, serta setiap berkala kita juga melalui 7 UPT kita, yaitu yang tersebar di 7 UPT di kejuron-kejuron itu. Kita ada tiga. Yang pertama adalah pemanfaatan secara untuk mempertahankan mata air yang ada dan juga sarana-prasarana irigasi dan SDA yang ada, yaitu kita melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur kita. Terus yang kedua juga mengadakan pemeliharaan, juga operasional pemeliharaan yang secara harian, mingguan dan bulanan, bahkan kita juga mengadakan semacam kayak rehab berat seperti itu. Terus yang kedua, untuk mempertahankan keberadaan dan debit air yang keluar dari sumber mata air itu, kita melakukan adanya konservasi, Mbak Erika, yang tentunya melibatkan masyarakat tani juga. Jadi di sini peran dari masyarakat yang ditanyakan oleh Pak Fatoni, tetap kita menjadi subjek juga dari masalah perencanaan awal sampai pelaksanaan dan bahkan sampai pasca konservasi itu atau pelestarian sumber air. Jadi ada dua konsepnya Mbak Erika, bahwa kalau daerah-daerah yang seperti Pak Fatoni tadi katakan, bahwa daerah yang pedesaan yang masih memungkinkan untuk diadakan reboisasi, kita ada program reboisasi per tahun di beberapa titik. itu. Bekerja sama juga dengan LH, juga dengan BPDAS dan sebagainya, yang mana semuanya menunjang dari kelestarian sumber air. Itu yang pertama. Tapi pertanyaannya begini, tadi yang disebutkan menarik ini Mbak Erika, bahwa sekarang sudah tanaman ruko-ruko.
0: Pak, tadi ya, sebelumnya ada tiga pendekatan Pak ya. Yang pertama rehabilitasi ya, yang pertama infrastruktur, itu, konservasi, sama satunya lagi apa Pak Fauzi?
3: Satunya lagi adalah penghematan air. Seperti yang tadi di dalam operasional pemeliharaan dan pemanfaatan air gitu loh Pak. Itu. Sebentar, ini yang menarik ini. Jadi mohon izin, untuk konservasi yang di ruko-ruko itu apakah ditanam di mana? Nah, ini yang masalah kan. Nah, akhirnya ya kita kalau pendekatan ke arah yang masyarakat atau daerahnya itu padat penduduk, Pak Doninge, namanya artificial richard ya. Jadi tadi betul Pak Prof. Doni itu. Jadi kita menanam mengganti konservasi air yang melalui reboisasi tadi itu bukan diganti, tapi karena kan kondisinya tidak memungkinkan, sebab di situ sudah pada terbukul. Kalau kita tanami di rumahnya orang yo dipacul gegere ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang kita lakukan yaitu sudah dari sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu kita mengadakan namanya konservasi di daerah padat penduduk dengan adanya sumur resapan, kolam resapan, dan biopori. Seperti itu Mbak Erika. Okay. Dan efektifnya itu adalah bahwa di dua titik, kemarin pernah kita laksanakan pembuatan sumur resapan yang massal ya di daerah Singosari dan di daerah Ngacung sekitar tahun 5 tahun yang lalu. Nah, ada dampak bahwa di titik-titik sumber air ada peningkatan, tapi setelah setahun. Artinya kami dari PUSDA juga mempunyai tugas setiap berkala 10 harian di daerah-daerah irigasi tetap ada laporan tentang debit seperti itu. Jadi kita terus memantau fluktuasi dari ketersediaan debit.
0: Pak Fauzi, dari 740 sumber mata air yang tadi disampaikan ya, itu kondisinya bagaimana Pak? Terutama ketika musim kemarau. Berfungsi tidak Pak? Atau tetap ada airnya juga tidak?
3: Baik, dari data dan laporan dari teman-teman di lapangan, yaitu jujur di 7 UPT kami, memang kita akui ada penurunan.
0: Berapa tapi, persen Pak mungkin kalau dari data?
3: Ya mohon maaf, tapi ini penurunan ternyata alhamdulillahnya itu tidak terlalu signifikan seperti itu Mbak. Kurang lebih ya di bawah 20% rata-rata loh ya, rata-rata. Tapi memang ada bencana, contoh ini menarik, seperti di tahun 2024 di mana Umbul Sengkaring di Donomulyo, Mbak Erika dan Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada penurunan yang drastis, atau terkenalnya kalau secara umum itu ada kita kena namanya sinkhole. Jadi bilang, air yang melimpah itu satu sungai, bahkan kalau tidak salah itu lebih dari 1.000 liter per detik ya, sekitar 3.000-an itu mengalami hilang karena ada sinkhole, jadi kayak hilang kemana nggak tahu. Nah, setelah dilakukan mitigasi dan investigasi serta penyelidikan sampai itu, kita bekerja sama juga waktu itu dengan Angkatan Laut untuk mencari kemana larinya air yang besar itu. Nah, ternyata di bawah itu ada semacam kayak timbul rongga yang larinya ke hilir jauh.
0: Pak Fauzi, kalau terkhusus di wilayah-wilayah yang memang setiap tahun ini selalu terdampak bencana kekeringan ya, itu kondisi sumber airnya bagaimana, Pak? Termasuk infrastruktur seperti tandon air, kemudian embung dan lain sebagainya, ada nggak sih, Pak, di sana, Pak?
3: Baik, terima kasih. Memang betul. Untuk yang tadi seperti saya sebut, utarakan bahwa secara keseluruhan di 740 sumber air, alhamdulillah untuk kekeringan tahun ini memang terjadi penurunan, tetapi tidak signifikan. Jadi masih berfungsi walaupun tidak sebesar yang di musim hujan. Dan infrastruktur, alhamdulillah, kita pendekatannya ada dua, Mbak Erika dan Mbak Ibu. Yang pertama itu kita konservasi di titiknya. Jadi kita bronjong ataupun kita kasih infrastruktur bangunan yang untuk melestarikan atau menahan longsoran atau hilangnya dari titik-titik sumber. Terus yang kedua, di pertama juga, yaitu kita membuat semacam kayak perkuatan, yaitu ground capturing, gitu, Mbak. Jadi infrastruktur kita tambahi pada titik-titik yang kita anggap berpotensi untuk akan mengalami penurunan debit yang drastis atau signifikan. Seperti itu. Okay. Nah, terus yang berikutnya itu tiap tahun kita adakan pelestarian, yaitu dengan revitalisasi itu, alhamdulillah memang sangat berdampak, yaitu mencegah sampai jangan sampai terjadi penurunan di titik-titik 740. Begitu, Mbak Rika.
0: Baik. Nah, itu memang penurunannya tidak sampai di bawah 20% ya. Tapi kalau yang di lagi-lagi, Pak, di lokasi-lokasi yang sampai dengan hari-hari ini mengalami krisis air bersih seperti Kecamatan Sumber Manjing, Sumber Pucung tadi yang disampaikan oleh Pak Purwoto, Kecamatan Donomulyo, itu kondisi sumber air di sana gimana, Pak? Memang sangat minim begitu?
3: Baik, memang seperti yang diutarakan oleh Prof. Doni tadi, yaitu untuk daerah-daerah itu kan tipikal kontur tanah dan jenis tanahnya kars ya. Jadi daerah pesisir, Pak Prof. Itu memang terjadinya itu bukan karena yang keluar itu debitnya mengecil secara drastis. Memang pola untuk itu kan kadang-kadang daerah kars itu sangat sering terjadi semacam kayak resapan atau infiltrasi yang tinggi, Nah, sehingga tetap sama. Jadi laporan ini kan saya berdasarkan data, data yang kami terima itu untuk sumber-sumber air yang ada di daerah Sumawe maupun di daerah yang Malang Selatan ya, kayak Donomulyo, terus
0: Sumber Manjing, Pak ya.
3: Ya, Sumawe dan
0: Sumber Pucung, Sumber Manjing Wetan, dan Donomulyo, Paga.
3: Donomulyo, ya itu memang untuk sumber airnya kecil. Dari awal memang kecil, seperti itu.
0: Oke, baik.
3: Dan Pak, kami, ini upaya jangka pendeknya kemarin itu saya dapat data dan info, koordinasi juga. Kita membangun spam tadi dari Tirta Kanjuruhan itu tetap koordinasinya sama kita untuk mengukur dan menghitung berapa potensi yang di sumber yang dimaksud. Misalnya contoh kemarin di sumber Dieng 2 untuk 4 kecamatan itu memungkinkan, Mbak. Jadi kita kami yang melakukan pengukuran dan merekomendasi untuk pemakaian PDAM atau perumdasi dalam juruhan.
0: Baik, berarti ke depan tetap pipanisasi ini yang akan dikembangkan lagi, Pak ya, diperluas lagi, Pak ya.
3: Ya, seperti itu.
0: Oke, ini ada beberapa yang mau bergabung. Sebelumnya saya jeda dulu sebentar, saya jagawan jeda satu iklan saja. Nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk di segmen terakhir ya. Mungkin tidak semua komentar bisa kita akomodir, beberapa saja nanti kita akomodir setelah ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, segmen terakhir program Ijen Talk, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Hari ini kita masih bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Saya bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air, PBSDA, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang, ada Pak Fauzi. Dan bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Prof. Doni. Ini ada yang mau bergabung juga, ada Pak Anto ya. Selamat pagi, Pak Anto.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Anto?
1: Mbak, ini saya anu ya, cuma kepingin mengeluarkan undang-undang saja. Bagaimana pemerintah Kota Malang itu kabupaten. Ya, terutama. Ya, itu menjaga ketersediaan air. Kalau di musim kemarau ini tidak, debit airnya tidak berkurang. Apalagi ini kemarau-nya panjang banget ya. Contoh kalau airnya diambil PDAM Tirta Kanjuruan ya. Bagaimana caranya Tirta Kanjuruan ini menjaga sumber airnya itu enggak berkurang drastis. Nah, kalau seperti daerah Umbulan Ubalan itu kan itu disuplai ke arah ke Panjen ya. Panjen atau Pagesaji itu pasti kalau musim kemarau kayak gini debit airnya berkurang. Bagaimana langkah Tirta Kanjuruan atau PDAM Kabupaten dan pemerintah Kabupaten Malang itu menjaga supaya airnya itu tidak berkurang drastis itu. Dan untuk di Kabupaten Malang ini kan banyak sekali perumahan-perumahan baru. Nah, bagaimana langkah pemerintah kabupaten menjaga dan izinnya itu tidak menggerus lahan-lahan yang subur dan menghilangkan sumber mata air yang banyak hilang untuk wilayah perumahan. Begitu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Anto sudah bergabung. Satu lagi ya, tadi ada Bu Maurin. Saya putarkan voice note-nya. Bu Maurin sudah bergabung dari tadi pagi di jam 8:25. Nah, ini ada beberapa voice note yang tadi dikirimkan. Saya coba putarkan dulu. Mana tadi ya? Oke, saya coba. Oh, ini Bu Maurin.
2: Pertanyaannya Mbak moderator, Mbak Erika atau Mbak siapa ini ya, itu bagus banget ya. Yang artinya menggiring narasumber itu untuk menjawab secara real. Apa yang menyebabkan warga itu selalu berdampak kekeringan di saat musim kering gitu. Apa penyebab realnya gitu. Tetapi sayang yang ditanya itu Pak siapa itu kurang peka terhadap pertanyaan Mbak Erika ya atau Mbak Nurul ya. Nah, itu jawabannya harusnya ya karena kenapa sumber airnya tidak ada di musim kering? Ya karena hutannya atau pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi di sekitar situ. Coba dicek, ada nggak penggundulan hutan? Ada nggak penebangan secara besar-besaran? Sehingga tidak ada pohon yang ada di wilayah tersebut. Gitu.
3: Itu gambarannya.
2: Jadi menurut saya Mbak, kembali reboisasi, maka akan ada lagi sumber air bersih di sana. Udah itu aja sebenarnya rumusnya. Ayo tanam kembali pohon-pohon besar. Ayo tanam kembali hutan-hutan yang harusnya memang bukan untuk pemukiman. Saya yakin di musim kering pun akan ada sumber air itu. Begitu ya, masukan dari saya. Terima kasih Mbak. Mungkin
0: baik.
2: Ini tidak perlu.
0: Oke, ini tadi dari Bu Maurin ya. Terima kasih. Nah, karena waktunya juga terbatas, ini dari Pak Fauzi. Mungkin boleh Pak sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh beberapa narasumber sekaligus ini catatan untuk diskusi hari ini, apa yang perlu kita garis bawahi terkait evaluasi dan solusi untuk bencana kekeringan di Kabupaten Malang.
4: Baik, terima kasih. Untuk Pak Anto gitu.
0: Betul.
4: Jadi ini Pak, itu untuk selalu ya yang namanya pemanfaatan sumber air untuk keperluan PDAM atau Perumda Tirta Kanjuruan itu melalui suatu proses yang ada aturannya gitu. Jadi seperti tadi saya sudah informasikan di awal bahwa setiap Tirta Kanjuruan itu ada mau memanfaatkan salah satu sumber air untuk pemenuhan air bersih masyarakat juga tentunya nggih. Itu tidak boleh semuanya 100% diambil. Jadi ada ketentuan itu maksimum itu kalau nggak salah 50%. Jadi kebanyakan datanya selama ini di seluruh sumber air yang dimanfaatkan oleh Tirta Kanjuruan itu rata-rata sekitar maksimum 40% Pak dan Mbak Erika. Jadi kenapa kok selalu ada tuduhan, saya bukan membela gitu, ini fakta dan data dan aturan yang saya kemukakan serta yang terjadi memang ini. Kenapa kok selalu ada hambatan dari masyarakat terutama masalah air irigasi yang seolah-olah atau air minum yang seolah-olah berkurang karena adanya pemanfaatan pipa PDAM, karena kebanyakan di wilayah-wilayah contoh seperti tadi di Dieng untuk 4 kecamatan itu atau di sumber unggulan yang tadi dicontohkan oleh Pak Anto tadi itu hanya awalnya itu kan 1.300 liter itu yang ada di sana dan dimohonkan oleh mereka hanya 250, jadi masih ada sekitar 1.000 lebih ya, 1.200-1.250 yang masih bisa termanfaatkan yang belum diambil. Kenapa kok tujuannya seperti itu? Karena pertama

0: itu terjadi kerusakan sarana prasarana sehingga air banyak terbuang gitu loh. Pak Anto, mohon maaf ini data ya. Jadi saya pikir nggak usah khawatir lah, artinya kalau Tirta Kanjuruhan sudah mendapatkan izin, tentunya ada perhubungan yang menyertai dan aman untuk semua. Hal ini kan ada di peraturan juga di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006, seperti itu Mbak Erika. Yang kedua juga saya setuju dengan Bu Maurin, intinya memang terjadi kerusakan di wilayah reservasi atau wilayah tangkapan air atau DAS kalau bahasa Pak Prof itu daerah dan sungai tangkapan air ya, memang betul. Dan kita mengupayakan untuk setiap tahun program kami dari Kabupaten Malang PUSDA adalah melakukan reboisasi. Ada Bu Ibu Maurin kalau anu kita diskusi ya, bisa nanti Ibu juga kita libatkan selaku unsur masyarakat. Jadi selaku subjek dari pelestarian SDA atau sumber air.
1: Baik. Ya. Itu, terakhir ya, Pak Fauzi, apa evaluasi dan solusi barangkali yang ditawarkan dari PUSDA terkait dengan problem kekeringan di Kabupaten Malang?
0: Baik, yang pertama coba saya jawab ya. Untuk apa namanya tadi, solusi ya?
1: Evaluasi dan juga solusi, Pak. Oh, evaluasi.
0: Okay. Untuk evaluasi, memang tidak dipungkiri, memang terjadi penggundulan hutan, ya. Hal ini ada faktor macam-macam, ya. Yang utamanya itu adalah perkembangan terhadap masyarakat, yaitu areal yang tadinya untuk tangkapan menjadi rumah atau ruko. Itu memang yang terjadi, kita nggak bisa mungkiri. Terus yang berikutnya adalah bahwa terjadinya kerusakan ini juga karena adanya perusakan yang tidak disengaja, yaitu kebakaran karhutla. Itu salah satu contoh yang fenomenal atau berbesar ya. Di daerah juga gitu, terjadi penebangan liar dan sebagainya, itu memang perlu kita antisipasi dan kita carikan solusinya, yaitu dengan cara membuat kesadaran masyarakat itu yang utama, bahwa akan pentingnya dari wilayah-wilayah tangkapan air yang lestari dan hijau, sehingga seperti yang Ibu Maurin tadi utarakan, kembali ke yang lestari sehingga air tetap terjaga dan mengalir sampai ke laut ya.
1: Oke. Dari Prof. Doni, Prof. Bagaimana Prof? Mungkin sedikit menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat, dan intinya apa masukan dari Prof. Doni, evaluasi kekeringan 2026 ini dan juga solusi yang memungkinkan kedepannya? Ya, bisa di-unmute dulu, Prof.
2: Ya, jadi saya bisa memahami kurva dari tadi Bapak Ibu yang ini ya, yang join tadi ini ya, terkait sama bagaimana kita melihat kondisi yang saat ini kita, terutama di DAS kita, sehingga mempengaruhi beberapa kondisi dari mata air, sumber air, dan sungai kita. Jadi, tentunya saat ini kan kalau saya melihat, saran yang paling ideal kan tadi saya coba masuk ke ini ya, ke yang tadi Pak Anto tadi ya, sedikit saja terkait sama ini PDAM dan sebagainya ya, pergerakan jeruan itu. Kalau saya melihatnya sebenarnya, kalau saya melihat ini ya, sebenarnya kan PDAM ini kan sumbernya kan banyak. Malang ini termasuk yang mendapatkan anugerah kalau kita bicara sumber air, air tanah terutama gitu. Di situ ada mendit, ada yang lain sebagainya lah. Nah itu sebenarnya yang masalah kalau kita diterap distribusi air bersih itu ke masyarakat itu cuma ada dua, tekanan sama debit kan begitu.

0: Nah, bisa jadi kebetulan pada saat itu memang tadi yang disampaikan oleh Pak Anto juga ada banyak pengembangan-pengembangan perumahan yang itu tentunya kan membutuhkan alokasi atau suplai 3M. Nah, biasanya memang diambil dari yang sudah existing. Sehingga otomatis yang sudah existing itu pasti mengalami gangguan tekanan. Sehingga tekanannya kecil, sehingga debit yang sampai di rumah warga itu kecil. Bagaimana seharusnya ini ya, seharusnya kalau memungkinkan sebenarnya PDAM nambah lagi tandon. Ya, sehingga nanti ada tekanan tambahan, sehingga itu nanti bisa nyampe di perumahan. Terus sebenarnya ada master plan. Saya dulu pernah menyampaikan ke siapa dulu ya, terkait dengan master plan PDAM. Katakanlah master plan PDAM itu mengatakan kita akan mengembangkan nanti ada pengembangan rumah sekian hektar kan gitu. Ada tambah rumah sekian dengan apa estimasi jumlah kakaknya sekian. Nah itu harusnya sudah disiapkan dari awal untuk kebutuhan tekanannya berapa, kebutuhan debitnya berapa. Itu nanti akhirnya nanti pada saat sudah diimplementasikan perumahan itu, maka tidak akan terganggu yang perumahan existing. Jadi bisa digunakan itu. Kalau saya melihat di Malang ini kan kita nggak pakai sungai Mbak ya, yang kita gunakan pasti kan air tanah ya. Rata-rata PDAM itu kan ini, di Malang ini menggunakan sumber air tanah. Dan itu memang alhamdulillah di Malang ini masih melimpah untuk itu. Walaupun kalau kita bicara air tanah yang dangkal, itu biasanya kayak tadinya Pak Antoni sampaikan itu dia air tanah dangkalnya kan menurun. Karena memang itu siklus ya, tiap tahun kan ada musim kemarau. Kemudian tadi yang Bu Maurin sampaikan, secara simpel memang pikirannya orang biasa kan ya sudah kita revitalisasi. Memang seperti itu. Artinya kalau itu memang bisa dilakukan betapa dahsyatnya itu dampaknya. Tapi dampaknya nggak bisa pada saat hari itu.
1: Yeah.
0: Pada saat 5 tahun nggak, itu berpuluh-puluh tahun. Dan untuk mencapai itu butuh konsistensi, butuh istiqomah luar biasa dari semua lini termasuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, akademisi untuk bisa mengawal itu. Karena revitalisasi ini kan sensitif ya, ketika ada banjir, kalau tidak ada penahannya, tidak ada teknik untuk mempertahankan akar tanamannya, dia akan hilang lagi, sehingga akhirnya mulai dari awal lagi. Sehingga kombinasi antara mekanis, yaitu sekdam dan sebagainya itu untuk menahan supaya tidak ada revitalisasi bisa berjalan lancar, itu sangat penting sekali kombinasi antara revitalisasi dengan metode mekanis yang sama kita harus lakukan seperti itu. Dan memang sekali lagi, revitalisasi itu memang salah satu yang dilakukan, tapi dia dampaknya jangka panjang sekali, baru kita bisa bahkan mungkin setelah kita meninggal dunia baru kita bisa merasakan keberhasilan revitalisasi itu, tapi butuh konsistensi luar biasa, butuh istiqomah luar biasa untuk bisa mewujudkan efek revitalisasi itu secara efektif. Nah, kalau saya pribadi tadi itu saya sampaikan, kita akhirnya ya revitalisasi ya, kita juga, tapi kita juga harus kombinasikan dengan yang tadi saya sampaikan, dropping ya tetap ada, tapi jangan menjadi yang selamanya dropping, jangan. Ya, kita punya mindset berubah, jangan dropping menjadi emergency response, paradigmanya itu terus, tapi kita bicara tentang resilience, ketahanan. Nah, ketahanan itu butuh planning, butuh rencana. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, Pak Purwoto, semuanya itu kan kita bicara mulai misalkan, pertama kita menyiapkan drought early warning system misalkan. Jadi ini kan penting sekali ya, drought early warning system ini. Jadi kita tahu bagaimana early warning system sebelum ada kejadian kekeringan itu sehingga ada penanganan. Itu kalau kita bicara tentang penanganan itu yang jangka yang sebelum ini ya, sebelum ada kejadian, sehingga kita bisa mengestimasi. Kita nggak perlu harus menunggu menderita dulu, tapi kita sudah bisa melihat dari ilmu yang kita miliki, kita bisa mengestimasi kira-kira akan ada potensi kekeringan, sehingga akhirnya kita bisa antisipasi sehingga pada saat hari-hanya itu, kalau memang benar-benar kekeringan, kita sudah siap dengan rencana itu. Nah, yang kedua tentunya, strategi yang kedua itu selain kita drought early warning system, ada peta dan sebagainya lainnya, Pak. Setelah Fauzi sampaikan itu, peta kekeringan. Ya, peta, yang kedua adalah, pasti yang paling penting ini, panen air hujan ini penting sekali. Saat ini yang paling efektif itu. Bagaimana panen air hujan ini? Ya kita laksanakan yang paling penting ini pemerintah, misalnya pemerintah paling dominan, karena pemerintah ini kan punya program kerja, pemerintah itu kan punya dana juga ya, punya apa SDM yang luar biasa sehingga itu bisa diimplementasikan dengan harusnya dengan bantuan masyarakat, dengan sinergitas dengan masyarakat. Jadi pembangunan kolam-kolam penampungan itu penting sekali, karena saat ini kita butuh itu mau tidak mau. Kenapa? Karena kita saat ini katakanlah sudah berubah lingkungannya. Yang dulunya hutan, dirubah menjadi yang lahan pertanian atau lahan terbuka misalkan. Nah itu kan otomatis kan kita nggak bisa, anu ya, nggak bisa susah untuk kita kembalikan seperti semua.

0: mula, maka kita pasti harus meresponnya dengan kita ketika ada hujan. Oke lah, kita merubah lingkungan karena kebutuhan. Oke, misalkan das, apakah das kita akan buat selamanya seperti das yang bisa jadi ada perkembangan kalau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, is okay. Tapi ketika dia dirubah, diintervensi, tidak boleh kalau bisa itu keseimbangan air tetap dijaga. Jadi saya lebih prefer kita intervensi di das, terlepas apakah itu memang, kalau saya berharap kebutuhan masyarakat ya, tentunya sudah melalui pertimbangan luar biasa baik buruknya, sehingga das itu dirubah misalkan, bagian dirubah land use-nya. Tapi ketika dirubah itu, ada konsekuensi logis yang luar biasa, terkait dengan bagaimana kita mempertahankan keseimbangan sebelum dirubah, sama sudah dirubah. Bagaimana caranya, Prof? Ya, kita harus menyediakan intervensi dengan kolam-kolam penampungan tadi itu, sumur resapan, kolam penampungan, dan sebagainya itu. Itu fungsinya menjaga keseimbangan, sehingga akhirnya kita tetap bisa hidup dengan nyaman, walaupun kita rubah lingkungannya. Harapan kita kan kita nggak merubah lingkungan, tapi kadang-kadang kita harus merubah lingkungan, karena kebutuhan dari masyarakat memang seperti itu. Celakanya, kita merubah lingkungan, itu tidak ada intervensi untuk menyeimbangkan tata airnya seperti semula. Jadi akhirnya kita rubah saja. Akhirnya tadi itu banjir bandang dan sebagainya itu terjadi. Ya, saya pastikan kalau banjir bandang ada, biasanya kekeringan itu terjadi. Kenapa? Karena fase itu fase di mana harusnya kita menyimpan air semaksimal mungkin. Ya, jadi strategi selain panen tadi itu melalui embung dan sebagainya itu kita kalau saya pribadi saya sudah punya beberapa ini catatan kecil itu kita harus fokus ke tidak hanya storage saja menampung saja tapi juga recharge juga. Nah, makanya peran tadi yang Bu Morin sampaikan itu reboisasi itu salah satu kita menyediakan recharge air tanah itu sehingga harapannya air tanahnya bisa setiap tahun itu ada supply. Nah, ketika kemarau kita panen air tanah, musim hujan masuk lagi kita simpan lagi, ketika musim kemarau panen lagi. Sebenarnya siklus ini siklus yang mudah sebenarnya dalam hidup itu sebenarnya. Kalau menurut saya ya mudah sekali. Cuman kita intervensinya kadang-kadang kurang pas memang. Nah, itu yang kita perlu evaluasi diri, introspeksi diri. Dan nanti semuanya ya, tidak cuma pemerintah ya, masyarakat juga begitu juga ada yang berperan di situ ya, termasuk akademisi juga.
1: Oke, okay, mohon maaf Prof, bisa dipersingkat barangkali Prof Dhani?
0: Ya, jadi intinya kalau saya, kita jangan mengukur keberhasilan penanganan kekeringan itu hanya dari berapa juta liter yang sudah kita kirim ya. Tapi kalau saya sih, seharusnya kan kita juga melihatnya bagaimana kita mampu untuk menjaga sustainabilitas terkait sama konservasinya itu. Dengan kedepannya itu, kita bisa untuk menikmati air, memanen air semaksimal mungkin ya. Maksudnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak. Iya,
0: terakhir ini ada
1: boleh lebih dipersingkat barangkali Prof, karena kita juga harus geser ke konten yang lain. Mohon maaf. Gimana Prof?
0: Pada akhirnya ketahanan terhadap kekeringan itu bukan ditentukan hanya oleh banyak atau sedikitnya hujan. Jadi jangan menyalahkan hujan ya. Jangan menyalahkan hujan. Tetapi oleh seberapa baik kita mengelola setiap tetes air hujan itu yang kita miliki, itu yang paling penting menurut saya. Ya.
1: Baik.
0: Jangan kita menyalahkan izin dan hujan, betul.
1: Yeah. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Prof Dhani, terima kasih untuk waktunya. Pak Fauzi, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan tadi Pak Purwoto ya, walaupun tidak bisa sampai dengan akhir mengikuti diskusi pagi hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Prof Dhani, Pak Fauzi, sehat selalu dan selamat pagi untuk seluruh narasumber. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak semua komentar bisa kita bacakan. Ada beberapa komentar yang tadi belum terbaca ya, Pak Yudi, Pak Joko Said, Pak Raffi Udin, dan juga Pak Didi. Nanti kita bacakan di segmen berikutnya. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bakal menyiapkan retreat bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir 2026, namun pemerintah masih menyiapkan anggaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan agar agenda tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Wahyu menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga cara kepala sekolah menangani siswa serta tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif sehingga kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mulai mematangkan persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2027. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis dan penjadwalan, Pemkab memilih menuntaskan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, regulasi Pilkades saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kabupaten Madiun. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang desa. Menurutnya, perda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades 2027. Setelah perda ditetapkan, Pemkab Madiun akan menyusun regulasi turunan sebelum menentukan jadwal dan tahapan teknis Pilkades.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mencatat 58 ASN disanksi disiplin sepanjang 2026 sampai September. Ira Tursilawati, Kepala BKPSDM Surabaya bilang, pelanggaran yang paling banyak terjadi masalah absensi, termasuk tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan. Sebelum diproses, ASN yang melanggar dipanggil atasan langsung untuk memberikan penjelasan. Pemkot Surabaya juga memperkuat pembinaan dan pembekalan, terutama ke P3K, terkait kewajiban dan aturan sebagai ASN. SN.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di IGN Talk pagi hari ini dengan saya Wulan. Kita masih bicara kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Tapi rasanya banyak yang sepakat ya, reboisasi ini menjadi satu upaya yang perlu dilakukan untuk saat ini. Ada beberapa kawan-kawan City Guide yang menyampaikan hal yang sama. Tadi ada Pak Yudi sempat chat ke kami menyampaikan bagaimana kabar reboisasi. Tanaman bisa menahan resapan air, jangan gunduli hutan. Kemudian Pak Didi juga menyampaikan hal yang sama. Galakan penghijauan termasuk di area perumahan dan juga pinggir jalan. Sementara Pak Raffi Udin ini juga sempat mempertanyakan ya terkait konservasinya, upaya maksimal konservasinya untuk menjaga debit air tetap stabil. Itu yang disampaikan Pak Raffi Udin ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Mungkin tadi Anda juga mau gabung, tapi karena waktu terbatas ya, Anda masih bisa gabung bersama dengan kami. Karena bicara kekeringan, ini kan setiap tahun ya rasanya pemberitaan kekeringan, kemudian ada beberapa daerah yang terdampak dan membutuhkan air bersih, ini selalu saja kita terima. Nah, dari beberapa diskusi tadi, harapannya kita juga tahu sebenarnya permasalahannya itu seperti apa, kemudian opsi-opsi solusi yang bisa dilakukan bagaimana. Tadi kita bersama dengan tiga narasumber dari Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, ada juga dari perwakilan PUSDA Kabupaten Malang sekaligus guru besar bidang ilmu hidrologi dan konservasi SDA Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, ini tadi kawan, ada juga beberapa informasi yang sudah masuk. Terima kasih banyak Bu Maurin. Ini tadi mengabarkan traffic light Galunggung padam dari segala arah. Ini tadi ada dokumentasi juga yang sempat dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio. Terpantau dari arah berlawanan ya. Ini kondisinya sudah mulai panjang dari Tidar ya. Kemudian untuk informasi ini tadi sudah kami upayakan sampaikan ke rekan-rekan di Sub Kota Malang. Ini kemungkinan karena ada pemadaman listrik ya, tapi untuk memastikannya kita akan coba follow up ke rekan-rekan di Sub seperti apa. Kita sudah teruskan jam 9 lebih 27 menit tapi sampai saat ini masih belum ada responnya ya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut gimana ya kalau sampai nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif. Nah, ini adalah kekhawatiran yang biasa terjadi ya. Maka dari itu, Anda butuh sesuatu yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, ini sudah lengkap, ada private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk. Pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya, cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah. usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
8: Serius? Dari mana infonya?
7: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
8: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
7: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
9: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gare FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Jalan-Jalan Plus.

kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada beberapa informasi yang masuk. Jam 9 lebih 45 menit ada Pak Satrio mengabarkan kondisi lalu lintas hati-hati karena kepadatan imbas antrian solar di SPBU Adiputro. Mohon ambil lajur kanan karena sebelah kiri itu sudah mulai berhenti. Ada video juga dari Pak Satrio, ini tadi dikirimkan kawan, kita putarkan ya.
1: Antrian solar di Popej Adiputro sudah mengular.
2: Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk, selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di sini.
1: Setelah Pom Adiputro lancar.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Satrio. Kalau melihat posisi kendaraan memang sudah sampai keluar area SPBU, tapi untuk lalu lintasnya masih aman lancar saja. Kawan, bagaimana di sekitar Anda? Apakah kurang lebihnya sama kondisi di pagi hari ini? Boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, setelah tadi di Ijen Talk kita membahas soal kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, ada beberapa hal yang bisa di-highlight bersama seperti dari POV Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi SDA Fakultas Teknik UB, Doni Hari Suseno menjelaskan, jadi kekeringan yang berulang setiap tahun ini memang bisa dikatakan karena kondisi musim kemarau gitu ya yang berkepanjangan, tetapi tentu bicara langkah mitigasi untuk menjawab kebutuhan air bersih ini seharusnya bisa dilakukan. Tadi sempat dimention juga ketika suatu wilayah memiliki daerah aliran sungai atau das yang baik, maka ketika masih musim hujan ini kan air bisa tersimpan dengan baik. Jadi nanti harapannya ketika memasuki musim kemarau ini ada air yang cukup berlimpah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk soal kemandirian masyarakat ini juga bisa direalisasikan ya dengan cara membuat beberapa tempat penampungan air seperti embung dan waduk begitu. Dan kemudian bagaimana dari sisi pemerintah ini seharusnya juga bisa lebih menata lagi ya sistem distribusi air secara baik. Doni juga sempat menjelaskan ada beberapa upaya lain yang bisa dilakukan ya selain dengan penataan das yang tadi sempat disampaikan, ada beberapa poin lain seperti perubahan pola tanam, kemudian reboisasi dan menjaga keberadaan sumber-sumber air. Nah, kemudian Doni juga menyampaikan kalau melihat topografi dan geologi untuk wilayah Malang Selatan ya khususnya ini kan didominasi oleh batuan kapur atau kars yang memiliki karakteristik batuan berongga. Nah, kawan, kondisi ini menciptakan fenomena hidrologi yang unik. Jadi, air hujan yang meresap itu tidak tersimpan di permukaan, tapi mengalir ke sistem sungai yang ada di bawah tanah. Dan seringkali muncul sebagai mata air di wilayah yang memang elevasi atau topografinya itu lebih rendah atau hilir. Nah, bisa jadi justru yang menerima manfaatnya itu di daerah yang ada di bawahnya. Termasuk juga data yang tadi sempat disampaikan dari BPBD Kabupaten Malang. Bagaimana potret kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang? Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, total sampai sekarang ini ada 13 desa pada 6 kecamatan di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan. Jadi bantuan air bersih ini juga terus disampaikan untuk masyarakat yang terdampak, yang dikirimkan 2 hari sekali dengan total ada 9 tangki air yang diterjunkan. Kemudian dijelaskan juga oleh Purwoto, kalau tahun ini ya memang ada beberapa daerah yang sebelumnya ini terdampak, tapi tahun ini justru tidak terdampak. Begitupun sebaliknya, ada yang daerah tahun kemarin itu tidak terdampak ya, justru tahun ini terdampak, seperti itu kawan. Dan untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda kawan-kawan CityGate yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya. Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Hari ini Kota Batu bakal didominasi cuaca berkabut dan udara kabur. Potensi PHK Jawa Timur mencapai puluhan ribu. BGN menambah 480 SPBG di daerah 3T dan rawan stunting. Berikut 911 Hot News jam 10 siang, selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Dari data perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi berkabut sampai dengan udara kabur di Kota Batu bakal sangat terasa terutama di wilayah Kecamatan Batu dan Bumiaji. Ini dipengaruhi salah satunya karena di dua wilayah itu punya karakter dataran tinggi. BMKG dalam rilisnya menjabarkan, secara keseluruhan suhu udara di Kota Batu ada di kisaran 17 sampai dengan 27 derajat Celcius. Suhu maksimum terjadi di Kecamatan Junrejo, sementara untuk Kecamatan Batu dan Bumiaji, rata-rata suhunya 17 derajat Celcius. BMKG menekankan suhu dingin di Kota Batu sangat terasa terutama di pagi hari. Harapannya kondisi ini juga diperhatikan baik untuk masyarakat maupun juga wisatawan yang mau beraktivitas di pagi hari. Ketua FSPMI Jawa Timur Jazuli menyampaikan, hasil pemetaan Serikat Pekerja menunjukkan adanya potensi PHK mencapai sekitar 50 ribu pekerja. Jazuli mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya memperkuat Satgas Pencegahan PHK. Menurutnya, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar kedua di Indonesia, walaupun angka resmi dinilai belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak pekerja yang tidak tercatat di Disnaker maupun juga BPJS Ketenagakerjaan. Badan Gizi Nasional menambah 480 SPPG untuk memperluas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penambahan ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar, serta daerah yang rawan stunting. Dengan penambahan tersebut, jumlah SPPG yang berpotensi kini mencapai sekitar 27 ribu dapur. BGN menyebut penambahan dilakukan untuk memperluas jangkauan program di wilayah yang membutuhkan. Kepala BGN Sudaryono juga menyampaikan penambahan 480 SPPG menjadi langkah awal untuk memperluas layanan khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan resiko stunting. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

Sirikat 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung melanjutkan informasi tadi yang belum sempat terakomodir ya. Ada laporan yang masuk dari Pak Satrio Wibowo, katanya lalu lintas di sekitaran Pemadiputro itu ada perlambatan imbas dari antrian solar. Nah ini kalau sudah antrian solar tentunya pasti akan relatif mengular ya. Kalau saya lihat sih sejauh ini nggak yang begitu sampai menghambat arus lalu lintas sebenarnya kawan. Ramai memang antrian di lokasi, tapi untuk pergerakannya masih aman ya, masih ada pergerakan lah, nggak yang sampai benar-benar berhenti. Justru yang harus diantisipasi ini di Mondoroko ya, sampai arahnya ke pertigaan mana nih, sampai di sekitaran pertigaan Moro Tanjak atau ini hampir-hampir ke country itu kawan. Sudah mulai ada perlambatan juga di sana. Imbas dari apa nih kalau yang di Mondoroko, apa karena antrian solar juga kah, atau mungkin karena volume? Nanti boleh menambahkan juga. Itu tambahan dari Pak Satrio Wibowo tadi yang sempat update informasinya tuh melalui video juga. Sementara untuk update lainnya yang nanti melintas di sekitaran Galunggung, tadi ada informasi yang masuk dari Bu Maurin, katanya lampu merahnya itu padam dari segala arah, bahkan padam. Apakah ada pemadaman ya? Coba kita cek dulu. Ini tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Tapi masih belum ada update juga. Apakah ini ya? Apakah mungkin masih dalam proses pengecekan? Atau mungkin ada yang akses di lokasi juga nanti boleh menambahkan. Di WhatsApp ada Pak Dwi Adi. Pagi Kak Yolanda katanya. Pagi Pak. Info lalin di Tol Malang Surabaya dua arah lancar. Pak Dwi Adi arah mana nih? Arah ke Surabaya kah atau arah sebaliknya juga? Kalau dari beberapa getolnya mungkin saya lihat ada peningkatan volume, tapi di jalur-jalur exit saja ya, terutama yang mau masuk ke area Kota Malang maupun juga yang mengarah ke selatan. Yang ramai itu ini arah ke utaranya ketika nanti sudah masuk di area Porong. Kalau arah sebalik itu masih lancar juga. Gitu kawan sementara untuk update. Saya mau spoiler juga ya, nanti di jam 11 seperti biasa kita akan masuk di program Cek Dulu. Nanti kita akan bicara soal penipuan digital yang menyasar rasa percaya. Dan yang menjadi highlight adalah ketika perempuan itu punya kerentanan yang harus dibicarakan. Karena untuk penipuan digital korban perempuan di Indonesia ini juga meningkat. Untuk modus utama penipuan digital pada perempuan itu ada love scamming atau penipuan asmara, kemudian pemerasan seksual, lalu juga ada tawaran kerja palsu. Sebenarnya kalau yang kaitannya dengan tawaran kerja palsu ini, kita juga mengagendakan untuk bisa ngobrol bersama dengan pihak Disnaker. Karena ini kawan ya, banyak juga penipuan-penipuan lowongan pekerjaan. Kalau biasanya tuh ada di beberapa kanal media sosial, lalu ketika klik linknya kita diarahkan ke Telegram. Nah setelah itu nanti modusnya bermacam-macam tuh. Ada rata-rata keluar negeri juga. Bahkan setelah itu ini ya, penawarannya tidak jelas juga, bahkan khawatirnya ada human trafficking juga di sana. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi nanti kita akan lebih fokus ke penipuan digital yang menyasar rasa percaya dari perempuan. Karena tidak selalu dimulai dari permintaan uang ya, seringkali pelaku justru memulainya dengan membangun rasa percaya. Pada perempuan mungkin kerentanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari love scamming tadi, ketika pelaku membangun hubungan asmara palsu sebelum meminta uang atau bantuan, lalu juga sextortion, itu ketika kedekatan di ruang digital dimanfaatkan untuk memeras korban dengan ancaman penyebaran konten pribadi, sampai tawaran kerja palsu yang memanfaatkan korban perempuan untuk mendapatkan penghasilan. Artinya yang dimanfaatkan pelaku bukan hanya kelengahan korban, tetapi sebuah tautan atau pesan rasa percaya, kebutuhan emosional, kebutuhan ekonomi, bahkan kekhawatiran terhadap privasi, itu juga bisa menjadi pintu masuk penipuan. Nah ini kalau kita korelasikan dengan pola informasi yang beredar di data dari ini ya, dari Kominfo, dari Januari sampai dengan September, isu yang dimunculkan, isu yang direkap itu menunjukkan bahwa informasi yang menyesatkan itu banyak kaitannya dengan penipuan menjadi hoax paling tinggi di wilayah Jawa Timur. Seperti itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bersama dengan dua narasumber kawan. Ada Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Dinas Kominfo Jatim Dr. Eko Setiawan SIKOM Emetkom, dan juga dosen Ilmu Komunikasi Stikosa AWS Suprihatin SPDM Metkom. Barangkali ada yang mau sharing-sharing juga nih. Ada yang pernahkah mungkin juga menjadi korban love scamming, atau mungkin tawaran kerja palsu tapi berhasil melewatinya, atau ada bentuk-bentuk yang lain? Boleh nanti Anda sharing-sharing ya di 0811 3600 9
11. Pak Dwi Adi tadi kembali WhatsApp yang tadi laporan soal update di ruas tol ya, katanya saya yang arah ke Malang. Baiklah, terima kasih banyak Pak Dwi Adi. Mungkin nanti kalau sudah masuk ke area kota boleh report juga Pak ya, karena tadi infonya di sekitaran Adiputro ada perlambatan imbas antrian solar. Kalau sudah clear atau barangkali ada faktor lainnya yang menyebabkan perlambatan, mungkin boleh menambahkan juga di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Yang menginfokan ada laka di Gadang.
3: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Tadi bicara soal penipuan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak itu makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion, kemudian penipuan berbasis manipulasi konten, sampai dengan perdagangan orang. Nah, Mutia juga menilai ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa di internet, melainkan sebagai persoalan keselamatan yang juga memerlukan perlindungan lebih tegas ya. Nah, ranah digital ini mempermudah orang melakukan pemerasan tadi, penipuan, human trafficking terhadap perempuan. Jadi kita harus sama-sama katanya Mutia untuk melindungi ya perempuan di ruang digital. Dan pemerintah sepertinya juga sudah mulai menerapkan pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun dari Maret 2025. Tapi mungkin juga yang menjadi catatan pentingnya pengawasan dari orang tua ya. Kadang anak-anak itu scrolling media sosial, bikin-bikin akun ya, pakai punya orang tuanya, pakai apa orang tuanya. Jadi masih banyak yang bisa akses media sosial meskipun masih di bawah umur, masih di bawah 16 tahun tadi, kawan. Jadi kalau kemarin itu latar belakangnya dari Komdigi juga bilang atas kekhawatiran ya, tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak yang

0: akan serupa dan merujuk pada implementasi di Indonesia. Kita akan bahas nanti lebih lanjut ya, bagaimana untuk datanya sendiri penipuan di wilayah Jawa Timur ini, untuk intensitasnya dan kategorinya apa saja penipuan ini, apakah juga condong tadi ke love scamming kah, atau penipuan keuangan, atau bagaimana. Nanti bersama Kominfo Jatim, ini kolaborasi bersama dengan Klinik Hoax Jawa Timur ya. Kemudian nanti bersama dengan dosen ilmu komunikasi juga dari Stikosa AWS. Saya geser dulu ke WhatsApp, ada informasi lainnya yang masuk tadi kawan. Ini update dari Pak Ahmad Herdiawan. Ramai lancar Mbak katanya. Di mana nih Pak Ahmad? Ada kiriman videonya?
1: Lewat Jalan Mahakam.
0: Mahakam.
1: Arah ke Ciliwung.
0: Oke.
1: Okay. Ramai lancar Mbak.
0: Nah, siap.
1: Tampaknya jalanan kalau jam 10 ini sepi sekali Mbak. Paling rame ya nanti jam-jam 2, jam 3.
0: Jam 12 bisa juga sih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali. Siap, terima kasih banyak Pak. Itu kawan untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar dua arah, ada yang berencana mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian lanjut lagi, kali ini mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga sama, kawan, belum terjadi peningkatan volume, masih lancar saja di sana. Lepas Sidoarjo, kita lanjutkan mengarah ke Waru. Saat di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih terkondisi. Tol Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain mahasiswa, juga ada pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus ya untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living. Ini merupakan rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan juga terbesar di Kota Malang, berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Nah, Anda yang mau tahu seperti apa Niskala Female Living, hadirilah dan ramaikanlah grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, lalu juga ada bus party, food truck and food festival, lalu workshop dan hiburan menaik lainnya. Sekali lagi kawan, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya ya sekali lagi, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng. Di WhatsApp ada beberapa catatan yang sudah dibagikan kembali oleh kawan-kawan pendengar. Tadi saya terima laporan itu dari Pak Ahmad Herdiawan ya, yang juga melintas di kawasan Mahakam ke Ciliwung, tidak ada hambatan. Lalu Bu Maurin kembali menambahkan nih, kalau tadi sempat laporan soal TL di Galunggung yang trouble, ternyata di Veteran juga sama. Coba saya cek dulu ya, saya tampilkan di visual radio kawan. Ini dia gambarannya. Dari arah Bu Maurin ini Bendungan Sutami Bu ya. Jadi gimana Bu, di lokasi ada yang mengatur nggak? Biasanya supletas sih kalau misalnya ada pemadaman gitu ya, atau traffic light-nya error. Sebelum ada petugas itu kadang ada sukarelawan dulu yang ngatur di lokasi. Mungkin nanti boleh menambahkan juga Bu Maurin. Nanti kita ini ya, lanjut follow up ke rekan-rekan ini, ke rekan-rekan di sub, karena tadi sudah sempat kita teruskan juga tapi masih belum ada jawaban. Lalu update lainnya, ada tambahan informasi kembali. Coba saya geser. Oh ini ya Pak Dwi Adi, di jam 10 lewat 9 menit. Ini berkabar soal keindahan Tabebuya katanya. Indahnya bunga Tabebuya di rest area Singosari. Saya tampilkan kiriman videonya. Tadi yang mobile di ruas tol juga ya. Nah ini dia kawan. Sering ini ya, sering jadi konten dan berseliweran di beranda atau FYP media sosial kita. Gak ke Jepang tapi Malang tak Jepang-Jepang no. Kadang gak cuma di rest area Singosari atau mungkin di beberapa ruas tol lainnya, tapi juga di Batu tuh lagi cantik-cantiknya. Kalau yang di Singosari ini dominan kuning ya warnanya ya. Kalau Anda ke Batu itu dari ruas Insinyur Soekarno sampai Patimura, atau mungkin bergeser ke area Panglima Sudirman juga, lalu arah ke ini kawan Dewi Sartika, itu rata-rata warnanya putih dan juga pink. Terima kasih Pak Dwi Adi untuk tambahan informasinya juga ya. Nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh menambahkan catatan lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm.
1: City Guides Inside.
2: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
3: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu
1: dalam rangka meregenerasi petani kami. Ya, kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi rasanya masih sangat kecil sekali untuk berkelanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami. Ya, kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
0: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
3: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya wis sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
0: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
4: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern, dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses. Karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya. Mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
0: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom meta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali, kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini kurang lebih 15 menit lagi ya. Kita akan masuk di program Cek Dulu. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai penipuan juga. Tapi ini kita fokuskan pada perempuan dan jebakan penipuan digital. Karena love scamming ini juga menjadi salah satu kasus yang banyak ditemukan ya sindikatnya di wilayah Jawa Timur. Jadi rayuan cinta di media sosial itu berubah menjadi jebakan yang merugikan puluhan perempuan paruh baya bahkan di Indonesia ya, tidak hanya di wilayah Jawa Timur. Jadi ini pelaku menyamar sebagai pria Indonesia sukses yang bekerja di Amerika Serikat, dan sindikat love scamming yang melibatkan dua warga negara asing dan seorang warga negara Indonesia itu juga berhasil memperdaya sedikitnya ada 53 korban dengan kerugian mencapai 1,1 miliar. Ini temuan dari Ditres Siber Polda Jatim, ada sindikat penipuan daring berkedok love scamming yang menyasar perempuan paruh baya di berbagai daerah di Indonesia ya. Kasus ini terungkap setelah polisi bersama pihak imigrasi dan Polresta Sidoarjo menindaklanjuti dugaan pelanggaran izin tinggal sejumlah WNA yang berada di Jawa Timur. Nah, dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan berbagai perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan ini, kawan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan ada 3 tersangka, yaitu Lili Nurhaidah, WNI, kemudian GKG atau Gojo Kevin Grace, ini warga negara Ghana, dan juga Asevitus, ini merupakan warga dari Pantai Gading ya. Nah, itu mereka menyamar sebagai orang yang sukses di Amerika Serikat, berkarir di Amerika Serikat, kemudian membidiklah perempuan-perempuan usia 45 sampai 60 tahun dalam modus-modus love scamming ini sendiri. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya, bagaimana untuk temuan-temuannya sendiri di wilayah Jawa Timur, lalu dari kajian perspektif ilmu komunikasi ini bagaimana nanti melihat kasus love scamming ini. Karena pelaku itu tidak langsung meminta uang, tapi membangun komunikasi terlebih dahulu ya dengan para korbannya. Nanti kita akan bincang lebih lanjut di jam 11 siang. Kawan-kawan mungkin yang mau menambahkan juga, yang mau ikut sharing-sharing boleh nanti di 0811-3600-911. Antisipasi yang lagi di perjalanan juga, karena sudah mulai ada perlambatan. Dari pantauan saya di sekitaran ini ya, Gatot Subroto itu perempatan ya, Mangun Sarkoro sampai ke Bukluduk, kawan, ada peningkatan volume di sana. Masih karena intensitas kendaraan yang meningkat saja. Titik lainnya mungkin di perempatan ini, Kasin yang dari arah selatan cukup mendominasi. Sama halnya dengan JA Suprapto di perempatan Kaliurang, itu juga arah ke utara cukup mendominasi, termasuk yang dari arah Lejen Sutoyo. Tadi yang dikabarkan untuk traffic light yang trouble itu ada di Galunggung, termasuk juga di pertigaan perempatan ya, ITN. Kalau saat ini bagaimana update-nya, apakah sudah clear ya? Kalaupun belum, nanti boleh menambahkan update juga di WhatsApp kami atau bisa langsung mention di @city911fm. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Beberapa sekolah di Kota Malang yang akan diperbaiki dominan rusak bagian atap. Pemprov Jatim ambil langkah merespon balita meninggal akibat proses rujukan terkendala. Israel larang pemimpin Green Party Inggris masuk negaranya. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Kata PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang Mufli Kadim, di antara 6 sekolah yang menjadi prioritas perbaikan, dominan kerusakan ditemukan bagian atap. Adi menyampaikan ada bagian atap yang keropos sehingga perlu diganti untuk menunjang keamanan bangunan. Sementara itu, untuk anggaran yang disiapkan, didapatkan dari alokasi APBD Perubahan 2026. Jadi, setiap sekolah yang mendapatkan anggaran bervariasi, tapi tidak sampai lebih dari 200 juta. Pemprov Jatim melakukan evaluasi soal proses pelayanan dan rujukan medis yang dijalani balita 3 tahun dari Desa Ambat Pamekasan inisial MG yang meninggal dunia saat menunggu surat rujukan CT scan selama 5 hari. Kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, evaluasi penting untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah ada keterbatasan peralatan dan SDM rumah sakit maupun faktor lainnya, sehingga pasien harus menunggu. Israel melarang pemimpin Green Party Inggris dan Walz Zach Polanski masuk ke Israel setelah partainya mengadopsi kebijakan yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme. Menteri Luar Negeri Israel Gideon memutuskan larangan ini setelah anggota Green Party menyetujui mosi dalam konferensi partai di Brighton. Green Party menolak anggapan bahwa anti-Zionisme sama dengan anti-Semitisme, sementara Kementerian Luar Negeri Israel menilai kebijakan ini sebagai bentuk anti-Semitisme. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat, menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu. Sedikit lain, One More FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masuk di program Cek Dulu. Kita bakal bahas di siang kali ini, yaitu perempuan dan jebakan penipuan digital. Kita akan bincang bersama dengan dua narasumber. Ada dosen ilmu komunikasi Stikosa AWS Suprihatin SPD Medcom, dan juga ketua tim kerja kemitraan komunikasi lembaga Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan SIKOM Medcom. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau sharing-sharing juga, monggo ya, bisa langsung call in di 0811 3600 911 atau bisa juga mention di @cityguide911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Selamat siang kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di program Cek Dulu. Tadi kita sempat spill ya untuk topik bahasannya adalah perempuan dan jebakan penipuan digital. Kalau penipuan biasanya kita membayangkan seseorang menawarkan sesuatu yang terlalu bagus gitu untuk dipercaya. Tapi bagaimana kalau yang ditawarkan ini bukan barang, melainkan perhatian atau mungkin apalagi rasa nyaman, bahkan hubungan asmara. Nah ini yang terjadi dalam sejumlah kasus penipuan digital. Pelaku tidak langsung meminta uang, mereka bisa memulai dari percakapan biasa, kemudian membangun kedekatan, membuat korban merasa dipercaya, kemudian perlahan memasukkan permintaan yang semakin sulit untuk ditolak. Di Jawa Timur sendiri, kalau saya lihat dari datanya Polda Jatim ya, ini ada aksi pembongkaran sindikat love scamming katanya yang telah menipu sedikitnya 53 perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Para korban berada pada rentang usia 45 sampai 60 tahun dengan total kerugian sekitar 1,1 miliar. Ada juga bentuk lain seperti sextortion, ketika pelaku memanfaatkan konten atau komunikasi pribadi untuk kemudian melakukan pemerasan. Nah, itu juga ada tuh temuannya dari Polda Jatim ya. Dan pemerintah juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak itu semakin rentan terhadap kejahatan semacam ini di ruang digital. Pertanyaannya, kenapa rasa percaya justru bisa menjadi pintu masuk kejahatan digital? Apakah persoalannya memang karena perempuan itu lebih mudah percaya? Atau sebenarnya ada teknik manipulasi yang memang dirancang untuk membuat seseorang lengah? Kita bakal bincang lebih lanjut ya untuk pembahasan ini bersama dengan dua narasumber. Ada dosen ilmu komunikasi Stikosa AWS, Suprihatin SPD Emetkom, dan juga ketua tim kerja kemitraan komunikasi lembaga Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan, Sikom Emetkom. Saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung chat, kirim voice note, atau bisa langsung telepon di 0811-3600-911. Dan siang hari ini kita juga relay ya di Suara Banyuwangi 97,2 FM. Saya sapa dulu dua narasumber yang sudah bergabung. Saya ke Bu Titin dulu yang sudah join. Bu Titin, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Kabar sehat Bu Titin siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, ini lagi di kampus nih Bu Titin ya?
2: Betul, saya baru saja mengajar kelas riset.
1: Oh oke, okay. Baik, terima kasih banyak Bu Titin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama Citygate FM. Saya juga kembali tersambung bersama dengan Pak Eko. Pak Eko, apa kabar?
3: Sehat, Mbak Yola.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Titin.
2: Alhamdulillah. Ketemu meskipun cuacanya terik sekali ya.
3: Iya, Mbak. Sampai maraton aja di
2: batalkan.
1: Berapa derajat, Mbak, di Surabaya?
3: Sampai di atas 40 ya, Mbak.
1: Waduh.
3: 45.
1: Di Malang kita 30-32 aja udah sumo ya. Oke, baik, itu kawan dua narasumber saya sudah terhubung ya melalui Zoom. Untuk segmen awal saya ke Bu Titin dulu ya, untuk menanggapi tadi kasus-kasus love scamming. Pelakunya tidak langsung meminta uang nih Bu Titin, mereka justru membangun komunikasi dan kedekatan lebih intens ya. Dan secara komunikasi kenapa pendekatan seperti ini cukup efektif membuat korban percaya, terutama korbannya banyak perempuan juga.
2: Ya, jadi memang perempuan ini termasuk kelompok rentan ya, kelompok yang rentan mengalami penipuan atau istilahnya tuh KBGO, kekerasan berbasis gender online. Sebenarnya pintu masuknya itu memang dari komunikasi. Misalnya yang sering terjadi ya dari kasus-kasus yang terjadi di sekeliling saya, melalui media sosial, tidak berteman tetapi kemudian mengirim DM, kemudian mengirimkan kalimat-kalimat semacam "Hi dear, you are so beautiful, I want to know you." Kemudian direspon kan. Nah, direspon inilah yang kemudian membuka ruang percakapan. Nah, sudah terbuka nih pintunya. Kemudian dan mungkin salah satu hal yang menarik adalah para pelaku ini biasanya cukup telaten membangun kepercayaan korban, dibangun dulu nih. Jadi dia nggak buru-buru untuk menipu, nggak, dibangun dulu kepercayaannya, berpura-pura berkenalan gitu ya. Dan sebenarnya ada ciri-ciri yang mungkin bisa kita perhatikan, yaitu biasanya mereka menggunakan foto profil pilot atau TNI atau ini ekspatriat yang bekerja di perusahaan minyak. Sangat stereotip seperti itu. Jadi mungkin mereka sudah melakukan penelitian ya, bahwa perempuan di Indonesia itu menyukai figur-figur lelaki yang seperti itu gitu. Kemudian mereka pasti akan memakai foto yang ganteng. Ya, ciri-cirinya tuh ganteng gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai logika ya, ngapain pria-pria yang mapan dan cukup baik penampilannya kemudian harus mencari kenalan melalui media sosial yang bahkan tidak pernah dia kenal di kehidupan nyata.
1: Yeah.
2: Nah, tapi mungkin ini secara manusiawi perempuan itu memang percaya pada apa yang dia dengar gitu ya. Nah, kalimat-kalimat apalagi ini kan kalau kita lihat dari datanya Polda Jatim ya, itu disebut bahwa korban itu rata-rata berusia 45 sampai 60 tahun. Nah, ada asumsi bahwa di usia-usia itu perempuan itu mungkin ketika sudah menikah itu ada kekosongan pengakuan dari pasangan gitu ya. Karena sudah bersama setiap hari, maksudnya setiap hari dibilang cantik gitu kan. Nah, ketika kemudian ada yang memuji-muji, membangun komunikasi yang menarik, membuka ruang untuk curhat, nah disitulah peluang itu masuk gitu Mbak.
1: Jadi perempuan ini rentan sekali dengan apa ya, ada perasaan diperhatikan, dipahami, betul, dibutuhkan, divalidasi gitu ya. Buat Titin. Oke, pada titik seperti apa Bu, sebuah komunikasi yang awalnya terlihat sebagai pendekatan personal mulai bisa dibaca sebagai pola manipulasi?
2: Yang pertama biasanya dia akan kemudian berlanjut minta nomor WA gitu ya. Kemudian ngobrol intens, kemudian kalau itu bicaranya love scamming, dia akan mulai membangun hubungan romantis perlahan ini perlahan. Kemudian setelah hubungan romantis terjadi, nah mungkin di situ kemudian kelemahannya adalah kebablasan gitu ya, kita nggak lagi bisa membedakan antara ini virtual dan nyata begitu. Nah, terjadilah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan begitu. Nah, kemudian foto atau video dari hasil relasi itulah yang kemudian lambat laun akan dijadikan alat untuk memeras. Ada kasus di mana perempuan ini adalah istri anggota TNI ya. Kemudian dia membangun hubungan dengan si pelaku gitu. Kemudian setelah sekian lama, kemudian mereka merekam foto, melakukan hal-hal yang gimana ya ngomongnya, apa namanya, relasi seksual virtual gitu. Nah, kemudian si korban ini tidak tahu bahwa itu direkam gitu. Nah, hasil rekamannya itulah yang kemudian digunakan untuk memeras. Kalau mulanya minta uang secara baik-baik gitu, pasti ujung-ujungnya itu duit.

0: Itu mereka perlu support system paling tidak dari lingkungan sekitar, karena mungkin data di Polda Jatim tadi 53 perempuan ya, tapi ya, saya yakin bahwa data sesungguhnya jauh lebih tinggi daripada itu karena mereka tidak berani melapor.
1: Oke, baik. Jadi ternyata Bu Titin sendiri juga banyak menangani kasus-kasus serupa ya, maksudnya banyak yang cerita juga gitu Bu Titin.
0: Sebenarnya itu seringkali secara tidak sengaja ya, entah itu teman, entah itu tetangga. Orang-orang di sekeliling saya itu banyak mengalami hal semacam itu. Nah, karena sekarang ini kebetulan saya sedang proses penelitian juga tentang modus dan pola, karena semakin bertambah ya Mbak, teknik-teknik yang mereka gunakan itu semakin canggih, semakin kompleks. Nah, saya ingin membuat penelitian tapi khusus memang pada perempuan gitu. Kasus-kasus apa yang sudah dialami oleh para perempuan ini, harapannya nanti dari penelitian itu saya bisa membuat semacam modul panduan, lalu cara pencegahannya bagaimana, yang terutama sih pencegahannya sebelum kena itu bagaimana, membentenginya bagaimana, yang kedua kalau sudah kena apa yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin karena tahu saya sedang meneliti itu, kemudian banyak teman-teman yang curhat gitu. Nah, itu kemudian menjadi input juga bagi saya. Walaupun sebenarnya bukan hanya love scamming ya, penipuan dalam bentuk berbagai macam, contohnya penipuan lowongan kerja. Dan karena saya tertarik untuk meneliti, saya biasanya akan masuk di dalamnya. Contohnya penipuan iklan iklan lowongan kerja digital. Tugasnya itu tulisannya tuh entry data gitu. Saya coba nih, saya coba masuk, kemudian yang harus dilakukan itu ternyata kita berpura-pura melakukan pembelian di marketplace. Kita juga memberikan review gitu. Tetapi ketika kita melakukan berpura-pura melakukan pembelian, itu kita juga membayar dengan uang beneran nih. Saya pertama bayar 200.000. Nanti ada tahapan-tahapannya. Setelah 4 tahapan, uang saya akan kembali beserta bonusnya. Kalau nggak salah waktu itu bonusnya tuh 240.000 lah, dengan uang saya yang 200.000 itu ya. Kemudian naik lagi, naik terus sampai di titik saya stop. Artinya data saya sudah jenuh gitu. Tapi saya melihat, oh ini bentuk penipuan. Nah, ini kebanyakan korbannya memang perempuan. Mungkin bukan hanya soal kerentanan atau soal emosional, tetapi saya kira juga perempuan itu kan manajer keuangan ya Mbak, di rumah. Harapannya tentu sebenarnya ketika punya peluang-peluang mendapatkan penghasilan tambahan, mungkin ini semacam oh ini kesempatan baru nih, mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan dari dunia digital, tetapi kemudian ternyata ini di sisi lain adalah jebakan.
1: Oke, baik Bu Titin, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya bersama dengan Pak Eko. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Persoalan kebersihan masih menjadi salah satu tantangan di pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindek Pamekasan terus meningkatkan kebersihan pasar tradisional melalui berbagai kegiatan termasuk kerja bakti rutin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindek Pamekasan, Handiko Bayuadi, ini mengatakan kerja bakti tersebut dilakukan rutin setiap minggu.

0: Bagus sekali pagi dan siang hari setelah aktivitas perdagangan selesai. Menurutnya, Disperindak akan memperkuat sarana kebersihan dengan menambah bak sampah dan kendaraan roda 3. Kendaraan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut sampah dari setiap zona menuju TPS.
1: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Semarang Grid Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara mengatakan sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026, ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang.
2: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cho Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Bojonegoro akan menjadi calon penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Selama 4 hari ke depan mereka mulai mengikuti sosialisasi dan bimbingan bansos di Pendopo Melopati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziz bilang, program bansos bersumber dari PAPBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Bantuan dialokasikan untuk warga penerima manfaat dengan nominal Rp1.000.000 per orang.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, kita masih di program Cek Dulu. Untuk Anda yang mau ikut bergabung ya terkait pembahasan kita siang hari ini, boleh langsung on air di 0811-3600-911. Untuk yang di Banyuwangi juga boleh bergabung ya. Kita juga relay nih di Suara Banyuwangi 97,2 FM. Untuk Anda sahabat persada, apakah Anda sering mengalami keringat berlebihan meskipun tidak sedang berolahraga atau berada di tempat yang panas ya? Nah, kondisi ini bisa terjadi pada area tertentu seperti telapak tangan, kaki, ketiak, maupun bagian tubuh lainnya. Kondisi keringat berlebih ini dikenal dengan istilah hiperhidrosis. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, hiperhidrosis juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan rasa percaya diri. Di Persada Hospital, tersedia layanan konsultasi dan penanganan hiperhidrosis. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui kondisi serta membantu menentukan pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Jadi tidak perlu terus membiarkan keringat berlebih mengganggu aktivitas Anda. Segera konsultasikan keluhan yang Anda alami agar mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kondisi. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan hiperhidrosis, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita kembali ke program Cek Dulu ya. Saya juga sambung bersama dengan Pak Eko dari Kominfo Jawa Timur. Ini kita bicara soal penipuan yang juga korbannya banyak dari kalangan perempuan begitu. Mungkin untuk segmen kali ini saya mau minta data ya ke Pak Eko, karena tadi juga sempat ada spill bahwa untuk kasus penipuan memang cukup tinggi Pak Eko ya di wilayah Jawa Timur ini. Ya, halo? Oke, nampaknya masih belum terhubung nih bersama dengan Pak Eko. Tadi sudah join ya, tapi ini karena ada kendala koneksi sepertinya kawan. Kita kembali ke Bu Titin lagi kalau gitu. Tadi Bu Titin sempat spill katanya mau membuat penelitian atau semacam guidebook begitu Bu ya, untuk para perempuan agar tidak mudah mengalami love scamming dan penipuan-penipuan lainnya. Ini rencana kapan nih Bu Titin?
8: Jadi sekarang penelitiannya masih dalam tahap pengumpulan data. Jadi saya menyebar kuesioner kepada responden perempuan berusia produktif, ya, yang diharapkan dari situ kami akan mendapatkan masukan modus dan jenis penipuan keuangan di digital apa nih yang sudah mereka alami, entah apakah itu berhasil atau apa maksudnya. Mereka tertipu gitu ya, bukan berhasil, mereka tertipu atau mereka berhasil menangkal gitu, mencegah gitu. Karena data itu terus menunjukkan bahwa modus dan pola yang dilakukan oleh pelaku itu semakin canggih, semakin kompleks, semakin beragam gitu. Nah, dan secara regulasi ini regulasinya nih kalah cepet nih dibanding peristiwanya ya, peristiwa kejahatan digitalnya itu semakin beragam gitu. Nah, dari situ kami berharap kemudian nanti bisa mendapatkan data apa saja bentuknya, polanya bagaimana, penanganan yang sudah mereka lakukan seperti apa. Nah, dari situ baru kemudian nanti saya akan menyusun modul. Mudah-mudahan pada akhir tahun inilah sudah bisa selesai modulnya.
7: Amin, amin. Lancar-lancar Bu Titin ya. Dan tadi di Jatim sendiri Bu, untuk korban ya, itu spesifik membidik pelakunya itu spesifik membidik korban dengan usia perempuan di angka 45 sampai 60 tahun. Kalau dari perspektif komunikasi, kenapa karakteristik ini justru yang banyak dipilih? Apakah karena tadi butuh banyak perhatian dan validasi, atau mungkin ada apa ya, kesalahan-kesalahan yang cenderung terjadi pada saat melakukan komunikasi juga?
8: Ya, itu yang pertama ya, tapi selanjutnya juga kita bicara soal norma gender juga, Mbak. Ada relasi kuasa ya, di mana perempuan itu termasuk di dunia nyata itu selalu cenderung diposisikan subdominan. Kemudian kesenjangan literasi digital. Nah, banyak perempuan di usia itu tidak cukup menguasai misalnya risiko finansial digital. Kayak ada penipuan itu bentuknya trading palsu.
7: Okay.
8: Jadi saya juga masuk itu ke grupnya di Telegram yang banyak ini di Telegram. Jadi saya seneng menceburkan diri itu supaya saya mendapatkan data yang real. Nah, si pelaku ini menggunakan foto dan profil seorang trader profesional gitu ya, yang kemudian dia menjanjikan bahwa ketika kamu investasi mulai dari 500 ribu sampai tak terhingga, itu kamu dalam waktu 1 jam akan segera mendapatkan yang 500 ribu itu dapat 1 juta dan seterusnya gitulah. Itu aja kan sebenarnya sudah nggak masuk akal ya. Tapi karena di grup itu, di grup Telegram itu banyak, mungkin ini kroni-kroninya ya, melakukan testimoni bahwa terima kasih Pak, saya sudah berhasil ambil di ATM, ini uangnya akan saya pergunakan untuk ini. Nah, itu di, dan itu dalam jumlah yang cukup besar ya, yang melakukan testimoni itu, sehingga mungkin orang percaya akhirnya ikut transfer, tapi habis itu langsung diblokir gitu lah, hilanglah uangnya gitu. Nah, kemudian juga, jadi menurut saya apa penting ya, literasi finansial digital ini sebetulnya cukup urgent. Kemudian juga perempuan ini keterlibatan dalam e-commerce itu tinggi. Ya, penggunaan e-commerce oleh perempuan itu tinggi, sehingga ini kemudian juga menjadi celah bagi para pelaku untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi perempuan. Juga ada misalnya begini Mbak, sudah sering COD ya, tetapi kebetulan kalau kirim barang itu bukan di lokasinya, di lokasi rumahnya di luar kota gitu. Yang nerima biasanya orang tuanya gitu. Nah, ketika suatu hari datanglah si barang itu, posisinya si teman saya ini ada di Surabaya gitu. Nah, ternyata sama si ibunya itu dibayar karena dianggap ya anaknya pesen tapi COD gitu. Ternyata setelah dibuka dan ditunjukkan di video, ternyata teman saya itu nggak pesen gitu, tapi alamatnya tahu kan sudah sering COD. Nah, itu kita juga harus hati-hati terhadap kondisi-kondisi semacam itu ya, celah-celah itu yang kemudian dimanfaatkan. Terus ada lagi nih Mbak, ini saya yang mengalami. Jadi saya suatu hari itu order mukena. Nah, saya juga agak lengah nih, kenapa saya nggak pesennya di marketplace, saya pesennya di salah satu media sosial lah, kebetulan lewat gitu, kok cakep gitu ya, saya pesen lah. Setelah 2 minggu kok nggak datang barangnya gitu ya, saya udah sampai lupa. Terus suatu hari saya lagi di luar gitu, dapat telepon nih, bilangnya dari ekspedisi gitu, ibu beli mukena ya, oh iya betul, ini ibu masalahnya mukena ini bermasalah, ibu harus bayar pajak nih karena si pemilik toko tuh nggak bayar pajak, sehingga kalau ini ibu nggak bayar, ibu bisa apa dianggap sebagai penadah gitu. Loh, saya talah mas karena Surabaya ya, saya talah mas. Loh, iku sing nggak bayar pajak, iku tokone kok aku sing ditagih gitu kan. Ini saya awal nih juga percaya gitu ya. Iya bu, soalnya begini-begini-beginilah berbusa-busa akhirnya. Terus saya mikir, terus saya nanya nih, lah berapa mas pajaknya itu? 1.550.000 kalau saya nggak salah ingat. Terus, wih, mau kenanya nggak sampai segini lah saya sebut. Mau kenanya aja murah kok, bayar pajaknya segitu gitu. Udah, nggak usah mas, udah biarin aja gitu. Terus akhirnya dia tuh nelpon lagi. Nah disitulah saya kemudian mulai curiga, tapi terus saya banyak berdiskusi, saya sharing ke teman-teman dosen ya. Coba Bu Titin nomor rekeningnya dicek gitu. Nomor rekeningnya dicek, ternyata memang tertulis di situ nomor rekening penipuan gitu. Nah oleh karena itu menurut saya penting ya, literasi digital itu penting, terutama berkaitan dengan keuangan, kemudian investasi ya, risiko-risiko investasi itu juga kadang kita ingin menambah penghasilan, tergoda untuk menambah penghasilan, tetapi kurang informasi tentang investasi yang aman. Kemudian juga penting untuk tidak langsung bereaksi ketika kita sendiri yang mengalami, atau kita support lah ketika orang-orang di sekeliling kita terutama mengalami itu, apa yang memungkinkan untuk kita bantu gitu.
7: Oke, baik Bu Titin. Ke Pak Eko sudah sambung lagi ya bersama dengan City Guide. Nanti saya minta data juga Pak Eko, apakah hoax yang kaitannya dengan kasus-kasus penipuan terutama yang di highlight adalah korbannya perempuan atau love scamming itu cukup banyak juga Pak Eko?
9: Iya, cukup banyak Mbak Yola. Dari pengamatan kami memang kasus penipuan ataupun hoax penipuan ini relatif tetap ya, tidak kena musim gitu, sampai sepanjang tahun itu masih di tingkatan tertinggi. Kalau misalnya isu lain seperti katakanlah kesehatan atau kebencanaan, itu kan memang berdasarkan isu yang lagi berkembang, lagi ada kasus kesehatan apa atau kemudian bencana apa, hoaxnya juga berkembang ke sana. Tapi kalau kasus penipuan sepanjang tahun kami melihat kurvanya ataupun statistiknya memang sangat tinggi. Nah, sebagai penyambung yang disampaikan Bu Titin tadi itu memang kasus penipuan utamanya yang menyasar perempuan, kami lihat di asis analisis kami memang cukup banyak. Tadi atau teman Polda juga sudah menyebutkan rentang usia yang disasar, kemudian yang kita tahu mungkin kelas ekonominya juga sudah bisa terbaca. Dan dari kami di kantor Polda juga, dari data kemiskinan yang kami punya, itu 1 dari 5 perempuan itu adalah kepala keluarga di Jawa Timur. Ya. Jadi kepala 1 dari 5 keluarga di Jawa Timur itu dipimpin perempuan. Artinya banyak keluarga-keluarga yang kepala keluarganya perempuan, entah itu single parent atau kemudian keluarga dan seterusnya. Nah ini tentu ada tekanan-tekanan ekonomi kemudian yang dirasakan oleh perempuan, maka kemudian penipuan-penipuan yang mengarah pada ekonomi tadi sebagian besar disebutkan berdipin menjadi marak penipuan. Dan kemudian apakah perempuan lebih mudah ditipu misalnya, ya itu tentu butuh kajian berikutnya ya secara psikologis. Nah, tapi memang salah satu tadi ya kerentanannya adalah selain kemudian dari sisi ekonomi juga dari sisi pemanfaatan teknologi. Jadi apakah perempuan cukup ramah dengan teknologi, ya, relatif tidak kan, tentu dibanding laki-laki yang mungkin lebih banyak yang menggunakan teknologi. Utamanya teknologi digital kan, jadi apa bahasa anak sekarang ya, ngulik-ngulik gitu atau ngoprek-ngoprek itu lebih banyak yang pria dibanding yang wanita. Apakah itu berpengaruh ya, kita perlu lihat lagi nanti, ini bisa ditambahkan di studi ini. Positif yang banyak. Jadi itu poin-poin ya, yang kenapa kemudian penipuan yang menyasar perempuan cukup banyak yang ada di yang kita lihat.
7: Oke, baik. Pak Eko di WhatsApp ada yang menanyakan nih, Pak Septa, katanya apakah Kominfo punya kewenangan untuk memblokir akun-akun penipuan ini, terutama ketika modusnya mungkin sudah terlihat gitu ya, akunnya bolak-balik itu-itu aja gitu.
9: Kalau kami di Jawa Timur tidak punya kewenangan itu, Pak. Tapi kami akan menyampaikan ke Kementerian Kominfo. Rutin memang kami berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang punya kewenangan untuk men-takedown akun-akun tersebut. Walaupun mereka tentu kalau itu di media sosial, mereka juga akan koordinasi juga dengan OTP-nya ya, dengan platformnya. Tapi kewenangan tetap ada di pusat. Jadi kalau masyarakat Jawa Timur ingin melaporkan akun-akun yang banyak penipuan tadi, tetap bisa koordinasi ke kami, nanti kami lanjutkan ke teman-teman komisinya.
7: Oh oke, okay. Jadi di Klinik Hoax ini selain mungkin juga untuk verifikasi banyaknya pemberitaan yang disinformasi atau mungkin hoax, bisa juga tadi melaporkan ini, berarti Pak Eko ya, akun-akun yang ada dugaan kayaknya melakukan penipuan, seperti itu.
9: Bisa Mbak, ada fiturnya nanti di website Klinik Hoax untuk pelaporan nanti. Ataupun misalnya mau langsung ke Komdirji juga bisa, di aduankonten.id, itu mereka juga menerima langsung laporan dari masyarakat terkait misalnya ada akun tertentu atau kemudian konten tertentu yang dirasa mengganggu, entah itu penipuan, pornografi atau unsur SARA dan seterusnya, itu bisa dilaporkan di aduankonten.id.
7: Oke, baik Pak Eko dan Bu Titin, kita jeda kembali, masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kawan-kawan pendengar yang mau kembali menanyakan, yang mau sharing-sharing juga boleh di 0811-3600-911.
10: City Guides Life Hacks. Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Lifehacknya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Siapa bapak pendidikan nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama bapak pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia. Setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kembali di program Cek Dulu dengan topik bahasan perempuan dan jebakan penipuan digital. Saya langsung kalian telepon, ada pendengar yang sudah sambung, Bu Eri dari Jimbaran, Bali ya. Bu Eri, selamat siang.
7: Selamat siang, assalamualaikum. Halo Mbak Yola.
0: Waalaikumsalam.
7: Outfit hari ini krem-krem cakep sekali ya.
0: Terima
7: sama
0: kasih.
7: Kerudungnya apa itu motifnya ya? Selamat siang untuk narasumber juga yang on call ya gitu. Saya ikut izin untuk sharing ya. Kebetulan kalau untuk yang berkaitan dengan Cek Dulu ini, mungkin link-link yang di-share, kemudian seperti undangan atau sebagainya, seperti itu ya, by WhatsApp. Tapi yang saya kebetulan mengamati dan mengalami juga, akhir-akhir ini banyak itu masuk di Messenger, sosmed, entah itu Facebook, Instagram, atau sebagainya. Dan mereka itu memakai akun yang orang kita kenal gitu. Jadi mungkin dari pengalaman ini ya, mungkin saya ingin sharing. Kita mengenali misalnya ini saya ngobrol dengan Mbak Nurul atau Mbak Yola. Kita udah biasa tahu nih, oh ini tulisannya si Nurul nih, bahasanya kita tahu kan gitu, bagaimana, seperti apa gitu. Nah dari sana memang sih agak-agak sulit ya, tapi memang kadang-kadang justru saya beberapa kali ada dari teman proyek, ada dari teman komunitas waktu itu. Jadi mengirimkan, saya pikir kok bahasanya nggak sama gitu. Tata cara bahasanya, obrolannya, ngobrolnya kok nggak sama nih gitu. Jadi mereka biasanya boleh sambung ke WhatsApp. saya biasanya dari situ mengamati dulu tulisan mereka, tata cara bahasa mereka, apa ya istilahnya, candaan kita kalau ngobrol, kalau lagi waktu masa kerja atau di komunitas seperti apa. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin bisa jadi masukan ya buat masyarakat untuk mengenali bagaimana kita tahu itu apakah benar atau fake atau apa istilahnya, kan banyak ya nomor-nomor atau akun-akun sosmed kita yang kemudian dihack gitu ya, itu secara tidak sadar, ah ini kan si itu, saya kenal banget sama dia, padahal ini sebenarnya bukan gitu. Nah, ini saya sering mengamati ini, dan beberapa memang saya pelajari ini, oh seperti itu caranya. Jadi kadang balik lagi, yaitu benar sekali kalau untuk cek dulu, jadi tidak hanya dari link-link yang di-share, tapi juga dari messenger-messenger itu, jangan karena kita ngelihat wajahnya sama dengan wajah teman kita, fotonya Mbak Yola misalnya yang dipasang gitu ya, atau misalnya fotonya salah satu superstar atau siapa, ganteng banget ya ini ya gitu, jangan kita akhirnya terbuai itu. Demikian, terima kasih Siti Guide selalu memberikan timing untuk saya untuk join opini masyarakat. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya, selamat aktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri, selamat siang. Saya geser ke Bu Titin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Eri tadi. Selain juga kita waspada dengan berbagai modusnya, kalau kita kenal dengan orangnya harus juga ini ya, familiar dengan cara typingnya gitu Bu Titin.
8: Ya, ini secara teori disebut forensik linguistik ya. Jadi kebetulan Bu Eri ini termasuk perempuan yang literasi digitalnya sangat baik ya. Jadi betul, sebenarnya ketika kita mendapatkan pesan dari seseorang yang menggunakan akun dari seseorang yang kita anggap sudah kita kenal, itu memang kita tetap harus waspada. Dan biasanya itu betul bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi. Biasanya dia memanggil kita Mbak, ternyata ganti C gitu ya, atau ganti Non. Nah, itu aja sudah gak masuk akal gitu. Nah, kemudian mungkin kita perlu verifikasi ya dengan biasanya ini nomornya dihack gitu. Kalau sampai menggunakan akunnya. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita ketika kita menggunakan fasilitas publik misalnya, itu harus hati-hati. Misalnya kita menggunakan wifi, nah itu sangat mungkin terjadi kebocoran data ya ketika wifi publik gitu, dan itu kemudian dimanfaatkan, atau kita memakai laptop seseorang untuk membuka WhatsApp kita. Ini biasanya terjadi di mahasiswa ini, pakai ketika saya menggunakan laptop saya untuk mengajar, kemudian mereka mau presentasi, mereka buka WA, nggak di log out gitu. Nah, itu juga menjadi jalan juga untuk orang lain menggunakan akun kita untuk menipu korban gitu. Dan ada juga istilah sebenarnya yang lebih rigid ya, penipuan yang bukan hanya love scamming. Kalau love scamming ini sebenarnya mungkin berbasis hubungan romantis saja, tetapi ada juga yang namanya sextortion. Itu memang kekerasan berbasis gender online yang sudah menggunakan ancaman untuk menyebarluaskan konten-konten asusila, entah itu diperoleh secara langsung karena memperdaya korban, atau dengan ancaman gitu, atau di hacking gitu. Kebetulan juga ada korban begini, disuruh bikin akun IKD, identitas digital gitu ya. Si pelaku mengaku dari Dispenduk Capil, menelpon gitu ya, menelpon, minta telepon video call gitu. Kemudian terjadi phishing, dia melakukan pencurian data, disuruh buka rekeningnya. Nah, secara dengan video call, pada saat itulah terjadi phishing, datanya dicuri gitu. Dan ketika dicek, rekeningnya sudah kosong, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita ya, pada akhirnya itu belum ada tindakan yang benar-benar efektif ketika kasusnya sudah terjadi. Memang kita bisa melapor, tapi ya melapor saja pada kasus yang saya sebut phishing ini tadi, ketika rekeningnya sudah dikuras, dan melapor kemana-mana juga tidak ada, maksudnya tidak membawa hasil, uangnya juga tidak kembali gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya tingkat literasi digital seperti Bu Eri tadi ya, kalau saya tidak salah, itu menurut saya adalah PR kita bersama, termasuk yang sudah dilakukan oleh Radio City Guide ini menurut saya merupakan salah satu langkah yang komprehensif ya, tapi harus terus-menerus, harus kita lakukan bersama-sama untuk melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat, tetapi khususnya kepada perempuan.
0: Baik, ini ada juga dari Pak Joko.
9: Mas Pak Segen, buat ibu-ibu itu biasanya rentan, apalagi suka scroll-scroll media sosial. Kalau istri saya itu, Mbak Yola, itu biasanya sharing ke saya dulu. Kadang pernah itu yang penipuan, penawaran digital untuk likes dan subscribe apa itu, terus nanti ada bonusnya, terus disuruh transfer, kalau sudah dapat bonus nanti cair penuh plus uang yang sudah ditransfer. Saya tanya ke istri saya, itu sudah, itu penipuan apa kira-kira, nanti kalau saya kasih uang saya kembali, kalau nggak kembali gimana, mau ganti dua kali lipat? Istri saya langsung berpikir dua kali. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini ada partner untuk sharing juga ketika dapat tautan-tautan. Tentu ini juga menjadi salah satu solusi ya, Bu Titin ya.
8: Iya, oleh karena itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi penting untuk kita tidak langsung merespon ketika kita merasa atau ada sesuatu yang ganjil gitu ya, ada pesan-pesan yang ganjil itu, kita perlu untuk tidak langsung merespon. Toh tidak langsung direspon tidak apa-apa, tapi biasanya ada kondisi-kondisi yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan. Nah, ketika sudah panik, itu kita cenderung akan gimana pokoknya biar masalah ini cepat selesai. Nah, itu yang berbahaya. Oleh karena itu, tadi saya sebutkan juga ya, penting dukungan dari orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dalam kasus yang Pak Joko tadi ya, mungkin bisa dilakukan dengan melakukan literasi ya Pak kepada keluarga di rumah. Bagus sih kalau perempuan ini mau sharing atau istri mau sharing. Tetapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana perempuan ini juga tidak enggan untuk berbagi, karena kemudian respon yang diterima itu justru respon yang negatif gitu. Masa gitu aja nggak tahu gitu ya. Kok kamu gampang percaya banget gitu. Jadi bukannya didukung tapi belum-belum sudah dihakimi. Adili. Nah itu.
0: Oke, jadi perempuan juga kalau mau sharing-sharing ini ya Bu ya, ragu-ragu takutnya itu tadi dihakimi terlebih dahulu. Oke, baik, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, ke Bu Titin dan juga Pak Eko. Mungkin ke Bu Titin dulu ya, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh para perempuan nih juga, khususnya untuk menghindari penipuan berbasis relasi. Silakan.
8: Ya, menurut saya kadang-kadang kebocoran data itu kita sendiri yang melakukan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melindungi privasi dan data pribadi kita di internet, terutama akun media sosial ya. Kadang di situ dituliskan nama lengkap, fotonya juga foto real, kemudian di situ ditulis nama suaminya, nama anaknya, tempat kerjanya, lokasi tempat tinggalnya, kadang juga difoto termasuk kartu kreditnya tergeletak di atas meja, dan kalau itu dengan kecanggihan tertentu itu bisa diakses loh Mbak. Ada kasus di mana kartu kreditnya itu digunakan oleh orang hanya karena mendapatkan nomor kartu kreditnya, karena itu bisa dilihat dari media sosialnya. Jadi penting untuk membatasi apa yang memang perlu kita posting di media sosial. Contohnya seperti raport anak, padahal di situ ada identitas nama anak, nama sekolah. Nah itu juga kadang yang membocorkan data pribadi itu kita sendiri. Nah itu kita harus hati-hati, selektif, mungkin bila perlu mengembok akun ya, hanya berteman dengan orang yang kita kenal di dunia nyata itu juga penting. Kemudian selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi ketika ada orang yang mengajak berkenalan. Sampai ada tuh di media sosial thread itu gini, pilot itu nggak punya waktu untuk nyari pacar di media sosial gitu, karena dia tuh udah sangat sibuk. Dan pilot itu dikelilingi oleh orang-orang yang pas dengan dia gitu, cocok dengan lingkungannya dia, jadi dia nggak akan mungkin. Nah, ini kita juga sebenarnya bicara soal logika ya. Nah, itu harus hati-hati. Kalau perlu kita cek akun profilnya, bahkan bila kita merasa pertemanan itu tidak berdampak signifikan, cuman untuk iseng, ya lebih baik kita blokir saja, tidak perlu kita terima. Kemudian kita juga jangan mudah memberikan informasi nomor telepon atau informasi akun media sosial. Saya dosen yang akun media sosialnya semua saya gembok gitu ya. Namanya juga bukan nama asli, karena untuk menjaga informasi pribadi tadi. Karena kalau seperti nomor WA itu sudah pintu gerbang tadi dibuka gitu ya, kita terima pesannya melalui DM Instagram atau inbox di Facebook, kemudian WA kita kasihkan, pintu ruang dalam juga sudah kita buka gitu. Nah, itu sangat mudah sekali untuk si pelaku ini masuk gitu. Itu belum risiko bahwa akun WA, nomor WA kita mungkin bisa diakses melalui grup. Ada grup-grup yang anggotanya kan kita mungkin kita tidak kenal, misalnya grup apa ya, grup belanja lah atau apalah, just tip gitu ya. Nah, itu akun kita aja sudah bisa bocor gitu. Kemudian menggunakan kata kunci yang kuat untuk akun media sosial kita, dan sedapat mungkin tidak menggunakan perangkat elektronik milik publik. Kalaupun terpaksa menggunakan, maka perlu kita memastikan untuk selalu keluar akun atau logout. Dan mungkin juga kita perlu banyak belajar ya, jadi jangan lelah belajar. Kebetulan saya sering menulis di beberapa media tentang kejahatan digital, kekerasan berbasis gender online. Ini beberapa kali saya tulis. Nah, cuman saya nggak tahu ya bagaimana cara menyebarluaskan tulisan-tulisan ini supaya lebih banyak orang membacanya, dan harapannya bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan yang sama. Gitu, Mbak.
0: Baik, Bu Titin. Terakhir juga dari Pak Eko ya, antisipasi agar menghindari penipuan berbasis relasi ini. Silahkan.
10: Ya, pertama tadi banyak dari Pak Tim sudah cerita banyak, jadi pasti ada anomali-anomali yang kalau kita jeli itu akan terbaca. Kita ada orang memang berniat untuk melakukan penipuan. Itu misalnya hal-hal yang tadi ya Bu Eri ya, pendengar juga kita bisa baca gaya typingnya, kita bisa baca kalau dia teleponnya, bahasa teleponnya dan seterusnya. Itu anomali-anomali kecil yang memang kalau kita jeli. Jadi memang tipsnya satu tadi memang skeptis ya, kita harus cek dulu tadi. Jadi jangan langsung percaya ketika ada sesuatu tawaran apapun yang itu gitu kan. Lalu baik nih kalau benar nih, jadi itu kan akan memancing rasa kewaspadaan kita. Jadi dengan begitu maka kita tidak akan mudah terkecoh oleh penipuan-penipuan yang apapun bentuknya, entah itu love scam, love scamming, entah kemudian bentuk penipuan keuangan digital yang lain dan sebagainya. Itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Eko dan Bu Titin, terima kasih juga atas waktunya ya hari ini, dan semua yang disampaikan insightful sekali. Yang perlu kita waspadai ini bukan hanya siapa yang meminta uang kepada kita, tapi juga siapa sih yang sedang membangun kepercayaan dengan kita tadi, informasi apa yang kita berikan juga, dan kemana kira-kira arah hubungan itu ditujukan. Jangan sampai nanti tiba-tiba akhirnya terjebak di love scamming atau tadi yang sempat di-mention juga ada sextortion ya. Gitu, terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

City Gate 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda yang siang hari ini masih bersama dengan kami dan terus menyampaikan beberapa kabar. Jadi ini tadi ada beberapa catatan informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Gate. Anda yang sekarang berencana mengarah ke sekitar traffic light Dieng ya, atau di sekitar traffic light Galunggung. Jadi di sana itu informasi yang kami dapatkan dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal, ada ini ya semacam antena jaringan, antena di daerah Galunggung yang roboh begitu kawan, sehingga ini mengganggu jaringan di sekitarnya. Tadi sempat disampaikan Pak Fandi untuk estimasi pengamanannya sekitar 1 jam ke depan untuk jaringan nanti bisa normal. Informasinya sih masuk jam 11 lebih 7 menit. Ini jam 12 lebih 18 menit harusnya sudah normal. Mungkin Anda tadi juga sempat terdampak kawan, boleh nanti Anda sampaikan ya. Tadi ada dokumentasi yang juga disertakan dari Pak Fandi. Terima kasih banyak Pak Fandi sudah berkabar, termasuk Anda kawan yang juga masih bersama dengan kami. Anda yang masih melanjutkan perjalanan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini di 0811 3600 911, atau bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lainnya yang tidak kalah penting kawan, Mahkamah Konstitusi atau MK akan bacakan putusan terkait gugatan hasil Pilpres tahun 2024 yang sempat mempermasalahkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Selasa malam nanti. Jadi berdasarkan jadwal persidangan MK di Jakarta, untuk pengucapan putusan perkara dijadwalkan berlangsung jam 8 malam nanti di gedung MK Jakarta. Perkara ini diajukan oleh 12 pemohon ya. Ini ada beberapa nama: Brahma Ariana, Ansfuri, Farul Razi, Tiasno, dan lainnya. Dari pihak pemohon hadir tim kuasa hukum yang terdiri dari Bambang Wijoyanto, Refli Harun, dan sejumlah advokat lainnya. Dalam permohonannya, mereka membuktikan adanya persoalan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Nah, menurut para pemohon ini, syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat itu wajib terpenuhi supaya semua calon presiden dan juga calon wakil presiden ya. Jadi untuk semua calon presiden dan wakilnya begitu. Nah, syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden itu juga sudah diatur di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan ketentuan turunannya dalam peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat ya seperti apa dari hasil putusan persidangan MK di Jakarta jam 8 malam nanti. Untuk catatan lain dari Anda juga masih bisa sambung, Anda masih bisa manfaatkan 0811 3600 911.

Kawan, terjadi ledakan yang diduga akibat LPG bocor yang terjadi di ruko kawasan San Antonio Pakuwon City, Surabaya pagi hari tadi. Ada sekitar 20 bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan ringan sampai berat akibat kejadian ini. Nah, dampak ledakan juga menyebabkan kerusakan bangunan di klaster lain yang memang posisinya ini masih di satu kawasan perumahan. Kalau dari Danki Kompi B, DPRD BPBD Surabaya, Tito Sumarsono, juga sempat datang ya ke lokasi begitu, kemudian menjelaskan kalau ada sekitar 5 orang yang dilaporkan menjadi korban mengalami luka. Kemudian kawan, di jam 9 lebih 13 menit pagi hari, petugas Command Center Kota Surabaya FND menyampaikan para korban dipindahkan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan sampai informasi ini, petugas juga masih melakukan penanganan di lokasi. Penyebab pasti ledakan, kronologi lengkap serta kondisi terkini para korban masih dalam pendataan. Kemudian untuk informasi lainnya juga, tadi ada Pak Ragil, terima kasih banyak Pak Ragil, menginformasikan terjadi pohon tumbang ya. Oh, ini kemarin dan sudah dievakuasi. Di mana ya Pak posisinya? Oh, ini tadi ada dokumentasi lainnya, tapi belum tahu ini ya posisi daerahnya di mana. Semoga sudah clear ya di lokasi untuk kawan-kawan Citygate, hati-hati yang masih harus mobile di beberapa wilayah di sekitar Malang Raya. Kawan, setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan

0: merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang yang lokasinya ada di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, kemudian Boss Party, Food Truck and Food Festival, workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai dari jam 8 pagi. Kawan, Anda bisa dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10 sampai 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiupuro maupun juga Pakis itu aman terkendali back exit maupun entry-nya. Ada yang tadi sempat laporan juga mobile di sejumlah ruas tol dan masuk ketika masuk ke area Singosari, katanya di ruas Singosari cantik sekali karena kiri kanan dipenuhi dengan tanaman tabebuya. Terutama yang nanti mampir ke rest area mungkin bisa refreshing sejenak di ruas Singosari setelah perjalanan panjang sebelum masuk ke area Malang Raya. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo itu juga relatif lancar, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, dan Pasuruan Probolinggo.

kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa

0: mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lo. Waduh.
4: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
3: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
4: Lo, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
3: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lo. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
1: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang-siang hari ini. Beberapa catatan informasi yang sudah kami himpun. Mungkin Anda juga sempat melihat live rapat paripurna DPR ke-9 untuk masa sidang 1 2026-2027 hari ini. Nah, salah satunya kawan yang dihasilkan secara resmi, ini sudah mengesahkan RUU Satu Data Indonesia atau SDI menjadi undang-undang. Nah, dalam rapat pengesahan RUU SDI ini dipimpin langsung dari Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan dihadiri oleh 326 dari 576 anggota DPR. RUU Satu Data ini sebelumnya sudah disahkan di tingkat 1 dalam panitia kerja di Badan Legislasi DPR. Sebanyak 8 atau seluruh fraksi setuju RUU Satu Data segera disahkan. Nah, RUU Satu Data Indonesia atau SDI ini RUU yang sebelumnya disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Jadi selama pembahasan bersama pemerintah total ada 1.300 lebih daftar inventarisir masalah batang tubuh dan 829 DIM penjelasannya. Nah, lewat pembahasan DIM, RUU SDI ini disepakati terdiri atas 20 bab yang di dalamnya juga memuat 141 pasal yang mengatur 15 poin atau substansi. Ketua Panja RUU SDI dari Sturman Panjaitan ya menjelaskan RUU ini mengatur diantaranya soal data dasar nasional atau DDN. Menurutnya DDN nanti akan dikelola penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Selain itu, RUU SDI juga mengatur terkait dengan tata kelola SDI melalui rencana induknya, induk SDI, arsitektur SDI, manajemen SDI, dan siklus SDI. Jadi RUU ini juga mengatur terkait dengan keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Itu kawan kabar siang hari ini ya, menemani aktivitas Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya. Hati-hati khususnya Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan di sekitar Bukit Dieng, Pisang Agung. Tadi Pak Edi juga menyampaikan adanya pemadaman listrik ya. Kemudian ini tadi dibantu oleh kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Kemudian Pak Fandi Faisal di sini juga menyampaikan update-nya. Ini ternyata sehubungan dengan adanya gangguan jaringan kerobohan antena di daerah Galunggung. Untuk estimasi pengamanan, kalau melihat estimasi yang disampaikan harusnya sudah selesai begitu. Nah, mungkin Anda yang kebetulan sedang beraktivitas di sekitar Dieng, boleh nanti Anda tambahkan update informasi pemadaman listriknya gimana. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Kawan, untuk tarifnya sendiri juga pasti ramah di kantong. Jadi untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim, Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan menikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim.
Tahun ini, Transjati Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Wisdom.
1: Banyak orang hari ini merasa dirinya sibuk atau ingin tampak sibuk. Memiliki berbagai kesibukan itu malah sesuatu yang dibanggakan. Seolah-olah dengan kesibukan itu status kita lebih dari orang lain. Bahkan jika tidak sibuk, orang khawatir dirinya dianggap pengangguran atau tidak bermanfaat. Namun ada salah pengertian mengenai apa yang disebut sibuk. Sebab ukuran sibuk hari ini justru ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan aktivitas secara serempak, seperti memasak sambil scrolling media sosial, menemani anak belajar sambil main game, ngobrol dengan tetangga sambil asyik check out dari marketplace, atau membalas pesan sambil naik sepeda motor, itu sebenarnya multitasking. Melakukan multitasking memang tampak seperti sebuah kesibukan. Namun dalam kenyataannya ini justru menurunkan produktivitas. Peneliti neuroscience David Mayer menunjukkan orang yang melakukan multitasking justru berkinerja rendah dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Memang, melakukan beberapa hal secara sekaligus mempengaruhi kemungkinan kita untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Oleh karena otak kita dirancang untuk memproses segala sesuatu secara terbatas dan secara fokus. Keterbatasan otak ini dibuktikan oleh penelitian memakai magnetic resonance imaging untuk memetakan kinerja otak kita. Otak kita tidak akan bertahan dalam proses seleksi alam jika tidak dirancang agar mampu berkonsentrasi. Artinya, melakukan berbagai hal secara serempak justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita dirancang untuk hanya mampu berkonsentrasi pada satu hal saja dalam satu rentang waktu tertentu. Maka, seseorang dikatakan produktif justru ketika dia mampu menggunakan kemampuannya berkonsentrasi pada suatu tugas secara efektif. Berbagai profesi saat ini memang memerlukan sikap fokus, melakukan segala sesuatu secara tuntas agar yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam bidang yang bersifat teknokratis, maka konsistensi untuk merencanakan dan membangun sesuatu adalah kunci keberhasilan. Seperti halnya sebuah pemerintahan selalu memerlukan visi yang kokoh dan fokus pada tujuan pembangunan masyarakat. Kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan jika sibuk dengan berbagai gimmick yang malah menimbulkan distraksi. Sekali lagi, sibuk bukanlah melakukan banyak hal secara bersama-sama, namun mampu melakukan sesuatu secara terpusat dengan penuh perhatian. Selamat beraktivitas. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
4: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
4: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
5: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, setelah sebelumnya kita menyampaikan soal hasil rapat paripurna DPR ke-9 untuk masa sidang 1 2026-2027, secara resmi telah mengesahkan RUU 1 Data Indonesia atau SDI menjadi undang-undang hari ini. Tidak hanya itu, dalam rapat ini juga resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang, kawan. Jadi rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani, ada sebanyak 8 fraksi DPR secara bulat setuju RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Puan juga menyampaikan kalau rapat paripurna ini dihadiri oleh perwakilan buruh. Nah, setelah laporan oleh Wakil Ketua dari Komisi 9 ya, Putih Sari, Puan meminta persetujuan peserta rapat untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Dan panitia kerja dalam laporannya sebelumnya menyebut kalau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan itu terdiri dari 23 bab dan ada 313 pasal. Di RUU mengatur mulai dari hubungan ketenagakerjaan, kemudian aturan tenaga kerja asing, sampai soal pengupahan. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam putusannya, MK minta pembentukan undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, supaya segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan agar tidak masuk dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu untuk sementara informasi di siang hari ini. Anda yang sekarang juga masih mobile, masih bisa berkabar, kita akan lanjutkan dari informasi Pak Li. Pak Li, ada video yang ditambahkan, kita coba tampilkan di visual radio, kawan.
2: Traffic yang dari Sutoyo mau ke Savana itu lampunya mati. Demikian juga sebaliknya itu. Lampunya mati, lampu trafiknya.
9: Baik. Oke, traffic light-nya ternyata masih padam ya. Terima kasih banyak Pak Li. Nanti kita coba konfirmasi ke rekan-rekan dari Dishub Kota Malang. Kemudian untuk informasi lainnya, ini tadi juga ada kabar yang disampaikan dari Pak Arif. Oke, voice note kawan yang dibagikan, kita putarkan.
10: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini di Ketopan Sarangan.
9: Tiap kali urang ya.
10: Savana ini lampu TL-nya mati ya. Untungnya ini lalu lintasnya masih aman lancar. Cuma kalau nanti sore sama sih tetap mati ya. Ini macetnya minta ampun nanti. Itu aja infonya buat yang terkait untuk segera memperbaiki. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Nanti kita akan sampaikan kalau di TL Legend Sutoyo. Oh, ini sudah dapat balasan dari rekan-rekan yang bertugas, dari rekan-rekan Dishub Salsabila di jam 12.54 menit ini baru saja berarti sudah normal kembali kawan. Kemudian untuk informasi dari Anda yang sekarang masih mobile, selain WhatsApp kita ada sosial media, Anda bisa berbagi di sana. Anda juga bisa follow di @cityguide911fm. Untuk siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_balang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
11: Jalan-jalan plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates, Poncokusumo. Kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus. Di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan, setelah tadi update informasi soal kondisi di beberapa traffic light, salah satunya kondisi di traffic light Lenjen Sutoyo, ini sudah disampaikan dari rekan-rekan di Sub kalau traffic light-nya sudah kembali normal. Untuk lalu lintasnya juga ramai lancar saja di sana. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, 13 desa di Kabupaten Malang terdampak kekeringan. Penataan das yang bagus akan membantu menyelesaikan persoalan kekeringan ketika musim kemarau. Seberapa kuat Indonesia di tengah peta kekuatan militer Asia? Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menjelaskan total sampai saat ini ada 13 desa pada 6 kecamatan di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan. Purwoto menjelaskan juga bantuan air bersih juga terus disampaikan untuk warga terdampak yang dikirimkan 2 hari sekali dengan total 9 tangki air yang diterjunkan. Purwoto menambahkan untuk tahun ini memang ada beberapa daerah yang tahun sebelumnya terdampak tapi tahun ini tidak terdampak, begitupun sebaliknya. Kawan, hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Guru Besar Bidang Hidrologi dan Konservasi SDA FTUB Doni Hari Suseno menjelaskan kekeringan yang berulang setiap tahun memang dikarenakan kondisi musim kemarau. Tetapi langkah mitigasi untuk menjawab kebutuhan air bersih seharusnya bisa dilakukan. Doni menjelaskan ketika suatu wilayah memiliki daerah aliran sungai atau das yang baik, maka ketika masuk musim hujan air bisa tersimpan. Doni menambahkan kemandirian masyarakat bisa direalisasikan dengan cara membuat beberapa tempat penampungan air, seperti embung dan waduk. Begitupun dari sisi pemerintah, seharusnya juga bisa lebih menata lagi sistem distribusi air yang baik. Kawan, dalam memperingatkan Global Firepower 2026, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia dan peringkat ke-7 di Asia. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di tingkat pertama. Law Institute Asia Power Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dari 27 negara dan teritori Asia dalam kemampuan militer dengan skor 15,9. Indonesia juga terus memperkuat alutsista, diantaranya 6 pesawat Rafale dan juga pesawat angkut serta KRI Sriwijaya 100. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sri Guide 9 FM, Guidance for Your Life, kawan. Masih dengan saya, Bulan Indriani, di siang hari ini. Melihat kondisi di luar ya, semakin siang, semakin terik. Sementara untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mobile mengarah ke sekitar kota Malang, mungkin boleh nanti Anda berbagi kabar bagaimana. Kita akan coba cek untuk pantauan cuaca, potensi cuaca hari ini, apakah ada potensi hujan? Sejauh ini tidak ada sih, jadi aman ya di kota Malang, cenderung berawan saja kawan, baik untuk hari ini maupun untuk besok. Kemudian kalau kita coba lihat di area kota Batu, untuk di sekitar kota Batu juga sama, cenderung cerah saja hari ini. Mungkin Anda yang sekarang ini berada di sekitar Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan kondisi di Kabupaten Malang gimana. Termasuk kemarin kalau di beberapa hari terakhir ini ketika memasuki sore hari seperti apa. Yang jelas kalau melihat prediksi cuaca dari BMKG, Kabupaten Malang cenderung dominannya berawan sampai berkabut kawan, seperti itu ya untuk suhunya, dari 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kemudian ingin berbagi kabar seperti apa, selain WhatsApp kita ada sosial media di @cityguide911fm. Anda juga bisa follow di akun media sosial kami. Kawan, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 tahun 2026 resmi ditutup. Sejumlah kontingen berhasil meraih prestasi dalam berbagai cabang perlombaan yang digelar di Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadloh, Malang, Jawa Timur. PPSN 6 berlangsung 1 hingga 6 Oktober 2026 dan diikuti santri dari berbagai daerah. Berbagai lomba digelar untuk mengasah keterampilan, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama tim, serta sportivitas para peserta. Pengumuman para pemenang disampaikan dalam upacara penutupan di lapangan Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadloh, Senin 5 Oktober 2026. Daftar pemenang juga bisa dilihat di website pendis.kemenak.go.id.

ID. Meski berlangsung kompetitif, seluruh peserta tetap diharapkan menjaga persaudaraan dan semangat kebersamaan antar kontingen. PPSN 6 tahun 2026 sekaligus menjadi ruang pembinaan santri melalui kegiatan kepramukaan, kompetisi, dan penguatan karakter. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Kawan Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu sebagai tanda pengesahan untuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Jadi pengesahan ini disambut antusias oleh perwakilan buruh yang sempat hadir menyaksikan jalannya rapat hari ini dari balkon ruang paripurna. Ada sejumlah perwakilan pekerja bahkan meneriakan dukungan setelah RUU ini resmi disahkan. Jadi untuk perwakilan buruh yang hadir hari ini diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI yang dipimpin Presiden KSPSI Andi Gani. Kemudian Puan juga sempat menyapa para perwakilan buruh dari meja pimpinan sidang hari ini, kawan. Nah, kemudian selain perwakilan pekerja, dalam rapat juga sempat hadir dari pemerintah termasuk ada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Puan juga menjelaskan kalau pengesahan RUU, pengesahan undang-undang ya sekarang ya, sudah jadi undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini, hasil kerja bersama antara DPR, pemerintah, dan juga berbagai pihak yang memang sudah memberikan masukan selama proses pembahasan. Jadi kawan, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini disusun untuk memperkuat hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan dunia usaha. Bahkan regulasi ini memuat pembahasan komprehensif yang terdiri dari 23 bab dan ada 313 pasal. Undang-undang ini juga memisahkan klaster ketenagakerjaan secara mandiri di luar skema Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana amanat putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, dalam regulasi ini ditegaskan kalau sejumlah prinsip utama dalam hubungan industrial itu diantaranya ada keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta adanya keseimbangan antar hak, kewajiban, dan kepentingan dari para pihak. Nah, selain memperkuat hak pekerja, undang-undang ini juga mengatur terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Jadi sistem pengawasan itu diarahkan supaya lebih efektif, tentu juga profesional ya, proporsional sekaligus memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Nah, satu di antara aspek yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tentang perkembangan dunia kerja di tengah transformasi digital. Jadi regulasi baru ini mencakup perlindungan untuk pekerja informal dan kelompok pekerja rentan termasuk pekerja yang berbasis platform digital atau pekerja gig seperti pengemudi ojek online dan juga kurir. Selain itu, untuk Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini juga mengatur beberapa isu ketenagakerjaan

Tuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing atau TKA serta penguatan hak pekerja penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari regulasi ini. Semoga akan menjadi penguat ya bagaimana para pekerja ini juga mendapatkan haknya, termasuk juga akan lebih jelas lagi penataannya seperti apa ketika kita bicara hak dan kewajiban dari pekerja termasuk juga dari pelaku usaha sendiri. Itu kawan, mungkin Anda juga sempat melihat ya jalannya pengesahan undang-undang ini yang berlangsung tadi. Anda juga boleh sampaikan kalau dari sudut pandang Anda seperti apa setelah akhirnya undang-undang perlindungan ketenagakerjaan disahkan, apa yang menjadi harapan Anda sebagai masyarakat atau bahkan mungkin dari POV pekerja sebagai buruh begitu ya. Boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Anda bisa gabung di 0811 3600 911.

0: Selamat siang kawan, kita update lagi ya untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiupuro maupun juga Pakis, tidak ada hambatan. Yang bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, Gempol Pasuruan arah ke Probolinggo yang ada peningkatan volume kawan menjelang jalur exit. Tapi kalau ke Surabaya lancar ya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru tidak ada hambatan. Kalau untuk cuaca di ruas tol gimana? Karena sampai saat ini di wilayah Kota Malang cukup terik sekali. Terakhir tadi kita terima update-nya di jam 10 ya untuk pantauan di ruas tol. Cerah, panas, dan cukup indah juga panoramanya karena dikelilingi pohon tabebuya ya, terutama di ruas Malang, Singosari. Untuk info tol, kawan, siang hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Ingin menginfokan ada laka di gadang
4: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Oke, kawan, kita masih melanjutkan bicara soal Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang hari ini sudah disahkan. Kita akan coba melihat ya beberapa poin yang perlu menjadi perhatian bersama di sini. Yang pertama yaitu soal mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Jadi disampaikan juga dari tanggapan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, kalau RUU ini memperkuat prinsip non-diskriminasi termasuk dalam proses rekrutmen, kemudian pengupahan, pengembangan karir, sampai hubungan kerja. Bahkan setiap pekerja ini juga memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan juga setara di tempat kerja. Kemudian poin yang kedua, ini memperkuat perlindungan pencari kerja ya melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka. Kewajiban penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja dijelaskan juga diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja sekaligus mencegah yang namanya praktik percaloan, penipuan, atau bahkan penyebaran informasi lowongan kerja fiktif. Kemudian kawan, poin ketiga, menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi peserta pemagangan melalui penegasan status pemagangan, kemudian ada pembatasan waktu pemagangan, pemberian uang satu, kemudian perlindungan K3, kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, sekaligus sertifikat pemagangan. Kemudian poin yang keempat di sini juga menjelaskan soal mempertegas perlindungan dalam proses penempatan tenaga kerja melalui prinsip objektivitas, keadilan, transportasi, dan non-diskriminasi. Bahkan ya Shirley juga menambahkan kalau perhatian khusus diberikan untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas sekaligus masyarakat yang ada di daerah tertinggal supaya memperoleh akses kesempatan kerja yang setara. Kemudian kawan, poin selanjutnya di sini juga dijelaskan soal memperkuat keseimbangan hak, kewajiban, serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Jadi dia mengklaim kalau RUU ini menegaskan perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh untuk berorganisasi, bagaimana kemudian menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam hubungan industrial, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan masih ada beberapa poin lainnya ya, sampai ada 8 poin di sini kawan, yang perlu diperhatikan ya, poin-poin penting dari DPR yang sudah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas di sekitar Balang Raya, termasuk Anda ingin berkomentar soal Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini yang sudah disahkan, mungkin Anda juga sudah melihat ya beberapa poin yang ada di dalamnya itu seperti apa saja, bicara hak dan juga kewajiban bagaimana. Kalau dari Anda sendiri sebagai masyarakat, mungkin Anda sebagai pekerja juga, boleh nanti Anda berkomentar. Anda bisa manfaatkan juga di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal pelindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: for your life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, kita lanjutkan dulu ini soal tanggapan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li soal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ya yang sekarang juga sudah disahkan. Ada beberapa poin di sini yang perlu diperhatikan. Setelah tadi kita bicara ada sekitar 4 ya, ada keempat poin yang kemudian kita bahas bersama. Dan kemudian kawan, kalau kita melihat di poin kelima, ini tertulis memperkuat keseimbangan hak, kewajiban, serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Jadi diklaim oleh Yasir Li kalau RUU ini menegaskan perlindungan terhadap hak pekerja ataupun buruh untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam hubungan industrial, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian kawan, poin selanjutnya yang keenam, menegaskan K3, keselamatan dan kesehatan kerja ini sebagai hak fundamental pekerja atau buruh yang wajib dijamin oleh pengusaha. Kemudian poin ketujuh, menyampaikan soal mentransformasikan pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif, dan juga proaktif. Dan kemudian kawan, di poin ke-8 ya, ini bicara soal RUU ini memperkuat daya paksa dan efektivitas penegakan hukum lewat pengenaan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja dari norma perlindungan pekerja ataupun buruh begitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Terima kasih banyak. Ini tadi ada dari Pak Bagus. Pak Bagus, terima kasih banyak voice note yang dibagikan jam 1 lebih 38 menit.
7: Selamat siang. Menginformasikan tadi saya lewat jalan Vinolia. Kemudian di sebelah yang dekat dengan arah ke Dinoyo itu ada petugas yang sedang membongkar jalan memperbaiki sepertinya memperbaiki jaringan pipa PDAM. Jadi antara jembatan Berantas dengan pertigaan keramik itu pas ditanjakan sebelum pertigaan. Nah, itu memakan hampir separuh lajur. Kemudian air sedotan dari selokan atau pipa PDAM itu dibuang ke arah jalan sehingga ada aliran air yang lumayan deras. Jadi kepada pengguna jalan mohon berhati-hati karena airnya ada lumpurnya sehingga dikhawatirkan licin. Cuaca panas, trafik sementara lancar karena kendaraan nggak terlalu ramai. Demikian, selamat siang.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Selamat siang. Ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasinya dengan Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly. Nanti kita akan coba update-kan ya setelah dapat jawaban dari Bu Firly. Kemudian ada Pak Joko Said. Selamat siang Pak Joko. Cuaca mendung sekitar Balai Kota. Semoga hujan hari ini di Malang Kota. Nah, ini berbeda ya. Kalau di Tulogomas ini justru sangat terik Pak Joko. Panas sekali. Mungkin Anda yang berada di Kota Batu termasuk Kabupaten Malang yang ingin berbagi informasi, Anda bisa sampaikan di WhatsApp termasuk juga di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Bosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Bosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Bosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Bosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Bosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Bosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Bosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Bosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Bosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Bosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Ada beberapa upaya mitigasi untuk mencegah darah terdampak musim kemarau panjang. 6 sekolah di Kota Malang masuk prioritas perbaikan. Prabowo bicara bonus timnas Indonesia usai juara FIFA ASEAN Cup. Berikut 911 Hot News jam 2 siang, selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi SDAFTUB, Doni Hari Suseno menjelaskan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan langkah pencegahan seperti penataan das dengan baik. Doni menjelaskan ada beberapa langkah lain yang juga bisa dilakukan seperti perubahan pola tanam, reboisasi, dan menjaga keberadaan sumber-sumber air. Doni menambahkan melihat topografi dan geologi untuk wilayah Malang Selatan didominasi oleh batuan kapur atau karst yang memiliki karakteristik batuan berongga. Kondisi ini menciptakan fenomena hidrologi unik, jadi air hujan yang meresap tidak tersimpan di permukaan tetapi mengalir ke sistem sungai bawah tanah dan seringkali muncul sebagai mata air di wilayah yang elevasi atau topografinya lebih rendah atau hilir. Bisa jadi justru yang menerima manfaat daerah bawahnya. Kawan, 6 sekolah di Kota Malang masuk prioritas perbaikan. Di antara 6 sekolah di Kota Malang yang menjadi prioritas perbaikan, 2 di antaranya sempat terdampak kebakaran. Sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai berat. Semua sekolah itu dapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah untuk menangani berbagai kebutuhan perbaikan. Kata PLT Sekretaris Disdikbud Kota Malang Muflih Adim, 2 sekolah yang terdampak kebakaran itu perlu penanganan lebih dulu. Sekolah yang dimaksud adalah SD Negeri Cemoro Kandang 1 dan SMP Negeri 7 Kota Malang. Kawan, Presiden Prabowo Subianto menyebut bonus untuk Timnas Indonesia usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Prabowo juga mengaku gembira dan bangga atas perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Menurut Prabowo, kemenangan tersebut menunjukkan semangat pantang menyerah para pemain sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

CityK9 One on FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report ya. Tentu saja kawan, di siang hari ini Malang Raya ini terasa lebih panas ya dari biasanya dalam beberapa hari terakhir karena posisi sinar matahari yang menyengat ya sejak pagi itu membuat aktivitas yang berada di luar ruangan itu terasa lebih gerah ya. Meski wilayah ini dikenal wilayah Malang Raya sendiri itu dikenal sebagai kawasan dataran tinggi. Kondisi tersebut kawan, itu saja menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ataupun BMKG mengungkap ini salah satu faktor atmosfer yang membuat suhu udara yang berada di Malang Raya itu terasa lebih terik karena minimnya tutupan awan ini menjadi salah satu pemicu utamanya. Menurut dari prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, ada Linda Virotul, ini menjelaskan ya pada periode 2 hingga 8 Oktober 2026. Atmosfer yang berada di wilayah Jawa itu cenderung kering ya, dan kondisi itu membuat sinar matahari lebih luasa mencapai permukaan bumi sehingga meningkatkan pemanasan pada siang harinya kawan. Itu saja triknya cuaca yang berada di Malang Raya. Di sini juga dipengaruhi posisi gerak semu matahari yang saat ini berada di sekitar wilayah selatan ekuator. Lalu posisi itu kawan juga membuat wilayah Jawa menerima radiasi sinar matahari yang cukup kuat ketika kondisi itu berlangsung bersamaan dengan langit yang minim awan, pemanasan permukaan itu menjadi intens ya. Lalu kondisi iklim global ini juga turut memberikan pengaruh. BMKG mencatat bahwa fenomena El Nino itu masih berlangsung sangat kuat ya, sementara Indian Ocean Dipole ini positif turut berkontribusi terhadap berkurangnya suplai uap air menuju wilayah Indonesia. Nah, di sini kawan, minimnya pasokan uap air itu membuat pembentukan awan dan juga hujan itu menjadi lebih terbatas. Dampaknya, periodenya di siang hari dengan langit yang cerah itu menjadi lebih panjang sehingga panas matahari itu lebih kuat ya terasa di permukaan. Dengan kondisi tersebut kawan, masyarakat yang berada di Malang Raya pastinya masih perlu bersiap ya untuk menghadapi beberapa cuaca panas dalam beberapa hari ke depan. Namun di sini BMKG akan memperkirakan intensitas panas juga akan berangsur menurun seiring meningkatnya pertumbuhan awan dan juga peluang terjadinya hujan. Untuk penurunan suhu kawan diperkirakan berlangsung secara bertahap ya, dan saat ini wilayah Jawa memasuki periode peralihan musim atau yang disebut pancaroba yang membuat beberapa kondisi cuaca itu dapat berubah cukup cepat. Lalu BMKG sendiri kawan juga mengingatkan masyarakat supaya tetap waspada menghadapi cuaca panas ya, terutama ketika kita itu beraktivitas yang berada di luar ruangan pada siang harinya. Begitu. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa posisi Malang tentu saja sebagai kota dan kawasan dataran tinggi tidak otomatis membuat wilayah itu terbebas dari paparan panas. Ketika atmosfer kering, tutupan awan minim, dan radiasi matahari menguat, tentu saja suhu siang itu dapat terasa lebih menyengat. Kalau kami lihat ya, siang hari ini pantauan suhu cuaca yang berada di area Tlogomas itu berada di 29 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya di 40% dan kecepatan angin di 9,7 km per jam kawan. Lalu untuk siang hari ini bagaimana pantauan-pantauannya traffic di kawasan Anda? Ini bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report ya. Kawan, dengan musim kemarau yang sangat panjang seperti ini ya, pasti kekeringan ini mulai menyulitkan warga yang berada di Dusun Tempur, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Karena sumur warga itu sudah mulai mengering ya, dan juga debit sumber airnya juga sudah menyusut di tengah musim kemarau yang membuat kebutuhan air bersih itu semakin mendesak ya. Lalu respon kondisi tersebut kawan, Bupati Malang M. Sanusi bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ini langsung turun langsung ya meninjau permukiman warga di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, bantuan air bersih dan juga paket sembako itu disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Lalu Sanusi mengatakan ya bahwa Pemkab Malang sendiri sudah siap memberikan respon terhadap warga yang mengalami kesulitan akibat kekeringan. Dan penanganan itu tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan saja, tetapi juga dengan memastikan wilayah yang terdampak itu terus mendapatkan perhatian. Lalu peninjauan tersebut juga dihadiri Kepala BBBD Kabupaten Malang ya bersama jajaran Forkopimda. Karena kondisi warga menjadi perhatian, kekeringan berpengaruh langsung ya terhadap pemenuhan kebutuhan air untuk kehidupan sehari-harinya. Sebagai respon yang awal, di sini bantuan air bersih juga sudah disalurkan menggunakan armada tangki ke wilayah terdampak, dan selain itu ada juga nih paket sembako yang diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan harian warga. Upaya tersebut kawan diperlukan mengingat persoalan kekeringan yang berada di sejumlah wilayah Malang Selatan itu berulang ya ketika musim kemarau. Dan karena itu selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga perlu menyiapkan beberapa langkah yang berkelanjutan agar masyarakat itu memiliki akses air yang lebih nyaman. Sedangkan Pemkab Malang sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat beberapa penanganan wilayah ya yang rawan kekeringan, termasuk mencari beberapa solusi jangka panjang terhadap persoalan ketersediaan air. Lalu di siang hari ini kawan, saya juga mempunyai informasi untuk Anda buat sahabat Persada. Apakah Anda itu sering mengalami keringat berlebih meskipun tidak sedang berolahraga atau berada di tempat yang lebih panas? Kondisi ini bisa terjadi pada area tertentu seperti telapak tangan, kaki, ketiak maupun bagian tubuh lainnya. Kondisi keringat berlebih ini dikenal dengan istilah hiperhidrosis ya, dan selain menimbulkan rasa yang tidak nyaman, hiperhidrosis juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan rasa percaya diri. Di Persada Hospital kawan, tersedia layanan konsultasi dan juga penanganan hiperhidrosis. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan dan juga evaluasi untuk mengetahui kondisi serta membantu menentukan pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Jadi tidak perlu terus membiarkan keringat berlebih itu mengganggu aktivitas Anda. Nah ini konsultasikan keluhan yang Anda alami agar mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kondisinya. Untuk informasi dan juga konsultasi mengenai layanan penanganan hiperhidrosis, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 08113 058 85

Siang kawan, kita kembali update seputar lalu lintas di jalan tol ya. Di siang hari ini, kondisi traffic yang Anda memasuki tol Pandan Malang, kondisinya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kejapanan Gempol, lalu ke tol Borong Gempol, dan juga ke Surabaya Porong, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi trafik dan juga cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: bersama saya Via Wahyu. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banyuwangi menjalani tes urin mendadak yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di Gedung Dewan setempat. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus komitmen nyata lembaga legislatif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemeriksaan ini juga dilakukan tepat sepekan pasca mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret salah satu oknum anggota Dewan berinisial ADR di Surabaya.
1: Baik, kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo. Bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo, Andrian Oktadiansyah, menegaskan bahwa sanksi bagi anggota DPRD dari Partai Gerindra yang kedapatan menggunakan narkoba menjadi kewenangan DPD dan DPP Gerindra. Katanya lagi, kawan, setelah adanya penggerebekan pada 28 September 2026 lalu yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terhadap 8 orang diduga menggunakan narkoba, 3 diantaranya adalah anggota DPRD dari Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo dari Partai Gerindra. DPC Gerindra Situbondo masih menunggu putusan dari DPD dan DPP Gerindra. Adrian Oktadiansyah juga kembali menegaskan bahwa ada sanksi terhadap anggota DPRD dari Partai Gerindra jika melakukan pelanggaran, salah satunya menggunakan barang haram seperti narkotika dan sejenisnya.
2: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Persiapan kesehatan calon jemaah haji Kabupaten Jember untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 mulai dilakukan sejak dini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, kognitif, hingga tingkat kemandirian jamaah. Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, hingga screening kesehatan mental. Sementara kemampuan aktivitas sehari-hari dinilai melalui indeks Bartel. Nur Soleh menegaskan pemeriksaan bukan sekedar administrasi. Pemetaan sejak awal memberi waktu bagi jemaah untuk mendapatkan penanganan dan pemantauan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit tertentu sebelum memasuki masa keberangkatan.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Posisi dari Rizky Febian Menari yang sudah hadir di ruang dengar Anda menemani perjalanan siang hari ini yang cukup lumayan terik ya di luaran sana kawan, di menit 42 ya lepas dari jam 2 siang. Tentunya inflasi indeks harga konsumen ataupun IHK yang berada di Kota Malang itu menyentuh di angka 0,27% kawan pada bulan September 2026. Nah, kenaikan harga daging ayam dan juga telur itu akibat program makan bergizi gratis ataupun MBG ini turut menjadi salah satu pemicu tingkat inflasi yang berada di Kota Malang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia ataupun BI Malang, ada Indra Kuspriadi menjelaskan untuk inflasi pada bulan September ini melandai ya dibandingkan bulan Agustus 2026 yang sebesar 0,39%. Sedangkan secara tahunan kawan, Kota Malang sendiri mengalami inflasi di 3,19%. Lalu inflasi bulanan pada bulan September 2026 yang berada di Kota Malang disebabkan oleh kelompok makanan, lalu ada minuman dan juga tembakau itu sebesar 0,23% dari kelompok tersebut. Beberapa komoditas yang mempengaruhi kenaikan harga daging ayam ras dan juga cabai rawit itu masing-masing 0,06%. Lalu ada telur ayam ras di 0,05%, beras 0,04%, dan labu siam itu di 0,02%. Nah, adapun cuaca sendiri yang kurang mendukung ya, proses produksi itu juga turut berpengaruh pada kenaikan harga cabai rawit dan juga labu siam, termasuk kenaikan harga beras seiring dengan kenaikan harga gabah yang berada di tingkat produsen. Karena sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga turut menahan laju inflasi di Kota Malang itu seperti emas perhiasan, ada angkutan udara, ketimun, cabai merah, dan bawang putih yang masing-masing itu memberikan andil yang berada di 0,02% ya untuk deflasinya. Sedangkan untuk penyesuaian tarif serta program promosi maskapai itu agar keterisian penumpang terjaga juga ikut berdampak pada penurunan aktivitas angkutan udara. Untuk penurunan harga ketimun, cabai merah, dan bawang putih sendiri itu disebabkan ketersediaan pasokan yang masih terjaga. Siang hari ini kawan, kita akan move beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Ada Pak Anton, informasinya masuk di jam 14 lebih 24 menit mengabarkan Jalan Junrejo ke Malang dua arah lancar. Pak Anton mengirimkan video. Kita play dulu kawan videonya dari Pak Anton ya. Nah, ini di Jalan Raya Junrejo mengarah ke Malang, kondisinya traffic lancar dua arah, tidak ada hambatan. Dan terlihat dari videonya Pak Anton, cuaca siang hari ini terik sekali ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Anton informasi trafiknya. Lalu kalau kami pantau beberapa pantauan traffic ini di Jalan MT Haryono itu ya, pertigaan TL Dinoyo mau mengarah ke Jalan Gajah Yana. Nah, ini padat sekali kawan. Lalu untuk di Jalan Veteran ini masih ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di Malang Raya, bagaimana pantauan-pantauan traffic di siang hari ini, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu siang hari ini saya mempunyai informasi untuk Anda. Pastinya kawan, internet yang lemot kita itu membuat emosi ya. Nah, ini saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online pun juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi ya. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa menghubungi customer service servisnya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
3: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkepelanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
2: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
4: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
2: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
5: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses. Karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya. Mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
2: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore hari kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang menjelang sore hari Anda. Tentu saja di kondisi cuaca ya, pada siang menjelang sore hari ini suhu cuaca yang berada di Telogomas berada 27 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya udara itu di 51% dan kecepatan angin juga cukup lumayan kencang ya. Siang hari ini berada di 9,7 km per jam. Lalu siang ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Di Kota Malang ada lebih dari 700 sumber mata air. Wilayah pesisir Jatim diminta antisipasi potensi banjirop. Pemain Thailand maki wasit usai Indonesia juara FIFA Asian Cup. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Kabid PPSDA Dinas PUSDA Kabupaten Malang, Miftahul Fauzi, menjelaskan total sampai saat ini di Kabupaten Malang ada 740 sumber mata air. Fauzi menjelaskan juga, dari tahun ke tahun memang sumber mata air mengalami penurunan debit air rata-rata di bawah 20%. Sesuai dengan tupoksinya, setiap per 10 hari pihaknya melakukan pemantauan di beberapa sumber mata air. Fauzi menambahkan, sempat diketahui hilangnya air secara mendadak di Unggul Sengkaring Donomulyo. Setelah dilakukan investigasi, ternyata hilangnya sumber ini akibat adanya sinkhole karena wilayah ini masuk ke kawasan dengan topografi karst. Kawan BMKG menyebut terdapat potensi banjirop di wilayah pesisir Jatim yang diikuti dengan potensi gelombang tinggi. Selain Jatim, masyarakat pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Kalimantan Selatan juga diminta mengantisipasi potensi banjirop akibat fenomena pasang air laut. Perakirawan BMKG, Bintari, menyebut potensi cuaca ekstrim juga berpotensi terjadi di perairan nasional, sehingga memerlukan kesiapan penuh dari para nelayan dan juga operator jasa transportasi laut. Kawan pemain Thailand, Elias Dolah, memaki wasit usai timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Elias Dolah meluapkan kekesalannya melalui unggahan di Instagram, namun tidak menjelaskan keputusan wasit yang membuatnya marah. Dalam unggahan tersebut, Elias Dolah tetap memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia atas kemenangannya di final. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 9 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, di sini BMKG juga menghimbau masyarakat supaya tidak mudah mempercayai beberapa informasi yang beredar di media sosial ya terkait gempa bumi itu yang mengguncang wilayah Malang dan juga Lumajang dalam 2 hari terakhir. Menurut dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, ada Rico Cardoso mengatakan ya, di sini muncul beberapa sejumlah informasi yang mengaitkan dengan 2 gempa tersebut dengan potensi gempa yang sangat lebih besar. Di sini menurutnya informasi semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah. Dan Rico menegaskan hingga saat ini gempa bumi itu juga belum dapat diprediksi secara tepat, baik itu waktu, lokasi maupun kekuatannya. Ya, menjelaskan kawan, BMKG juga terus memantau beberapa aktivitas kegempaan selama 24 jam setiap hari itu melalui jaringan sensor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Maka dari itu kawan, masyarakat juga diminta hanya mengikuti informasi yang resmi saja yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal komunikasi yang sudah terverifikasi. Dan BMKG berharap masyarakat itu tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya. Siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 36 00 911.

0: City Gate 9 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya ya, Ilham Riza, menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Dan di sini kawan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, ini Polres Malang 1 juga terus mematangkan beberapa kesiapan pelaksanaan program unggulan makan bergizi gratis ataupun MBG. Di sini sebagai langkah nyata yang berada di lapangan, simulasi penyajian makanan yang berkonsep prasmanan itu akan digelar di SDN Sukorjo 1 Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang pada hari ini ya. Menurut dari Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri, itu hadir untuk memantau simulasi konsep penyajian prasmanan ya. Menurutnya langkah ini tuh dilakukan untuk menemukan formula terbaik dalam pelayanan penyediaan gizi bagi para siswa sekolah dasar sebelum program itu diimplementasikan secara menyeluruh. Lalu berbeda dengan uji coba yang terdahulu ya, yang umumnya itu mengandalkan kemasan kotak box, di sini simulasi di SDN 1 Sukorjo ini hadir menerapkan pola prasmanan melalui skema ini kawan. Para murid juga diajak untuk mengambil porsi makanannya itu secara tertib dan juga diawasi oleh pendampingan guru serta petugas ya. Lalu simulasi ini bertujuan juga untuk mengukur efisiensi waktu, ada juga kedisiplinan siswa hingga higienitas penyajian makanan yang berada di lingkungan sekolah. Lalu kawan, simulasi penyajian prasmanan ini tidak hanya berlangsung di satu hari saja, melainkan disimulasikan serta diamati secara cermat dalam beberapa hari ke depan. Karena seluruh tahapan itu mulai dari distribusi, lalu alur antrian siswanya, hingga sisa makanan yang tidak terpakai, itu akan dicatat sebagai beberapa bahan evaluasi. Lalu dukungan penuh itu juga diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Malang 1, yakni menjadikan SDN 1 Sukorjo itu sebagai salah satu titik percontohan ataupun pilot project ya di wilayah hukum Kabupaten Malang sendiri. Simulasi program makan bergizi gratis bukan hanya berpusat di Kabupaten Malang saja, tetapi BGN itu juga telah menunjuk sejumlah sekolah di berbagai daerah di Jawa Timur untuk menerapkan skema serupa. Selain Kabupaten Malang, ada wilayah lain yang di Jawa Timur tuh seperti Kabupaten Sidoarjo dan beberapa wilayah kota maupun kabupaten lainnya juga secara serentak menggelar simulasi itu ya, dengan sesuai karakteristik serta kesiapan masing-masing daerah. Lalu melalui uji coba yang intensif yang melibatkan sinergi antara BGN, Polri, serta instansi pendidikan daerah, ini diharapkan saat pelayanan pemenuhan nanti, distribusi makanan bergizi gratis dapat berjalan sesuai tepat sasaran, higienis, dan disukai oleh para siswa. Dan di siang hari ini, tentu saja City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore, kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun juga di Pakis. Untuk exit entry-nya lancar, arah ke Surabaya pun masuk di Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru, kemudian menuju ke Perak itu juga relatif ramai, terutama yang ke selatan ya. Kalau yang bergeser ke Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Pasuruan, Probolinggo, dua arah tidak ada hambatan.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu

0: dijaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

C39 11FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, di sini sebanyak 225 kepala sekolah SD dan juga SMP yang berada di Kota Malang ini akan mengikuti ya retreat yang disiapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang. Kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya ya untuk memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi kepala sekolah. Menurut dari Disdikbud Kota Malang, ada Suarjana mengatakan ya, program retreat itu sebenarnya sudah direncanakan sebelum munculnya persoalan yang berada di SMPN 18 Kota Malang. Anggarannya juga telah dimasukkan dalam PAPBD 2026. Menurutnya, karena persoalan yang muncul di SMPN 18 Kota Malang ini justru memperkuat urgensi pelaksanaan retreat ya, karena kegiatan tersebut diharapkan nantinya menjadi ruang bagi kepala sekolah untuk kembali memahami bagaimana batas-batas kewenangan serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Suarjana juga kembali memastikan retreat tersebut itu bukan bentuk karantina. Kegiatan itu akan berlangsung selama satu hari dan peserta itu tetap pulang serta setelah kegiatan itu selesai. Dan pelaksananya sendiri kawan akan ditargetkan pada akhir Oktober atau paling lambat itu awal November 2026 di wilayah Malang. Lalu materi retreat tersebut juga mencakup ada kepemimpinan, ada juga kemampuan berkomunikasi dengan wali murid dan siswa serta kedisiplinan ya. Untuk materi kedisiplinan pun Disdikbud Kota Malang juga menggandeng beberapa unsur TNI dengan pendekatan kegiatan lapangan yang bernuansa militer. Suarjana juga berharap ya kegiatan tersebut agar mendorong kepala sekolah itu melakukan evaluasi terhadap pola kepemimpinannya masing-masing. Setelah mengikuti retreat, kepala sekolah diharapkan itu mampu memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang tepat dan juga meneruskan nilai kepemimpinan serta kedisiplinan kepada guru. Program serupa juga akan berpotensi diperluas ya kepada guru pada tahun berikutnya. Namun untuk tahap awal sendiri kawan, Disdikbud akan memprioritaskan 225 kepala sekolah itu sebagai peserta retreat. Lalu kami di siang hari ini

beberapa pantauan traffic ini yang berada di kawasan area Tlogomas ini ya, Tlogomas dari arah Kota Malang menuju ke Kota Batu di TL Tunggul Mas sendiri kondisinya ramai lancar. Sedangkan kalau daerah sebaliknya dari arah Kota Batu menuju ke Kota Malang, kondisi trafiknya juga masih sama, ramai lancar juga kawan. Bagaimana untuk pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Lifehacknya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda. Tentu saja di program City Report ya. Kita juga akan mengakomodir beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Tadi jam 15 lebih 26 menit ada Pak Supi mengabarkan tumpahan cor lumayan banyak ya dari truk mixer, ternyata itu masih ada dua orang yang melakukan pembersihan dengan sapu dan alat seadanya. Hati-hati terutama pengendara roda 2 saat melintas di turunan jurang susuh arah Karangploso, ini sedang dibersihkan oleh warga. Baik, terima kasih untuk Pak Supi. Lalu ada Bu Denji ini ya, di jam 15 lebih 25 menit dari Malang ke Surabaya di kilometer 80 tampak kebakaran rumput-rumput kering tapi luas ya seperti kabut. Nah, ini Bu Denji mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu videonya di Radio Visual Live.
1: Kebakaran kiri.
0: Nah, sebelah kiri ya kawan ya.
1: Ada
0: kebakaran rumput-rumput kering tapi ada luas asap. Di kilometer 80 dari Malang ke arah Surabaya.
1: Merata. Bakar-bakar rupanya. Dari Malang ke Surabaya demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Denci informasinya. Lalu di kawan-kawan newsroom tadi juga sudah meneruskan ke Pak Irfan ya, Deputi Traffic Tol Pandaan Malang. Di jam 15 lebih 33 menit, lalu di jam 15 lebih 36 menit Pak Irfan juga sudah menanggapi, betul Pak, itu sudah ada petugas yang berada di lokasi, itu sudah dalam penanganan pemadaman oleh tim, namun ada bantuan juga dari tim damkar, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, terima kasih untuk Pak Irfan sebagai deputi ya, Traffic Tol Pandaan Malang. Lalu ada Pak Anton di jam 15 lebih 40 menit kawan, kepadatan lalu lintas di TLLA Sucipto. Mengirimkan video untuk Pak Anton, kita play terlebih dahulu. Ini terjadi kepadatan kawan ya, di TL-nya LA Sucipto. Baik, terima kasih untuk Pak Anton. Beberapa informasi yang sudah kami terima kawan, Anda juga masih bisa berbagi. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-9111 maksudnya ya. Kawan, untuk upaya mencegah perundungan ataupun bullying yang berada di lingkungan sekolah itu juga terus dilakukan oleh Polres Malang. Ini salah satunya dengan menyampaikan edukasi-edukasi secara langsung ya kepada para pelajar melalui kegiatan upacara bendera, dan jajaran Polres Malang itu bersama Polsek yang berada di wilayah hukum Kabupaten Malang secara rutin itu hadir di sekolah untuk memberikan pembinaan kepada siswa. Lalu materi yang disampaikan itu pun juga menyesuaikan kawan dengan persoalan yang kerap bersinggungan dengan kehidupan remaja. Ini salah satu utama, pesan utama maksudnya yang diberikan, yakni terkait bahaya bullying. Lalu untuk para pelajar tersebut juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, mengejek, mengintimidasi maupun mempermalukan teman baik secara langsung maupun melalui media sosial kawan. Nah, ini selain kasus maksudnya selain persoalan perundingan, polisi juga turut mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja ya, dan tidak mudah terbawa pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif. Penggunaan media sosial yang secara bijak tentu saja ini Pelajar juga diminta lebih hati-hati dalam membuat maupun menyebarkan konten agar tidak menimbulkan persoalan bagi diri sendiri maupun orang lain juga. Tidak hanya itu saja, kawan, edukasi mengenai tertib berlalu lintas pun juga turut disampaikan. Kesadaran mengenai keselamatan di jalan itu diharapkan dapat dibangun sejak usia sekolah, sehingga para pelajar itu terbiasa menjadi pengguna jalan yang disiplin. Karena banyak sekali, kawan, saya juga menemui beberapa anak-anak sekolah, terus para pelajar itu tidak memakai helm, terus sampai juga yang naiknya itu galugalan ya. Ada juga plat motornya depan belakang itu tidak ada platnya, tidak dipasang. Nah, banyak sekali itu kejadian-kejadian yang saya sering lihat ya. Lalu dari Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan kegiatan itu pembinaan melalui upacara pasti menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas secara langsung ya kepada pelajar, dan menurutnya edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran pelajar untuk saling menghormati, lalu menjaga sikap serta memahami pentingnya disiplin serta tanggung jawab. Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
4: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
3: Loh, terus gimana?
4: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
3: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
4: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
3: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
5: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
6: Ayo rek, danglah dup kondangan, selak suri iki.
7: Loh, iki mobilnya isini semua keng, ini saya tidak ditambah ta.
6: Iso, maju titik, saya mburi dipangkuai.
7: Waduh, jangan umpel-umpelan, wis mepet kuoco iki.
8: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
7: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes penak, gak resiko.
6: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
8: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Ya kawan, di sore hari ini saya kembali update beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar ya. Tentunya di jam 15 lebih 42 menit ada Pak Gunawan. Selamat sore Pak Gunawan. Lokasi di Bundaran Panglima Sudirman. Pak Gunawan mengirimkan video dan juga voice note. Kita putar terlebih dahulu kawan voice note-nya, oh videonya maksudnya ya. Ini di Bundaran Panglima Sudirman ya.
10: Kawan, apakah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat lagi akan kredit Anda datang.
9: Kondisi trafiknya juga ramai lancar.
10: Kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak
9: Oh, kanan-kiri. Oh, ada truk. Kanan kiri kawan truknya.
10: Setiap bulan padahal sudah jarang ada gerakan. Luangkan waktu 15 menit Anda di weekend.
9: Oke. Itu tadi video dari Pak Gunawan. Lalu voice note-nya Pak Gunawan kita play dulu kawan.
11: Video itu lokasi Bundaran Patung Panglima Sudirman. Terima kasih.
9: Oke, terima kasih kembali Pak Gunawan. Lalu ada Pak Joko Said, tadi kan saya juga sempat menyinggung ya beberapa pelajar yang tidak memakai helm saat mengendarai kendaraan motor. Nah ternyata Pak Joko Said juga memotret lokasi, cocok mas begini contohnya. Nah Pak Joko Said mengirimkan sebuah foto. Nah dari foto tersebut kawan ada anak sekolah SMA ya, yang belakang itu tidak memakai helm, yang depan itu memakai helm di perempatan Buk Gluduk. Nah, ini dari Pak Joko Said. Banyak sekali kawan kalangan pelajar yang sekarang tidak memakai helm. Saya banyak sekali pernah menemui ya, apalagi betul itu bawa helm tapi ditaruh di lutut. Nah, itu juga banyak sebetulnya. Saya lihat beberapa seliweran ya dari pelajar-pelajar tersebut. Nah, seharusnya kita tertib untuk berlalu lintas memakai helm. Terus paling enggak motornya juga ada plat nomornya. Nah, jangan depan belakang enggak ada plat nomornya, kawan. Nah, itu. Lalu ada Bu Dince, ini juga mengirimkan informasi di jam 15 lebih 48 menit bahwa mengabarkan dari Tol Kejapanan tampak kebakaran lahan, asapnya cukup tinggi. Mengirimkan video kawan, ini bisa kita lihat di Radio Visual Live ya.
12: Ini di Kejapanan. Asapnya banyak di sana.
9: Tapi ini sebetulnya jauh dari lahan ruas jalan tol ya. Sepertinya di area pegunungan itu ya Bu ya. Kalau dari videonya kirimannya Bu Dince ini ya.
12: Mataharinya terik.
9: Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi traffic. Bisa Anda share juga bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
13: Infotalk, informasi seputar jantung.
14: Sore hari ini kawan kita update kembali untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih kondusif ya dari beberapa ruas jalan tol, baik itu di ruas Pandaan sendiri maupun yang bergeser ke area Gempol, lalu di sekitaran Kejapanan sampai dengan area Waru. Tadi memang ada beberapa update dari Bu Dince, ini soal kebakaran ya, kebakaran lahan di area tol kilometer 80 yang mengarah ke Surabaya, Malang mengarah ke Surabaya. Tadi sudah termonitor oleh rekan-rekan Deputi Traffic Tol Pandaan Malang ada Pak Irfan, katanya sedang dalam upaya pemadaman Jadi antisipasi untuk yang mau akses di sana karena agak sedikit terganggu karena sedikit berasap begitu kawan di ruas Malang Pandaan. Kalau nanti arah ke Surabaya lancar ya di Kejapanan Porong sampai dengan area Waru. Lalu juga yang mau exit Probolinggo dari Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar.

0: Selamat sore, kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Beberapa sekolah di Kota Malang yang akan diperbaiki dominan rusak bagian atap. Pemprov Jatim mengambil langkah merespon balita meninggal akibat proses rujukan terkendala. Israel larang pemimpin Green Party Inggris masuk negaranya. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Kata PLT Sekretaris Disikbud Kota Malang, Muflih Adim, di antara 6 sekolah yang jadi prioritas perbaikan, dominan kerusakan ditemukan di bagian atap. Adim menyampaikan ada bagian atap yang keropos sehingga perlu diganti untuk menunjang keamanan bangunan. Sementara itu, untuk anggaran yang disiapkan didapatkan dari alokasi APBD, perubahan 2026, jadi setiap sekolah mendapat anggaran bervariasi, tapi tidak sampai lebih dari 200 juta. Kawan Pemprov Jatim melakukan evaluasi soal proses pelayanan dan rujukan medis yang dijalani balita 3 tahun dari Desa Ambat, Pamekasan inisial MG, yang meninggal dunia saat menunggu surat rujukan CT scan selama 5 hari. Kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, evaluasi penting untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Menurut Emil, pemerintah perlu memastikan apakah ada keterbatasan peralatan dan SDM rumah sakit atau faktor lain sehingga pasien harus menunggu. Kawan Israel melarang pemimpin Green Party Inggris, Wales, dan Zach Polanski masuk ke Israel setelah partainya mengadopsi kebijakan yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, memutuskan larangan tersebut setelah anggota Green Party menyetujui mosi dalam konferensi partai Brighton. Green Party menolak anggapan bahwa anti-Zionisme sama dengan anti-Semitisme, sementara Kementerian Luar Negeri Israel menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk anti-Semitisme. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedegatain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa waktu ini kita sering terima laporan ya dari kawan-kawan pendengar, terjadi sumbatan sampah di beberapa saluran drainase. Dan kemarin itu sudah kita komunikasikan langsung bersama jajaran PUPR maupun juga ke PUBM untuk segera ditindaklanjuti. Dan ternyata informasi yang kita terima juga dari pihak DLH, mereka sudah mulai melakukan penyusuran sungai maupun saluran irigasi begitu kawan ya, antisipasi persiapan menjelang musim hujan. Khawatirnya nanti pada saat musim hujan datang terjadi penyumbatan di sejumlah ini ya, di sejumlah saluran air, akhirnya menimbulkan genangan, luapan, akhirnya ya terjadi banjir lah seperti itu di sejumlah titik area Kota Malang. Nah, itu yang tidak kita ingin terjadi, dan harapannya benar-benar bisa segera diimplementasikan mengingat sekarang masih musim kemarau, harusnya waktu masih banyak ya. Tapi yang menjadi catatan juga selain dari pihak terkait dari pemerintah yang berjibaku untuk melakukan pembersihan di sejumlah saluran, harapannya masyarakat juga melakukan hal yang sama, dalam artian tidak membuang sampah juga ke selokan, ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Pokoknya buang aja pada tempatnya ya, jangan sembarangan apalagi sampai buang ke sungai. Karena beberapa kali lewat di sejumlah jembatan, baik itu jembatan yang besar maupun juga di jalur-jalur alternatif, masih ditemui kawan adanya ini ya, pampers yang dibuang di sungai maupun sampah yang berkarung-karung dibuang di sungai. Ada yang orang-orang dengan sengaja tanpa rasa bersalah itu masih menemui banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, apakah juga Anda masih menemukan hal serupa atau mungkin di sekitar Anda masih ada hal tersebut, boleh sharing-sharing kawan ya di 0811 3600 911.

0: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, lalu BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Di WhatsApp ada informasi yang masuk ya dari Pak Anto. Kaget saya Pak Anto, ternyata ada manusia silver nih ya. Ini ada kiriman videonya. Ini di TL Kaliurang. Gimana Pak tadi, apakah juga manusia silver yang melakukan aktivitas meminta-minta ini, dia juga ada agak sedikit arogan kah? Kadang ada yang maksa juga beberapa laporan yang kita terima. Entah itu manusia silver, ada yang juga dengan pakaian biasa, kadang yang menggunakan kostum badut, atau kadang yang berjualan biasanya ya, agak maksa ketika ngetuk-ngetuk pintu mobil, atau bahkan langsung nyemprot ke kaca bagian depan, lalu kalau nggak dibayar, marah. Padahal kita juga nggak minta untuk dibersihkan gitu ya, bagian kaca mobil, mau depan maupun kiri kanan. Nah ini Pak Anto gimana Pak Anto? Boleh sharing-sharing juga ya. Pancet mawon katanya DTL Kaliurang. Oke, itu dia dari kiriman sekilas ya, kiriman video dari Pak Anto. Di sana gimana Pak Anto? Pantauan trafiknya juga apakah mengular ya antriannya atau seperti apa? Nanti boleh sharing-sharing juga. Karena kalau saya lihat biasanya jam-jam segini perempatan Kaliurang tuh lagi rame-ramenya kawan. Terutama yang dari arah utara ke selatan. Tapi antisipasi juga yang mau akses di sekitaran Borobudur, lumayan nih ya mengularnya. Itu dari sebelumnya pasar loh, dari simpang Borobudur sampai ke TL Sabilillah. Kalau yang dari arah Ahmad Yani itu dari Plausan yang mulai ada perlambatan menuju ke ini juga ya, menuju ke area traffic light MCC. Titik lainnya mungkin yang harus Anda antisipasi juga, yang arah ke utara ada perlambatan di sekitaran Gatot Subroto sampai dengan kawasan Bukluduk. Gitu kawan, untuk beberapa catatan pantauan lalu lintas yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar melalui kanal WhatsApp City Guide. Anda juga boleh ikut menambahkan update lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecamatan Gempol, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik, di bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istilaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, warisakan mata Anda di Klinik Utama Istilaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istilaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP 2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Saya geser dulu ke line telepon, ada Pak Anto yang sudah terhubung. Pak Anto, selamat sore.
1: Sore Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dari perempatan Kaliurang Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana Pak?
1: Ke utara. Untuk lalu lintas masih dalam batas normal sih Pak. Tapi dilihat juga sama.
0: Alhamdulillah.
1: Lancar itu. Dan yang ke arah kota juga sama ya. Ini saya juga di flyover Artesari ya. Mengenai masalah manusia silver, ya bagi kita tiap hari Pak, saya tiap hari lewat situ tahu
0: selalu
1: dan paham.
0: Ada, ya? Selalu
1: mereka itu tadi itu dua kalau nggak salah, yang barat itu satu, yang di tengah lajur itu mereka bekerja kok, kerja mencari uang menjadi manusia silver. Mungkin karena dia nggak tahu lagi ya, muda sekali, dan kayaknya suami istri itu
0: perempuan Pak, yang satunya Pak,
1: ada yang perempuan
0: manusia silver juga semuanya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ya jadi paham lah Mbak, tiap hari lewat situ. Nah kalau untuk mengganggu itu mungkin mereka itu lihat dari anu ya, drivernya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Kalau drivernya sangar, gede dubur kayak Pak Tentara yang brengosan itu mungkin dia.
0: Mbak nggak berani minta ya kalau kayak gitu Pak ya.

0: provokasinya. Gak jadi gitu.
1: Tapi dia apa? Sampai ngetuk-ngetuk kaca gitu kah? Atau kalau yang...
0: Enggak
1: ya.
0: Dikasih tanda tangan gitu aja dah.
1: Enggak yang sampai arogan
0: kalau,
1: gitu.
0: Enggak. Kalau dia arogan cepet lah Mbak. Kan bukti banyak. Terus CCTV di situ juga banyak. Jadi ya cepet lah. Pasti orang-orang yang kayak gitu sudah ada datanya kok. Enggak mungkin kalau ada enggak ada datanya. Kalau biasanya ya. Kalau bermasalah tinggal ceduk gitu aja.
1: Tadi Pak Anto ya. Tuh yang di jalan yang di ini Legend Sutoyonya berarti Pak ya, yang arah ke
0: belum.
1: Yang ke arah utara ya Pak ya?
0: Jagung Suprapto Pak.
1: Yang dari arah barat tuh berarti dari Kaliurang Pak. Yang ini yang ada yuk, satu lagi.
0: Barat kan ada lajur sepeda motor sekarang.
1: Oh ya.
0: Ya itu ada juga.
1: Oh yang kan di lajur sepeda motor ya.
0: Iya, lajur ke arah belok kanan ke arah Lavalette itu. Terus ada yang lajur lurus dan ada juga yang di sebelah kirinya itu lajur sepeda motor.
1: Jadi di jalur yang sepeda motor itu yang ada satu lagi.
0: Iya. Itu. Jadi itu apa ya, bergerombol kayak gitulah.
1: Semuanya manusia nah, silver atau ada yang lain Pak? Bang.
0: Manusia silver biasanya tiga, terus ada lagi yang lain itu anak yang mulai dari kecil sampai sekarang hampir remaja.
1: Di situ terus Pak?
0: Iya. Dan ada kadang ada ibu-ibu. Kalau pagi itu ibu-ibu bawa botol aqua, ya dikasih pancingan uang receh itu.
1: Sampai hafal ya Pak Anto ya, saking sering lewat di sana memperhatikan.
0: Tiap hari lewat situ.
1: Kalau yang dari utara ke selatan ya, tuh juga ada Pak ya. Biasanya di mana tuh? Simpang Luwe itu Pak?
0: Ada.
1: Nunggu di
0: Simpang Luwe itu ada. Ada Simpang Luwe. Kadang mereka tuh berpindah-pindah Mbak.
1: Pindahnya ke mana tuh biasanya?
0: Kalau dari Kaliurang atau Jagung Suprapto itu atau Telaket itu agak sepi, dia pindah ke arah Simpang Luwe itu.
1: Oh, tapi di simpang-simpang itu aja, cuma gantian ya ininya.
0: Iya.
1: Oke. Baik Pak Anto, ini ya, sudah sampai mana
0: itulah.
1: Nih?
0: Sudah di represent Pak, sudah aman.
1: Arah selatan ramai nggak Pak? Gitu.
0: Rame, lancar Mbak. Rame cuma lancar. Okay. Gitu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Anto untuk update-nya.
0: Sama-sama Mbak, selamat bertugas. Terima kasih sekali ya. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi itu kawan ya. Pantauan dari Pak Anto di area Kaliurang. Informasi lainnya kawan, untuk PPSN 6 2026 sudah resmi ditutup. Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Basnang Said meminta para santri menjaga akhlak dan memperkuat kecintaan terhadap Indonesia. Penutupan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 tahun 2026 berlangsung di Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang. Tadi malam, Basnang mengingatkan prestasi dalam perlombaan bukan alasan untuk sombong. Santri yang juara diminta tetap rendah hati, sementara yang belum berprestasi tidak boleh berkecil hati. Dia juga mengajak santri mencintai tanah air dan tidak menjelek-jelekkan Indonesia, termasuk melalui ruang digital. Basnang berharap santri tidak melupakan guru, kiai, dan orang tua, serta mampu menerapkan nilai-nilai pesantren dalam kehidupan dan memberi manfaat bagi masyarakat. PPSN berikutnya dijadwalkan pada 2029, sementara Pekan Olahraga dan Seni Santri tingkat nasional akan digelar pada 2027. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

mengenai apa yang disebut sibuk. Sebab ukuran sibuk hari ini justru ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan aktivitas secara serempak, seperti memasak sambil scrolling media sosial, menemani anak belajar sambil main game, ngobrol dengan tetangga sambil asyik check out dari marketplace, atau membalas pesan sambil naik sepeda motor, itu sebenarnya multitasking. Melakukan multitasking memang tampak seperti sebuah kesibukan. Namun dalam kenyataannya ini justru menurunkan produktivitas. Peneliti neuroscience David Mayer menunjukkan orang yang melakukan multitasking justru berkinerja rendah dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Memang melakukan beberapa hal secara sekaligus mempengaruhi kemungkinan kita untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Oleh karena otak kita dirancang untuk memproses segala sesuatu secara terbatas dan secara fokus. Keterbatasan otak ini dibuktikan oleh penelitian memakai magnetic resonance imaging untuk memetakan kinerja otak kita. Otak kita tidak akan bertahan dalam proses seleksi alam jika tidak dirancang agar mampu berkonsentrasi. Artinya, melakukan berbagai hal secara serempak justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita dirancang untuk hanya mampu berkonsentrasi pada satu hal saja dalam satu rentang waktu tertentu. Maka, seseorang dikatakan produktif justru ketika dia mampu menggunakan kemampuannya berkonsentrasi pada suatu tugas secara efektif. Berbagai profesi saat ini memang memerlukan sikap fokus, melakukan segala sesuatu secara tuntas agar yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam bidang yang bersifat teknokratis, maka konsistensi untuk merencanakan dan membangun sesuatu adalah kunci keberhasilan. Seperti halnya sebuah pemerintahan selalu memerlukan visi yang kokoh dan fokus pada tujuan pembangunan masyarakat. Kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan jika sibuk dengan berbagai gimmick yang malah menimbulkan distraksi. Sekali lagi, sibuk bukanlah melakukan banyak hal secara bersama-sama, namun mampu melakukan sesuatu secara terpusat dengan penuh perhatian. Selamat beraktivitas. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Banyak orang hari ini merasa dirinya sibuk atau ingin tampak sibuk. Memiliki berbagai kesibukan itu malah sesuatu yang dibanggakan. Seolah-olah dengan kesibukan itu status kita lebih dari orang lain. Bahkan jika tidak sibuk, orang khawatir dirinya dianggap pengangguran atau tidak bermanfaat. Namun ada salah pengertian.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Muflik Adi menyampaikan, ada 6 sekolah di Kota Malang yang akan segera masuk prioritas perbaikan. Dari 6 sekolah di Kota Malang yang akan menjadi prioritas perbaikan, 2 diantaranya sempat terdampak kebakaran, sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai dengan berat. Adi menyampaikan semua sekolah itu nantinya akan mendapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Pemkot Madiun menormalisasi 4 titik sungai dan menyiapkan rumah pompa berkapasitas 500 liter per detik untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi potensi cuaca ekstrim dan genangan di sejumlah kawasan rawan banjir di Kota Madiun. PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengungkapkan, normalisasi sungai saat ini berlangsung di 4 titik, di antaranya Jalan Pandawa, Halmahera, Rimbakaya, dan Selatan Jembatan Dipo Negoro. Pengerukan di sejumlah lokasi tersebut ditujukan untuk mengurangi sedimentasi dan mencegah luapan air yang berpotensi memicu genangan di permukaan sekitar. Lokasi lainnya berada di kawasan Stasiun Madiun. Pengerukan di titik ini menjadi perhatian karena sedimentasi telah berlangsung cukup lama.
3: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. 41 bangunan rusak dan 5 orang terluka akibat ledakan di Ruko San Antonio Pakuan City Surabaya pagi tadi. Ledakan dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi. Kata Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, hasil olah TKP tidak ditemukan kandungan berbahan dan berbau peledak. Dugaan kuat penyebabnya, ledakan gas LPG 50 kg di dalam ruko karena selang yang bocor.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
4: Maka saya mencapai inovasi baru yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurau ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, adakan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa, itu kita sampaikan detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
1: Wah, detail banget Pak ya.
4: Detail, dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: dialirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kalau Anda masih sering marah-marah ya, kalau lagi scrolling internet, scrolling media sosial, atau mungkin lagi nonton YouTube tiba-tiba buffering, bawaannya pengen emosi aja karena internetnya lemot saat Anda pindah saja. Pindah provider ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya juga lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Ratel. Captain Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ada Pak Arief Tommy tadi di jam 4 lewat 18 menit yang berkabar Singosari ke utara, katanya ada perlambatan imbas dari U-turn-nya country. Karena bubaran ini juga Pak ya, kayaknya seolah juga volume juga tinggi. Ini ada kiriman foto, oh foto ternyata ya. Nah terlihat nih, padat dari sekilas kiriman dokumentasinya Pak Arief, R4, R2 sama aja Pak ya, sama-sama ngantri di sana. Tapi sekilas kalau saya lihat agak mendung, sekilas ya, tapi kalau realnya seperti apa boleh menambahkan kembali Pak Arief. Ada Pak Johani, selamat sore Pak, ada update juga yang dikirimkan melalui video kawan.
1: Harga lebih terjangkau wasabi.
2: Selamat sore City Guide.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore Mas Iqbal. Info lalu lintas di Jalan Raya Pondoroko, arah ke Singosari, terpantau cukup padat di sore hari ini di jam 16.19 menit. Ini lumayan padat nih Mas, yang arah ke Singosari.
0: Saya
2: yang
0: tampilkan
2: arah ke kota ramai lancar. Ini penyebabnya mungkin di antrian SPBU. Antrian SPBU atau di U-turn di depannya country, rumah makan country.
0: Masih saya tampilkan di visual radio. Terlihat ya, memang peningkatan volume tadi yang sempat dimention oleh Pak Johani sampai ke country katanya untuk perlambatannya. Imbas dari U-turn juga kalau kata Pak Arief Tommy sebelumnya kawan. Tapi memang mendung sih kalau dari kiriman videonya yang saya lihat sekarang ini Pak Johani.
2: Oh ternyata bukan antrian SPBU ini Mas, bukan antrian SPBU. Ini U-turn nih Mas.
0: Karena U-turn ya.
2: U-turn yang dari utara mutar balik ke
0: selatan.
2: Utara lagi.
0: Poin,
2: dan
0: ya,
2: dari selatan mutar balik lagi ke selatan. Kalau antrian aman terkendali, antrian SPBU.
0: Oke.
2: Ini Mas U-turn-nya, ini U-turn-nya satu sini. Sama U-turn yang di depan sana aja. Depannya country.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Johanis untuk update-nya juga, antisipasi yang mau akses di sana. Lalu apa nih Pak Dani mengomentari, aman kalau yang di TL Kaliurang sama di Savana nggak ngisroh katanya. Ini tadi Pak ya, Anjal Gepeng tadi ya Pak Dani yang sempat dimention oleh Pak Anto di segmen sebelumnya. Katanya nggak sampai arogan untuk Anjal Gepeng yang ada di sana. Lalu juga ada Pak Didik, Pak Didik Hadi update report lalin dari perempatan Boldi arah ke Bukluduk. Macet panjang katanya. Saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Dari mana sampai mana nih pewancangnya ini? Tak tampilkan ya.
3: Kembali kawan, saya Yolta Mia.
0: Ekornya sampai mana, Pak? Dari ini kah? Dari tetap dari kelenteng itu kah? Atau bagaimana? Saya sambil pantau di aplikasi pemantau traffic ya. Oh, kalau saya lihat di ini, di Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mangunsarkoro, kawan, yang mulai ada perlambatan itu sampai ke Bukluduk ya. Dominasi kendaraan-kendaraan bermuatan, kontainer, truk box gitu. Yang kendaraan pribadi juga sama banyaknya. R2 yang nggak bisa nyelip-nyelip juga karena rapet banget ya. Kalau dari kiriman videonya Pak Didik ini. Terima kasih banyak Pak Didik untuk update-nya juga. Lalu tadi ada telepon kawan yang masuk di newsroom, ada Pak Andri yang berkabar dari Lawang menuju ke UB, itu lalinnya ramai lancar. Ada antrian sedikit di TL Sabilillah, wajar katanya sore hari. Tapi tumben banget sekarang Suhat landai sekali. Alhamdulillah Pak ya, tapi kayaknya belum deh, nanti agak-agak setengah limaan baru agak lebih rame ya. Sekarang sudah masuk di jam 4 lewat 48 menit juga sih. Harusnya sudah semakin ramai di sana, apalagi momen weekday ya. Lalu Pak Andri juga menyikapi orang naik motor sekarang itu membahayakan, terutama plat luar Malang karena tidak pakai helm dan berlagak seperti preman jalanan katanya. Sehingga sakar PDW seakan berkendara tidak punya adab. Banyak yang kemarin sempat mention juga pada saat bergabung di City Car FM, katanya pengennya para pengendara itu harusnya menerapkan tepuk seliro, jadi saling menghargai para pengguna jalan lainnya juga. Itu untuk beberapa update kawan di jam 4 lewat 49 menit. Nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Bisa langsung mention kami di @citykait911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
4: Jalan-Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Halo City Guide FM, selamat sore Pak Syawal.
9: Selamat sore Mbak, iya.
0: Oke, gimana Pak?
9: Salam sejahtera dan salam sehat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya Mbak, ini kan Saya di jalan tadi ya, saya melihat beberapa dari para pengemudi kendaraan itu sekarang itu banyak yang ini ya, yang bule, karena warga, mungkin warga luar negeri lagi berwisata di Kota Malang. Nah, saya melihat ada beberapa dari bule tersebut tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi seperti masuk ke marka jalan yang tidak diharusnya dilewati. Terus ada yang beberapa juga saya menemukan itu tidak pakai helm. Nah, iya, yang bergonceng itu tidak memakai helm. Jadi iya, jadi ya menurut saya kurang anu ya, kurang bagus ya untuk untuk mereka sendiri, untuk keselamatan mereka dan orang lain yang seperti saya yang berkendara. Nah, juga tapi di luar itu saya juga mengaplos ya, sangat sangat menginspirasi dari kota-kota lain, Kota Malang ini, bahwa banyak dari wisatawan asing yang masuk ke dalam Kota Malang dan Kota Batu ini mengeksplor dari wisata Kota Malang. Ya, semoga Kota Malang ini tidak seperti kota di Denpasar atau di Bali ya, yang dimana ada konotasi negatif dari perbedaan domestik dan mancanegara. Jadi yang saya lihat sekarang ini, baik arah yang jalan di Jalan Semeru Mbak, yang itu kan juga banyak bule-bule juga. Nah, saya lihat bapak-bapak tukang parkir, bapak-bapak yang jualan-jualan di daerah Semeru itu sangat-sangat humble, sangat-sangat murah senyum juga. Saya juga senang melihatnya itu. Dan pun meskipun tidak dibule, ada plat-plat yang di luar kota. Ya, itu juga saya merasa tidak ada perbedaan antara penyambutan dari plat luar kota dengan bule tersebut. Sama saja menurut saya. Jadi kesannya positif banget.
0: Apresiasi Pak ya.
9: Untuk iya betul, untuk teman-teman dari parkir, dari dagang asongan pun itu ya enggak tahu ya kalau harganya nanti itu berbeda atau sama, itu kita enggak tahu. Tapi yang pasti jiwa hospitality-nya itu mungkin sudah tune in ya dengan Kota Malang ini ya, orang-orang Kota Malang ini. Saya suka banget ini, karena saya juga orang pariwisata ya Mbak ya, jadi saya juga mengapresiasi dengan adanya teman-teman yang bisa welcome dengan orang asing seperti itu.
0: Semoga Malang yaitu seterusnya begitu Pak ya.
9: Amin, betul, semoga, dan bisa ditingkatkan kembali, mungkin bisa bahasanya juga bisa ditingkatkan ya, mungkin bisa berbahasa asing juga malah bagus. Nah, itu sih.
0: Oke, baik Pak Syawal, karena di Bali tuh kemarin banyak juga mendapatkan perspektif yang negatif, katanya hanya lebih mengutamakan yang WNA saja, sementara kalau yang WNI tidak begitu dilayani dengan ramah. Banyak persepsi seperti itu muncul, walaupun mungkin realita di sana apakah benar seperti itu atau tidak belum tahu juga ya. Cuman jangan sampai Malang punya persepsi yang sama lah ya, dengan adanya kebanyakan datangnya WNA ke sini.
9: Betul. Nah, itu Mbak yang saya takutkan, ketika ada wisatawan asing ke Malang itu ada perbedaan antara mungkin perspektif orang Malang, kalau bule punya uang, kalau domestik tidak punya uang. Nah, itu takutnya seperti itu. Lah, saya lihat beberapa waktu ini kebetulan saya mengamati dengan tamu-tamu luar negeri dan lampu domestik, itu masih belum ada perbedaan Mbak, dan saya sangat salut. Saya kan pernah membawa bis dari orang Eropa ya, juga meskipun satu bis itu menurut mereka punya uang kan gitu, Nah, tapi ya tetap aja mereka menghormati mereka sebagaimana budaya timur. Dan juga ketika saya mendapatkan tamu satu bis juga sama di Malang, dan itu orang-orang Jawa Tengah, Jawa Barat, dan orang Jawa ya, orang Indonesia ya. Dan mereka juga tidak berubah tentang pelayanannya itu. Seperti tukang becak di daerah Tugu yang gitu. Terus tukang asongan yang ada di daerah Kayu Tangan, mereka juga sama menyambutnya tamu-tamu itu dengan senyuman, dengan ya konotasi berbicara dengan ramah, ya gitu. Wah, itu saya salut banget dengan Kota Malang. Semoga itu bisa dipertahankan.
0: Ya. Pak Syawa tadi yang menemui adanya WNA menggunakan kendaraan di Malang itu biasanya pelanggaran apa yang paling sering Pak, selain nggak pakai helm, apakah juga ugal-ugalan begitu Pak Cawal?
9: Nah itu Mbak, yang tadi yang saya pernah temui tadi ya hari ini ya Cah ya, itu saya punya dua. Marka jalan itu mereka seperti tidak diro kan. Jadi kapan waktunya menyalip dan kapan waktunya stay ya, tidak menyalip, itu mereka tidak irokan. Terus kadang-kadang lampu merah itu tadi itu persempat di daerah mana, Lavalet, belok kiri itu loh Mbak ya, itu kan perempatan ya. Nah itu saya kan belok kiri, dia kan lurus. Itu sudah lampu merah, dia langsung bablas aja. itu terus di daerah Kayu Tangan, depannya Rumah Sakit Sewu Anwar. Nah itu ada dua bule berpasangan yang belakang tidak pakai helm. Nah itu juga juga membahayakan kan, juga dengan kecepatan tinggi.
0: Oke, okay, baik Pak Syawal. Terima kasih Pak sudah sharing-sharing ya bersama Siti Gat sore hari ini.
9: Sama-sama.
0: Sehat selalu Pak.
9: Selamat sore.
0: Selamat sore. Tuh kawan ya. Pengalaman Pak Syawal menemui adanya pengendara warga negara asing begitu di Malang, tapi sayangnya masih banyak yang tidak menaati perambuan yang ada. Kayaknya memang perlu adanya pengawasan, kemudian juga tindak lanjut, dan pastinya banyak yang mengharapkan ada tilang manual juga ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu bisa langsung dilakukan penindakan, termasuk memperketat aturan untuk warga negara asing yang membawa kendaraan di Indonesia. Banyak catatan yang belum sempat saya akomodir di segmen kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Anda boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami, kawan di @City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, polisi bakar belasan arena sabung ayam di Malang. Potensi PHK Jatim mencapai puluhan ribu orang. Indonesia mengincar posisi produsen rumput laut nomor 1 di dunia. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono mengatakan pihaknya telah memusnahkan 18 arena sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang juga diduga digunakan sebagai sarana perjudian. Budi juga menjelaskan penertiban arena sabung ayam dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Dalam penertiban, Polres Malang tidak menemukan adanya aktivitas perjudian yang sedang berlangsung, namun pihaknya menegaskan akan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketua FSPMI Jawa Timur, Jazuli, menyampaikan hasil pemetaan serikat pekerja menunjukkan adanya potensi PHK mencapai sekitar 50 ribu pekerja. Jazuli mendesak Pemprov Jatim supaya memperkuat Satgas Pencegahan PHK, karena menurutnya Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar kedua di Indonesia. Meski angka resmi dinilai belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena banyak pekerja tidak tercatat di Disnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia bisa menjadi produsen rumput laut nomor 1 di dunia melalui penguatan ekosistem industri dari hulu ke hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan potensi rumput laut nasional sangat besar karena tidak hanya diolah menjadi pangan, namun juga bahan baku kosmetik, farmasi hingga bioplastik. Lebih lanjut, langkah hilirisasi ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja industri manufaktur sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi biru di berbagai daerah pesisir Indonesia. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di jam 5 lebih 10 menit ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang satu topik yang memang kita akan bahas di jam 5 ini. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, tadi sempat di-spill juga di segmen sebelumnya, pemerintah Kota Malang ini menyiapkan anggaran sekitar 300 juta dari APBD untuk menggelar kegiatan retreat bagi 345 kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri serta swasta di Kota Malang ya. Dan memang kalau misalkan dari 345 orang itu, 225 kepala sekolah itu merupakan kepala sekolah negeri, dan 120 kepala sekolah merupakan dari sekolah kepala sekolah dari sekolah swasta. Dan kalau misalkan kita lihat sebagai forum evaluasi, ini nanti akan diperlihatkan gitu ya, introspeksinya bagaimana, lalu cara-cara penguatan kepemimpinan pasca munculnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah itu bagaimana, dan masih banyak lagi. Dan nanti kalau misalkan kita lihat, ini berlangsung satu hari penuh tanpa menginap ya, dan pulang di hari yang sama direncanakannya di Islamic Center Kota Malang. Dan jadwal pelaksananya ditargetkan terlaksana pada akhir Oktober atau paling lambat November 2026. Dan nanti kita akan bahas soal hal tersebut kawan. Ke Anda pun bisa berkomentar ya di WhatsApp kami di 0811 360 911 tentang hal ini. Nanti kita akan komparasikan, dan apakah retreat ini nantinya akan cukup efektif agar evaluasi, introspeksi, dan penguatan kepemimpinan kepala sekolah ini bisa ditangani dengan baik atau bisa diterima dengan baik. Anda bisa bagikan pendapat Anda di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, tadi kita sempat membahas sedikit ya tentang pemerintah Kota Malang yang memang berencana retreat kepala sekolah. Nah, ini kita coba sedikit berbincang dan menganalisis tentang kebijakan tersebut kawan. Jadi pemerintah Kota Malang kan sudah menyiapkan anggaran sekitar 300 juta dari APBD untuk menggelar kegiatan retreat bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Dan langkah ini diambil sebagai respon dan evaluasi kepemimpinan karena munculnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah beberapa waktu lalu. Dan acara ini dirancang berlangsung selama satu hari tanpa menginap dengan memadukan materi manajemen kepemimpinan, komunikasi wali murid, serta pembinaan kedisiplinan bersama unsur TNI. Nah, kalau misalkan Anda mendengarkan kata retreat, nah pasti tidak asing gitu ya saat di zaman-zamannya Pak Prabowo ini. Dan kalau misalkan kita cek, pemerintah Kota Malang ternyata juga menggunakan kata retreat ini untuk mengumpulkan kepala sekolah. Dan retreat kepala sekolah ini kalau misalkan kita lihat perlu dikomparasikan dengan lain-lainnya ya. Contoh kalau misalkan kita lihat kepala sekolah, sekolah rakyat. Nah, itu juga dilakukan retreat kawan. Jadi Kemensos ini menggelar retreat serupa bagi para kepala sekolah dengan melibatkan unsur militer juga untuk penanaman disiplin dan penguatan karakter. Perbedaannya apa? Program Kemensos berlangsung intensif selama beberapa hari dengan fokus pembentukan mental pendidik di lingkungan rentan. Nah, kalau misalkan model yang di Kota Malang ini dikonsepkan sebagai pembekalan saja dan itu hanya satu hari ya, pembekalan padat gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat sebagian pemerintah daerah lain memilih pendekatan pendidikan dan pelatihan atau lokakarya tematik secara berkala. Dan model ini berfokus pada simulasi penanganan konflik dan psikoedukasi ketimbang pembinaan fisik berkonsep semi militer yang akan dilakukan ini kawan, retreat ini. Dan kalau misalkan kita cek perbandingan pendekatan kebijakan ini sangat luar biasa beda memang ya, intervensi berbasis acara dibandingnya dengan penguatan sistem. Jadi program berbentuk retreat itu menyajikan ruang konsolidasi moral dan penyegaran pemahaman secara serentak. Sebaliknya, pendekatan sistemik berfokus pada pembuatan regulasi penanganan kekerasan yang mengikat, lalu ditambah penguatan pos-pos pengaduan internal, ditambah lagi dengan evaluasi kinerja kepala sekolah berbasis rekam jejak. Dan unsur latihan fisik dan militer ini efektif untuk membangun ketepatan waktu serta kepatuhan hierarkis. Tapi penyelesaian kasus kekerasan di sekolah ini memerlukan kemampuan komunikasi empati, penanganan krisis psikologis anak, serta keterbukaan terhadap kritik orang tua. Jadi ini sedikit perlawanan ya antara pembinaan kedisiplinan untuk para kepala sekolah dengan kompetensi para kepala sekolah untuk memanajemen krisis saat terjadi masalah. Nah, hal inilah yang perlu kita lihat kawan, apakah retreat nantinya akan cukup efektif dan apa indikator efektivitas dari kegiatan retreat ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat ada sisi positif kebijakannya. Jadi efisiensi waktu dan anggaran ya untuk menjangkau 345 kepala sekolah sekaligus dalam satu tempat ya. Ini diintrospeksi sekaligus bersama-sama dan ini membangun keseragaman persepsi di antara sekolah negeri dan swasta tentang urgensi pencegahan kekerasan dan menjadi bentuk komitmen terbuka pemerintah daerah dalam merespon keresahan masyarakat. Nah, tapi ada juga tantangan dan keterbatasannya juga. Kalau misalkan kita lihat pembekalan satu hari yang cukup padat tanpa pendampingan lanjutan ya berisiko menjadi sekedar pemenuhan agenda formalitas. Yang penting pemerintah pernah memanggil saja gitu, tidak ada lanjutan-lanjutannya bagaimana. Dan kalau misalkan kita lihat latihan kedisiplinan tidak secara otomatis mengubah kebiasaan atau cara kepemimpinan seorang kepala sekolah saat menghadapi masalah nyata di lapangan, apalagi cuma satu hari kawan. Dan hal inilah yang memang perlu diukur efektivitasnya bagaimana. Apakah efektivitas program ini tidak boleh dinilai dari kelancaran eksekusi acara semata? Ya tidak boleh, tapi harus ada beberapa parameter terukur. Contoh, ada penurunan angka kasus kekerasan fisik maupun verbal di sekolah pasca kegiatan. Nah, persentase penurunan insiden kekerasan fisik maupun verbal di sekolah pasca kegiatan inilah yang bisa menjadi salah satu indikator atau parameter terukur. Lalu ditambah juga dengan tingkat keaktifan dan transparansi mekanisme pelaporan kekerasan yang dikelola di tiap sekolah. Bagaimana keaktifan sistem pengaduan ini bisa diperbaiki dan lebih diaktifkan lagi. Dan kalau misalkan kita cek parameter lainnya, bagaimana responsivitas kepemimpinan dari para kepala sekolah ini, ditambah dengan contohnya kecepatan dan ketepatan kepala sekolah dalam menindaklanjuti aduan masyarakat maupun wali murid. Dan kalau misalkan kita lihat, perlu disurvei juga bagaimana iklim sekolah ini. Misalkan ada satu sekolah yang ternyata kurang nyaman. Nah, terlihat dari mana? Dari survei itu. Jadi perlu dilihat surveinya untuk melihat iklim sekolah ini bagaimana. Apalagi ditambah dengan penilaian yang cukup independen dari siswa dan guru tanpa ada paksaan dari pihak manapun tentang rasa aman di lingkungan sekolah. Adapun mungkin guru-guru yang kurang nyaman karena ada anak-anak nakal, dan ada mungkin anak-anak nakal yang ingin menjadi baik tapi tidak nyaman karena ada guru yang begini. Nah, jadi harus dilihat iklim sekolahnya bagaimana, dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal tersebut, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 dan kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selama sore menuju petang hari, kawan, bagi Anda yang sedang melintas melalui tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda, kawan, yang sedang melintasi area tol Kempol Rembang, di sore hari ini kondisi trafik lancar jaya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda juga yang meneruskan ke tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafik juga masih lancar. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Tali. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai.

hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau ke sini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Dan untuk di jam 17.34 ini masih banyak informasi-informasi tadi yang belum terbaca di WhatsApp. Kita akan move ke WhatsApp setelah ini. Dan saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan. Sahabat Persada, apakah Anda sering mengalami keringat berlebih? Meskipun tidak sedang berolahraga atau berada di tempat yang panas, kondisi ini bisa terjadi pada area tertentu seperti telapak tangan, kaki, ketiak, maupun bagian tubuh lainnya. Kondisi keringat berlebih ini dikenal dengan istilah hiperhidrosis. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, hiperhidrosis juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan rasa percaya diri. Di Persada Hospital tersedia layanan konsultasi dan penanganan hiperhidrosis. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui kondisi serta membantu menentukan pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Jadi, tidak perlu terus membiarkan keringat berlebih mengganggu aktivitas Anda. Konsultasikan keluhan yang Anda alami agar mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kondisi. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan hiperhidrosis, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan untuk sore hari ini di WhatsApp ya, tadi ada informasi dari Pak Fandi di traffic report ya, grup traffic report City Guide. Jalan belakang Sardo arah Merjosari macet katanya. Ini kawan, luar biasa ya, padat sekali. Luar biasa ini yang di jalan Simpang Gajayana ya, kalau terusan Gajayana atau Simpang Gajayana gitu. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan di 16.30 tadi padat. Untuk saat ini bagaimana update-nya setelah 1 jam kawan? Lalu ada Pak Syawalwi yang tadi sudah on air bersama Yola ya di segmen sebelumnya. Dan ada Pak Gunawan di 16.32 belum terbaca. Kita coba lihat kawan informasinya dari Pak Gunawan. Ini voice note ya.
1: Tanya angkutan pelajar gratis itu pilihan. Terus kalau kelakuannya seperti itu, apa bedanya dengan yang bukan angkutan pelajar gratis?
0: Oke, ini apa ya? Konteksnya adalah TKP di TL Jalan Dr. Cipto, kata supir angkutan pelajar gratis N1411UD. Buat para pelajar, kalau gratis jangan minta selamat. Kalau seperti itu kelakuannya, jangankan gratis, berbayar aja belum tentu selamat. Ini ada videonya kawan. Oh, nyelonong ya di Dr. Cipto ya. Padahal ini belok kiri ikuti lampu, tapi langsung belok saja, belok kiri gitu. Luar biasa. Terima kasih informasinya Pak Gunawan. Lalu ada Pak Wawan. Ini menginformasikan juga ya. Kita coba cek Pak Wawan. Sebentar kawan, kita coba cek untuk saat ini. Nah ini kalau misalkan kita lihat, mungkin nanti biar dibacakan ya oleh teman-teman di newsroom Pak Wawan ini. Ada videonya juga tadi di 16.49 dan ini masih belum bisa kita download ya. Dan oh, ini sudah bisa kawan. Mau saya infokan terkait truk yang memuat batu masuk wilayah kota. Muatan batu tidak ditutup terpal, truk double ankle masuk kota, tidak ada platnya. Apakah secara aturan diperbolehkan masuk kota dengan kondisi seperti itu? Barusan melintas di jembatan Sulfat menuju ke barat. Ini ada videonya. Luar biasa ya, muatan batu ini kawan, cukup berbahaya. Baik, terima kasih informasinya Pak Wawan. Hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di jam 17.02 ada informasi, 17.01 kawan, ada informasi dari Pak Li.
2: Selamat sore. Ini selamat sore. Yang dibahas lo rambu-rambu atau pelanggaran ya. Jadi utamanya helm itu sangat penting ya, karena hari apes tidak ada di kalender.
0: Iya.
2: Kejadian kemarin, keponakan dari kakak ipar saya itu ke sekolah masih SMP itu, SMA kelas 1, bawa motor ke sekolah. Itu kejadiannya malah di Ngantang itu. Ngantang yang dianggap desa, daerah sepi ya, nggak seperti padat di sini. Itu dia mau nyalip mobil berpapasan dengan orang pengendara sepeda motor yang bawa rumput. Akhirnya terjadilah laka, nggak pakai helm, akhirnya ya gegar otak dan patah tulang hidung.
0: Baik.
2: Sekian itu infonya itu, patah tulang hidung.
0: Baik.
2: Ya nggak pakai helm itu. Jadi helm itu sangat penting ya untuk melindungi diri sendiri. Untuk melindungi diri sendiri itu helm itu sangat penting itu.
0: Baik Pak Ali, tapi memang kesadaran di Kota Malang ini masih cukup kurang ya tentang helm itu. Nah mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal tersebut kawan, keselamatan berkendara yang ada di Kota Malang, bagaimana cara meningkatkannya, dan pihak bagaimana menurut Anda tentang performa pihak kepolisian dalam menanggapi keselamatan berkendara yang ada di Kota Malang. Apakah memang sudah cukup atau mungkin perlu ditambah lagi? Anda boleh menambahkan di 0811 360 911. Ini ada Pak Arya Pondra di 1726 tadi kawan, belum terbaca ya, kita coba cek.
3: Assalamualaikum Mbak Mas, itu memang betul itu di bawah flyover ke Malang itu Mergosono sama Rejosari.
0: Oke, Mergosono
3: ada ya. Beberapa yang memang kurang tahu ya, kayak ada bengkel malah dibuat parkir untuk kendaraan-kendaraan yang diperbaiki, mending ditutup sekalian dikasih pot atau gimana gitu Mas, malah dijadikan tempat parkir nginep-nginep. Terima kasih.
0: Oke, jadi ini dua lokasi ya, di flyover Mergosono yang ada di Kedung Kandang dan juga flyover Arjosari yang ada di Blimbing kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang VO Mergosono atau VO Kota Lama itu cukup lama dihuninya di bawah itu kawan, bahkan orang berjualan, orang jualan makanan, wah semuanya parkir sampai itu semuanya pokoknya di bawah kawan, luar biasa ya. Dan hal inilah yang memang perlu diatensi, apakah memang dari dulu ini tidak ada penanganan, apakah mau dibiarkan seperti itu saja ya, menjadi daerah yang mungkin terlihat kumuh. Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 360 911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan air defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di beberapa segmen sebelumnya tadi sempat ada informasi yang masuk soal kendaraan-kendaraan yang terparkir di bawah flyover ya. Tidak hanya flyover Arjosari tapi juga Kota Lama itu sama-sama ada yang parkir di sana. Dan ini sudah lama ya, bukan hanya baru-baru ini saja tapi sudah berlangsung hampir tahunan sih sebenarnya kalau kita lihat juga dari beberapa laporan yang kita tindak lanjuti. Dan sudah sempat kita komunikasikan ke Polsek setempat, waktu itu ke pihak kepolisian juga, Polres Malang Kota juga kita berikan laporan. Tapi ternyata dari beberapa laporan itu sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut ya. Masih tetap terparkir di sana, masih gak jelas juga sih apakah itu memang beneran bengkel. Kalaupun bengkel kayaknya gak diperbolehkan deh mendirikan di bawah ini ya, di bawah flyover itu kawan. Itu yang masih menjadi PR juga. Ini harapannya bisa segera ditindaklanjuti dan tidak dilakukan pembiaran. Bahkan tidak, kadang selain yang ini juga ya, selain yang parkir-parkir dalam jangka waktu yang lama, kadang juga dimanfaatkan untuk berjualan. Seringnya sih seperti itu ya, banyak yang berjualan juga di lokasi, bahkan sampai gelar apa ya, tikar, kursi dan lain sebagainya. Nah itu juga masih banyak terjadi. Harapannya juga penertiban bisa semakin diperkuat. Monggo nanti yang mau sharing-sharing juga untuk pantauan lainnya, boleh Anda bagikan dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Selamat sore menuju petang ya. Di akhir segmen kali ini, kalau misalkan kita lihat memang informasi dari Arya, Pak Arya Pondra, tadi kita sudah teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing dan juga Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang Ibda Hatta. Jadi kita tunggu saja bagaimana kawan. Dan kalau misalkan saya lihat kawan, ini saya ada informasi untuk Anda. Kawan, setiap tahun Kota Malang itu kan menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Selain itu banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang dan ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang kawan telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck and Food Festival, Workshop, dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching di rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya 10-11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Realty dan Puncak Dieng. Sore hari ini kawan, sebelum kita lanjutkan topik pembahasan kita, mungkin nanti kita akan move terlebih dahulu ke segmen selanjutnya, dan nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang retreat kepala sekolah. Tadi kan kita sudah bahas juga, dan tadi sempat ada komentar dari Pak Syawalwi tentang WNA yang berkendara motor di Kota Malang kawan, dan nanti kita akan coba bahas bagaimana hal tentang apa namanya ya, hukum tentang itu kawan. Anda pun bisa berkomentar juga di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. DPRD Kota Malang usul pembangunan gedung parkir di sejumlah kawasan. Pemprov Jatim luncurkan logo hari jadi ke-81. Urusan bonus Timnas Indonesia diserahkan Prabowo ke PSSI. Berikut 911 Hot News jam 6 petang, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Wakil Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurrahmadi menyarankan agar 3 kawasan jalan di Kota Malang dibuatkan gedung atau area parkir terpusat, diantaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kawi, serta Jalan Veteran dan Jalan Bandung untuk meminimalisir kemacetan. Dito juga menjelaskan, 3 lokasi tersebut sering menjadi titik kemacetan yang dikeluhkan masyarakat imbas minimnya fasilitas parkir yang memadai. Menurutnya, pembangunan fasilitas parkir terpusat bisa dilakukan melalui sinergi dengan pihak ketiga. Pemprov Jawa Timur resmi meluncurkan logo hari jadi ke-81 Provinsi Jatim dalam ajang Jatim Fest 2026 di Grand City Surabaya pada hari ini dengan mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisanto Dardak menegaskan peluncuran logo tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim untuk memperkuat daya saing ekonomi dan investasi yang inklusif serta berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Maka dari itu, penguatan sektor industri manufaktur dan perdagangan harus terus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta konektivitas yang memadai. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian bonus bagi Timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sikap ini disampaikan usai skuad Garuda sukses meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menumbangkan Thailand lewat adu penalti yang berlangsung sengit. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan rasa bangga atas daya juang para pemain yang dinilai pantang menyerah dan terus berjuang keras hingga detik-detik terakhir pertandingan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Di jam 6 lebih 9 menit ini kita akan membahas tentang topik yang tadi kita sempat spill di segmen sebelumnya.

Nah, jadi tadi ada pembahasan ya dari Pak Syawalwi yang memang sempat melemparkan pertanyaan, apakah boleh ya WNA atau warga negara asing ini mengendarai sepeda motor maupun mobil di Indonesia, apalagi kalau misalkan kita lihat banyak WNA-WNA yang mungkin cukup ugal-ugalan. Nah, kalau misalkan kita lihat, sebenarnya boleh kawan WNA ini mengendarai sepeda motor maupun mobil di Indonesia termasuk di Kota Malang ya, asalkan memiliki dokumen legal yang sah sesuai aturan lalu lintas. Jadi WNA itu wajib memiliki SIM internasional yang berlaku atau SIM nasional Indonesia, SIM C untuk motor, dan SIM A untuk mobil. Jika WNA tinggal atau menetap lebih lama di Indonesia, harus memiliki kitas atau kitab. Nah, SIM dari negara asal atau SIM internasional biasanya harus disesuaikan dengan membuat SIM nasional Indonesia di kepolisian setempat seperti ya di Polresta gitu ya. Dan kalau misalkan memang kita lihat khusus WNA dari negara-negara ASEAN tertentu, bisa menggunakan SIM domestik dari negara asalnya sesuai kesepakatan regional. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, dokumen identitas dan legalitas tinggal itu perlu dibawa juga, paspor yang sah, sarta visa, izin tinggal yang masih berlaku, VOA, kitas, kitab itu perlu dibawa. Dan kendaraan yang dikendarai harus memiliki surat-surat resmi. Dan kalau misalkan memang menyewa kendaraan di Indonesia, ini juga perlu diperlihatkan untuk surat-surat kelengkapannya ya. Dan hal inilah yang memang perlu kita khawatirkan gitu, perlu kita telusuri lebih dalam kawan, apakah yang dilihat oleh Pak Syawalwi tadi merupakan WNA-WNA yang mungkin tidak ada SIM-nya gitu ya, tidak ada SIM internasionalnya, kok berkendaranya ngawur. Karena kalau misalkan kita lihat proses memiliki SIM di luar negeri itu jauh lebih sulit daripada di Indonesia kawan. Dan hal itulah yang memang perlu kita lihat khususnya di Eropa ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat. Guidance for your life. City Gate FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan, kita akan membahas ya tentang isu yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalkan kita lihat ini bukan sekedaran aturan lalu lintas saja tentang WNA, apakah boleh mengendarai sepeda motor maupun kendaraan lainnya di Indonesia, termasuk khususnya di Kota Malang ya. Sebenarnya ini bagaimana kita lihat tentang isu kesetaraan layanan, lalu budaya tertib di jalannya bagaimana, dan arah perkembangan pariwisata Kota Malang. Jadi kalau misalkan kita lihat apakah kita perlu bersikap manis kepada wisatawan mancanegara sebagai bentuk keramahan khas Indonesia, atau memang ada bias bahwa sadar yang menganggap turis asing itu lebih bernilai secara ekonomi, seperti yang kita lihat mungkin cukup diperbincangkan ya kemarin di Bali, karena ada satu beberapa pihak yang menganggap seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat di satu sisi, pelaku usaha lokal mungkin berusaha ekstra karena kendala bahasa atau ingin memberikan kesan baik tentang Malang ya, tapi di sisi lain wisatawan domestik ini merupakan kan pilar utama ekonomi Malang saat low season. Jadi membedakan kualitas senyuman atau layanan berdasarkan paspor jelas strategis bisnis yang buruk dan bakal mencederai rasa kebersamaan warga lokal. Jadi kalau misalkan kita lihat ramah ini wajib ke siapa saja ya, karena kalau misalkan ke turis asing saja kita bisa sabar dan tersenyum, kenapa ke sesama warga atau turis lokal kita saling hilang kesabaran? Dan hal inilah yang perlu kita cek ya, one hospitality versus beda perlakuan. Nah ini apakah memang menjadi fenomena sosial atau mungkin sekedar perasaan beberapa orang saja? Dan kalau misalkan kita lihat nanti kita akan bahas lebih lengkap, lebih mendalam tentang hal tersebut kawan.

Dan kalau misalkan kita lihat dari segi ketertiban lalu lintas, dan ini soal penegakan hukum ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bule yang tadi di laporkan oleh Pak Syawalwi mengendari sepeda motor dan melanggar lalu lintas di kawasan RSSA atau mengarah ke Semeru ya, ini bikin warga lokal sedikit gergetan memang ya, karena ada kesan pembiaran. Dan mungkin kalau misalkan kita cek, tidak hanya dari WNA saja sebenarnya dibiarkan oleh pihak kepolisian, masyarakat domestik pun juga dibiarkan kawan. Dan hal inilah yang saya katakan tadi, budaya berlalu lintas di Kota Malang itu bagaimana. Nah kalau misalkan budaya berlalu lintas ini taat, pasti orang lain pun juga akan sungkan ya melakukan pelanggaran. Nah tapi kalau misalkan budaya berlalu lintas di Kota Malang ini sedikit lemah, orang-orang banyak yang melanggar peraturan, banyak yang tidak terlalu menghiraukan peraturan, dan hal inilah yang memang membuat Malang diremehkan. Ah Malang aja loh gitu kan, Malang boleh gak pakai helm, Malang boleh gak pakai plat kemana-mana gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita lihat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat dimana letak masalahnya, mungkin kalau misalkan kita lihat dari sesuai aturan kepolisian ya, WNA itu boleh dan sah secara hukum mengendarai kendaraan di Indonesia, termasuk di Kota Malang, selama memiliki SIM internasional atau SIM nasional Indonesia, SIM C dan A yang memang diterbitkan oleh kepolisian ya. Dan Polresta Malang Kota juga perlu memfasilitasi pembuatan SIM bagi WNA yang memiliki izin tinggal sah seperti kitas maupun kitab. Masalahnya bukan pada status WNA-nya kawan, tapi kepatuhan lalu lintas dan sistem sewanya. Jadi banyak rental motor melepas kendaraan tanpa mengecek SIM internasional pada penyewa. Ngelihat bule, oh bule pasti bisa motoran, nah langsung disewakan seperti itu. Atau mungkin ada faktor rasa sungkan, rasa kurang enak dari warga maupun petugas di lapangan saat menyewa turis asing melanggar rambu. Atau mungkin ya memang terjadi pembiaran begitu saja kawan oleh pihak kepolisian. Misalnya di area-area yang cukup penting, RSSA, lalu sekitaran Jagung Suprapto, Legend Sutoyo, bahkan sampai ke sekitaran Kayu Tangan dan Jalan Semeru. Dan penegakan hukum itu memang seharusnya tidak dikenal dengan warna paspor ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, warga lokal pun juga perlu ditindak, wisatawan asing pun juga harus ditindak kalau melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan tempat rental motor di Malang pun juga harus punya tanggung jawab untuk ngecek SIM minimal ya, dan ngasih edukasi singkat soal aturan jalan di Kota Malang. Nah hal inilah yang memang sebenarnya permasalahannya itu sistemik kawan, dari pihak kepolisian, dari pihak masyarakat, dan banyak lagi sebenarnya. Dan kalau misalkan kita cek hospitality versus beda perlakuan yang tadi sempat kita beda, pendengar mungkin menyebut turis asing itu disambut sangat baik, sementara turis domestik kadang dibilang kurang perhatian atau kurang diperhatikan. Nah ini terjadi karena gabungan beberapa faktor ya, rasa canggung berbahasa, lalu budaya tipping turis asing, hingga sisa-sisa pola pikir kuno yang menganggap tamu luar negeri itu lebih wah gitu. Dan kalau misalkan kita lihat salah satu dari perspektif ekonomi dan bisnis seperti yang kemarin terjadi di Bali, membedakan senyuman atau membedakan perlakuan berdasarkan asal negara itu merupakan strategi bisnis yang salah. Jadi wisatawan domestik dan warga lokal Malang adalah pilar utama atau backbone ekonomi yang menjaga usaha kuliner dan penginapan ini tetap hidup saat low season kawan. Jadi memang hospitality atau keramah tamahan ya, itu soal profesionalisme, bukan soal paspor dari WNA saja. Kalau kita bisa ramah dan sabar ke turis asing, ya kenapa ke warga sendiri kadang hilang senyum gitu ya. Dan hal inilah yang perlu ditingkatkan khususnya di tempat-tempat penyewaan motor. Jadi kalau misalkan memang kita tegas ya ke wisatawan domestik, ya kita harus tegas ke WNA juga, seperti itu. Jadi ramah itu kan gratis dan harus adil ke siapa saja ya. Jadi tegas pun juga sama, harus adil dan juga tegas ke siapapun. Jadi kalau misalkan memang tidak ada SIM ya jangan diberikan ya, seperti itu. Mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal tersebut kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini menuju malam kita update dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejabanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai di Surabaya, Perak Satelit juga masih aman lancar. Bagi yang mau ke timur kawan, melalui tol Gempol Rembang sampai di Pas Pro ya, di exit tol Leces di sore menuju malam hari ini juga masih terpantau aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istoram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istoram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istoram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan. Kalau misalkan kita cek, ada Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, itu tadi ada laporan dari pendengar. Apakah memang dari Pak Arya Pondra ya ini, apakah memang flyover Arjosari dan juga flyover Kota Lama itu juga diperbolehkan seperti itu untuk parkir-parkirnya? Nah, kalau misalkan kata Ibda Hatta kan di Lantas Polsek Gedung Kandang, sebenarnya tidak boleh. Itu kalau misalkan masalah parkir kan ada instansi terkait untuk menertibkan, dan yang berjualan itu juga ada instansi terkait yang menertibkan. Tapi yang saya lihat, rata-rata yang parkir kendaraan di situ adalah pemilik toko-toko yang ada di situ. Setelah toko tutup sekitar jam 4 sore, parkir di bawah VO Kota Lama juga tidak ada kok, katanya seperti itu. Terima kasih Ibda Hatta ya untuk konfirmasinya. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh berkomentar. Nah, ini ada Aibtu Nova Hanta Putra, baur SIM Satpas Prototype ya. Jadi SIM WNA di Satpas Polres Malang. Nah, ini kita lagi bahas SIM ya, pembuatan SIM WNA. Nah, ini ternyata Aibtu Nova Hanta Putra mengirimkan bagaimana caranya membuat SIM kawan. Nah, mungkin nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ini kawan. Nah, ini pembuatan SIM-nya. Jadi ada apa namanya ya? Nah, ini kita coba lihat. Ada nilainya juga ya. Hasil ujian teori, ada ujian teori dan lain-lain gitu. Nah, ini warga negara asing kawan ya, dari Afrika sepertinya. Wah, ada ujian ini kawan, apa namanya, ujian praktiknya juga di Polres Malang ya. Terima kasih Aibtu Nova. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pendapat Anda di 0811 3609 11.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Proses administrasi perpanjangan surat perjanjian kerja SPK bagi 5.106 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep memasuki tahap akhir. Beni Irawan, Kepala BKPSDM Sumenep, mengatakan tahapan yang menjadi tanggung jawab instansinya telah rampung. Saat ini tinggal menunggu berkas yang sudah ditandatangani pegawai kembali dikirimkan sebagai kelengkapan administrasi. Meski sebagian besar proses telah berjalan, BKPSDM mencatat masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang belum mengembalikan berkas SPK yang telah ditandatangani.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sudah 6 hari kebakaran TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Asap masih terlihat dan sejumlah titik api masih muncul di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area yang masih ditangani mencapai 2,5 hektar. Informasi dari petugas, tumpukan kasur berbahan kapas diduga menjadi salah satu pemicu api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan selama 24 jam untuk mempercepat pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembentukan peraturan daerah tentang dana abadi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Raperda tersebut dikeluarkan dari program pembentukan peraturan daerah Propemperda karena kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Kepala Bampemperda DPRD Bojonegoro Sudiono mengatakan dari sejumlah raperda yang masuk dalam agenda pembahasan tahun ini, raperda dana abadi lingkungan menjadi satu-satunya yang dikeluarkan. Saat ini masih terdapat 5 raperda yang sedang memasuki tahap pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
2: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeberlanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
1: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
3: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
1: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
4: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
1: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Kembali lagi bersama saya di jam 18.53. Kawan, ada informasi tadi ya dari beberapa kawan pendengar. Nah, kalau misalkan kita cek, ini ada Pak, ada Ibtu Nova Hanta Putra, ini Baur SIM Satpas Prototype kawannya, yang mengatakan keresahan dari teman-teman WNA, Kak, mereka ingin tertib berkendara tapi kadang kurangnya informasi. Pada dasarnya mekanisme sama saja melalui ujian teori dan praktek, beda pada syarat saja. Bila WNI menggunakan EKTP, WNA menggunakan kitas dan paspor. Semoga dengan diangkatnya isu ini, LCT Gate bisa menambah informasi ke masyarakat umum dan bisa memicu WNI terkait kesadaran berlalu lintas, terutama terkait kelengkapan administrasi atau legalitas berkendara dan kecepatan kecakapan berkendara. Terima kasih Aibtu Nova. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Dani. Semua antri BBM, di mana Pak Dani antri BBM-nya ini, mungkin bisa diperjelas ya. Lalu ada Pak William menginformasikan terjadi kepadatan di bawah flyover Arjosari menuju Karanglu. Oh, kepadatan lalu lintas lagi kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Muhammad Syaifuddin di 1849 tadi kawan.
1: Selamat sore menjelang malam City Jet. Ini di Arjosari utaranya Hotel Haris.
0: Oke.
1: Ini kemacetan sampai panjang, sudah di selatan flyover. Ada tergandeng macet.
0: Mogok ya.
1: Terus nggak tahu muat apa ini, hitam putih ini. Lokasinya kemacetan di depan Balai RW Arjosari.
0: Oke. Depan Balai RW Arjosari ada tergandeng kawan, ini saya tampilkan ya. Nah, ini tergandeng tangki yang memang sepertinya mogok. Ada voice note dari Pak Syaifuddin.
1: Ini tadi sudah saya lihat dan ternyata ngeban, tapi hampir selesai.
0: Oh, ngeban ya.
1: Roda yang bagian truk depan, yang belakang, tapi yang ban sudah hampir selesai. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi sudah
0: baik,
1: bisa jalan dan bisa terurai. Terima kasih sebenarnya.
0: Siap, terima kasih informasinya Pak Syaifuddin. Ada Pak Ahmad Syarif menginformasikan juga arah ke utara dari arah selatan lewat bawah atau lewat atas flyover macet. Lalu ada Bu Firly menginformasikan, ya ini Bu Firly Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Jadi kalau misalkan kita lihat, tadi kita sempat tanya di jam 13.51 siang, apakah benar di sekitar Vinolia itu ada perbaikan pipa PDAM? Nah, kalau misalkan kita lihat, kata Bu Firly, saat ini sudah mengalir, mohon maaf baru membalas. Dan ada Pak Anton menginformasikan antrian BBM di POM Araya. Gimana ini Pak?
2: Ujian teori dan praktek, beda pada syarat saja. Bila WNI menggunakan EKTP, WNI,
0: oh, luar biasa ya. Panjang sekali antriannya sampai keluar kawan.
2: Beda pada syarat saja.
0: Solar sepertinya ini ya. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Ada Pak Dani menambahkan informasi.
3: Tidar Kaliurang Kaliurang.
0: Jadi ini tadi Pak Dani menginformasikan antri BBM ya. Semua POM itu antri BBM.
3: Tidar Kaliurang Kaliurang Ciliwung Bandung SKI. Hampir semua BBM yang dibilang pagi tadi kosong.
0: Iya.
3: Mungkin sudah ada tangki yang datang. Wah.
0: Padat ya.
3: Antriannya bludak, sepeda motor Bandung ini mobilis kayak biasanya, sudah di jalan juga.
0: Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan untuk Anda pun juga boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kali ini kita akan coba terhubung dengan reporter Sedikat FM Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu tentang Jalan Hasanuddin Kota Batu ditargetkan dibuka akhir Oktober. Beton sudah 100%.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Asrur.
5: Kawan, Jalan Hasanuddin yang sebelumnya ditutup imbas proyek preservasi Simpang Pati ditargetkan kembali dibuka pada akhir bulan ini. Saat ini pengerjaan pengecoran beton di ruas jalan tersebut telah rampung 100%. Kepala PUPR Kota Batu SD 2 Astuti menjelaskan bahwa pihaknya kini tinggal menunggu masa pengerasan atau umur beton terpenuhi secara optimal. Dengan begitu, jalan nantinya tidak hanya aman dilintasi kendaraan ringan, tapi juga kendaraan berukuran besar. Berikut adalah keterangan SD 2 Astuti, Kepala PUPR Kota Batu.
6: Pembangunan preservasi Simpang 4 Patih tahun anggaran 2026 sampai dengan hari ini kami sampaikan untuk proses rigid beton di Jalan Hasanuddin sudah selesai 100%. Sekarang kami tinggal menunggu umur beton sesuai dengan umurnya. Insya Allah akhir Oktober sudah bisa dibuka untuk kendaraan-kendaraan besar pun sudah bisa untuk dilalui di akhir bulan Oktober ini.
5: Meski Jalan Hasanuddin segera dibuka, Esti menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek penataan Simpang Patih masih belum usai. Pengerjaan di sejumlah ruas lain saat ini masih terus berjalan, di mana proses pembebasan lahan untuk beberapa titik baru akan dianggarkan pada tahun 2027 mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya tentang Jalan Hasanuddin Kota Batu ditargetkan dibuka akhir Oktober.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Pemkot Malang siapkan ratusan juta untuk menggembleng kepala sekolah. Komisi E DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk menaikkan UMK di tahun 2027. Kawan, Arab Saudi kirim ratusan jet tempur lawan Houthi. Berikut 911 News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan pihaknya melalui Pemkot Malang menyiapkan anggaran sekitar 300 juta dari APBD untuk retreat 345 kepala sekolah negeri dan swasta. Ia menyebut kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi imbas adanya bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa memberikan pemahaman dan kesadaran bagi kepala sekolah agar ke depan tidak ada bentuk kekerasan apapun di lingkungan sekolah. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Maya Jamilah, menyampaikan usulan kenaikan didasarkan pada lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, maupun kebutuhan pokok lainnya yang semakin hari semakin naik. Maya menilai menaikkan UMK secara optimal sangat membantu untuk menjaga kesejahteraan para pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang seimbang. Maka dari itu, Maya berharap agar Pemprov Jatim dapat segera mengkaji dan mempertimbangkan usulan tersebut secara cermat demi menjamin keadilan bagi buruh dan keberlangsungan UMKM. Koalisi Pimpinan Arab Saudi mengerahkan sekitar 100 jet tempur dalam operasi militer Fajar Yaman untuk menggempur posisi kelompok Houthi di Yaman dengan 324 target bernilai tinggi sudah dihancurkan sejak target itu dimulai. Pihak militer mengklaim telah menghancurkan ratusan target strategis sekaligus memberikan perlindungan udara 24 jam untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Bab El Mandib. Lebih lanjut, pasukan darat pemerintah Yaman kini dilaporkan mulai bergerak maju dan berhasil merebut kembali sejumlah area penting termasuk kawasan bandara. Demikian 911 News jam 7 malam, saya Mufti Akmal. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda. Itu saja di program City Report. Kawan, Satreskrim Polresta Malang Kota menaikkan status dugaan kekerasan yang melibatkan mantan kepala SMP 18 Kota Malang yang berinisial MH ini ke tahap penyelidikan ya pada hari ini. Lalu di tengah pengajuan permohonan restoratif justice oleh pihak terlapor, di sini pendamping hukum para korban Lilik Yuliana mengonfirmasi adanya komunikasi dari pihak terlapor yang mengenai opsi penyelesaian perkara melalui jalur damai, dan opsi penyelesaian itu juga telah dibahas ya bersama para wali murid, terutama mempertimbangkan kondisi para korban yang mayoritas itu duduk yang berada di kelas 9 dan itu pun juga harus bersiap untuk menghadapi ujian kelulusan. Sementara itu kawan, Kasih Humas Polresta Malang Kota ada Ibda Lukman Sobikin membenarkan peningkatan status penanganan dugaan kekerasan fisik oleh mantan kepala sekolah tersebut, dan yang pastinya perkara ini juga terus berproses mengenai langkah terlapor yang mengajukan permohonan restorasi justice. Kepolisian juga menilai hal itu sebagai hak yang dilindungi peraturan, namun tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan kawan. Lalu di malam hari ini, beberapa pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda juga masih bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911. Tentunya di jam 18.58 menit kawan, ada Pak Sugianto mengirimkan informasi berupa voice note dan juga video. Kita bisa play dulu. Oh, maksudnya voice note dan foto ya. Kita bisa play dulu kawan voice note-nya dari Pak Sugianto.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Sugianto.
1: Jadi terjadi kemacetan. Mm-hmm. Mulai naik flyover Arjosari. Mm-hmm. Jadi dari Ahmad Yani sudah mulai merambat macet. Sepertinya ini untuk yang arah Singosari karena ada antrian solar di SPBU sebelah di Putro. Hmm. Demikian sekilas info lalu lintas malam hari ini jam 7. Hmm. Tetap waspada dan hati-hati untuk semuanya. Selamat malam.
0: Oke, baik Pak. Selamat malam kembali. Itu tadi informasinya dari Pak Sugianto ya, di flyover Arjosari terjadi kepadatan. Nah, ini Pak Sugianto juga mengirimkan sebuah foto. Nah, ya bisa lihat kawan di radio visual live ya. Baik, terima kasih untuk Pak Sugianto informasinya. Lalu bagaimana kawan yang sedang melintasi di flyover Arjosari? Anda juga masih bisa berkabar bagaimana pantauan traffic, apakah masih terjadi kemacetan atau sudah lancar? Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Pandanarman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Pandanarman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Izin menginfokan ada laka di gadang
4: PKL tukangnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report. Kawan Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri di sini melakukan pengecekan langsung ya untuk pelaksanaan uji coba MBG Prasmanan ya. Hal itu dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima oleh para siswa itu aman, bersih, dan sesuai anjuran dari Badan Gizi Nasional. Nah, kegiatan tersebut kawan juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, khususnya para siswa. Nah, karena ia melakukan pengecekan bersama dengan Ketua YKB Cabang Malang, ada Desi Rulian Syauri. Di sini, karena menurutnya kualitas makanan menjadi bagian penting ya dalam keberhasilan program MBG, sebab makanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi para siswa. Lalu, setelah dari sekolah kawan, Rulian juga mengecek di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPBG. Di sejumlah bagian itu diperhatikan ya, mulai dari proses pengolahan bahan makanan, ada juga kebersihan dapur, lalu penyajian hingga pendistribusian makanan kepada siswa. Program MBG tersebut juga menjadi salah satu upaya beberapa mendukung ya pemenuhan gizi, kebutuhan gizi anak sekaligus mendukung program pemerintah kawan. Di malam hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Ada Pak Abu Ja'far Rifai mengirimkan sebuah video di jam 19:13 bahwa flyover macet mengarah ke Singosari. Baik, kita play dulu videonya dari Pak Abu Ja'far Rifai.
11: Anda juga bisa menghubungi 0822.
10: Nah, ini terjadi kemacetan kawan ya di bawah flyover Arjosari yang mengarah Singosari. Baik, terima kasih untuk Pak Abu Ja'far. Lalu ada kiriman video lagi kawan dari Pak Abu Ja'far Rifai.
12: Melaporkan truk tangki mogok
10: Oke, okay. Baik Pak, siap.
12: Di jalan menuju Sungai Sari. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih kembali Pak Abu Ja'far Rifai informasinya. Lalu Pak Edi di jam 19 lebih 13 menit kawan juga mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play dulu voice note-nya dari Pak Edi Prastio.
13: Selamat malam Mas Iqbal, melaporkan dari flyover Ajo Sari. Ini tadi saya sudah melewatinya. Di situ tadi antriannya ternyata ada truk tangki mogok, truk tangki SKMA tulisannya di tangkinya itu. Ya itu yang bikin macet ternyata. Jadi bukan antrian SPBU gitu.
10: Oke,
13: baik. Mas Iqbal, demikian informasinya. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Edi. Nah, ini dengan Mas Ilham ya Pak Edi ya. Terima kasih untuk laporan info trafiknya. Dan baik, nanti bersama kawan-kawan di newsroom akan diteruskan ke pihak terkait ya untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di bawah flyover Arjosari. Tentunya kawan, di malam hari ini saya punya informasi untuk Anda, buat Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang atau belum ini ya. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong kawan. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja, sementara untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarnya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah ya. Anda datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang Raya dengan nyaman. Dan ada kabar baik nih untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum

0: bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalan Jawa Timur.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Selamat malam kawan, kembali kita update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Padaan Malang, kondisi trafik malam hari ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke Tol Kejawaran Gempol, lalu ke Tol Porong Gempol dan Surabaya Porong, ini kondisi trafik lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana pantauan trafik dan juga cuaca. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jalan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report. Di malam hari ini kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Ada Pak Angga, tadi di jam 19 lebih 16 menit depannya BLK Singosari ada truk patah as. Ini mengirimkan videonya Pak Angga, kita bisa tampilkan terlebih dahulu videonya dari Pak Angga kawan.
1: Mohon dihindari dulu.
0: Baik
1: ini
0: Pak.
1: Ini di depannya BLK Singosari.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya ini asnya patah. Macet lumayan depannya BLK.
0: Oke. Sampai sekarang gimana Pak kondisi trafiknya, ataupun mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di depannya BLK Singosari, truk tersebut apakah masih ada? Kalau masih ada bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 biar kami teruskan ke pihak terkait kawan. Terima kasih. Lalu kita akan meneruskan beberapa informasi kembali dari Pak Ahmad. Di jam 19 lebih 21 menit turun flyover Arjosari arah ke utara merayap, ada apa ya? Pak Ahmad mengirimkan foto. Nah, kalau kami pantau beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar, ada truk mogok ini Pak ya. Nah, ini dengan kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ke Kadit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Ini masih belum ada jawaban ya kawan dari Ibtu Isrofi, ditunggu saja untuk jawabannya. Terima kasih. Lalu ada Pak Dimas. Pak Dimas, mungkin kawan-kawan di newsroom move ke Mufti.
2: Ya, Pak Dimas tadi sempat mengabarkan ya, untuk lalu lintas tadi sempat merambat untuk yang menuju ke Raden Intan. Ilham, terus juga ada update untuk di SPBU Araya, ternyata sudah banyak yang antri solar ini di malam hari ini.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Oke, terima kasih untuk Mufti. Lalu ada Pak Ismu, tadi juga mengabarkan juga di jam 19 lebih 29 menit kawan, mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Ismu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam
3: sedikit
0: Pak.
3: Mengabarkan ada truk tangki Pertamina gandengan mogok di Jalan Satria.
0: Iya.
3: Di sebelumnya di Putra. Di Trikarya itu. Terima kasih mengabarkan, macet parah ini.
0: Oke.
3: Ini saya fotokan.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ismu informasinya. Lalu Pak Ismu juga sudah mengirimkan foto, kita bisa lihat ya di Radio Visual Live. Nah, ini terjadi kemacetan parah kawan. Oke, baik, terima kasih untuk beberapa laporannya dari kawan-kawan pendengar. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Life hack-nya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.

0: diamonds for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Iya, selamat malam kawan, Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Sebelum kita mengakomodir kawan, malam hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB juga melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Tentu saja di malam hari ini kawan, kita akan mengakomodir beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Hari Eko Yuliono di jam 19.41 menit mengabarkan truk yang diseberang BLK Singosari masih ada, jadi terjadi perlambatan. Pak Hari Eko ini mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Hari Eko, kawan.
8: Halo kami. Selamat malam City Guide.
7: Selamat malam Pak Hari. Pak Hari.
8: Untuk truk yang mogok di seberang BLK Singosari terpantau masih ada dan belum ada petugas sepertinya. Jadi dari arah Lawang ke arah Singosari sedikit ada perlambatan. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Hari Eko. Lalu tadi bersama kawan-kawan di newsroom ada Mufti yang sudah meneruskan ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, ada Ibda Ani ya. Lalu diteruskan juga ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang ada Ibtu Andi Agung. Terima kasih untuk laporannya beberapa kawan-kawan yang sudah kami terima. Tentu saja kita juga ada ada Bu Gusnul ini ya, di jam 19:42 cuaca malam hari ini dingin berangin dengan suhunya 23 derajat Celcius. Baik, terima kasih untuk Bu Gusnul. Ada Pak Bagus Prabowo mengirimkan sebuah video di jam 19:48 kawan, flyover Arjosari mengarah utara mulai flyover itu sudah merambat. Nah, ini Pak Bagus Prabowo juga mengirimkan sebuah video. Kita play dulu kawan videonya dari Pak Bagus Prabowo, bisa Anda lihat di Radio Visual Live.
5: Selamat malam.
7: Selamat malam, Pak.
5: Info traffic dari flyover Arjosari menuju ke arah utara. Mulai naik flyover sudah merambat. Mungkin imbas dari truk yang ada di dekat Adiputro. Demikian info traffic. Selamat malam.
7: Baik, selamat malam kembali untuk Pak Bagus Prabowo. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek di Instagram ya, di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Lalu kita kembali meneruskan beberapa laporan kawan dari beberapa informasi pendengar. Tadi juga sudah diteruskan di kawan-kawan newsroom, ada Mufti di jam 19:49 ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota. Ini yang tangki bensin gandeng yang mogok di flyover Arjosari. Terima kasih untuk informasinya. Lalu tadi ada Ibtu Andi Agung yang sudah merespon ya. Siap begitu. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info traffic. Lalu sebelum ke bergabung dengan bersama reporter Sidiget FM, ada Asrul Rozi. Saya malam hari ini juga ada informasi untuk Anda kawan. Setiap tahun Kota Malang menampung lebih dari 800.000 mahasiswa. Selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng. Mau tahu seperti apa Niskala Female Living? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Akan ada berbagai keseruan seperti Woman Fun Run, Boss Party, Food Truck and Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi untuk para bos kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 yang mulai jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour and show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50%. Catat tanggalnya kawan, di tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Sampai bertemu di Niskala Female Living, develop by Altera Realty dan Puncak Dieng. Saya kawan, kita akan bergabung bersama reporter Citygate FM yang akan membawakan, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Pilkades Kota Batu bergeser ke 2027. 14 desa diproyeksikan ikut pemilihan.
9: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
7: Iya, Asrur, silahkan.
10: Kawan, pemilihan kepala desa atau pilkades di Kota Batu yang sebelumnya direncanakan digelar pada 2025, kini bergeser ke 2027. Pemerintah Kota Batu memproyeksikan ada 14 dari total 19 desa yang akan mengikuti pilkades pada 2027 mendatang. Persiapannya mulai dilakukan meski tahapan pencalonan sampai pemungutan suara masih menunggu petunjuk teknis dan aturan pelaksanaannya. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Iwan Iswanto, mengatakan koordinasi dengan 14 desa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Iwan menjelaskan persiapan saat ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga memastikan pemerintah desa yang masuk dalam agenda Pilkades sudah mengetahui rencana pelaksanaannya. Sementara itu, 5 desa lainnya diproyeksi baru mengikuti Pilkades pada 2030 mendatang. Artinya, seluruh 19 desa di Kota Batu berbagi dalam 2 gelombang, yaitu 14 desa pada 2027 dan 5 desa pada 2030. Untuk anggaran, Pemkot Batu juga mulai menghitung kebutuhan Pilkades melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD. Besaran anggarannya sendiri belum ditetapkan. Biaya Pilkades akan ditanggung pemerintah daerah melalui APBD, antara lain untuk surat suara, kotak suara, honor panitia, dan berbagai perlengkapan pemilihan. Pemkot Batu juga menyiapkan skema bantuan keuangan khusus atau BKK, sedangkan kebutuhan konsumsi panitia nantinya menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah desa. Pelaksanaan Pilkades 2027 juga akan mengikuti aturan terbaru pemerintah desa, termasuk ketentuan dalam PP nomor 16 tahun 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
7: Baik Asrul, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
9: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Headline pertama, Satpol PP Kota Malang waspadai pergeseran PKL ke tempat lain. Headline kedua, DPRD Jatim berharap Menperin Sarmuji bahwa industri nasional naik kelas. Headline terakhir, kawan, Indonesia dinilai bisa swasembada tanpa babat hutang. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban PKL di seluruh wilayah Kota Malang. Ia menyebut dirinya juga mewaspadai ruas jalan-jalan Veteran dan Jalan Surabaya karena PKL masih sering datang dan pergi di sekitar daerah tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan terus memasifkan pengamanan dan penegakan hukum agar ketertiban Kota Malang bisa semakin aman dan nyaman. Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, menyampaikan pelantikan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian yang baru pada hari Kamis lalu. Semoga dapat membawa sektor industri nasional bisa naik kelas. Sumardi menilai karena rekam jejak dan kapabilitas Sarmuji sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri, memperluas hilirisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Sumardi berharap Kemenperin di bawah kepemimpinan baru ini dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk mengatasi berbagai tantangan sektor industri ke depannya. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengatakan pemerintah tidak perlu lagi membuka kawasan hutan baru untuk memperluas lahan sawah atau budidaya padi. Kata Hasyim, target swasembada beras justru berhasil dicapai lebih cepat berkat optimalisasi lahan rawa serta pemberian insentif harga gabah bagi para petani. Lebih lanjut, Hasyim menambahkan, pemerintah saat ini memfokuskan strategi pada intensifikasi lahan dan penggunaan bibit unggul agar menjaga produksi pangan tanpa merusak kelestarian hutan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Tadi untuk laporan ya di segmen sebelumnya terkait dengan truk yang trouble di seberangnya BLK Singosari. Dan barusan kita koordinasikan kawan dengan Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik ya, terkait dengan truk box yang trouble begitu ya. Dan posisinya ada di lajur sebelah kanan, jadi sedikit menghambat terkait dengan lajur kendaraan di belakangnya. Ada update kawan yang kita tampilkan juga di visual radio. Sudah ada petugas dari kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Ini dokumentasi yang dikirimkan oleh Ibda Anik kawan. Dari rekan-rekan Polsek Singosari sudah terjun ya ke lokasi. Terima kasih Ibda Anik. Tadi masih belum ada indikasi ya terkait dengan mogonya. Oh ini sudah ada kawan. Jadi ternyata untuk yang di Singosari, truk box muat air mineral, ban roda belakangnya sebelah kiri meletus untuk arus tersendat dan lajur kiri masih bisa digunakan untuk jalan ya. Terima kasih untuk Ibda Anik laporannya. Kalau untuk update-nya kawan, memang di malam hari ini di jam 8 lewat 10 menit masih cukup padat ya. Padat sekali untuk yang di Singosari. Tapi setelah dari truk tersebut sampai di sampai lepasnya Gang Sempol itu sudah mulai landai. Sampai di Mondoroko menuju ke Kota Malang juga sudah mulai aman. Tapi yang di Malang, ini di sekitaran Balai Arjosari, ini justru ada kepadatan lagi ya. Jadi kepadatannya adalah ada truk tangki gandeng yang mogok, masih belum diketahui kawan untuk mogoknya seperti apa. Tapi sudah kita komunikasikan dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, yang sudah merespon barusan di jam 8. Kita tadi sempat melaporkannya di setengah 8 ya, padahal jadi ada spare time 30 menit untuk anggota piket dari Lantas Polsek Blimbing sudah meluncur ke lokasi. Ditunggu saja kawan untuk yang sedang terjebak kemacetan di malam hari ini. Kalau kita pantau memang mulai kepadatannya sebelum dari flyover ya, kalau misalkan Anda dari utara. Tapi kalau misalkan Anda dari selatan menuju ke utara sampai selepas flyover Arjosari, itu masih ada sedikit perlambatan. Raden Intan sampai Panji Suroso di malam hari ini cukup padat, antriannya panjang sekali. Dan tadi beberapa pendengar juga sampai melaporkan imbasnya sampai di Pelawasan Timur ya. Wah lumayan sekali kepadatannya di malam hari ini. Tapi kalau misalkan Anda saat ini masih di sekitaran Araya yang menuju ke LA Sucipto, nanti menuju ke Grand Mercure sudah mulai landai kalau Anda dari utara yang menuju ke selatan. Tapi sebaliknya, kalau dari selatan yang menuju ke utara, justru perlambatannya sudah dimulai dari sekitaran Grand Mercure kawan. Jadi diantisipasi saja untuk yang sedang mobile di malam hari ini. Satu lagu kawan untuk menemani malam hari Anda yang sedang di perjalanan, Drag Me Down.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kembali kawan untuk update beberapa ruas lalu lintas ya, yang di malam hari ini dikabarkan ada kemacetan yang cukup panjang di sekitaran Panji Suroso, Raden Intan sampai di Balai Arjosari di malam hari ini. Begitupun yang di flyover untuk yang menuju ke utara ataupun di bawah flyover yang menuju ke utara, di malam hari ini masih ada perlambatan maupun juga kepadatan. Kalau kita tadi sempat berkabar bersama beberapa rekan petugas dari kepolisian untuk perbaikan yang di Singosari kawan ya, yang di seberang BLK, saat ini masih dilakukan perbaikan karena bannya meletus ya, jadi bannya bocor, jadi masih dilakukan pergantian ban untuk yang di Singosari. Begitupun yang di flyover Arjosari atau di sekitaran kemacetan Balai Arjosari, Raden Intan, bahkan tadi dikabarkan sampai imbasnya di Pelawasan Timur, ternyata patah as roda kawan. Nah ini ada dokumentasi yang dikirimkan oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Untuk kondisinya, yang truk tangki gandeng adalah patah as sebelah kanan dan masih menunggu teknisi untuk datang. Jadi mungkin masih ada waktu kawan ya untuk kemacetannya, jadi mohon bersabar dulu. Ini ada dokumentasinya kawan yang kita tampilkan di visual radio yang dikirimkan oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Patah as roda sebelah kanan, dan ini untuk as rodanya yang sudah, wah ini terlihat keropos kawan ya, jadi sudah berkarat, oh sangat rapuh ya, ringkih sekali dari as rodanya. Wah ini perlu menjadi evaluasi ya, evaluasi lagi. Jadi banyak sekali sebetulnya kejadian, atau mungkin Anda sebagai warga kota Malang ataupun wilayah Malang sekitarnya pasti juga sudah merasakan ya, sering terjebak kemacetan. Ada truk tebu yang trouble, kemudian truk box yang trouble, ataupun truk tangki yang patah as roda, pickup yang patah as roda. Nah ini berarti masih perlu menjadi sebuah atensi kawan, baik dari perusahaan, lalu dari ekspedisi ya, pengiriman barang ataupun juga yang lainnya, perlu untuk dicek kembali bagaimana kondisi dari kendaraannya, apakah sudah layak untuk jalan, apakah sudah aman untuk berkendara di jalanan. Karena di jalan raya tentunya kita tidak bisa menunggu apes ya, kita tidak bisa melihat hari apes di kalender. Jadi bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan hal yang terburuk dengan cara yang terbaik. Sebelum berangkat dicek dulu as rodanya apakah sudah rapuh atau masih cukup untuk berkendara, mengirim barang ataupun mengirim bensin, seperti yang saat ini terjadi adalah karena patah as roda di sebelah kanan dan masih menunggu perbaikan ya dari teknisinya untuk datang. Sebetulnya kalau disampaikan oleh Ibtu Isrofi tadi, arus lalu lintas bisa berjalan meskipun pelan ya, jadi sedikit padat merambat untuk yang di sekitaran Raden Intan, Arjosari sampai di Panji Suroso. Kita coba cek dulu kalau dari pantauan CCTV bagaimana ini kawan. Dari pantauan CCTV Kota Malang. Nah ini bisa kita lihat bersama kawan ya, untuk beberapa ruas memang masih cukup padat sekali. Di sekitaran SPBU Araya juga cukup panjang antriannya. Nah ini kita tampilkan di visual radio kawan. Antriannya mulai dari mobil, kemudian juga kontainer dan truk yang terbuka untuk yang di Panji Suroso arah selatan. Kalau untuk yang mengarah ke selatan di sekitaran Panji Suroso ini sudah mulai ramai lancar kawan. Justru yang sangat berhenti padat sekali itu ya Panji Suroso yang menuju ke utara sampai ke Raden Intan. Kalau kita lihat sisi lainnya, ini kawan terlihat ya untuk yang Panji Suroso menuju ke arah utara, kita tampilkan di visual radio. Luar biasa padatnya kawan ya, truk tangkinya juga banyak yang ikut mengantri kemacetan ini. Bukan dari Pertamina saja tapi juga dari beberapa swasta ya. Kalau kita pantau dari CCTV saat ini di jam 20 lewat 23 menit saat ini antriannya cukup mengular sekali. Antisipasi kawan yang sedang mobile juga di malam hari ini untuk kondisi terupdate nanti kita kabarkan kembali. Tapi kita coba cek dulu ya untuk yang di jalan tol bagaimana ini untuk update-nya.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi ke Tol Pandan Malang, ini kondisi trafiknya di malam hari ini ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang meneruskan keluar jalannya ke Tol Kecapanan Gempol, di sini kondisi trafik juga masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagaimana kondisi trafiknya maupun cuaca. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kembali lagi untuk update beberapa lalu lintas kawan. Tadi ada Pak Gagu yang sempat mengirimkan video. Ternyata dua truk berhenti penyebab macet. Wah, ini di mana ini Pak Gagu?
1: Oh, ada truk mogok ini ya, Pak.
0: Oh, ini yang truk gandeng ya, Pak Gagu. Truk gandeng.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional?
0: Untuk yang mogok sebetulnya satu Pak Gago, cuma itu tadi truk satunya adalah rekannya ya, rekan dari sesama truk tangki, jadi menunggu untuk sama-sama diperbaiki dan berangkat bareng seperti itu. Tapi terima kasih juga Pak Gago Avandi untuk informasinya. Ada Pak Sigit Sukamto yang sempat mengirimkan video juga. Sepertinya kemacetan yang di Panji Suroso ya. Ada voice note-nya juga.
3: Update info Lalin. Lalu lintas ini macet dua arah. Imbas antrian SPBU solar di depan Araya yang arah ke selatan dari perempatan El Sucipto. Ekor sampai situ antriannya. Untuk yang mau ke arah utara dari arah selatan mau ke arah utara disarankan nyari jalur alternatif. Ini masalahnya macet total, berhenti total. Imbas antrian solar di Araya sama SPBU Karanglu.
0: Oke, terima kasih Pak Sigit Sukamto. Ada tambahan video kawan dari Pak Bagus Prabowo.
4: Itu adalah truk tangkinya, posisinya tepat di Apotik Satria. Jadi sebelumnya atau sebelah selatannya Adiputro.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus. Kalau di malam hari ini kawan, bagaimana untuk update terbaru ya? Karena dari rekan-rekan kepolisian juga masih belum ada update. Tapi kita coba pantau kembali dari CCTV Kota Malang. Untuk Panji Suroso yang mengarah ke selatan sudah lengang sekali ya. Kalau yang menuju ke utara masih ada sedikit perlambatan. Panjang ya, panjang lumayan, mulai dari SPBU. SPBU di Araya nih, Jalan Raden Panji Suroso yang mengarah ke utara masih cukup panjang untuk kepacetan maupun juga kepadatannya. Tapi kalau misalkan Anda dari utara ke selatan lewat Panji Suroso, di malam hari ini sudah mulai lancar ya, ramai lancar. Masih sedikit tersendat, tapi tidak sampai yang berhenti jegrek gitu, tidak sampai seperti itu. Jadi masih relatif aman untuk yang menuju ke selatan. Karena kepadatannya memang

0: untuk didominasi yang menuju ke utara, kawan ya. Demikian untuk informasinya di malam hari ini. Yang sedang mobile, kawan, di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu, bagaimana untuk update-nya? Nanti boleh untuk kembali berkabar ya bersama kami di City Guide 911 FM. Tapi sebelum itu, kawan, untuk City Report di malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Wonosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Wisdom.
1: Banyak orang hari ini merasa dirinya sibuk atau ingin tampak sibuk. Memiliki berbagai kesibukan itu malah sesuatu yang dibanggakan. Seolah-olah dengan kesibukan itu status kita lebih dari orang lain. Bahkan jika tidak sibuk, orang khawatir dirinya dianggap pengangguran atau tidak bermanfaat. Namun ada salah pengertian mengenai apa yang disebut sibuk. Sebab ukuran sibuk hari ini justru ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan aktivitas secara serempak, seperti memasak sambil scrolling media sosial, menemani anak belajar sambil main game, ngobrol dengan tetangga sambil asyik check out dari marketplace, atau membalas pesan sambil naik sepeda motor. Itu sebenarnya multitasking. Melakukan multitasking memang tampak seperti sebuah kesibukan. Namun dalam kenyataannya ini justru menurunkan produktivitas. Peneliti neuroscience David Mayer menunjukkan orang yang melakukan multitasking justru berkinerja rendah dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Memang, melakukan beberapa hal secara sekaligus mempengaruhi kemungkinan kita untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Oleh karena otak kita dirancang untuk memproses segala sesuatu secara terbatas dan secara fokus. Keterbatasan otak ini dibuktikan oleh penelitian memakai magnetic resonance imaging untuk memetakan kinerja otak kita. Otak kita tidak akan bertahan dalam proses seleksi alam jika tidak dirancang agar mampu berkonsentrasi. Artinya, melakukan berbagai hal secara serempak justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita dirancang untuk hanya mampu berkonsentrasi pada satu hal saja dalam satu rentang waktu tertentu. Maka, seseorang dikatakan produktif justru ketika dia mampu menggunakan kemampuannya berkonsentrasi pada suatu tugas secara efektif. Berbagai profesi saat ini memang memerlukan sikap fokus, melakukan segala sesuatu secara tuntas agar yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam bidang yang bersifat teknokratis, maka konsistensi untuk merencanakan dan membangun sesuatu adalah kunci keberhasilan. Seperti halnya sebuah pemerintahan selalu memerlukan visi yang kokoh dan fokus pada tujuan pembangunan masyarakat. Kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan jika sibuk dengan berbagai gimmick yang malah menimbulkan distraksi. Sekali lagi, sibuk bukanlah melakukan banyak hal secara bersama-sama, namun mampu melakukan sesuatu secara terpusat dengan penuh perhatian. Selamat beraktivitas. Saya Raymond Valian, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ya kawan, kembali menuju jam 9 malam untuk beberapa ruas arus lalu lintas di malam hari ini. Yang tadi sempat dikabarkan ada kemacetan sudah mulai berangsur lengang ya. Termasuk yang di seberang BLK Singosari kawan, di malam hari ini kalau kita pantau dari aplikasi pemantau traffic memang sudah mulai lancar ya. Karena tadi hanya pecah ban ya, bannya bocor. Jadi untuk penanganan dari teknisi juga tidak begitu sulit. Kalau yang cukup rumit ini yang ada di Balai Arjo Sari ya. Karena patah as roda dari truk tangki gandeng, sehingga masih perlu untuk dilakukan penanganan dari teknis seperti itu. Ada video tadi dari, ada voice note ya dari Pak Bagus Prabowo.
7: Selamat malam. Saya barusan lewat Jalan Kajen Sutoyo di traffic light Savana, lampu traffic light-nya padam.
6: Oke.
7: Mohon bisa disampaikan kepada pihak terkait. Terima kasih, selamat malam.
6: Terima kasih, Pak Bagus. Nanti bisa dilengkapi, Pak. Mungkin bisa dikirimkan dokumentasinya supaya kita nanti langsung laporkan juga ke petugas ya, terkait dengan pengaduan PJU Kota Malang. Dan biasanya memang langsung direspon ketika ada dokumentasinya. Terima kasih, Pak Bagus, untuk update-nya. Lalu ada Pak Anto. Pak Anto mengirimkan video ini. Oh, ini ada keterangannya juga. Flyover Arjosari arah kota macet. Dan Pak Anto juga melintasi truk tangki yang patah as roda kawan ya.
8: Gara-gara tangki ini. Nah, ini Bapak petugas lo. Ini mau di anu kayaknya, mau di katrol ini.
6: Ya, terima kasih Pak Anto. Lalu juga tadi ada Pak Amir ya. Pak Amir mengirimkan video. Jalan Ahmad Yani macetnya nggak biasa. Simpulnya di bawah flyover ya, arah ke utara. Harus bersabar karena agak lama katanya. kita tampilkan di visual radio kawan, laporan dari Pak Amir. Berarti atas bawah ini macet ya kawan, di Arjosari. Yang di flyover berarti juga macet, yang menuju ke utara maupun ke selatan ya. Terima kasih Pak Amir. Oh, ada tambahan video juga dari Pak Amir. Kita percepat videonya. Ini di mana ini Pak Amir? Video yang barusan. Oh, ini di Panji Suroso ya. Berarti Pak Amir tadi dari flyover Arjosari, terus sekarang mobilnya di Panji Suroso yang mengarah ke selatan. Kalau di Panji Suroso yang mengarah ke selatan sudah mulai ramai lancar kawan. Ada beberapa ruas yang padat gitu ya, tapi nggak sampai berhenti total. Jadi masih relatif aman dan tidak begitu panjang untuk antriannya. Yang antriannya masih sama kawan di malam hari ini untuk yang menuju ke utara. Antisipasi mulai dari Ahmad Yani sampai di flyover Arjosari, lalu balik Arjosari, begitupun di Raden Intan dan di Panji Suroso ya. Semuanya untuk yang mengarah ke utara, puncak kemacetannya. Kalau untuk yang menuju ke selatan masih relatif landai dan ramai lancar.

Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Anggota DPRD Kabupaten Malang yang terlibat narkoba kini diproses. Headline kedua, Komisi D DPRD Jatim bidik anggaran 1,5 triliun rupiah untuk transportasi publik. Dan terakhir, headline ketiga, kawan, pupuk Indonesia modernisasi pabrik tua. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq menyampaikan pihaknya memastikan anggota DPRD Kabupaten Malang yang sempat terlibat narkoba kini diproses. Ia menyebut pelaku yang bersangkutan diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sekretaris Gerindra Jawa Timur Karisma Febriansyah mengatakan pihaknya akan memecat anggota DPRD yang terlibat pesta narkoba agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyampaikan alokasi anggaran ini akan dipergunakan untuk memperkuat dan mengembangkan sistem transportasi publik di Jawa Timur. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta memberikan pelayanan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Maka dari itu, Abdul berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan anggaran tersebut agar dapat realisasi secara tepat sasaran demi mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kawan, PT Pupuk Indonesia terus mendorong peremajaan fasilitas pabrik secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi nasional hingga tahun 2030 mendatang. VP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Cindy Sistiarani menyebut, proyek pabrik Pusri 3B di Palembang ditargetkan siap beroperasi awal 2027 untuk menggantikan pabrik tua yang sudah berumur. Lebih lanjut, efisiensi produksi ini diperkirakan lebih mampu menghemat anggaran hingga 1 triliun rupiah per tahun, sekaligus membuka peluang ekspor jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Kembali bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Untuk update lalu lintas, kawan ya, update dulu. Ini tadi terkait dengan truk tangki yang mogok di Balai Arjosari yang menuju ke utara. Alhamdulillah sudah lancar, kawan ya. Sudah bisa untuk jalan lagi. Ini ada tambahan informasi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi.
1: Originan melaporkan alhamdulillah untuk mobil truk.
0: Nah,
1: tetes tepunya sudah terkondisikan. Sudah berjalan kondusif untuk arus lalin. Sampai saat ini normal, lancar kembali. Demikian komandan, kami laporkan 813, selamat malam.
0: Terima kasih rekan-rekan kepolisian yang sudah membantu juga ya untuk mengurai kemacetan maupun juga perbaikan ya, karena tadi sempat dipanggilkan teknisi agar as rodanya bisa segera diperbaiki. Khawatirnya juga kalau misalkan semakin malam, tentu kalau malam kan banyak ini kawan ya, banyak jadwal pengiriman. Ada yang kirim tebu, terus juga kirim paket, kirim barang distribusi dan lainnya. Kalau misalkan semakin malam tidak segera ditangani, khawatirnya malah kemacetan akan semakin panjang. Tapi kalau di malam hari ini di jam 9 lewat 10 menit untuk update-nya sudah mulai terurai ya untuk kemacetan maupun juga hambatan. Saya coba cek dulu yang di Raden Intan bagaimana ini untuk update-nya. Wah, ini sudah lancar sekali kawan, tidak ada kendala. Dua arah, Raden Intan yang mengarah ke barat maupun juga yang mengarah ke timur. Begitupun yang Panji Suroso arah ke utara juga sudah mulai lancar. Dua arah tidak ada kendala. Wah, ini syukurlah ya, supaya nggak macet-macet terus. Kalau pagi kita terima informasi kemacetan karena peningkatan volume ya, berangkat sekolah, berangkat kerja. Kalau malam kita terima infonya macet karena ada truk yang trouble, ada yang pecah ban, ada yang patah as roda. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah atensi kawan ya, baik dari Dishub maupun juga dari undang-undang, mungkin perda seperti itu atau peraturan yang lainnya bisa diperketat ya, terkait dengan kelayakan kendaraan sebelum nantinya beroperasi. Karena gak satu dua kali kawan kami menerima laporan adanya patah as roda, lalu juga ban yang meletus sehingga menyebabkan kemacetan. Nah, ini kalau tidak segera ditangani, setidaknya ada regulasi yang bisa memperbaiki nantinya kedepannya lebih tegas ya, agar nanti tidak terulang kembali kejadian-kejadian serupa kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang trouble, baik dari patah as roda, mesinnya mogok, atau juga bannya yang meletus. Dan setelah ini kawan, kita coba dengarkan ya satu komposisi dari Lisa, Moonlit Floor.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: For your life. City Guide FM.
4: Kawan, terkait dengan berita yang beberapa hari lalu sempat Anda dengarkan juga, pernah Anda lihat mungkin ya di media sosial, adanya anggota DPRD Kabupaten Malang yang terlibat narkoba. Nah, saat ini sudah mulai diproses dan menjalani proses hukum ya. Dan disampaikan juga kawan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq, yang menyampaikan kalau pihaknya memastikan anggota DPRD Kabupaten Malang yang sempat terlibat narkoba harus diproses dan diproses betulan ya. Maksudnya bukan sekedar kata diproses, kemudian tiba-tiba seminggu kemudian kita melihat yang bersangkutan bisa liburan ke luar negeri atau yang lain sebagainya. Tapi saat ini memang ada intensi yang serius dari pihak kepolisian dan juga dari DPRD Kabupaten Malang untuk meringkus ya. Dan Zia Ul Haq juga menyampaikan kawan, pelaku kemarin yang bersangkutan diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya ketika mengadakan sebuah kegiatan ya di sebuah hotel yang ada di Surabaya, dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dari Sekretaris Gerindra Jawa Timur, Charisma Febriansyah, juga mengatakan kalau pihaknya akan memecat anggota DPRD Kabupaten Malang yang terlibat pesta narkoba agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Nah, ini menjadi sebuah warning untuk aparat maupun juga pejabat publik ya, karena gaji yang mereka rasakan juga adalah dari pajak masyarakat, sehingga kalau misalkan ada kekeliruan, ada sebuah kurang ya, nah itu bisa menjadi sebuah alarm untuk pengingat ya, bagaimana pejabat publik ini bisa memberikan hal yang positif, bisa berdampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai ketika momen-momen akan ada pemilihan gitu, baik sekali kepada masyarakat, tapi ketika sudah jadi malah acuh tak acuh, bahkan melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh pejabat publik, salah satunya adalah menggunakan narkoba, bahkan pesta narkoba bersama beberapa anggota dewan lainnya berlokasi di sebuah hotel yang ada di kota Surabaya. Nah, ini cukup mengagetkan juga sebetulnya kawan ya, karena menyeret nama Malang padahal kegiatannya ataupun juga kejadiannya ada di Surabaya. Jadi menjadi sebuah pengingat dari masyarakat kita bersama agar tetap tertib dan taat pada aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan ya. Jangan sampai kita mencoba hal-hal tersebut, karena biasanya juga hal tersebut dimulai ketika ada iming-iming. Ada iming-iming, kemudian ayo dicoba dulu gak apa-apa. Nah, seperti itu. Sama seperti anak kecil yang biasanya dicoba diajari ataupun temannya mengajak merokok gitu ya. Sama seperti anak kecil, jadi dicoba dulu sedikit gak apa-apa, nanti ketagihan. Nah, ketika sudah ketagihan, maka nanti khawatirnya ada efek yang ketergantungan ya. Jadi ada efek ketergantungan yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya, salah satunya adalah narkoba yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang. Semoga nanti untuk hukumannya juga bisa setimpal kawan ya, supaya tidak dipotong-potong lagi untuk masa hukumannya maupun juga rehabilitasinya.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit villa Anda

Ini terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hi-Fi, sama-sama tahu. Wah, lagunya semakin malam justru upbeat kawan ya. Karena untuk menambah semangat yang sedang mobile juga di perjalanan ataupun juga mau perjalanan pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan beraktivitas ya. Kembali kawan bersama saya Mufti Akmal di City Report di setengah 10 malam hari ini untuk beberapa informasi terkait dengan PKL ya. PKL ini menjadi sebuah PR sebetulnya oleh seluruh daerah, tidak hanya dari Kota Malang, tapi dari Kabupaten Malang, kemudian juga Kota Batu dan di sekitarnya, tentunya PKL bahkan sampai PKL liar itu juga bisa menjadi sebuah PR ya. PR untuk bisa sama-sama ditertibkan. Dan terkait hal tersebut kawan, Satpol PP Kota Malang ini mewaspadai pergeseran PKL ke tempat lain. Kalau sebelumnya di bulan Mei, Juni ataupun di awal sepanjang tahun 2026 kemarin ataupun juga di tahun 2025, mungkin Anda sempat tahu ya, kalau misalkan di Jalan Veteran ataupun di Jalan Surabaya dekatnya kampus ada Brawijaya, ada UM, itu kan banyak sekali PKL yang berjualan di bahu jalan, kemudian di trotoar. Dan disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayetno, yang menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban PKL di seluruh wilayah Kota Malang, termasuk mewaspadai dua ruas jalan, yaitu Jalan Veteran dan juga Jalan Surabaya, karena PKL ternyata masih sering datang dan pergi di sekitar daerah tersebut. Terlebih lanjut, pihak dari Satpol PP Kota Malang juga akan terus memasifkan ya pengamanan dan penegakan hukum agar wilayah Kota Malang ini bisa semakin aman dan bisa semakin nyaman. Apalagi juga kalau misalkan jam-jam rawan ya, jam-jam yang cukup crowded kalau di pagi hari. Kalau di pagi hari sebetulnya jarang kawan ya, di Veteran itu macet. Macetnya adalah imbas karena volume kendaraan, bukan karena PKL. Justru kalau sore, pasti Anda pernah merasakan juga yang pernah mobile di Veteran kawan, bagaimana ya perasaannya. Jadi sudah lelah, sudah penat, mau pulang ke rumah, jalanannya perasaan gak begitu rame ya. Tapi kok macet, kenapa? Oh ternyata dilihat kanan-kiri banyak PKL. Jadinya padahal Jalan Veteran sudah sangat lebar ya, sangat luas, tapi masih bisa menjadi macet, kan berarti ada PR di situ, ada something ya, ada sesuatu yang perlu untuk diluruskan, ada sesuatu yang perlu untuk dicari solusinya bersama, bagaimana untuk mengatasi kemacetan. Sehingga PKL-PKL yang ada di Jalan Veteran ini diantisipasi terus oleh pihak Satpol PP Kota Malang supaya nggak datang dan pergi. Jadi kalau bisa bahasa anak-anak zaman sekarang kan people come and go ya. Jadi kadang datang, kadang pergi. Ketika ada petugasnya datang seperti itu, PKL-nya geser, pindah. Tapi ketika petugasnya sudah pulang, sudah selesai patroli, PKL-nya datang kembali. Lah hal-hal seperti ini yang diantisipasi oleh Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, supaya hal tersebut tidak terulang kembali dan bisa dicarikan solusinya bersama, bagaimana jalan tengahnya supaya PKL ini masih bisa berdagang, masih bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara yang punya usaha ya, yang punya UMKM. Jadi seperti itu. Kita coba untuk pantau kembali kawan beberapa ruas jalan di malam hari ini. Tadi yang dikabarkan ada kemacetan, sekarang sudah berangsur pulih dan sudah lancar dua arah, tidak ada kendala. Panji Suroso, kemudian Raden Intan, begitupun yang ke barat dan ke timur juga sudah mulai lancar ya. Plaza Araya, kemudian SPBU Araya atau Panji Suroso, dua arah, baik yang mengarah ke selatan maupun juga mengarah ke utara, tidak ada hambatan kawan di malam hari ini. Jadi relatif aman ya. Begitupun nanti sampai di Mondoroko, tembus di Singosari, tadi kan ada sempat laporan ya, di dekatnya Gang Sempol di Singosari ada truk box yang pecah ban, jadi bannya bocor yang mengarah ke selatan. Tadi sempat mengakibatkan kemacetan kawan dari utara yang menuju ke selatan. Tapi kalau di malam hari ini sudah mulai berangsur normal untuk lalu lintasnya. Jadi kalau misalkan nanti Anda menemukan ada kepadatan, lah itu imbas dari perlambatan yang sebelumnya ya. Jadi masih coba diuraikan lalu lintasnya oleh pihak-pihak kepolisian. Tadi sudah diperbaiki kawan untuk truknya, baik yang di Bali Arjosari menuju ke utara maupun yang dari Singosari menuju ke selatan. sama-sama sudah dibetulkan dan diperbaiki di malam hari ini.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
3: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
2: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
3: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
2: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan loh. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
1: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 F.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, semakin malam cuacanya juga semakin dingin ya. Di Kota Malang saat ini sudah mulai 23 derajat Celcius. Ya walaupun gak sedingin biasanya. Biasanya kalau di jam-jam segini sudah 20 derajat, sudah 21 begitu ya, sampai 19 derajat Celcius. Tapi kalau sekarang di Kota Malang masih relatif flat ya, di angka 23 sampai 24 derajat Celcius. Kalau di Kota Batu sudah mulai dingin ini kawan, sudah mulai anyes. Sudah di kisaran 18 derajat Celcius. Kalau di Kota Malang yang di Kabupaten Malang yang cukup hangat ini, di kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kalau berbicara tentang Kabupaten Malang ataupun juga beberapa wilayah di Malang Raya ya, tentunya kita pernah ingat yang namanya sound horek. Nah, ini sound horek menjadi sebuah PR lagi nih, menjadi sebuah isu fenomena nasional, termasuk dari pemerintah Kabupaten Malang yang akan menyiapkan desa percontohan bebas sound horek. Nah, ini menjadi sebuah berita yang cukup unik kawan ya, yang ditunggu-tunggu mungkin oleh beberapa masyarakat seperti itu. Dan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, yang menyampaikan dirinya akan menggandeng akademisi untuk mengkaji fenomena penggunaan sound system atau sound horek di lingkungan masyarakat. Bahkan Sekda Kabupaten Malang juga menyebut nantinya akan ada pembahasan mengenai kebijakan terkait aturan dan juga larangan serta akibat sosial dari penggunaan pengeras suara yang cukup kencang. Dan lebih lanjut, rencana ke depan adalah akan ada desa percontohan yang bebas sound horek di Kabupaten Malang untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan tentunya nyaman. Nah, kira-kira kalau misalkan Anda mendengar ya, ada informasi seperti itu, bagaimana kawan pendapat Anda? Nanti boleh untuk berkabar ya, atau mau nimbrung juga boleh, on air bareng kita juga boleh kawan. Karena beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus ya, puncak-puncaknya horor kemarin, karena bertepatan dengan hari kemerdekaan, kemudian juga ada maulid nabi, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan Sonhork ya. Jadi Mas, mumpung Mas di Agustus ini banyak event ya, banyak tanggal merah. Jadi mumpung sekalian di Agustus kita geden-geden lah. Jadi mungkin kemarin di Agustus rasanya padat sekali jadwal kita setiap minggu gitu ya, menerima adanya informasi ataupun jadwal terkait dengan Sonhork yang akan dilaksanakan. Oh, tanggal sekian ada Sonhork di lokasi ini, di lokasi ABC. Jadi kita sudah mengkotakan, kita sudah mengelis juga bagaimana jadwal-jadwal terkait dengan Sonhork, dan disiapkan juga oleh pemerintah Kabupaten Malang yang nantinya akan mencoba membuat sebuah desa percontohan yang bebas dari Sonhork. Nah, ini bisa menjadi sebuah inovasi ya, inovasi dari aparat pemerintah untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Karena tentunya Sonhork ini akan menjadi sebuah fenomena yang ramai dibicarakan, karena satu kelompok ada yang suka, satu kelompok ada yang tidak suka. Nah, ini bagaimana jalan tengahnya dari pemerintah untuk bisa memberikan solusi dari masyarakat. Apakah desibelnya dikurangi, apakah jamnya dimajukan jadi nggak sampai larut malam, atau yang bagaimana. Nah, tapi yang sudah disampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, yang nantinya Pemkab Malang akan menyiapkan desa percontohan yang bebas dari Sonhork. Dan kawan, semakin malam ya, semakin malam tentunya semakin mengantuk ini. Nah, kira-kira untuk Anda kawan yang sudah tahu ya, kalau misalkan setiap tahun Kota Malang itu menampung lebih dari 800 ribu mahasiswa. Dan selain itu, banyak pekerja dari luar yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memiliki bisnis kos-kosan. Sekarang telah hadir Niskala Female Living, rumah kos eksklusif khusus perempuan pertama dan terbesar di Kota Malang, berlokasi di Puncak Dieng. Nah, mau tahu nggak seperti apa sih Niskala Female Living ini? Hadirilah dan ramaikan grand launchingnya pada 10 sampai 11 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi. Karena nanti akan ada berbagai keseruan seperti Women Fun Run, Bus Party, Food Truck dan Food Festival, workshop dan hiburan menarik lainnya. Sekali lagi, untuk para bos kos-kosan, jangan lewatkan grand launching rumah kos Niskala Female Living di kawasan Puncak Dieng pada 10-11 Oktober jam 8 pagi. Dapatkan pengalaman eksklusif untuk tour dan show unit di Niskala Female Living. Jangan sampai kehabisan, karena sampai hari ini Niskala sudah terjual lebih dari 50% unit. Catat tanggalnya, tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 jam 8 pagi. Banyak promo menarik, harga akan naik setelah grand launching. Nah, makanya cepetan langsung beli kawan. Sampai bertemu di Niskala Female Living, developed by Atera Reality dan Puncak Dieng.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kota Malang tingkatkan PAD di tahun depan. Polda Jatim sebut stok beras di Surabaya dan Sidoarjo aman. DPR RI sahkan UU 1 Data Indonesia. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya terus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk tahun 2027 senilai 1,57 triliun rupiah. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena masih ada ruang optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan barang milik daerah ataupun BMD. Lebih lanjut dirinya berharap rencana ini bisa tercapai tahun depan sehingga optimalisasi dan pendapatan fiskal daerah bisa terpenuhi. Dinas Krimsus Polda Jatim Kombes Pol Dodi Ruyatman menyampaikan dari hasil pemantauan di Pasar Pucang, Anom. Di Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng, serta Pasar Larangan Sidoarjo menunjukkan tidak adanya kelangkaan stok beras premium. Meski stok aman, petugas menemukan adanya beberapa jenis beras premium yang dijual pedagang di atas harga eceran tertinggi ataupun HET. Maka dari itu, ia akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kelancaran distribusi serta menjaga stabilitas harga agar kebutuhan pangan warga tetap terjamin. DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang 1 Data Indonesia menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026 sampai 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Aturan baru ini menetapkan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara bagi siapa saja yang nekat melakukan serangan, sabotase, atau peretasan terhadap pusat data nasional. Lebih lanjut, UU 1 Data Indonesia ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola data publik yang akurat dan transparan sebagai rujukan utama pengambilan kebijakan negara. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

City 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kalau misalkan kita lihat kawan, seperti biasa ya, sebelum pembahasan masuk, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu this morning tadi pagi kawan, penayangan ulang. Jadi kita akan dengarkan perspektif dari Dahlan Iskan di this morning, penayangan ulang tadi pagi. Dan kalau misalkan kita lihat, ini akan membahas tentang MBG. Nah nanti mungkin Anda bisa simak juga, dengarkan juga tentang MBG ini kawan, di 0811 3600 911. Dan untuk topik this morning tadi pagi yang akan kita tayangkan ulang setelah ini, topiknya giliran mitra MBG yang keracunan kena aturan baru. Ini dia untuk Anda kawan this morning.

0: Selamat pagi, Abah. Selamat pagi,
1: Pagi,
0: teman-teman
1: Sasa.
0: semua. Wow, hari ini langitnya cantik sekali, Abah ya.
1: Ya, cerah ya. Ada gambar
0: Secerah,
1: merah putih juga.
0: betul ya sih. Itu secerah hati semua rakyat Indonesia pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Masa pakai merah juga ini. Akhirnya ya,
1: Oh, iya.
0: Indonesia.
1: Ikut
0: Jadi
1: merayakan Indonesia juara, ya.
0: betul, jadi Raja ASEAN ini. Kemarin saya lihat salah satu selebrasinya Pak Presidennya juga lucu begitu dengan ternyata emang gemoy ya. Kemarin
1: Dan
0: benar.
1: ada unsur tegangnya, jadi seperti
0: Iya.
1: semifinal.
0: Betul, betul.
1: Semifinal itu tegang sekali. Kemarin juga penuh dengan ketegangan, sehingga kemenangannya lebih dramatis. Gitu.
0: Betul, betul, betul. Tegang banget kemarin, Masya Allah. Ternyata ini juga ya, saya baru tahu kalau ternyata timnas ini juga banyak yang ini ya, nggak sama naturalisasi ya, banyak yang wajahnya bule semua ya, Pak ya.
1: Ya, saya terus terang sampai hari ini belum hafal nama-nama pemain, terus terang, kecuali Rizola.
0: Iya, betul. Betul,
1: Tapi
0: betul.
1: ya tidak mengurangi dukungan dan kegembiraan rakyat. Ya,
0: Betul.
1: itu seperti seperti Persibaya yang pemain asing ya sudah dianggap orang Surabaya begitu. Nah,
0: Betul,
1: kalau ini
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: bukan asing, ini kan sudah menjadi warga Indonesia.
0: Betul, betul, betul, setuju.
1: Dan saya lihat yang
0: Ini.
1: menarik adalah saya memperhatikan ketika menyanyi Indonesia Raya. Saya perhatikan wajah satu persatu dan gerak bibirnya. Ternyata mereka juga menyanyi dengan baik kok kalau lihat
0: Iya,
1: gerak
0: iya.
1: bibirnya.
0: Iya, setuju saya. Ya memang jadi kemarin Rido jadi paling ganteng sendiri sih menurut saya, Bah.
1: Yang
0: Wajahnya.
1: mana yang paling ganteng? Yang paling ganteng ya
0: Iya.
1: kemana?
0: Rizky Rido aja deh. Lokal. Lokal pride. Tapi, Abah, hari ini kita mau membahas tentang sepertinya kemarin tuh selebrasinya tidak terlalu dirayakan oleh beberapa kalangan, Abah. Yang kalau di sekarang ini kayaknya Mitra MBG nggak ikut merayakan apa? Ya, lumayan lah ini. Sasa,
1: Anda
0: hari
1: berarti
0: ini.
1: baca tulisan saya hari ini ya.
0: Betul, Sasa baca. Dan pas Sasa baca kayak, aduh, kasihan sekali gitu kan hari ini. Maksudnya bukan kasihan ke mereka ya. Mereka mau merayakan selebrasi mungkin ya, mau traktir tuh nggak jadi. Karena nggak jadi, anggarannya dipotong.
1: Nah,
0: Nggak jadi
1: tapi
0: sih.
1: kembali ke sepak bola dulu, saya
0: Oh,
1: pikir tadi
0: boleh-boleh.
1: malam begitu Indonesia kalah, itu begitu Indonesia kalah, saya pikir oh ya kemarin berarti puncaknya itu di semifinal. Jadi peak terjadi di olahraga itu ada yang disebut peak. Nah, peaknya itu ada di semifinal. Sehingga ketika final itu malah anti klimaks. Jadi klimaksnya itu waktu di semifinal. Karena ngototnya, dramatiknya, bagaimana harus mengejar gol, bagaimana Malaysia ternyata juga bisa menang begitu besar. Dan Indonesia harus menang lebih besar kalau mau masuk final. Sehingga all outnya di situ banyak sekali peristiwa ketika semifinalnya itu dimenangkan dengan habis-habisan, dan kemarin itu harus habis-habisan, maka finalnya itu menjadi anti-klimak. Saya pikir tadi malam juga begitu, karena secara lari misalnya, larinya lebih kenceng para pemain Thailand. Bahkan ketika Thailand menang, itu kan sebetulnya Thailand hanya bermain 10 orang.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Satu kan kena kartu merah, begitu.
0: Iya.
1: Nah, saya pikir ini, aduh, ini klimaksnya waktu semifinal. Sehingga ini mencapai apa yang disebut anti-klimaks. Nah, tapi ternyata ya di detik-detik terakhir bisa menyamakan skor 2-2. Nah, kemudian adu penalti. Dan ketika adu penalti memang saya sudah merasa ini kita akan menang karena performa kiper kita kan bagus banget ya.
0: Iya.
1: Dan ya sudah juara. Selebrasinya kita semua udah tahu, termasuk Bapak Presiden Prabowo ikut selebrasi di situ. Kalau saya nggak bisa selebrasi karena di rumah ya istri udah tidur.
0: Selebrasi dalam hati.
1: Selebrasinya dalam hati. Ya. Oke, apa? Kita mau membahas.
0: Oh, kita sudah membahas Abah. Ya. Tulisan Abah pagi hari ini begitu. Di mana yang hari ini kayaknya yang keracunan setelah tanggal 5 itu enggak lagi siswa tapi Mitra MBG-nya kalau katanya apa ini yang ganti keracunan. Ini menarik sekali tulisan Abah ini ya. Halo Abah, suara saya terdengar.
1: Ya, sebetulnya saya pengen menulis itu 3 hari yang lalu. Oh. Karena saya sudah mendapatkan pengaduan dalam tanda kutip dari para mitra MBG, tetapi waktu itu ada penggantian Kapolri,
0: Pak.
1: Harus menulis pergantian Kapolri. Kemudian mau nulis besoknya, masyarakat masih heboh dengan penggantian Kapolri. Saya tentu harus menampung aspirasi itu dan saya menulis tentang polisi lagi. Nah, kemudian tadi malam. Kemarin saya harus menulis agak sore karena saya pikir pertandingannya itu jam 6 sore. Sehingga jam 4 sore saya sudah menulis dan ya karena idenya sudah penuh di otak sejak 3 hari yang lalu mengenai perubahan peraturan di MBG, maka ya sudah saya menulis tentang MBG itu gitu. Nah, sehingga jam 5 sudah selesai menulis, kemudian jam 6 siap nonton. Sudah jam 6 sudah siap di depan televisi, ternyata jam 8. Ya. Saya yang salah, bukan TV-nya yang salah. Saya yang salah karena terlalu bersemangat cepat melihat pertandingan. Gitu.
0: Betul, tidak siapa yang tidak bersemangat. Tapi ini kayaknya memang iya ada sih nggak semangat ya para mitra keracunan ini ya Abah ya. Ini menarik ini kalau memang kalau ini teman-teman belum baca tulisan Abah ini, Sasa mengutip sedikit bahwa memang sekarang ada potongan ya Abah ya. Potongan apa ini namanya?
1: Potongan. Bukan potongan sebetulnya. Saya mengistilahkan inilah peraturan yang masuk akal dan peraturan ini sebetulnya 3 hari yang lalu saya akan mulis akan berlaku mulai 5 Oktober. Tetapi karena pergantian Kapolri segala macam sehingga menulisnya baru hari ini. Sehingga saya menulis ini mulai berlaku kemarin 5 Oktober. Jadi ini betul-betul peraturan baru. Ini saya anggap peraturan yang sangat masuk akal, logis dan seharusnya sejak pertama MBG ya harus seperti itu harusnya. Jadi peraturan baru ini intinya begini. Pemerintah tetap jatah MBG, anggaran MBG itu 15.000 per porsi untuk porsi besar. Ini kan ada porsi besar, ada porsi kecil. Yang porsi kecil itu mungkin untuk TK atau apa gitu. Yang porsi besar itu kan 15.000 per porsi. Dari 15.000 itu yang 3.000 untuk biaya operasional. Biaya operasional itu distribusi, segala macam begitu. Nah, yang 13, yang 10.000 itu untuk belanja bahan dan memasak. Nah, berarti masih ada 2.000. 2.000 ini diistilahkan untuk sewa dapur, begitu. Nah, dulu sewa dapur ini yang 2.000 ini sewanya itu didasarkan kepada satu dapur melayani 3.000 siswa. Okay. Jadi mulai Senin sampai Sabtu hanya Minggu. Jadi dulu itu sewa dapur ini Rp2.000 per porsi. Dianggap satu dapur 3.000 porsi dan dianggap mulai Senin sampai Sabtu. Itu. Nah, berarti kalau dikalikan Rp2.000 kali 3.000 porsi kali Senin sampai Sabtu jatuhnya itu satu bulan 160 juta. Jadi pemilik dapur MBG atau investor begitu, atau dalam hal MBG disebut partner, itu mendapat 160 juta per bulan. Nah, per bulan. Berarti kalau investasinya sekitar 900 juta, itu 9 bulan sudah balik modal. Karena itu waktu itu begitu banyak orang antusias membangun dapur MBG. Nah, kenapa pemilik dapur MBG ini disebut partner? Karena yang menjadi penyelenggara MBG itu yayasan. Yayasan siapa saja begitu yang waktu itu lolos untuk menjadi penyelenggara MBG. Banyak yayasan nggak punya uang untuk membangun dapur. Karena itu mengajak mitra, mengajak investor membangun dapur. Jadi yayasan yang mendapatkan izin, investor yang membangun dapur. Nah, dapur ini mendapat Rp2.000 per porsi kali 3.000 kali Senin sampai Sabtu, 160 juta sebulan. Nah, kalau begitu yayasan dapat apa? Sebagai pemilik izin, yayasan dapat bagian dari keuntungan membeli bahan baku. Jadi jatah bahan baku, jatah makanan, menu itu harganya 10.000. Jadi dari pemerintah tadi 15.000, yang 3.000 untuk operasional, yang 2.000 untuk sewa dapur. Nah, tinggal 10.000. Nah, 10.000 inilah yang untuk menunya. Nah, untuk menu ini yang belanja siapa? Yang belanja yayasan. Nah, dari situ diasumsikan yayasan sebetulnya tidak menghabiskan 10.000 itu, atau yayasan tidak membelanjakan 10.000 itu semua untuk menjadi menu, menjadi makanan. Bisa saja sebetulnya, ya terserah, pinter-pinter yayasan, pinter-pinter belanja, pinter-pinter mencari tempat belanja yang murah, pinter-pinter mengakali mestinya menunya ini menjadi itu. Ya, itu dianggap yayasan dapat keuntungan dari situ. Nah, bisa jadi bisa lebih besar dari berapa, kemudian pemilik untung berapa. Peraturan yang baru ini tidak begitu rumusannya. 15.000 per porsi dari pemerintah, 3.000 untuk operasional itu tetap, dapur 2.000 itu tetap, tapi menghitungnya berdasarkan 3.000 porsi per dapur. Menghitungnya berdasarkan tugas dari GN, dari Badan Gizi Nasional siswa, ada dapur yang mendapat tugas melayani 1.500 siswa dan variasi di antara itu. Nah, bagi dapur yang sekarang melayani 3.000 siswa, nggak ada perubahan apa-apa. Tetapi banyak juga dapur yang hanya mendapat tugas melayani 2.000 siswa. Nah, ini pendapatan dapurnya itu yang 2.000 per porsi tadi, itu dikalikan, tidak dikalikan 3.000 lagi, tapi dikalikan berapa dia melayani, dan dikalikan berapa hari dia melayani. Karena harinya sekarang sudah dipotong dari Senin sampai Sabtu menjadi Senin sampai Jumat. Kemudian tanggal merah juga tidak dihitung, tidak diberi uang. Kemudian kalau misalnya ada libur panjang juga tidak diberi, ada cuti bersama tidak diberi. Nah, sehingga sekarang ini bagi dapur yang melayani 1.500 siswa itu seperti siswa yang keracunan. Ya, karena itu saya istilahkan mitra keracunan. Karena kan bukan salah mitra sebetulnya, kenapa hanya melayani 1.500? Sebetulnya kan kenapa BGN hanya menugaskan dapur itu 1.500? Sebetulnya keluhan dapur ini sangat dimaklumi. Loh, saya membangun dapurnya kan untuk 3.000 dengan investasi yang juga untuk 3.000. Bahwa saya mendapat tugas hanya melayani 2.000 atau melayani 1.500 kan bukan salah saya. Kenapa? Saya ayo mana 3.000 supaya hitungannya masuk. Nah, ini persoalannya sekarang ada di situ. Tetapi ini sudah berlaku mulai kemarin 5 Oktober sehingga sekarang dapur-dapur MBG yang hanya melayani 1.500, 2.000 itu protes besar.
0: Dan
1: kirim surat panjang sekali, termasuk dikirimkan ke saya. Dan ya kan ini ada perjanjian. Perjanjiannya pokoknya
0: berapa sama gitu ya.
1: Tetap dianggap 3.000 karena dapurnya dibangun berdasarkan kapasitas 3.000. Jadi selama ini memang boros sekali, banyak sekali yang hanya melayani 1.500 dianggap melayani 3.000. Sewa dapurnya ya, bukan menunya, sewa dapurnya. Nah, sehingga waktu itu rebutan orang membangun dapur MBG. Seandainya sejak awal dijelaskan seperti yang sekarang, mungkin nggak banyak yang pengen bangun dapur MBG. Ya tetap ada, karena mungkin BGN-nya yang berhitung lebih baik, bagaimana agar semua dapur melayani 3.000. Begitu. Nah, sekarang berapa banyak dapur yang tidak melayani 3.000? Itu banyak sekali. Hampir separuh. Jadi yang mitra yang keracunan ini banyak banget. Dan mereka kan menganggap kan sudah ada perjanjian, perjanjiannya sudah ditandatangani. Nah, masa enggak taat kepada perjanjian? Ini kalau di dunia internasional parah banget ini hukumannya.
0: Gitu.
1: Bisa digugat ke pengadilan, bisa menyebabkan turunnya kepercayaan, dan terutama menyebabkan turunnya kepercayaan itu. Kan bagaimana, itu kan Saidin, bagaimana perjanjian kok tidak ditaati begitu. Tetapi memang kalau perjanjian itu ditaati, itu borosnya bukan main negara ini.
0: Betul.
1: Borosnya bukan main. Nah, ini rumah saya, Sasa.
0: Iya. Sangat asri sekali.
1: Tidak sampai rumah karena akan olahraga. Ya.
0: Oh, jadi tadi Abah itu bukan dari rumah mau ke tempat olahraga, tapi dari luar mau ke rumah tadi.
1: Ya, betul.
0: Luar biasa, mantap. Nah, Abah. Keren. Ini desain rumahnya ini Abah atau Abah sendiri atau
1: saya? Saya.

0: barang mahal. Jadi maturnya saja. Tidak ada barang mahal di tempat ini. Ya. Jadi ini loh, jauh dari mewah.
1: Tatanannya itu sudah mahal, Abah. Kalau Sasa lihat itu bukan barang harganya, tapi tatanannya, seninya ini udahlah mahal. Mahalnya karena nggak semua orang bisa menata serapi ini. Dan ini Abah dulu nggak ada background, tiba-tiba ada desain interior kan ya, Abah?
0: Enggak, apa karena dulu? sering diskusi dengan arsitek, karena kan banyak membangun gedung di hampir di seluruh Indonesia, dan sering diskusi dengan arsitek, diskusi dengan pemborong, diskusi dengan kontraktor, sehingga lama-lama memahami jalan pikiran mereka. Nah, itu studio gamelan itu.
1: Studio kita punya gamelan. Ya. Yang main gamelan siapa, Bah? Abah kah karena dulu orkes Melayu apa gimana nih, Bah?
0: Ya, saya suka gamelan, suka wayang kulit, tetapi saya tidak punya waktu, sehingga istri saya yang gamelan. Oh. Jadi istri saya orang Kalimantan yang bisa gamelan. Sama ibu-ibu senam, itu seminggu sekali latihan gamelan di sini. Nah, itu studinya begitu supaya akustiknya bagus.
1: Supaya suaranya ulem ya, Bah ya. Dia bisa keluar dengan bagus ya.
0: Wow, jadi kembali ke MBG, sekarang memang problemnya agak rumit. Pertama, peraturan yang lama itu dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama itu kan harus dihormati, dan itu bisa jadi masalah hukum, karena kalau negara tidak menghormati perjanjian, terus bagaimana? Ini kepastian hukumnya di mana? Dan kepastian bisnis di mana? Dan ini bisa berkembang ke arah kepercayaan mengenai kepercayaan terhadap kepastian bisnis di Indonesia, kepastian ekonomi. Jadi dampaknya agak panjang. Tetapi kalau dilaksanakan, negara memang borosnya luar biasa. Membayar sesuatu yang tidak dinikmati, begitu. Nah, karena itu saya anggap peraturan ini sangat masuk akal, sangat bagus, tetapi harusnya dilaksanakan sejak awal. Nah, ya begitu.
1: Tapi cukup, Abah, kan? Ini ya. Cukup, tapi pertanyaan sedikit saja, Abah. Soal MBG ini kan berarti kan, kalau Sasa sebagai orang awam mengatakan ini berarti tipikal yang trial dan error. Apakah sebenarnya selama ini, dulu dari dulu Abah pas di pemerintahan sampai Abah jadi pengusaha juga, Indonesia itu memang seperti ini caranya berbisnis. Maksudnya pemerintah ya, bukan Indonesia. Jadi nggak digodok dulu, nggak dipikir dulu, yang penting nyoba dulu, terus tiba-tiba nanti bottleneck baru, ya kita bikin aturan baru. Itu dari dulu kah, Abah?
0: Saya kira ini lebih pada keinginan yang menggebu-gebu. Keinginan yang menggebu-gebu yang harus dilaksanakan dalam waktu yang cepat, besar, cepat, dan kemudian ya mungkin nggak sempat mensimulasi
1: Halo. Oke. Memang sepertinya Abah itu ganti wifi ini ya. Sasa tadi sampai kehilangan fokus untuk melihat MBG.
0: Jadi mungkin waktu itu dianggap nggak ada masalah lah. Ini kan ekonomi akan tumbuh 8% dan seterusnya. Ya, mungkin begitu ya. Sekarang terjadi perubahan yang menurut saya sangat bagus perubahan ini. Cuma karena ada perjanjian kerjasama, dan perjanjian itu adalah hukum, dan perjanjian itu harus dihormati, ini bagaimana? Saya lihat mitra-mitra pemilik dapur ini sudah mengadu ke DPR juga, dan DPR menjanjikan akan memfasilitasi persoalan ini. Nah, dan nggak tahu bagaimana nanti hasilnya, kita lihat, karena ya memang ya dilema, ini perjanjian, perjanjian ya harus dilaksanakan. Tetapi kalau dilaksanakan ini negara borosnya, bukan

0: main dan tidak masuk akal begitu. Oke.
1: Ya. Terima kasih Abah. Abah masih mau berkenan untuk menerima pertanyaan dari netizen kah?
0: Satu, ya, oke.
1: Okay. Satu, oke. Okay, mau nggak Mas Torik?
2: Abah, ini akan mengganggu cash flow mereka nggak, Abah, ya, ketika aturan ini diterapkan?
0: Pertanyaan menarik. Karena mereka sudah menikmati rasanya 6 bulan atau 7 bulan, ya? Atau 5 bulan? Pokoknya mereka sudah menikmati beberapa bulan. Harusnya keracunan sampai fatal tidak, karena sudah sempat menikmati ini. Tetapi bagi mereka yang membangun dapur lewat pinjaman bank, nah ini pasti ada persoalan. Pasti ada persoalan. Apalagi ketika dapat pinjaman dari bank itu, pemilik dapurnya tidak menggunakan uang kredit itu hanya untuk membangun dapur, tetapi juga untuk yang lain-lain, misalnya untuk beli mobil pribadi, misalnya untuk bayar utang pribadi yang sebelumnya, dan seterusnya. Itu pasti persoalan. Nah, karena kalau dulu waktu dia membangun dapur itu dengan asumsi 9 bulan sudah balik modal, sudah bisa membayar utang, atau paling jelek setahun, tergantung kepada misalnya apakah dia harus nyogok, apakah ada pengeluaran untuk dulu yang ribut itu SPP, apa istilahnya, manajer dapur itu juga juga harus dibayar tambahan segala macam. Nah itu lebih panjang lagi. Tetapi seandainya semua kredit dulu dipakai untuk bangun dapur, kemudian tidak ada sogok menyogok, ya mungkin sebetulnya 5-6 bulan lagi kreditnya sudah lunas lah, begitu. Tapi tetap persoalan. Karena sekarang dengan hitungan seperti itu, kalau yang 1.500 itu tidak ditambahi tugasnya menjadi 3.000, maka mungkin dia baru 3 tahun, 4 tahun baru balik modal. Dan sementara menunggu balik modal, cash flow-nya kan bleeding.
1: Benar.
0: Oke.
1: Wah. Oke. Pelik juga. Terima kasih Abah.
0: Selamat olahraga.
1: Terima kasih sudah house tour-nya yang sangat indah gitu, setidaknya itu rada bisa menyeimbangkan ya antara yang kita bahas hari ini gitu kan dengan visual yang sangat memanjakan mata gitu. Nih, itu tadi masih kalau hitungannya 1 MBG lah, kan kemarin banyak juga tuh para pengusaha yang double-double punya MBG-nya, ada yang punya 6, ada 8, ada 10. Belinya. Ya, tapi memang ini adalah keputusan terbaik ya, kan kalau kita bilang kayak itu ya kan, setiap dalam sebuah keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apapun itu halnya, maupun bisnis, kebijakan, dan bahkan sekolah pun ya gitu kan, kalau sekolah favorit juga nggak semuanya keterima gitu kan ya, atau kuliah gitu. Jadi yes, ini adalah sebuah dinamika yang berarti dilihat dulu nih nanti gimana nih calon-calon ya, semoga mereka bisa resilient dengan cepat, dan kalau enggak ada Heralda Safira menjadi psikolog klinis yang bisa dihubungi malah promosi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa hari ini bisa didengarkan di C3911 FM Malang. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini ya, di jam 10 lebih 43 menit kita masuk di Memory Lex. Nah kawan, kalau misalkan kita cek tadi kita membahas tentang MBG ya, sebelumnya di This Way, kita mendengarkan This Morning selama hampir 30 menit. Dan mungkin saya akan membahas tentang itu dulu kawan. Kalau misalkan sekarang kan anak-anak sudah makan siangnya pakai MBG. Nah kalau misalkan dulu gimana? Makan siang Anda di sekolah itu bagaimana kawan? Apakah, oh saya makan nunggu mas sampai di rumah? Atau, oh saya biasanya makan di sekolah gitu ya, bawa bekal atau bagaimana kawan? Nah mungkin di tahun 80-90an itu Anda boleh sharing-sharing kawan, bagaimana makan siang atau mungkin makanan anak-anak di zaman SD, SMP atau SMA di tahun 80-an, 90-an. Anda boleh tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utu.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
3: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeberlanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
2: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
4: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya wis sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
2: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
5: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses. Karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya. Mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
2: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Pemkab Malang siapkan desa percontohan bebas sound horror. BKOW Jatim dorong peran keluarga cegah pernikahan dini dan stunting. 5 tahun lagi Indonesia siap produksi BBM bioetanol E20. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan dirinya akan menggandeng akademisi untuk mengkaji fenomena penggunaan sound system atau sound horror di lingkungan masyarakat. Ia menyebut nantinya akan ada pembahasan mengenai kebijakan terkait dengan aturan dan larangan serta akibat sosial dari penggunaan pengeras suara yang cukup kencang. Lebih lanjut, rencana ke depan juga akan ada desa percontohan bebas sound horror di Kabupaten Malang untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, serta nyaman. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Jatim, Gardi Heru Cahyono menyampaikan, pernikahan dini menjadi salah satu faktor menjadi salah satu pemicu melahirkan generasi stunting akibat ketidaksiapan fisik, mental, serta ekonomi para pasangan muda. Gardi menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan dari lingkungan keluarga agar anak-anak usia remaja dapat memprioritaskan pendidikan dan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Melalui kolaborasi berbagai organisasi wanita, BKOW Jatim berkomitmen mengedukasi masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, serta bebas dari stunting. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Indonesia bisa memproduksi bahan bakar nabati atau bioetanol E20 atau campuran bensin bioetanol 20% dalam 5 tahun ke depan. Kata Zulkifli Hasan, langkah ini merupakan bagian dari percepatan transisi energi hijau untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menciptakan lapangan kerja baru. Lebih lanjut, pemerintah kini mulai menyiapkan 2 juta hektar lahan tebu sebagai sumber bahan baku utama untuk mendukung program nasional tersebut. Demikian 911 News jam 11 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Memory Lex. Malam hari ini, siapkan diri Anda untuk beristirahat sejenak di malam hari ini. Karena sudah lelah ya, berkegiatan, bekerja dari pagi sampai malam. Kayaknya sudah pada capek ini, malam hari ini. Jadi kita kasih pembahasan yang ringan-ringan, sambil nostalgia maupun juga kita masuk ke dalam lorong waktu. Kita masuk ke tahun 80-an, kita masuk ke tahun 90, sampai di awal 2000-an. Kira-kira Indonesia itu bagaimana sih? Atau mungkin juga bagaimana sih sebetulnya kegiatan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di zaman dulu? Apakah masih sama dengan yang kita lakukan di tahun 2026? Atau justru banyak sekali perbedaan yang kita temukan antara tahun-tahun kita dulu, kawan ya, di tahun 90-an, kemudian di awal 2000-an, sampai sekarang kita masuk di tahun 2026. Dan sepertinya kita sudah mepet sekali, kawan ya, sudah mendekati tahun 2027. Jadi dalam hitungan beberapa hari saja ya, kurang lebih ada 80 hari lagi kita akan masuk ke tahun 2027. Itu artinya banyak sekali perubahan, perkembangan, dan perbedaan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita rasakan antara zaman Anda dulu ketika sekolah SD, SMP, dan SMA, sampai sekarang kita hidup di dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi digital. Nah, tentunya banyak sekali kawan perbedaannya. Jadi malam hari ini tadi kita sempat membahas juga ya bersama Iqbal. Tadi Iqbal sempat membahas makanan apa sih yang biasanya zaman dulu dimakan oleh orang-orang. Karena kalau misalkan kita lihat makanan di zaman sekarang itu sudah modern semua kawan ya. Dan mayoritas juga sekarang makanannya serba instan. Jadi kalau misalkan mager atau malas gerak gitu, kita bisa klik-klik di layar handphone, nanti makanannya sudah langsung datang di depan rumah kita, ataupun juga langsung di depan kamar kita, mungkin makanannya sudah datang begitu ya. Tapi kalau di zaman dulu, apakah hal tersebut mirip kawan, atau justru hal tersebut gak pernah ada di tahun dulu-dulu gitu ya, di tahun 80-an, tahun 90-an. Karena tentunya perbedaan dari perkembangan teknologi digital akan sangat mempengaruhi dari gaya hidup, kemudian pola pikir, dan juga gaya dari masyarakat kita sendiri dalam berkegiatan maupun juga bersosial. Tapi saya coba untuk spesifik dalam hal makan siang. Nah, tadi kan Iqbal sempat membahas

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang.

0: meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide.

0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex.
4: Kembali kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan tadi kita sempat bertanya ya kawan, kira-kira apa sih makan siang Anda dulu ketika sekolah ya? Apakah makan siangnya sudah ada katsunya, ayam katsu seperti itu? Atau mungkin makanannya dulu sudah ada ayam geprek gitu ya, atau ayam Kentucky gitu yang sekarang bisa menjadi salah satu menu MBG gitu. Tapi bukan berarti ini mengkomparasikan MBG kawan, kita cuma untuk menelisik ke belakang ya. Apa sih zaman dulu yang sering dimakan oleh bapak kita, oleh kakek nenek kita di zaman dulu masih sekolah begitu ya, ataupun yang dikonsumsi oleh Anda sendiri kawan dulu ketika sekolah dan dibekalin sama orang tua gitu ya, dimasakin nasi goreng. Biasanya yang paling sering adalah kita dimasakin nasi goreng sama orang tua karena ada nasi yang semalam gak habis, jadi diangetin sama orang tua kita tapi sekalian digoreng biar ada rasanya. Dan supaya habis, jadi langsung dibekalin deh sama orang tua kita buat jadi bekal atau menu bekal kita untuk makan di sekolah nantinya. Tapi kawan, ternyata kalau di tahun 90-an itu cukup beragam ya. Jadi zaman dulu kita masih ada, kita juga sudah merasakan perkembangan teknologi digital ya. Anak-anaknya udah pada ngetren, udah hits-hits lah ya bahasanya kalau zaman anak sekarang seperti itu. Udah nyentrik ya, bahkan kalau misalkan berbicara tentang outfit, pakaian memang nyentrik. Begitupun juga dengan bekal-bekalnya kawan. Ternyata dulu kita makan bekal itu sudah bukan hanya dari telo kukus, kemudian bekal apalagi talas kukus gitu ya, tapi kita sudah bekal ayam tepung, ayam goreng, dan beberapa menu lainnya yang di tahun 2026 ini juga masih eksis ya, menjadi salah satu menu yang digemari oleh anak-anak Gen Z, Gen Alpha di zaman sekarang yang suka makanannya yang serba instan, terus juga serba digoreng ya zaman sekarang. Tapi ternyata di zaman dulu di samping banyak sekali makanan-makanan yang sudah dalam bentuk goreng, dalam produksi yang digoreng seperti nasi goreng, terus juga beberapa menu makanan yang diproduksi dengan cara digoreng ya, diolah dengan cara digoreng. Nah, ada juga sebuah makanan yang kukus-kukusan. Nah, sekarang juga menjadi salah satu tren juga kawan ya. Jadi tren hidup sehat loh di Indonesia ini. Banyak sekali sekarang yang berjualan kukus-kukusan seperti telo madu kukus, ubi ungu kukus.

kukus, jagung rebus, kentang rebus itu. Jadi sekarang sudah mulai digandrungi kembali menu-menu yang katanya orang zaman sekarang kan menu jadul, menu zaman mbah kita dulu, menu ya menu-menu lawas lah ya sebetulnya. Tapi sekarang malah justru digandrungi dan digemari loh oleh anak-anak zaman sekarang. Karena ternyata mereka sudah menemukan titik plusnya ya, kelebihannya. Kalau misalkan kita makan makanan yang selain digoreng alias direbus, kemudian juga dikukus, karena tentunya kandungan vitamin dan juga mineralnya akan sangat terikat dan akan optimal ketika kita konsumsi nantinya. Berbeda dengan cara digoreng. Misalkan ikan goreng, nah ini kan nanti, ataupun telur goreng ya, kan telur tentunya ada omeganya, ada omeganya, kemudian juga ada vitamin D-nya. Tapi kalau misalkan melalui proses penggorengan, tentunya vitaminnya masih ada, tapi akan menurun ya kadar untuk kandungannya. Tapi kalau misalkan direbus, justru dengan direbus ataupun dikukus itu akan mengikat kandungan yang ada di dalam objek tersebut. Misalkan dalam telur gitu ya, atau dalam ubi ungu. Nah itu akan menjadi sangat oke ketika kita konsumsi. Sehingga ketika zaman sekarang sudah maju, ternyata masyarakat zaman sekarang juga malah pengen lagi loh buat kembali ke zaman dulu ya. Karena mungkin kangen ya, kangen dengan masakan orang tuanya, kangen dengan menu-menu yang simple sebetulnya ya. Simple ya, telur direbus, terus juga telo dikukus gitu. Tapi punya manfaat yang cukup besar, di samping bisa mengenyangkan, ternyata juga punya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh tubuh, sehingga tubuh ini gak gampang capek, gak gampang sakit, seperti itu. Nah ini ada gabungan juga kawan, kebetulan kita sambil live TikTok ya. Ada dari Mas Tatu ini katanya, sampai ada istilah lorek maneh. Nah ini apa ini? Kaos lorek, oh kaos ya. Tren hari raya jadul katanya. Kalau katanya Kak Sweetify nih, dengan username Sweetify, katanya pisang kukus. Wah pas banget sekarang lagi makan ikan goreng plus telur ceplok. Waduh mantap sekali nih malam-malam. Dan barangkali Anda juga punya cerita kawan yang nanti mau dibagikan ya, boleh sekali. Atau mungkin mau on air menceritakan dulu ketika sekolah itu bekal apa yang sering Anda bawa ya, bekal makanan apa, apakah nasi goreng, atau mungkin sudah dalam bentuk yang modern seperti sekarang kan orang tuanya pada kreatif-kreatif ya, ada nasi dilapisi dengan rumput laut, kemudian nanti dihias sedemikian rupa berbentuk boneka, berbentuk kucing. Nah apakah Anda dulu ketika sekolah juga dibontotin seperti itu kawan? Nanti boleh untuk bercerita bersama kami. Nah sebelum itu kawan, ada satu komposisi dari Gloria Estefan, Coming Out of the Dark.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi.

0: melaporkan kondisi di sekitar hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
1: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
2: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
0: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kulit Pasrah. Waduh, lagunya cukup mantap kawan ya, dan sedikit nge-jazz. Nah, ini juga bisa menjadi lagu yang digunakan untuk menemani Anda perjalanan di malam hari ini, yang sedang mobile juga ya, ataupun yang mau pulang kerja. Mungkin saat ini sudah bersiap untuk istirahat juga kawan. Tadi ada gabungan juga kawan dari pendengar di live TikTok ya, dari Mas Tatu. Tadi sempat bercerita juga ya Mas Tatu, ternyata dulu ketika sekolah dibawain sama orang tuanya adalah air minum. Jadi air minum putih bening seperti itu, tapi diisi dengan selasi. Wah, ini jujur ya menjadi salah satu cerita yang unik kawan, dan saya pertama kali mendengar ada air minum yang diisi selasi ya. Maksudnya kan familiarnya selasih itu dimasukkan ataupun juga dicampur dengan sirup ya, es sirup seperti itu. Jadi kalau misalkan dicampur dengan air putih, gak ada es batunya atau gak ada pemanisnya, mungkin agak menjadi sebuah hal yang baru ya bagi saya juga ini. Wah, terima kasih Mas Tatu ceritanya, cukup unik ya. Dan air minumnya tadi dimasukkan ke dalam botol beling atau sekarang namanya tumbler gitu. Wah. Jadi otentik sekali nih cerita dari Mas Tatu. Tapi jujur, tapi justru hal tersebut menjadi sebuah ciri khas kawan ya. Karena setiap orang itu harus bangga dengan yang dimilikinya masing-masing. Contoh, Mas Tatu tadi cerita kalau misalkan kebiasaannya dulu ketika sekolah dibawain sama orang tuanya air putih mineral biasa yang diisi dengan selasi. Nah, itu kan menjadi sebuah ciri khas ya dari Mas Tatu sendiri. Atau mungkin barangkali dari Pak Awal, kemudian juga Pak Anton yang malam hari ini bergabung juga kawan di live TikTok ya, mungkin juga mau berbagi cerita ini. Kira-kira dulu Anda ketika zaman sekolah SD, SMP, SMA, pernah gak sih Anda itu dibekalin sama orang tua, jadi dimasakin menu atau masakan, kemudian Anda makan di sekolah, atau justru dimasakinnya dalam skala yang besar, jadi nanti biar di kelas itu bisa makan kruyuk-kruyuk bareng teman-teman. Nah, barangkali punya cerita juga kawan ya. Karena zaman dulu orang-orang itu terkenal sama yang namanya grapiak ya. Grapiaknya luar biasa, apalagi kalau orang Jawa. Orang Jawa itu memang harus dikenalkan yang namanya grapiak sebetulnya. Jadi grapiak itu ketika punya energi sosial dan jiwa sosial yang cukup tinggi untuk bisa melihat bagaimana sesamanya. Kalau saya dulu kawan ya, punya cerita juga. Saya dulu sering sekali dibekali sama orang tua itu adalah nasi goreng. Tapi kenapa kok sampai nasi goreng? Jadi nasi goreng yang dulu dibekalkan sama orang tua saya adalah nasi kemarin malam. Jadi nasi kemarin malam, karena ibu saya orangnya eman ya, gampang eman, daripada dibuang, jadi dimasukkan kulkas, paginya dienget, sekalian digoreng, dan menjadi bekal saya untuk sekolah di tahun 90-an kawan. Nah kalau misalkan pendengar City Gate yang lain ini barangkali punya cerita juga ya. Apa mungkin dulu bekalnya masih dalam bentuk ubi ungu gitu. Atau bekalnya dulu masih lemper, terus juga telo madu yang dikukus gitu ya. Apa masih seperti itu kawan dulu bekalnya? Tapi kayaknya udah nasi kayaknya kawan ya, sudah mulai nasi jagung itu masih make sense ya. Nasi jagung, kemudian nasi tiwul yang dibuat bekal untuk kita sekolah di zaman dulu seperti itu ya. Dan beberapa cerita mungkin ada yang cukup unik kawan. Jadi dibekalin ke sekolah itu bukan hanya nasi, tapi juga komplit sama buahnya, sama snacknya. Waduh, kalau zaman sekarang kan rata-rata orang tua sudah seperti itu kawan ya. Jadi saking perhatiannya sama anak, sehingga dibekalkan anaknya itu dikasih bekal dengan sangat komplit. Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna itu udah mencakup ya. Jadi bekalnya ada nasinya, ada sayurnya, ada apalagi, ada buahnya, ada rotinya. Waduh, belum nanti pulang sekolah nanti dibuatkan yogurt, buat susu gitu. Wah, jadi makin komplit sekali dulu. Dan ini ada gabungan juga kawan dari beberapa pendengar yang bergabung ya di live TikTok. Ada Pak Anton. Dulu bekalnya sederhana, berupa uang 10 rupiah. Wah, ini menarik ya Pak Anton. 10 rupiah kira-kira dulu bisa buat jajan apa aja Pak Anton? Atau mungkin di tahun berapa itu, Pak Anton? 5 rupiah buat beli gorengan, 5 rupiah lagi buat beli es. Wah, itu dapat berapa gorengan dulu, Pak Anton? 5 rupiah itu dapat 1 biji gorengan atau berapa biji? Sama es apa ini kira-kira, Pak Anton, biasanya kalau beli es? Es teh atau es setrup? Nah, dulu kan juga rame ya, Pak ya, es setrup ya. Bahasanya adalah es setrup. Wow, tahun 80-an, kawan. Oh, es lilin, apa? Es wawan ya mungkin ya, Pak Anton. Ada juga gabungan kawan dari Pak Awaludin. Dulu saya waktu sekolah, bekal yang disiapkan sama ibu adalah nasi goreng sama kerupuk. Wah, ini nasi goreng sama kerupuk. Kalau misalkan sudah dewasa seperti ini, mungkin ya menjadi hal biasa ya. Tapi kalau diingat-ingat, ternyata dulu ketika dibikinin bekal sama orang tua itu menjadi sebuah bekal yang luar biasa. Tak ternilai harganya. Walaupun mungkin seporsi nasi goreng dengan nasi bekas kemarin ya, yang diinget lagi. Bahasanya kan orang tua kan diinget ya kawan ya, atau dipanaskan lagi, dimasak lagi ya, nasi yang diinget seperti itu. Tapi kalau diingat-ingat ternyata sekarang menjadi sebuah hal yang mewah, karena sulit untuk kita ulang kembali masa-masa seperti itu.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Lifehacknya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
6: Oh no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. Kembali kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi ada beberapa pendengar kawan yang bercerita juga ya, dari Pak Anton dan juga Pak Awaludin. Kalau Pak Awaludin tadi menanggapi terkait dengan bekal, bekal ketika sekolah, ternyata ada kesamaan ini antara saya sama dan Pak Awaludin ya. Sama-sama sering dikasih bekal nasi goreng. Tapi kalau saya itu bekal nasi gorengnya adalah nasi kemarin, Pak Awaludin. Kalau Pak Awal, kira-kira nasinya juga sama seperti saya, nasi kemarin atau baru? Nah, boleh nanti juga bercerita lagi, Pak Awaludin. Lalu juga ada Pak Anton, kawan. Pak Anton ini menanggapi, Mas dulu itu ketika selain ini ya, selain bekal sekolah, ternyata ketika hari raya itu ada sebuah tren untuk pakai kaos lorek. Dan ketika dipakai, nanti banyak orang yang bilang lorek mane gitu. Karena gak ada yang pernah punya kaos lorek. Begitu muncul, banyak orang beli. Wah, tadi saya sempat searching-searching ya. Saya sampai tanya-tanya ini ke Mbah Google. Sebetulnya yang dimaksud tren kaos lorek di Malang itu yang seperti apa gitu. Karena dulu saya udah enggak ini kawan, udah enggak mengalami ya, ya tren kaos lorek yang dimaksud tadi oleh Pak Anton. Dan ternyata kaos loreknya adalah dia ada dua warna, bisa hitam putih, bisa biru kuning, bisa kuning hitam, dan garis-garis bentuknya, garis-garis horizontal bukan vertikal gitu. Wah, seru sekali kayaknya punya kaos lorek ini. Kayaknya saya mau koleksi satu. Terus juga celana komprang bawahnya lebar. Celana komprang bawahnya lebar ini berarti dia mirip kayak Michael Jackson ya. Michael Jackson kan gitu celananya. Apa ya bahasanya? Cut brai. Cut brai. Celana katingannya cut brai. Jadi dia di paha atas sampai di lutut dia agak nyapret. Tapi nanti masuk ke mulai dari lutut sampai mata kaki dia udah melebar ke samping gitu. Jadi dia enggak cuman panjang tapi juga lebar. Gitu. Apakah itu juga nih, Pak Anton? Celana komprang tadi ya. Celana komprang yang dipadukan dengan kaos lorek. Jadi dua ini ya, dua tren yang bergabung jadi satu berarti. Tapi memang kawan ya, di zaman dulu itu banyak sekali keunikan-keunikan yang dilakukan oleh banyak orang. Karena tentunya ketika ada suatu tren yang terjadi seperti itu, nah ini bisa menjadi sebuah kenangan di masa depan. Kalau mungkin Anda dulu yang pernah punya kaos lorek sampai di komentari tetangganya mungkin ya, lorek mane, lorek mane. Lah kira-kira sekarang udah kangen gak sih kawan dengan tren-tren tersebut? Karena mungkin sekarang sudah ini ya, sudah zamannya digital. Semua orang sudah fokusnya dengan HP-nya masing-masing. Jadi gak begitu memperdulikan sekitar. Kalau zaman dulu kan orang punya apa gitu ya, punya sesuatu A gitu, pasti tetangganya udah pada tahu semua. Jadi memang saking rapatnya antara tetangga itu, jadi ada kabar baru gitu ya, langsung tahu semuanya. Karena memang masing-masing tetangga sangat terbuka. Kemudian juga grapia ya, grapianya luar biasa orang-orang di zaman dulu. Nah itu kawan. Nah ini kata Pak Anton, celana komprang emang dipasangkan dengan kaos lorek. Waduh, mantap sekali. Berarti dugaan saya betul ya Pak Anton ya. Kaos lorek yang digabungkan dengan celana komprang. Terus sepatunya apa ini Pak Anton? Sepatunya pakai sepatu kulit yang model-model cowboy gitu atau bagaimana ini? Kalau jeans dulu ada tren yang robek, yang boys, dan kadang disambung dengan kain lainnya. Waduh, celana jeansnya harus robek banget ini Pak Anton. Baru bisa ikut tren gitu ya. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi cerita. Dan kawan ya, di malam hari ini nanti kita juga akan mendengarkan lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam. Tapi sebelum itu kita coba dengarkan Jalan-Jalan Plus ke Cuban Talun.
4: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Cuban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Cuban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Cuban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Cuban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

di bulan ini, namun saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Life hack-nya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-jalan Plus.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widyastuti, mengatakan berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di gadang
6: PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sound horror siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga

0: ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernahkah Anda merasa tidak melakukan pembelian besar di bulan ini? Namun, saat tagihan kartu kredit Anda datang, jumlahnya tetap membengkak. Bagi kalangan profesional, kebocoran finansial terbesar seringkali bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari biaya langganan siluman. Coba diingat-ingat, berapa banyak aplikasi premium, layanan streaming film, majalah digital, atau bahkan membership gym yang terus memotong kartu kredit Anda otomatis setiap bulan, padahal sudah jarang Anda gunakan. Lifehacknya, luangkan waktu 15 menit Anda di weekend ini untuk melakukan subscription audit. Cek mutasi kartu kredit Anda 3 bulan terakhir. Temukan dan cancel semua layanan berlangganan yang tidak lagi memberi value untuk Anda. Kelihatannya memang receh, tapi jika dikumpulkan dalam setahun, dananya bisa untuk Anda alihkan menjadi portofolio investasi yang lebih menguntungkan. Jadi, jangan biarkan uang Anda menguap tanpa disadari ya kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mau mesti yo, tonggo.

0: Rico.
1: Hey, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan loh. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwih akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Cobantalu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Cobantalu beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Cobantalu. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Cobantalu ini wajib banget masuk list Anda.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal.

0: Yang jatuh, ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Banyak orang hari ini merasa dirinya sibuk atau ingin tampak sibuk. Memiliki berbagai kesibukan itu malah sesuatu yang dibanggakan. Seolah-olah dengan kesibukan itu status kita lebih dari orang lain. Bahkan jika tidak sibuk, orang khawatir dirinya dianggap pengangguran atau tidak bermanfaat. Namun ada salah pengertian mengenai apa yang disebut sibuk. Sebab ukuran sibuk hari ini justru ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan aktivitas secara serempak, seperti memasak sambil scrolling media sosial, menemani anak belajar sambil main game, ngobrol dengan tetangga sambil asyik check out dari marketplace, atau membalas pesan sambil naik sepeda motor, itu sebenarnya multitasking. Melakukan multitasking memang tampak seperti sebuah kesibukan. Namun dalam kenyataannya ini justru menurunkan produktivitas. Peneliti neuroscience David Mayer menunjukkan orang yang melakukan multitasking justru berkinerja rendah dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Memang, melakukan beberapa hal secara sekaligus mempengaruhi kemungkinan kita untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Oleh karena otak kita dirancang untuk memproses segala sesuatu secara terbatas dan secara fokus. Keterbatasan otak ini dibuktikan oleh penelitian memakai magnetic resonance imaging untuk memetakan kinerja otak kita. Otak kita tidak akan bertahan dalam proses seleksi alam jika tidak dirancang agar mampu berkonsentrasi. Artinya, melakukan berbagai hal secara serempak justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita dirancang untuk hanya mampu berkonsentrasi pada satu hal saja dalam satu rentang waktu tertentu. Maka, seseorang dikatakan produktif justru ketika dia mampu menggunakan kemampuannya berkonsentrasi pada suatu tugas secara efektif. Berbagai profesi saat ini memang memerlukan sikap fokus, melakukan segala sesuatu secara tuntas agar yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam bidang yang bersifat teknokratis, maka konsistensi untuk merencanakan dan membangun sesuatu adalah kunci keberhasilan. Seperti halnya sebuah pemerintahan selalu memerlukan visi yang kokoh dan fokus pada tujuan pembangunan masyarakat. Kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan jika sibuk dengan berbagai gimmick yang malah menimbulkan distraksi. Sekali lagi, sibuk bukanlah melakukan banyak hal secara bersama-sama, namun mampu melakukan sesuatu secara terpusat dengan penuh perhatian. Selamat beraktivitas. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk CityKite 911 FM.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
2: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif.

0: perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL turunnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horror siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Banyak orang hari ini merasa dirinya sibuk atau ingin tampak sibuk. Memiliki berbagai kesibukan itu malah sesuatu yang dibanggakan. Seolah-olah dengan kesibukan itu status kita lebih dari orang lain. Bahkan jika tidak sibuk, orang khawatir dirinya dianggap pengangguran atau tidak bermanfaat. Namun ada salah pengertian mengenai apa yang disebut sibuk. Sebab ukuran sibuk hari ini justru ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan aktivitas secara serempak, seperti memasak sambil scrolling media sosial, menemani anak belajar sambil main game, ngobrol dengan tetangga sambil asyik check out dari marketplace, atau membalas pesan sambil naik sepeda motor. Itu sebenarnya multitasking. Melakukan multitasking memang tampak seperti sebuah kesibukan. Namun dalam kenyataannya ini justru menurunkan produktivitas. Peneliti neuroscience David Mayer menunjukkan orang yang melakukan multitasking justru berkinerja rendah dan memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Memang, melakukan beberapa hal secara sekaligus mempengaruhi kemungkinan kita untuk memutuskan sesuatu secara tepat. Oleh karena otak kita dirancang untuk memproses segala sesuatu secara terbatas dan secara fokus. Keterbatasan otak ini dibuktikan oleh penelitian memakai magnetic resonance imaging untuk memetakan kinerja otak kita. Otak kita tidak akan bertahan dalam proses seleksi alam jika tidak dirancang agar mampu berkonsentrasi. Artinya, melakukan berbagai hal secara serempak justru akan mengurangi produktivitas karena otak kita dirancang untuk hanya mampu berkonsentrasi pada satu hal saja dalam satu rentang waktu tertentu. Maka, seseorang dikatakan produktif justru ketika dia mampu menggunakan kemampuannya berkonsentrasi pada suatu tugas secara efektif. Berbagai profesi saat ini memang memerlukan sikap fokus, melakukan segala sesuatu secara tuntas agar yang diberikan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam bidang yang bersifat teknokratis, maka konsistensi untuk merencanakan dan membangun sesuatu adalah kunci keberhasilan. Seperti halnya sebuah pemerintahan selalu memerlukan visi yang kokoh dan fokus pada tujuan pembangunan masyarakat. Kita tidak akan bisa memperoleh kemajuan jika sibuk dengan berbagai gimmick yang malah menimbulkan distraksi. Sekali lagi, sibuk bukanlah melakukan banyak hal secara bersama-sama, namun mampu melakukan sesuatu secara terpusat dengan penuh perhatian. Selamat beraktivitas. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk CityKite 911 FM. Wisdom.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang. Kami juga mengundang ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PPSDA dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Dan satu lagi narasumber kami mengundang ada Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya mengajak Anda untuk yang hari ini mau bergabung juga kawan dalam diskusi Ijen Talk, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami. Nanti boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Saya mengarahkan kalau yang mau ikut bergabung hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita mau jeda sejenak. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, hari ini di program Wijanto kita bicara kekeringan tahu di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Berbicara soal bencana kekeringan di Kabupaten Malang, ini sudah belasan tahun bisa dibilang ya. Kabupaten Malang di beberapa wilayah, salah satunya yang langganan selalu menjadi korban bencana kekeringan itu ada di Kecamatan Paga, Kabupaten Malang, dan tentunya juga ada banyak daerah lainnya. Nah, yang barangkali kita hari ini pingin diskusi bersama sampai dengan tahun 2026 itu bagaimana perkembangan bencana kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, apakah semakin parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Lalu barangkali ada beberapa evaluasi dan ada berbagai solusi yang nanti bisa kita diskusikan, paling tidak bagaimana mengurangi dampak bencana kekeringan yang setiap tahun selalu terjadi di Kabupaten Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu, sudah sambung di line telepon teman-teman? Oke, belum sambung ya. Selain yang sudah sambung di Zoom, ini ada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PPSDA, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Ada Dr. Miftahul Fauzi, STMT. Pak Fauzi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Fauzi, bagaimana Pak? Suara kami bisa didengar dengan jelas, Pak Fauzi ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Bisa dengan terbaik di sini.
0: Makasih. Iya, terima kasih juga Pak Fauzi pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Nanti kita diskusi banyak, Pak ya.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Selain ada Mbak Fauzi, kami mengundang Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Doni Hari Suseso, STMT. Prof. Doni, selamat pagi. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Bagaimana sehat walafiat semuanya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Prof. Doni. Prof. Doni gimana, sehat juga Prof?
2: Alhamdulillah hari ini parinya sehat walafiat, keberkahan usia.
0: Amin, semoga begitu Prof ya. Terima kasih juga Prof. Doni menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pagi hari ini. Nanti kita juga akan diskusi banyak. Nah, di line telepon kawan, kita juga sudah sambung bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI. Pak Purwoto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, hari ini Pak Purwoto di tengah perjalanan ya, mau melanjutkan agenda. Pak Purwoto, bisa dengar jelas suara kami, Pak?
3: Ya, bisa kami dengar dengan jelas. Terima kasih.
0: Iya, walaupun nanti Pak Purwoto tidak bisa sampai selesai untuk mengikuti diskusi hari ini, tidak masalah. Barangkali terima kasih juga Pak masih menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Nah, berbicara soal kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi, saya mengajak Anda untuk diskusi kawan. Mungkin Anda yang juga mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda boleh gabung lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Berbicara soal bencana kekeringan, gambaran kondisi kekeringan di Kabupaten Malang di tahun 2026 ini bagaimana Pak Purwoto dari BPBD?
3: Ya, kita untuk tahun 2026 ini memang ada ketambahan gejala El Nino itu ya. Ini yang prediksinya dari BMKG ini agak panjang sampai bulan Desember. Tapi yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya ini masuk di bulan Oktober ini sudah mulai hujan, tapi sekarang sudah di bulan Oktober ini belum hujan. Hujan yang kita yang kemarin baru ada 1-2 kali itu hujan yang OMC yang dilakukan oleh BPBD kita bersama kerjasama dengan BPBD provinsi itu untuk modifikasi cuaca untuk pemadaman api yang ada di Karutla itu yang kita lakukan. Dan sementara untuk daerah-daerah yang kering kekeringan di wilayah kita di Kabupaten Malang ini ada di 6 kecamatan di wilayah selatan, ada di dari 6 kecamatan itu ada di 13 desa. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini tuh agak berkurang, ada yang berkurang, ada yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Ini dikarenakan untuk beberapa wilayah Malang Selatan itu saat ini, di tahun ini sudah ada beberapa wilayah kecamatan yang tercover oleh PDAM, oleh Tirta Kanjuruhan itu. Sementara ada satu desa di wilayah Sumber Pucung itu yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada kekeringan, tetapi tahun ini ada. Ini karena di beberapa wilayah di desa-desa di Sumber Pucung itu, ini biasanya masyarakat tuh pakai sumur keranjang, sumurnya sumur resapan, dan saat Sungai Molek itu sedang dilakukan pengeringan untuk perbaikan saluran, sehingga sumur resapannya warga ini mati kering, dan ini yang mengakibatkan tahun lalu tidak ada apa kebutuhan air bersih, tahun ini ada. Itu di wilayah Sumber Pucung. Demikian informasinya kami sampaikan.
0: Baik, kalau secara jumlah tadi disampaikan berkurang dibandingkan dengan tahun 2025, termasuk secara luasan ada pengurangan juga Pak untuk daerah yang terdampak?
3: Ada pengurangan. Jadi seperti di wilayah utara yang kemarin itu di Jabung ada, di Singosari ada, sekarang sudah tidak ada. Tinggal yang di wilayah selatan ini yang masih ada titik-titik yang memang sebetulnya nanti ke depan untuk 2027-2028 mudah-mudahan semuanya sudah bisa tercover untuk kebutuhan air bersih itu dari PDAM atau Tirta Kanjuruhan. Karena sekarang sudah proses berjalan itu untuk wilayah Sumber Mancing Wetan itu sebetulnya sudah semuanya sudah tercover di sana untuk kebutuhan air minum yang tahun lalu itu banyak yang kekeringan. Sementara untuk yang apa wilayah agak barat ini sekarang spamnya sudah nyampe di Desa Paga, tepatnya di SMA Taruna itu sudah nyampe di situ, dan 2027-2028 itu akan dilanjutkan nanti di wilayah Gedangan, wilayah Donomulyo dan Kalipari.
0: Baik. Seperti itu. Iya, Pak Purwoto. Termasuk untuk beberapa wilayah yang terdampak itu, apakah termasuk wilayah-wilayah yang tahun-tahun sebelumnya langganan menjadi lokasi terdampak juga, Pak?
3: Ya pasti, pasti. Jadi kita memang wilayah terdampak kebutuhan air bersih ini pasti apa langganan di tahun-tahun sebelumnya juga kekeringan.
0: Baik, bisa dikatakan mayoritas wilayah yang terdampak itu adalah wilayah yang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya, Pak ya?
3: Ya, ya.
0: Pak Purwoto, barangkali masih banyak masyarakat yang belum tahu apa yang menjadi pemicu selain tadi dari cuaca, pengaruh El Nino. Tapi kalau secara real yang ada di lapangan, apa yang membuat masyarakat ini selalu menjadi terdampak bencana kekeringan setiap musim kemarau?
3: Ya, yang pertama memang untuk di, khususnya di wilayah selatan itu belum banyak sumber air ya. Kalaupun ada sumber air, sumbernya kecil. Kemudian sumber yang kecil itu dikelola oleh masyarakat dengan model HIPAM itu, Himpunan Masyarakat Pemakai Air Minum itu. Nah, kemudian ketika musim hujan ini enggak ada masalah, kebutuhan cukup itu. Tetapi ketika musim kemarau ini sumber-sumber air itu yang dikelola oleh HIPAM itu berkurang atau bahkan mati. Kemudian apa ini sumur-sumur warga, sumur-sumur masyarakat ini juga kering. Itu yang jadi problem, yang jadi soal. Sementara apa ini air bersih atau dari PDAM itu belum sampai ke wilayah selatan.
0: Baik. Nah,
3: makanya solusi yang dilakukan, kebijakan yang dibuat oleh Pak Bupati itu bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan air bersih ini sampai di wilayah Kabupaten Malang yang di wilayah selatan itu. Dan itu berproses, kita sudah mulai tahun 2025 kemarin sampai 2026 ini bertahap memang. Sekarang sudah, tadi saya sampaikan, sudah masuk di wilayah Maka, sudah masuk di wilayah Donomulyo, Sumber Mancing Wetan. Nanti tinggal yang ada di Bantur juga sudah, tinggal yang ada di Gedangan, Kalipare, Donomulyo, nanti seperti itu.
0: Baik, Pak, dari 13 desa yang terdampak tadi, dipastikan untuk sekarang ini mereka sudah dapat bantuan air bersih atau masih ada yang butuh bantuan?
3: Sudah, kita sudah mengerahkan ada 9 tangki air yang kita distribusikan ke 13 desa itu dengan durasi kita kirim setiap 2 hari sekali. Ini sampai dengan saat ini tidak ada masalah sih, cukupan sudah tercukupi untuk kebutuhan air bersih dan itu memang dipergunakan untuk air minum, sedangkan untuk cuci dan mandi mereka masih bisa memanfaatkan kali atau sekitar wilayah sana.
0: Baik, itu gambaran kawan di saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Malang. Barangkali warga Kota Malang atau sekitarnya belum banyak yang tahu ya, di tengah kita bisa menikmati air dengan mudahnya setiap hari. Banyak loh saudara-saudara kita di Kabupaten Malang yang sampai dengan hari ini mereka sering kali menjadi mereka sering kali terdampak kekeringan, terutama di musim kemarau, seperti yang tadi dijabarkan oleh Pak Purwoto. Nah, saya ke PUSDA, Pak Fauzi. Kalau dari PUSDA sendiri, Pak, apa yang menjadi tugas dan fungsinya? Bagaimana menanggapi bencana kekeringan yang lagi-lagi ini menjadi problem dari wilayah Kabupaten Malang?
1: Baik, terima kasih. PUSDA Kabupaten Malang dalam hal tupoksi sebetulnya sesuai dengan Perkup nomor 54 tahun 2016 itu tupoksinya berada di irigasi, Mbak Ulan. Jadi tentang kedudukan susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja di PUSDA yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana irigasi. Jadi kami dalam hal ini untuk masalah kekeringan itu atau bertanggung jawab atau mempunyai kewenangan dan tugas pokok fungsi di bidang irigasi persawahan, Mbak Bulan. Jadi di samping itu juga sesuai dengan kewenangan kami yaitu terhadap data dan keberadaan serta pengelolaan secara tidak langsung terhadap sumber-sumber air yang disebutkan tadi, yaitu perlu kami informasikan bahwa untuk Kabupaten Malang itu mempunyai sawahnya itu ada 717 DI daerah irigasi, yaitu dengan luas total yang merupakan kewenangan Kabupaten Malang ada 35.346 hektar. Jadi dalam hal ini kami di samping untuk masalah kekeringan yang berkaitan dengan air baku yang melanda desa-desa, kurang lebih ada 13 desa di 6 kecamatan, Mbak Ulan, ya. Jadi kita juga dari sisi konservasi dan pengelolaan sumber air itu ada di kita juga, yaitu tadi saya sebutkan ada 740 sumber air yang ada di tersebar di 782 desa, 12 kelurahan dan di 33 kecamatan kita. Nah, untuk masalah kekeringan ini, kita fokusnya di samping juga membantu masalah ketersediaan air yang ada di sumber-sumber mata air kita di Kabupaten Malang, bekerja sama juga dengan Bapak Purwoto di BPBD, yaitu dari sisi pendataan dan evaluasi juga konservasi terhadap mata air yang ada di Kabupaten Malang. Jadi untuk masalah kekeringan di, di sawah di irigasi itu ada dua, Mbak. Yang pertama kekeringan dan yang kedua adalah bencana kekeringan. Jadi indikatornya adalah bahwa kalau suatu daerah irigasi dinyatakan misalnya tahun 2026 ini kering, terus kita lihat data dari tahun 2025 dan 2024 juga kering pada bulan yang sama, itu bukan dikategorikan bencana kekeringan. Nah, oleh karena itu, tapi alhamdulillah di kita tahun 2026 untuk bencana kekeringan di daerah irigasi utamanya yang kewenangan Kabupaten Malang yaitu di 717 DI itu alhamdulillah belum ada laporan bencana kekeringan seperti itu, karena kita menganut sistem perencanaan T-1. Jadi untuk mengelola atau mengoperasionalkan daerah irigasi yang ada di Kabupaten Malang, setiap tahun kita membuat yang namanya rencana tata tanam global yang dimulai bulan sekitar tiap tahun ini, bulan Juni, terus dipakai T+1. Jadi tahun 2025 kita buat, nah sekarang ini kayak sekarang ini sudah mulai musyawarah bulan Oktober, terus selesai pada bulan mulai Juli, selesai bulan Oktober maksimum November. Nah sehingga untuk acuan tanam di daerah irigasi sawah tahun 2027. Nah itu ada tiga instansi yang mengelola atau bertanggung jawab, yaitu Dinas PUSDA, tantangan di situ kesepakatan ini, Mbak Bulan, bahwa
0: iya saya dengan Erika, Pak.
1: Oh maaf
0: iya, Pak Fauzi, Pak Fauzi, monggo dilanjutkan.
1: Maaf Mbak Erika, soalnya tidak kelihatan wajahnya ini. Ah, saya lanjut ya. Jadi RTTG ini adalah acuan tiap tahun untuk dilaksanakan pola tata tanam di daerah irigasi yang seluas 35.346 hektar ini. Ada tiga instansi yang mengelola atau berkoordinasi. Pimpinannya, koordinatornya adalah Bapeda. Di bawahnya ada PUSDA di penyediaan air dan sarana prasarana irigasi, dan Perdinas Tanaman Pangan Pertanian dan Perkebunan.
0: Iya, Pak Fauzi, mohon maaf saya penggal, Pak. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Fauzi ya, tupoksi dari Dinas SDA ini terutama di irigasi, terutama untuk persawahan. Tapi juga ada pengelolaan sumber air. Dalam hal ini untuk pengelolaan sumber air, itu sumber air yang apakah hanya untuk dimanfaatkan untuk pengairan sawah atau juga untuk dimanfaatkan masyarakat kehidupan sehari-hari juga, Pak Fauzi?
1: Baik, terima kasih. Dari data yang ada di Kabupaten Malang, yaitu terhadap 740 sumber air, itu dengan multi manfaat. Jadi bukan cuma untuk irigasi, juga untuk air baku yang tadi disebutkan oleh Bapak Kalaksa BPD, Pak Purwoto. Jadi untuk kesemuanya, Mbak, yang merupakan sumber air yang bisa dimanfaatkan baik untuk irigasi maupun untuk keperluan air baku, air bersih, dan juga beberapa digunakan untuk wisata seperti itu.
0: Baik, itu yang ada di bawah pengelolaan Dinas PUSDA, Pak ya, termasuk perawatan, bagaimana menjaga juga ya. Nah, betul. Saya bergeser ke Prof. Doni. Prof. Doni, kalau Anda menganalisa problem tahunan, kekeringan di Kabupaten Malang, itu sebenarnya sumber masalahnya apa saja nih, Prof? Iya, Prof. Doni.
2: Yang saya hormati Pak Pro. Oke, kita Pak Fauzi dan Mbak Erika. Jadi kalau kita lihat, kekeringan sebenarnya kan ada dua fungsi yang mempengaruhi dia. Yang pertama adalah iklim. Yang kedua adalah kondisi atau karakteristik lokasi, termasuk gasnya dan juga termasuk juga manusia di dalamnya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang iklim, maka kita itu sudah dikasih hadiah sama Allah itu dua iklim, yaitu musim hujan sama musim kemarau. Artinya bahwa setiap tahun itu ada dua musim, namanya musim hujan, itu musim di mana kita harus menabung air. Menabung air. Kenapa kita tabung? Karena kita akan mendapatkan musim kemarau. Karena pada saat itu kita pasti akan mengalami kekurangan air secara hujan. Tapi kalau dasnya bagus, das itu kalau ditata bagus, dia itu mampu menjalankan fungsinya untuk menyimpan, menahan dan mengalirkan. Biasanya kalau yang kita inginkan dia banyak menyimpan. Makanya kan ketika musim hujan, hujan berapapun turun, kalau dia itu turunnya di das yang bagus, maka dia akan menjadi fungsi penampungannya atau fungsi penyimpanan menabungnya itu akan bagus. Sehingga ketika musim kemarau itu kita bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena setiap musim kemarau secara hidrologi, secara proses di das itu, air yang masuk ke dalam tanah ketika musim hujan itu, dia akan keluar sebagai base flow atau aliran penyangga. Sehingga kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau ditanya setiap tahun itu, kenapa kok pasti ada kekeringan? Kata-kata kekeringan ini dengan diidentikan dengan kita pasti akan bencana, bukan ya? Jadi kita harus lebih, apa namanya, lebih punya pandangan yang agak berbeda. Karena ketika kita bicara musim kering, ya dia memang hujannya kering. Tapi belum tentu kekeringan gitu loh. Belum tentu kita krisis air bersih. Kalau kita secara penanganannya itu bagus, secara dasnya dan juga tentunya ini juga ya, intervensi kita di das itu. Jadi kalau tadi Mbak Erika tanya, kenapa setiap tahun ada kekeringan? Kalau secara iklim, kita pasti sudah tahu ada musim kemarau, musim kering. Kenapa kok kekeringan dalam konteks bencana kekeringan? Nah, ini yang mulai agak spesifik lagi. Karena kekeringan kita pantau bukan lagi kekeringan karena iklim ya. Karena sesuatu yang normal ya, musim kemarau, musim hujan. Tapi ini kita sebut dengan bencana kekeringan karena dia itu ada krisis air bersih. Nah, jadi krisis air bersih ini sebenarnya kan tidak identik dengan hujan yang sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ini, kita itu sebenarnya kita itu apakah memang kekurangan air atau kita sebenarnya kekurangan kemampuan menyimpan dan mendistribusikan air. Tadi kalau saya melihat penjelasan Pak Murwoto tadi itu bagus sekali. Di sana ada distribusi dari PDAM yang dulunya sekian ternyata berkurang karena sudah masuk spamnya di situ. Artinya di sini sebenarnya kan mendefinisikan kekeringan itu dalam konteks krisis air bersih, itu ternyata kan kita bicara masalahnya distribusikan ya, mendistribusikan. Ya, mendistribusikan. Kalau kita mampu mendistribusikan, maka kita tidak mengenal krisis air bersih. Tapi ketika kita tidak mampu menciptakan sistem yang mampu mendistribusikan air bersih ke beberapa wilayah memang kita mengalami kekurangan air bersih, maka itu menjadi hal yang ini ya. Hal yang menurut saya itu menjadi masalah, karena memang itu yang kita harapkan. Namun demikian begini, kenapa kita melihat setiap tahun di Malang Selatan ini menarik sekali. Tadi kan Pak Kuroto menjelaskan bahwa setiap tahun itu di Malang Selatan ada 6 kecamatan itu langganan kekeringan. Pasti ada bahan pertanyaan dalam
0: lokasi yang sama, kita. Prof ya.
2: Iya, kenapa kok seperti itu kan gitu? Ternyata kan seperti kan analisanya begini. Yang jelas kita tahu bahwa kita punya musim kemarau, kita punya musim hujan. Apakah di sana katakanlah dasnya nggak bagus? Saya perlu meneliti lebih lanjut karena saya tidak punya data yang pasti. Yang jelas ada studi yang menyatakan ada perubahan tata guna lahan atau tanah di daerah Malang Selatan. Cuma saya tidak detail melihat itu. Nah, kita melihatnya langsung dari sisi ini aja. Yang paling penting sebenarnya kan, Mbak, selain tata guna lahan tadi itu, yang paling penting kalau saya melihat, saya mulai dari itu, daerah Malang Selatan kan daerah anu ya, tanahnya itu kan geologinya kan lebih ke kapur ya, karbonatnya hanya rongga-rongga. Sehingga ketika musim hujan deras, musim hujan bukan deras, pokoknya hujan yang musim hujan lah. Ketika itu terjadi, sebenarnya kan peluang untuk menyimpan sebenarnya kan yang menyimpan. Tapi ternyata ini bisa jadi ya, bisa jadi secara geologi itu alir itu ternyata air itu mengalirkan pasti kan ke ini ya, secara gravitasi ya ke bagian bawah kan begitu. Sehingga akhirnya mungkin secara topografi, secara geologi itu di sumber mancing selatan ini itu dia memang tidak mampu untuk menyimpan air, hanya mengalirkan air ketika hujan itu. Sehingga yang menjadi mendapatkan manfaat itu adalah mungkin bukan di wilayah itu, tapi di bagian bawahnya. Ya, jadi karena pada prinsipnya kan kekeringan itu kan dia tadi saya sampaikan, dia fungsi dari hujan yang turun sama fungsi dasnya itu. Nah, ada das yang dia itu bagus sekali, artinya dia punya tutupan lahan bagus, dia punya jenis tanah yang bagus, dia punya kapasitas penyimpanan yang bagus. Sehingga ketika musim hujan, dia itu menyimpan dengan bagus secara efektif, sedikit melimpas sehingga tidak ada banjir bandang atau banjir itu. Nah, ketika ada banjir bandang atau banjir itu, sebenarnya kan kita kehilangan sekian juta meter kubik air yang harus kita simpan sebenarnya kan begitu, yang bisa kita taruh di musim kemarau nanti itu. Jadi, ya, saya melihatnya bisa jadi mungkin di sumber mancing selatan ini ya itu memang sudah tidak rusak-rusak banget ya tata kenalannya, karena saya nggak berani menyimpulkan itu. Tapi yang jelas kan dia punya karakteristik geologi yang agak berbeda, di mana dia itu banyak batuan kapur atau karbonat yang itu secara sifat menyimpan air hujan tuh nggak

0: ada wilayah-wilayah yang secara apa, secara das, secara geologi sifatnya itu dia memang ditakdirkan menjadi wilayah yang memang harus punya effort luar biasa untuk menampung hujan di situ melalui embung, waduh, atau rainwater harvesting atau sumber resapan, ya, jadi seperti itu.
1: Tapi hingga
0: akhirnya kita bisa. Ya, gimana Mbak Erika, monggo.
1: Iya, Bro Doni, tapi tadi disampaikan oleh Bro Doni, ada beberapa wilayah yang barangkali ditakdirkan memang mereka mengalami, harus mengalami kekeringan begitu, Bro ya. Tapi bukan tidak mungkin, Bro ya, bencana kekeringan terutama kurangnya air bersih, tadi krisis air bersih itu bisa diminimalisir.
0: Sebenarnya gini, tadi itu saya bilang kalau kita apa concern, maka harusnya kan kita tahu bahwa kan gini, penanganan itu kan tergantung kondisi das kita ya. Jadi obat yang kita berikan ke das itu kan tidak sembarang obat, tapi kita harus melihat terlebih dahulu. Misalkan tadi itu, misalkan kita punya wilayah yang dia itu secara geologi itu memang tidak bisa menyimpan air, sehingga kita tidak bisa berharap dia nanti akan memberikan visual atau penyangga ke sungai kita. Jadi ada sungai itu yang sifatnya itu dia itu hanya pada saat musim hujan ada, setelah itu selesai, karena memang dia itu kondisi apa namanya, geologinya itu porus sekali. Porus itu biasanya sama dengan kandungan batu kapur tadi itu ya, karbonat tadi itu. Sehingga akhirnya ya mau tidak mau, kalau kita tahu kita punya sifat gas seperti itu, maka kita harus benar-benar manfaatkan semaksimal mungkin ketika musim hujan itu kita sediakan media-media penampung. Karena media penampung itu bisa embung, bisa waduk kecil tadi itu ya, bisa macam tadi itu sumber resapan. Sehingga nanti harapannya apa? Ketika musim kemarau itu, paling nggak dia punya kemandirian ya, daerah punya kemandirian, tidak mengandalkan suplai dari pemerintah melalui distribusi. Namun demikian, kalau misalkan pemerintah mampu mensuplai, itu bagus juga. Kenapa? Karena memang dia secara ini juga tidak ini ya, kan susah untuk kita menggerakkan masyarakat, dan kecuali kalau kita dari pemerintah dan kami masyarakat akademis dan untuk apa namanya berusaha untuk agar masyarakat itu paham betul tentang bagaimana pentingnya untuk melihat bahwa kondisi das ini, das yang mereka tinggal ini memang menuntut mereka harus menyimpan air hujan ya, nanti ketika musim kemarau mereka bisa manfaatkan.
1: Baik, oke, Bro Doni dan juga Pak Fauzi, nanti kita akan lanjutkan diskusi pagi hari ini, sambil nanti Pak Purwoto mungkin boleh dikonfirmasi kembali teman-teman di newsroom, masih memungkinkan tidak ya, untuk nanti kita telepon lagi di segmen berikutnya. Ini ada beberapa pendengar yang mau bergabung, ada Pak Fadoni, Pak Anto dan juga Bu Maurin. Nanti saya akomodir dari urutan yang paling pertama ya, nanti boleh bergabung di line telepon, kita akan bantu sambungkan lewat PC penyiar, tapi sebelumnya kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria.

0: Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita kembali di program Ijentok hari ini. Kita masih bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan juga solusi. Saya bersama dengan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PBSDA dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Malang. Kemudian saya juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang. Serta satu lagi narasumber kami ada Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ada beberapa pendengar yang mau ikut bergabung, saya bantu untuk akomodir satu-satu. Ini tadi yang pertama ada Pak Fatoni. Boleh Pak Fatoni sambung lewat on air ya? Saya bantu untuk kembali sambungkan di bisi penyiar. Tadi ada Pak Fatoni, ada Pak Anto, dan juga ada Bu Maurin yang sudah masuk, dan ada beberapa lagi. Dari Pak Fatoni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fatoni.
1: Selamat pagi Mbak. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Iya, terima kasih Pak Fatoni, silakan.
1: Ya, mohon izin tanya pada Bapak Kalak BPBD Kabupaten Malang, Pak Purwoto, sama yang dari Puspa ya, dari air, sumber daya air ya. Jadi kita itu hampir tiap tahun, kalau musim kering kekeringan, kalau musim penghujan kebanjiran. Seperti itu ya. Ya entah itu karena cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah bagaimana inovasi dan solusi yang ditawarkan baik dari BPBD maupun Puspa tadi. Maksud saya tidak hanya kalau kekeringan ya mobil tangki dikirimkan, tidak hanya itu, tapi bagaimana supaya masyarakat ini bisa menjadi aware atau mereka bisa memitigasi risiko dan mencari solusi terbaik. Yang kedua, bagaimana peran akademisi Mbak. Jadi ini apa bisa dilibatkan seperti itu ya. Misalnya katakanlah menanam di saat kekeringan. Nah ini pohon-pohon ini di Kota Malang ya, Kabupaten Malang itu banyak yang ditebangi ya. Dulu Malang ijo royo-royo, sekarang menjadi Malang ijo ruku-ruku. Seperti itu ya. Jadi pohonnya ditebangin, semakin panas semakin gerah ya. Gak ada bedanya dengan Jakarta kan gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir, nah bagaimana ini peran masyarakat sehingga ketika terjadi kekeringan, hawa yang panasnya sumuk ya, belum ada hujan. Nah ini kadang-kadang di sumur saya juga kekeringan Mbak, gak ada airnya.
0: Daerah
1: airnya,
0: mana nih Pak Fatoni?
1: Di Landung Sari, masuk Kabupaten Malang. Ya, kalau Pak Pur malah di Kota Malang ya, Bandan Wangi. Ya, malah ini kita pakai PDAM, airnya kecil, bahkan dulu sempat beberapa minggu itu airnya seret, ya itu ya, sampai kita manggil tangki ya, tapi untuk memberikan ini, karena nggak ada air sama sekali selama 2 hari ya, manggil tangki ya, walaupun nggak berbayar, tapi juga kita kadang-kadang yang kasihan yang sopirnya, drivernya, truk tangki itu ya, dia ngasih ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Siapa Fatoni?
1: Salam tangguh.
0: Terima kasih kembali. Salam tangguh. Jawabnya gimana sih Pak kalau ada salam tangguh gitu Pak Fatoni? Oh sudah mati ya. Baik, terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung bersama dengan kami. Barang sekali sebelum saya ke Pak Fauzi, saya ke Prof. Doni dulu. Prof. Doni, selain solusi bagaimana menyediakan tadi ya tangki air, ini kan seperti pemadam kebakaran, ada bencana baru datang tangki airnya, ada tidak Prof. upaya sekiranya mungkin jangka menengah, jangka panjang yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh berbagai stakeholder di Kabupaten Malang?
2: Ya ini menarik ya pertanyaannya Mbak Erika ya. Jadi gini, kalau kita melihat penanganan kekeringan itu, sama krisis air bersih ini kan apa? Ada namanya dropping yang sering kita lihat di media massa ya, dropping air bersih. Dan itu memang salah satu metode yang paling efektif yang langsung kesasaran dan langsung menyelesaikan masalah, menyelesaikan penyakitnya kan gitu. Namun demikian sebenarnya kan kita kan nggak mengharap hanya mengandalkan itu ya, bersandar pada dropping air kursi yang itu sifatnya emergency response. Jadi dia emergency response. Ketika ada krisis langsung baru ditangani seperti itu. Dan itu memang bagus ya, artinya memang seperti itulah penanganannya. Tapi jadinya kan tadi yang Mbak Erika sampaikan, ada level-level yang sifatnya itu harusnya kan sifatnya kayak mitigasi yang sifatnya tidak jangka pendek, tapi jangka menengah. Saya sebenarnya kan, melihatnya itu, kan lebih ke mitigasi sebenarnya ya. Mitigasi itu kan terkait sama misalkan, bangun, ini jangka menengah Mbak ya, jangka pendek kan tadi stroking, terus kemudian apa, tandon, bantuan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau level yang berikutnya itu kan level yang terkait dengan mitigasi. Mitigasi ini misalkan ya akhirnya kayak dipanisasi, terus kemudian pembangunan embung, reservoir kecil-kecil itu, kemudian apa pelindungan mata air yang juga perlu dilakukan juga, dan kita berusaha untuk memaksimalkan jaringan distribusi yang selama ini tadi Pak Purwoto sampaikan tidak pernah ada, sekarang sudah berkurang, ada yang tidak pakai dropping langsung pakai jaringan distribusi air bersih. Artinya itu kan kita bicara tentang level menengah mitigasi. Nah kalau misalkan kita mau ke level yang agak panjang, sifatnya resilient, ketahanan terhadap kekeringan, maka sebenarnya yang paling ini ya, ini teoritis. Artinya kita bicara tentang pemanenan air hujan, kemudian bagaimana kita apa tadi yang Pak Fatoni sampaikan itu ada reboisasi untuk recharge air tanah, konservasi das, perubahan pola tanam, kalau tadi yang Pak Fauzi kan terkait sama irigasi. Nah, itu kalau kita menyadari kalau kita saat ini kan butuh air, maka kudune kalau kita pertanian irigasi ya bisa kita menggunakan irigasi hemat air atau IHA, di mana di situ benar-benar air itu diberikan sesuai kebutuhan tanaman yang tidak berlebihan, sehingga akhirnya kita bisa saving sekian persen efisiensinya. Nah, kemudian ada ini drought early warning ini yang menurut saya juga belum disiapkan. Misalkan kita harus update dinamis terus peta terkait dengan peta kekeringan, kayak kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi. Kalau hidrologi itu hujan, Mbak. Kalau hidrologi itu debit air tanah, debit sungai, kemudian kekeringan pertanian, hingga kekeringan sosial ekonomi. Nah, jadi akhirnya kita akan punya contingency plan, biasanya seperti itu. Nah, tentunya kalau yang sifatnya ini, kalau masyarakat misalkan, tadi yang Pak Purwoto, Pak Purwoto sampaikan itu, sebenarnya kalau ya pemerintah itu mampu untuk, kami juga terutama, kami tidak cuma pemerintah, jadi semua pihak ya, mampu untuk menyentuh ke level masyarakat terkait dengan arti pentingnya menyimpan air tadi itu atau menampung air itu, maka saya rasa secara kemandirian itu bisa dihandle oleh masyarakat, sehingga nanti ada semacam local spring ya, kekuatan lokal untuk mengendalikan at least di tempatnya dia sendiri kan gitu. Semacam nanti dia bisa untuk mengatasi kekeringan. Kalau kita bicara tentang yang ideal Mbak ya, seperti okay. Itu.
0: Jadi, baik.
2: Itu yang mungkin saya pikirkan itu saya mungkin akan nanti kita diskusi lagi. Monggo.
0: Iya, tadi beberapa penjabaran disampaikan oleh Prof. Doni. Kemarin kita juga coba komunikasi kawan bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Pak Tommy Herawanto ya. Ini terkait dengan, sebenarnya kita juga mau menanyakan, di Kabupaten Malang itu sudah ada semacam root plan-nya belum ya untuk mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Malang? Tapi sayangnya karena Pak Tommy hari ini ada agenda lain, kemarin kami diarahkan untuk ke PUSDA dulu atau ke Dinas Perkim ya. Di Dinas Perkim. Nah, kemarin kami hubungi dari Dinas Perkim, infonya kalau terkait dengan kekeringan itu menjadi ranahnya dari BUSDA. Kita komunikasi juga dengan DPRD Komisi 3, karena dari DPRD Komisi 3 ini yang membawai juga terkait dengan berbagai infrastruktur begitu. Sayangnya dari Komisi 3 belum ada yang bisa bergabung hari ini. Dari Komisi 3 menyampaikan kalau terkait dengan kekeringan yang dialami oleh masyarakat itu harusnya memang menjadi tanggung jawab dari Perkim, tapi kata Perkim jadi tanggung jawab dari BUSDA. Lalu saya tanya siapa lagi nih, Pak Fauzi ya. Nah, Pak Fauzi, oke, okay, itulah gambarannya kawan. Jadi C3 tidak hanya mengupayakan narasumber yang hadir hari ini, tapi kita juga mengupayakan beberapa narasumber yang tadi saya sampaikan. Nah, Pak Fauzi, terkait dengan perawatan sumber air, Pak, ini kan juga bisa multifungsi ya, untuk pengairan di sawah dan juga untuk masyarakat. Sejauh ini kondisi sumber mata air di Kabupaten Malang seperti apa sih, Pak? Apakah sudah banyak terjadi penurunan sehingga bencana kekeringan juga sulit untuk dihindarkan?
3: Baik, terima kasih Mbak. Ya, Pak, sama Pak Tony tadi ya?
0: Ya, Pak Fatoni.
3: Jadi, memang di kita sesuai dengan yang sudah diutarakan tadi oleh Prof. Tony, itu sudah ada action dan sudah agak lama ini ya. Jadi dalam hal penanganan untuk bencana kekeringan ini yang dari kami dari BUSDA itu sebetulnya kalau saya menjawab sedikit tentang pertanyaan Mbak Erika tadi itu ranahnya siapa. Jadi kalau dilihat dari posisi kewenangan itu kami berada di hulu, yaitu di wilayah sumber air dan embung serta reservoir penampung air ada beberapa yang mana khusus di kita adalah difokuskan di ketahanan pangan yaitu di irigasi itu Mbak ya. Jadi untuk masalah penanganan terhadap sumber air yang 740 sumber yang di Kabupaten Malang sebetulnya kita ada tiga macam pendekatan. Yang pertama sesuai dengan anu tadi memang benar kita ada untuk penanganan mata air itu atau sumber mata air itu memang kita adakan pemetaan dan identifikasi yang secara berkala dan berkelanjutan. Coba Tony, jadi dari pemetaan atau mitigasi tadi itu akhirnya kita tahu pemantauan dan juga melakukan pemantauan wilayah yang mengalami kekeringan serta setiap perkara kita juga melalui 7 UPT kita yaitu yang tersebar di 7 PT di kejuruan-kejuruan itu kita ada 3. Yang pertama adalah pemanfaatan secara untuk mempertahankan mata air yang ada dan juga sarana-prasarana irigasi dan SDA yang ada yaitu kita melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur kita. Terus yang kedua juga mengadakan pemeliharaan, juga operasional pemeliharaan yang secara harian, mingguan dan bulanan, bahkan kita juga mengadakan semacam kayak rehab berat seperti itu. Terus yang kedua untuk mempertahankan keberadaan dan debit air yang keluar dari sumber mata air itu, kita melakukan adanya konservasi, Mbak Erika, yang tentunya melibatkan masyarakat tani juga. Jadi di sini peran dari masyarakat yang ditanyakan oleh Pak Fatoni, tetap kita menjadi subjek juga. Dari masalah perencanaan awal sampai pelaksanaan dan bahkan sampai pasca konservasi itu atau pelestarian sumber air. Jadi ada 2 konsepnya Mbak Erika, bahwa kalau daerah-daerah yang seperti Pak Fatoni tadi katakan bahwa daerah yang pedesaan yang masih memungkinkan untuk diadakan reboisasi, kita ada program reboisasi per tahun di beberapa titik itu. Bekerjasama juga dengan LH, juga dengan BPDAS dan sebagainya, yang mana semuanya menunjang dari kelestarian sumber air. Itu yang pertama. Tapi pertanyaannya begini, tadi yang disebutkan menarik ini Mbak Erika, bahwa sekarang sudah apa tanaman ruko-ruko.
0: Pak, tadi ya, sebelumnya ada tiga pendekatan Pak ya. Yang pertama rehabilitasi ya, yang pertama infrastruktur, itu, konservasi, sama satunya lagi apa Pak Fauzi?
3: Satunya lagi adalah penghematan air. Seperti yang tadi di dalam operasional pemeliharaan dan pemanfaatan air gitu loh, Pak. Itu. Sebentar, ini yang menarik ini. Jadi mohon izin, untuk konservasi yang di ruko-ruko itu apakah ditanam di mana? Nah, ini yang masalah kan. Nah, akhirnya ya kita kalau pendekatan ke arah yang masyarakat atau daerahnya itu padat penduduk, Pak Doninge, namanya artificial richard ya. Jadi tadi betul Pak Prof. Doni itu. Jadi kita menanam bahwa mengganti konservasi air yang melalui reboisasi tadi itu bukan diganti, tapi karena kan kondisinya tidak memungkinkan, sebab di situ sudah pada terbukul. Kalau kita tanami di rumahnya orang yo dipacul gegere ya. Nah, apa yang hasil, ya, yang kita lakukan yaitu sudah dari sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu kita mengadakan namanya konservasi di daerah padat penduduk dengan adanya sumur resapan, kolam resapan, dan biopori. Seperti itu Mbak Erika. Dan efektifnya itu adalah bahwa di dua titik, kemarin pernah kita laksanakan pembuatan sumur resapan yang massal ya di daerah Singosari dan di daerah Ngacung sekitar tahun 5 tahun yang lalu. Nah, ada dampak bahwa di titik-titik sumber air ada peningkatan, tapi setelah setahun. Artinya kami dari PUSDA juga mempunyai tugas tiap berkala 10 harian di daerah-daerah irigasi tetap ada laporan tentang debit seperti itu. Jadi kita terus memantau fluktuasi dari ketersediaan debit.
0: Pak Fauzi, dari 740 sumber mata air yang tadi disampaikan ya, itu kondisinya bagaimana Pak? Terutama ketika musim kemarau, berfungsi tidak Pak? Atau tetap ada airnya juga tidak?
3: Baik, dari data dan laporan dari teman-teman di lapangan, yaitu juru-juru di 7 UPT kami, memang kita akui ada penurunan.
0: Berapa tapi, persen Pak, mungkin kalau dari data?
3: Ya mohon maaf, tapi ini penurunan ternyata alhamdulillahnya itu tidak terlalu signifikan seperti itu Mbak. Kurang lebih ya di bawah 20% rata-rata loh ya, rata-rata. Tapi memang ada bencana, contoh ini menarik, seperti di tahun 2024 di mana Umbul Sengkaring di Donomulyo, Mbak Erika dan Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada penurunan yang drastis, atau terkenalnya kalau secara umum itu ada kita kena namanya sinkhole. Jadi bilang air yang melimpah itu satu sungai, bahkan kalau tidak salah itu lebih dari 1000 liter per detik ya, sekitar 3000-an itu mengalami hilang karena ada sinkhole, jadi kayak hilang kemana nggak tahu. Nah, setelah dilakukan mitigasi dan investigasi serta penyelidikan sampai itu, kita bekerja sama juga waktu itu dengan Angkatan Laut untuk mencari kemana larinya air yang besar itu. Nah, ternyata di bawah itu ada semacam kayak timbul apa rongga yang larinya ke hilir jauh.
0: Pak Fauzi, Kalau terkhusus di wilayah-wilayah yang memang setiap tahun ini selalu terdampak bencana kekeringan ya, itu kondisi sumber airnya bagaimana Pak? Termasuk infrastruktur seperti tandon air, kemudian embung dan lain sebagainya, ada nggak sih Pak di sana Pak?
3: Baik, terima kasih. Memang betul. Untuk yang tadi seperti saya sebut, utarakan bahwa secara keseluruhan di 740 sumber air, alhamdulillah untuk kekeringan tahun ini memang terjadi penurunan, tetapi tidak signifikan. Jadi masih berfungsi walaupun tidak sebesar yang di musim hujan. Dan infrastruktur, alhamdulillah, kita pendekatannya ada dua, Mbak Erika dan Mbak Ibu. Yang pertama itu kita konservasi di titiknya. Jadi kita bronjong ataupun kita kasih infrastruktur bangunan yang untuk melestarikan atau menahan longsoran atau hilangnya dari titik-titik sumber. Terus yang kedua, di pertama juga, yaitu kita membuat semacam kayak perkuatan, yaitu ground capturing gitu Mbak. Jadi infrastruktur kita tambahi pada titik-titik yang kita anggap berpotensi untuk akan mengalami penurunan debit yang drastis atau signifikan. Seperti itu. Okay. Nah, terus yang berikutnya itu tiap tahun kita adakan pelestarian, yaitu dengan reboisasi itu alhamdulillah memang apa namanya, sangat berdampak, yaitu mencegah sampai jangan sampai terjadi penurunan di titik-titik 740. Begitu Mbak Rika.
0: Baik. Nah, itu memang penurunannya tidak sampai di bawah 20% ya. Tapi kalau ya, yang di lagi-lagi Pak di lokasi-lokasi yang sampai dengan hari-hari ini mengalami krisis air bersih seperti Kecamatan Sumber Manjing, Sumber Pucung tadi yang disampaikan oleh Pak Purwoto, Kecamatan Donomulyo, itu kondisi sumber air di sana gimana Pak? Memang sangat minim begitu?
3: Baik, memang seperti yang diutarakan oleh Prof. Doni tadi, yaitu untuk daerah-daerah itu kan tipikal kontur tanah dan jenis tanahnya kars ya. Jadi daerah pesisir Pak Prof. Itu memang terjadinya itu bukan karena yang keluar itu debitnya mengecil secara drastis. Memang apa namanya, pola untuk itu kan kadang-kadang daerah kars itu sangat sering terjadi semacam kayak apa namanya, resapan atau infiltrasi yang tinggi, Nah, sehingga tetap sama. Jadi laporan ini kan saya berdasarkan data nih, data yang kami terima itu untuk sumber-sumber air yang ada di daerah Sumawe maupun di daerah yang Malang Selatan ya, kayak Donomulyo, terus
0: Sumber Manjing, Pak ya.
3: Ya, Sumawe dan apa itu?
0: Sumber Bucung, Sumber Manjing Wetan, Paga, dan Donomulyo, Bantur, Paga.
3: Donomulyo, ya itu memang untuk sumber airnya kecil. Dari awal memang kecil, seperti itu.
0: Oke, baik.
3: Dan Pak, kami, ini upaya jangka pendeknya kemarin itu saya dapat data dan info, koordinasi juga. Kita membangun spam tadi dari Tirta Kanjuruhan itu tetap koordinasinya sama kita untuk mengukur dan menghitung berapa potensi yang di sumber yang dimaksud. Misalnya contoh kemarin di sumber Dieng 2 untuk 4 kecamatan itu memungkinkan Mbak. Jadi kita kami yang melakukan pengukuran dan merekomendasi untuk pemakaian PDAM atau perumidasi dalam juruhan.
0: Baik, berarti ke depan tetap pipanisasi ini yang akan dikembangkan lagi Pak ya, diperluas lagi Pak ya.
3: Ya, seperti itu.
0: Oke, ini ada beberapa yang mau bergabung. Sebelumnya saya jeda dulu sebentar saja kawan, jeda satu iklan saja. Nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk di segmen terakhir ya. Mungkin tidak semua komentar bisa kita akomodir, beberapa saja nanti kita akomodir setelah ini.

0: for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, pamit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kamar segmen terakhir program Ijenta, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Hari ini kita masih bicara tentang kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi. Saya bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air PBSDA Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang, ada Pak Fauzi. Dan bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Prof. Doni. Ini ada yang mau bergabung juga, ada Pak Anto ya. Selamat pagi, Pak Anto.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Anto?
1: Mbak, ini saya anu ya, cuma kepingin mengeluarkan undang-undang saja. Bagaimana pemerintah Kota Malang itu menjaga kabupaten. Ya, itu menjaga ketersediaan air. Kalau di musim kemarau ini tidak, debit airnya tidak berkurang, apalagi ini kemarau-nya panjang banget ya. Contoh kalau airnya diambil PDAM Tirta Kanjuruan ya, bagaimana caranya Tirta Kanjuruan ini menjaga sumber airnya itu enggak berkurang drastis. Nah kalau seperti daerah Umbulan ya, Umbulan Ubalan itu kan itu disuplai ke arah ke Panjen ya, Panjen atau Pakisaji itu pasti kalau musim kemarau kayak gini debit airnya berkurang. Bagaimana langkah Tirta Kanjuruan atau PDAM Kabupaten dan pemerintah Kabupaten Malang itu menjaga supaya airnya itu tidak berkurang drastis itu. Dan untuk di Kabupaten Malang ini kan banyak sekali perumahan-perumahan baru. Nah, bagaimana langkah pemerintah kabupaten menjaga dan izinnya itu tidak menggerus lahan-lahan yang subur dan menghilangkan sumber mata air yang banyak hilang untuk wilayah perumahan. Begitu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Anto sudah bergabung. Satu lagi ya, tadi ada Bu Maurin. Saya putarkan voice note-nya. Bu Maurin sudah bergabung dari tadi pagi di jam 8:25. Nah, ini ada beberapa voice note yang tadi dikirimkan. Saya coba putarkan dulu. Mana tadi ya? Oke, saya coba. Oh, ini. Bu Maurin.
2: Pertanyaannya Mbak moderator, Mbak Erika atau Mbak siapa ini ya, itu bagus banget ya, yang artinya menggiring narasumber itu untuk menjawab secara real apa yang menyebabkan warga itu selalu berdampak kekeringan di saat musim kering gitu, apa penyebab realnya gitu. Tetapi sayang yang ditanya itu Pak siapa itu kurang peka terhadap pertanyaan Mbak Erika ya atau Mbak Nurul ya. Nah itu jawabannya harusnya ya, karena kenapa sumber airnya tidak ada di musim kering? Ya karena hutannya atau pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi di sekitar situ. Coba dicek, ada nggak penggundulan hutan? Ada nggak penebangan secara besar-besaran? Sehingga tidak ada pohon yang ada di wilayah tersebut gitu.
3: Ini gambarannya.
2: Jadi menurut saya Mbak, kembali reboisasi, maka akan ada lagi sumber air bersih di sana. Udah itu aja sebenarnya rumusnya. Ayo tanam kembali pohon-pohon besar. Ayo tanam kembali hutan-hutan yang harusnya memang bukan untuk pemukiman. Saya yakin di musim kering pun akan ada sumber air itu. Begitu ya, masukan dari saya. Terima kasih Mbak. Mungkin
0: baik.
2: Ini tidak perlu.
0: Oke, ini tadi dari Bu Maurin ya. Terima kasih. Nah, karena waktunya juga terbatas, ini dari Pak Fauzi. Mungkin boleh Pak sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh beberapa narasumber, sekaligus ini catatan untuk diskusi hari ini, apa yang perlu kita garis bawahi terkait evaluasi dan solusi untuk bencana kekeringan di Kabupaten Malang.
4: Baik, terima kasih. Untuk Pak Anto gitu.
0: Betul.
4: Jadi ini Pak, itu untuk selalu ya, yang namanya pemanfaatan sumber air untuk keperluan PDAM atau Perumda Tirta Kanjuruan itu melalui suatu proses yang ada aturannya gitu. Jadi seperti tadi saya sudah informasikan di awal bahwa setiap Tirta Kanjuruan itu ada mau memanfaatkan salah satu sumber air untuk pemenuhan air bersih masyarakat juga tentunya nggih. Itu tidak boleh semuanya 100% diambil. Jadi ada ketentuan itu maksimum itu kalau nggak salah 50%. Jadi kebanyakan datanya selama ini di seluruh sumber air yang dimanfaatkan oleh Tirta Kanjuruan itu rata-rata sekitar maksimum 40% Pak dan Mbak Erika. Jadi kenapa kok selalu ada tuduhan? Saya bukan membela gitu. Ini fakta dan data dan aturan yang saya kemukakan serta yang terjadi memang ini. Kenapa kok selalu ada hambatan dari masyarakat terutama masalah air irigasi yang seolah-olah atau air minum yang seolah-olah berkurang karena adanya pemanfaatan pipa PDAM, karena kebanyakan di wilayah-wilayah contoh seperti tadi di Dieng untuk 4 kecamatan itu atau di sumber unggulan yang tadi dicontohkan oleh Pak Anto tadi itu hanya awalnya itu kan 1.300 liter itu yang ada di sana dan dimohonkan oleh mereka hanya 250, jadi masih ada sekitar 1.000 lebih ya, 1.200 atau 1.150 yang masih bisa termanfaatkan yang belum diambil. Kenapa kok tujuannya seperti itu? Karena pertama, ternyata contoh di sumur umbulan itu kan ada daerah irigasi di bawahnya ada dua, yaitu daerah irigasi yang ada di wilayah itu terjadi kerusakan sarana prasarana sehingga air banyak terbuang gitu loh. Pak Anto, mohon maaf ini data gih. Jadi saya pikir nggak usah khawatir lah, artinya kalau Tirta Kanjuruan sudah mendapatkan izin tentunya ada perhitungan yang menyertai dan aman untuk semua. Hal ini kan ada di peraturan juga di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 seperti itu Mbak Erika. Yang kedua juga saya setuju dengan Bu Maureen. Intinya memang terjadi kerusakan di wilayah reservasi atau wilayah tangkapan air atau DAS kalau bahasa Pak Prof itu daerah dan sungai tangkapan air ya. Memang betul, dan kita mengupayakan untuk setiap tahun program kami dari Kabupaten Malang PUSDA adalah melakukan reboisasi. Ada Bu Ibu Maureen kalau anu kita diskusi bisa nanti Ibu juga kita libatkan selaku unsur masyarakat. Jadi selaku subjek dari pelestarian SDA atau sumber air.
0: Baik. Ya. Itu, terakhir ya. Pak Fauzi, apa evaluasi dan solusi barangkali yang ditawarkan dari PUSDA terkait dengan problem kekeringan di Kabupaten Malang?
4: Baik, yang pertama coba saya jawab ya. Untuk apa namanya tadi solusi ya?
0: Evaluasi dan juga solusi Pak.
4: Untuk evaluasi memang tidak dipungkiri memang terjadi pengumpulan ya. Hal ini ada faktor macam-macam ya. Yang utamanya itu adalah perkembangan terhadap masyarakat, yaitu areal yang tadinya untuk tangkapan menjadi rumah atau ruko. Itu memang yang terjadi, kita nggak bisa mungkiri. Terus yang berikutnya adalah bahwa terjadinya kerusakan ini juga karena adanya perusakan yang tidak disengaja, yaitu kebakaran karhutla. Itu salah satu contoh yang fenomenal atau terbesar ya. Di daerah juga gitu, terjadi penebangan liar dan sebagainya. Itu memang perlu kita antisipasi dan kita carikan solusinya, yaitu dengan cara membuat kesadaran masyarakat itu yang utama, bahwa akan pentingnya dari wilayah-wilayah tangkapan air yang lestari dan hijau, sehingga seperti yang Ibu Maureen tadi utarakan, kembali ke yang lestari, sehingga air tetap terjaga dan mengalir sampai ke laut ya.
0: Lagi. Dari Prof. Doni, Prof. Bagaimana Prof? Mungkin sedikit menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat, dan intinya apa masukan dari Prof. Doni, evaluasi kekeringan 2026 ini dan juga solusi yang memungkinkan kedepannya? Iya, bisa di unmute dulu Prof.
3: Ya, jadi saya bisa memahami curhat dari tadi Bapak Ibu yang ya yang join tadi ini ya, terkait sama bagaimana kita melihat kondisi yang saat ini kita, terutama di das kita, sehingga mempengaruhi beberapa kondisi dari mata air, sumber air dan sungai kita. Jadi tentunya saat ini kan kalau saya melihat saran yang paling ideal kan tadi saya coba masuk ke ini ya, ke yang tadi Pak Anto tadi ya, sedikit saja terkait sama ini PDAM dan sebagainya, pergerakan keluhan itu. Kalau saya melihatnya sebenarnya, kalau saya melihat ini ya, sebenarnya kan PDAM ini kan sumbernya kan banyak. Malah ini termasuk yang mendapatkan anugerah. Kalau kita bicara sumber air, air tanah terutama, gitu. Di situ ada mendek, ada yang lain sebagainya. Nah. Nah, itu sebenarnya yang masalah kalau kita bicara distribusi air bersih itu ke masyarakat itu, cuma ada dua, tekanan sama debit kan begitu. Nah, bisa jadi kebetulan pada saat itu memang tadi yang disampaikan oleh Pak Anto juga, ada banyak pengembangan-pengembangan perumahan yang itu tentunya kan membutuhkan alokasi atau suplai PDAM. Nah, biasanya memang diambil dari yang sudah existing. Sehingga otomatis yang sudah existing itu pasti mengalami gangguan tekanan. Sehingga tekanannya kecil, sehingga debit yang nyampe di rumah warga itu kecil. Bagaimana seharusnya ini ya, seharusnya kalau memungkinkan sebenarnya PDAM nambah lagi tandon. Ya, sehingga nanti ada tekanan tambahan, sehingga nanti bisa nyampe di perumahan. Terus sebenarnya ada master plan. Saya dulu pernah menyampaikan ke siapa dulu ya, terkait dengan master plan PDAM. Katakanlah master plan PDAM itu mengatakan kita akan mengembangkan nanti ada pengembang rumah sekian hektar kan gitu. Ada tambah rumah sekian dengan apa estimasi jumlah kakaknya sekian. Nah itu harusnya sudah disiapkan dari awal untuk kebutuhan tekanannya berapa, kebutuhan debitnya berapa. Itu nanti akhirnya nanti pada saat sudah diimplementasikan perumahan itu, maka tidak akan terganggu yang perumahan existing. Jadi bisa digunakan itu. Kalau saya melihat di Malang ini kan, kita nggak pakai sungai Mbak ya, yang kita gunakan pasti kan air tanah. Ya. Rata-rata PDAM itu kan ini, di Malang ini kan menggunakan sumber air tanah. Dan itu memang, alhamdulillah di Malang ini masih melimpah untuk itu. Walaupun kalau kita bicara air tanah yang dangkal, itu biasanya kayak tadinya Pak Anto sampaikan itu dia air tanah dangkalnya kan menurun. Karena memang itu siklus ya, tiap tahun kan ada musim kemarau. Kemudian tadi yang Bu Maureen sampaikan, secara simpel memang pikirannya orang biasa kan, ya sudah kita revolusi. Memang seperti itu. Artinya kalau itu memang bisa dilakukan, betapa dahsyatnya itu dampaknya. Tapi dampaknya nggak bisa pada saat hari itu.
0: Yeah.
3: Pada saat 5 tahun nggak, itu berpuluh-puluh tahun, dan untuk mencapai itu butuh konsistensi, butuh istiqomah luar biasa dari semua lini, termasuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, akademisi untuk bisa mengawal itu. Karena reboisasi ini kan sensitif ya, ketika ada banjir, kalau tidak ada penahannya, tidak ada teknik untuk mempertahankan akar tanamannya, dia akan hilang lagi, sehingga akhirnya mulai dari awal lagi. Sehingga kombinasi antara mekanis yaitu check jam dan sebagainya itu untuk menahan supaya tidak ada reboisasi bisa berjalan lancar, itu sangat penting sekali kombinasi antara reboisasi dengan metode mekanis yang sama kita harus lakukan seperti itu. Dan memang sekali lagi reboisasi itu memang salah satu yang dilakukan, tapi dia dampaknya jangka panjang sekali baru kita bisa merasakan, mungkin setelah kita meninggal dunia baru kita bisa merasakan keberhasilan reboisasi itu. Tapi butuh konsistensi luar biasa, butuh istiqomah luar biasa untuk bisa mewujudkan efek reboisasi itu secara efektif. Nah, kalau saya pribadi tadi itu saya sampaikan, kita akhirnya ya reboisasi ya, kita juga, tapi kita juga harus kombinasikan dengan yang tadi saya sampaikan, dropping ya tetap ada, tapi jangan menjadi yang selamanya dropping, jangan ya. Kita punya mindset berubah, jangan dropping menjadi emergency response, paradigmanya itu terus, tapi kita bicara tentang resilient, ketahanan. Nah, ketahanan itu butuh planning, butuh rencana. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, Pak Purwo, semuanya itu kan kita bicara mulai, misalkan pertama kita harus menyiapkan drought early warning system misalkan. Jadi ini kan penting sekali ya, drought early warning system ini. Jadi kita tahu bagaimana early warning system sebelum ada kejadian kekeringan itu, sehingga ada penanganan. Itu kalau kita bicara tentang penanganan itu, yang sangka yang sebelum ini ya, sebelum ada kejadian, sehingga kita bisa mengestimasi. Kita nggak perlu harus menunggu menderita dulu, tapi kita sudah bisa melihat dari ilmu yang kita miliki, kita bisa mengestimasi kira-kira akan ada potensi kekeringan, sehingga akhirnya kita bisa antisipasi sebenarnya, sehingga pada saat hariannya itu, kalau memang benar-benar kekeringan, kita sudah siap dengan rencana itu. Nah, yang kedua tentunya, strategi yang kedua itu, selain kita drought early warning system, ada peta dan sebagainya lebih yang tak. Kita harus sampaikan itu, peta kekeringan, ya, peta yang kedua adalah, pasti yang paling penting ini, panen air hujan ini penting sekali. Saat ini yang paling efektif itu, bagaimana panen air hujan ini, ya kita laksanakan, yang paling penting ini pemerintah, misalnya pemerintah paling dominan, karena pemerintah ini kan punya program kerja, pemerintah itu kan punya dana juga ya, punya apa SDM yang luar biasa, sehingga itu bisa implementasikan dengan apa, dengan harusnya dengan bantuan masyarakat, dengan sinergitas dengan masyarakat. Jadi pembangunan kolam-kolam penampungan itu penting sekali, karena saat ini kita butuh itu mau tidak mau. Kenapa? Karena kita saat ini katakanlah sudah berubah lingkungannya. Yang dulunya hutan, dirubah menjadi yang lahan pertanian atau lahan terbuka misalkan. Nah itu kan otomatis kan kita nggak bisa, untuk kita kembalikan seperti semula. Maka kita pasti harus meresponnya dengan kita ketika ada hujan. Oke lah, kita merubah lingkungan karena kebutuhan, oke. Misalkan das, apakah das kita akan buat selamanya seperti das yang bisa jadi ada perkembangan. Kalau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, it's okay. Tapi ketika dia dirubah, diintervensi, tidak boleh, kalau bisa itu keseimbangan air tetap dijaga. Jadi saya lebih prefer kita intervensi di das, terlepas apakah itu memang, kalau saya berharap kebutuhan masyarakat ya, tentunya sudah melalui pertimbangan luar biasa baik buruknya, sehingga das itu dirubah misalkan, bagian dirubah land use-nya. Tapi ketika dirubah itu, ada konsekuensi logis yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita mempertahankan keseimbangan sebelum dirubah sama sudah dirubah. Bagaimana caranya, Prof? Ya kita harus menyediakan intervensi dengan kolam-kolam penampungan tadi itu, sumur resapan, kolam penampungan dan sebagainya itu. Itu fungsinya menjaga keseimbangan sehingga akhirnya kita tetap bisa hidup dengan nyaman walaupun kita rubah lingkungannya. Harapan kita kan kita nggak merubah lingkungan, tapi kadang-kadang kita harus merubah lingkungan karena kebutuhan dari masyarakat memang seperti itu. Celakanya kita merubah lingkungan itu tidak ada intervensi untuk menyeimbangkan tata airnya seperti semula. Jadi akhirnya kita rubah saja. Akhirnya tadi itu banjir bandang dan sebagainya itu terjadi. Ya saya pastikan kalau banjir bandang ada, biasanya kekeringan itu terjadi. Kenapa? Karena fase itu fase di mana harusnya kita menyimpan air semaksimal mungkin. Ya jadi strategi selain panen tadi itu melalui embung dan sebagainya itu kita, kalau saya pribadi saya sudah punya beberapa ini catatan kecil itu. Kita harus fokus ke tidak hanya storage saja, menampung saja, tapi juga resource juga. Nah, makanya peran tadi yang Bu Maureen sampaikan itu, reboisasi itu salah satu kita menyediakan recharge air tanah itu, sehingga harapannya air tanahnya bisa setiap tahun itu ada supply. Nah, ketika kemarau kita panen air tanah, musim hujan masuk lagi kita simpan lagi, ketika musim kemarau panen lagi. Sebenarnya suplai ini siklus yang mudah sebenarnya dalam hidup itu sebenarnya. Kalau menurut saya ya mudah sekali. Cuman kita intervensinya kadang-kadang kurang pas memang. Itu yang kita perlu evaluasi diri, introspeksi diri. Dan semuanya ya, tidak cuma pemerintah ya, masyarakat juga begitu, juga ada yang berperan di situ ya, termasuk akademisi juga.
0: Oke, okay, mohon maaf Bro, bisa dipersingkat barangkali Bro Dani?
3: Ya, jadi intinya kalau saya, kita jangan mengukur keberhasilan penanganan kekeringan itu hanya dari berapa juta liter yang sudah kita kirim ya. Tapi kalau saya sih, seharusnya kan kita juga melihatnya bagaimana kita mampu untuk menjaga sustainabilitas terkait sama konservasinya itu, dengan kedepannya itu kita bisa untuk menikmati air, memanen air semaksimal mungkin ya. Yeah. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung, Pak. Iya, Pak.
3: Nah, ini terakhir ini ada
0: boleh saya lebih dipersingkat barangkali Prof, karena kita juga harus geser ke konten yang lain, mohon maaf. Gimana Prof?
3: Pada akhirnya ketahanan terhadap kekeringan itu bukan ditentukan hanya oleh banyak atau sedikitnya hujan. Jadi jangan menyalahkan hujan ya, jangan menyalahkan hujan, tetapi oleh seberapa baik kita mengelola setiap tetes air hujan itu yang kita miliki, itu yang paling penting menurut saya. Ya, jangan kita menyalahkan izin dan hujan, betul.
0: Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Prof. Doni, terima kasih untuk waktunya. Pak Fauzi, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan tadi Pak Purwoto ya, walaupun tidak bisa sampai dengan akhir mengikuti diskusi pagi hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Prof. Doni, Pak Fauzi, sehat selalu dan selamat pagi untuk seluruh narasumber. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak semua komentar bisa kita bacakan. Ada beberapa komentar yang tadi belum terbaca ya, Pak Yudi, Pak Joko Said, Pak Raffi Udin, dan juga Pak Didi. Nanti kita bacakan di segmen berikutnya. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran. Dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang, saya Ilham Risa yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqt

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, apa
1: Pagi ya Sasa, pagi Sasa. Ya.
0: hari ini apa sudah rapi? Ini bentar lagi sudah langsung keluar aja ini nanti habis dari this morning 5:30. Cakep. Itu
1: Apa ada
0: apa
1: berita apa
0: tuh?
1: hari ini?
0: Oh, berita. Berita hari ini yang cukup, ya kan setiap hari artisnya beda memang ya kalau negara Indonesia ini ya, selalu ada bahan. Kalau sekarang yang kena jadi spotlight utama ini Wapres. Jadi wakil presiden yang digugat
1: Putusan MK.
0: Betul, betul tentang status beliau yang tidak memiliki ijazah SMA. Cuma yang menarik ini sebenarnya beberapa waktu lalu kan Sasa juga melihat bahwa Mas Azrul itu kan juga cerita ya, Bah ya, ditulis di Diswi bahwa beliau juga termasuk yang tidak punya ijazah SMA gitu. Nah, itu apakah memang kalau kita mencoba ingin membahas bersama Abah itu mengenai kalau di luar negeri itu bagaimana apa? Nah, ini kan mungkin teman-temannya di sini itu merasa bahwa semuanya sama gitu ya. Kalau seumpama di luar negeri juga harus ada lulusan SMA. Tapi apakah memang benar di luar negeri itu juga ternyata nggak perlu sampai dia punya ijazah? Kalau dia mumpuni, dia langsung bisa masuk kuliah loh gitu. Kayak akselerasi
1: Ya.
0: tanpa harus lulus gitu loh gitu.
1: Ya, ini ya begitu, memang di luar negeri begitu, tetapi kan ini kan masalah ini kan hukum ya. Hukum itu antara yang membuat hukum dengan bunyi pasal-pasalnya, dengan formalitasnya, dengan esensinya. Itu kan bisa tafsir berbeda-beda. Artinya begini misalnya, hukum mengatakan bahwa harus tamat SMA berijazah, artinya tamat SMA itu ditandai dengan ijazah begitu. Nah, kemudian ini punya ijazah atau tidak gitu. Mungkin ini kita mau bicara formal, mau bicara filsafat, mau bicara esensi dan seterusnya. Nah, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi lebih pada filsafat dan esensi. Esensinya adalah bahwa ya dia memang ijazah tidak ada ijazah, tetapi ijazah itu sebetulnya seperti yang dikatakan saksi dari Australia ya, atas pendidikan atau apa begitu, mengatakan bahwa ijazah itu bisa ada, sekolah itu tidak mengeluarkan ijazah kecuali diminta, misalnya begitu. Jadi ada juga sekolah yang memang tidak mengeluarkan ijazah karena tidak untuk apa ya ijazah begitu. Nah, tetapi kalau diminta baru dia keluarkan ijazah karena diminta. Nah, jangan-jangan dulu tidak minta begitu, atau yang disebut SMA itu apa. Intinya bahwa MK mungkin menganggap bahwa lulus tidak lulus itu seperti apa. Artinya begini, mungkin dulu ketika membuat undang-undang rasanya tidak dibahas mengenai bagaimana kalau sekolahnya di luar negeri.
0: Luar negeri,
1: begitu.
0: Iya.
1: Mungkin begitu. Jadi, tetapi MK tidak membahas formalnya itu. Gitu. Tetapi bahwa orang seperti Gibran, meskipun tidak punya ijazah SMA dan tidak bisa menunjukkan sebetulnya punya atau tidak punya, itu urusan lain, tapi menunjukkan dan tidak menunjukkan itu soal lain. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tetapi apakah pengetahuannya. Jadi ini hukum menulis bahwa harus tamat SMA. Kemudian ini pengetahuannya setara dengan SMA atau tidak. Jadi saya kira di situ. Jadi terserah MK begitu gitu.
0: Berarti memang ada gap ya, ada gap yang memang ini tuh dari segi hukum sendiri itu masih belum bisa mengakomodasi ke kekosongan tentang pertanyaan besar ini yang menyebabkan akhirnya adanya tuntutan dari rakyat, beberapa rakyat ya, nggak cuma, nggak semuanya. Nah, Abah, kalau memang dari, Abah mengkritisinya dari, ya ini kan kita negara hukum, sebenarnya kalau memang ada aturan-aturan seperti ini, itu sebaiknya calon-calon ya, calon-calon pejabat-pejabat negara itu taat kepada aturan itu, atau sebenarnya ya udah karena dia di luar negeri, itu kan internasional. Nah, itu gimana menurut Abah? Itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kan jadi polemik juga ya, orang yang ngerasa bahwa Gibran ini nggak lulus SMA, tapi ternyata di luar negeri ya, itu tadi punya ya cara-cara lain. Nah, kalau dari segi hukum, mana yang nomor satu yang harus ditaati? Memang apakah hukum yang berlaku atau bagaimana?
1: Saya tidak ahli hukum, tetapi ya mungkin waktu itu dia anaknya presiden, kemudian karena dia anaknya presiden dan dia merasa sudah setara dengan SMA, kemudian toh banyak juga yang lulusan SMA mungkin kalah pengetahuan dengan dia, dan segera maka dia merasa pede saja bahwa saya tidak salah gitu mungkin. Karena dan kan di situ kemarin kan diungkap juga bahwa surat keterangan setaranya pun keluar dengan sangat cepat, kemudian juga mengapa dia tidak minta saja ijazah itu dari sana, padahal kalau minta mungkin diberi juga, misalnya begitu, karena merasa pede bahwa saya kan, dan ini kan calon presiden bukan calon rektor atau apa, calon wakil presiden, kan dianggap ini mungkin yang mengeluarkan surat keterangan juga, ya masa kita nggak percaya dia seorang seperti itu tidak tamat SMA. Jadi ini lantas bicara formal atau esensi gitu. Nah, kalau formal ijazah ya mungkin harus menunjukkan ijazah, tapi kalau esensi pengetahuan, masa pengetahuan dia begitu. Jadi sehingga MK mungkin lebih berorientasi kepada esensi, bukan bukan formal bahwa mana ijazahnya gitu mungkin. Tapi saya tidak ahli hukum. Biarlah ini para ahli hukum. Gitu. Betul. Ahli hukum itu maksudnya termasuk filsafat hukum. Bukan ahli hukum itu maksudnya yang dogma hukum, juga yang filsafat hukum, karena yang memutuskan ini kan MK. MK itu kan lembaga yang keputusannya harus berlaku saat itu juga, dan tidak bisa naik banding, tidak bisa kasasi, sehingga tentu lembaga yang punya status seperti itu harus juga menciptakan hukum, artinya tidak boleh terpaku kepada apa yang formal, tetapi juga harus menciptakan hukum, karena ini bukan lembaga pengadilan negeri yang masih bisa naik banding, dia harus betul-betul berlaku dan tidak hanya formalnya begitu, tapi juga esensinya, juga filsafatnya, artinya hukum sendiri kan ada juga filsafat hukum gitu.
0: Ya, menarik,
1: artinya betul. Intinya apapun keputusannya harus diterima karena yang MK begitu, artinya mau tidak mau harus diterima, puas tidak puas harus diterima, karena itulah keputusan MK. Yang saya tidak tahu adalah apakah ini ada redaksi kan, ada dissenting opinion enggak?
2: Sebenarnya kalau dissenting opinion masih ngambang juga, Pak. Cuman kan begini, Pak. Dalam hal ini memang Pak Gibran tidak memiliki ijazah SMA gitu, Pak. Tetapi dari MK memutuskan bahwa gugatan ini tidak diterima sebab pihak pengaju gugatan tidak memiliki legal standing. Yang bisa mengajukan adalah lawan dari politiknya. Memang dissenting opinion-nya tidak ada. Nah, persoalannya ini bisa melebar lagi, Pak, apabila nanti ada lagi gugatan yang mengajukan dari pihak lawannya gitu, Pak. Ini yang juga bisa menjadi polemik lagi nanti, Pak.
1: Minta maaf, saya tadi malam nggak mengikuti, kemudian juga saya tadi malam pertemuan sampai larut malam, saya tidak mengikuti, hanya saya tahu keputusannya begitu, keputusannya artinya ditolak, tetapi ternyata tidak sampai menyangkut esensi. Jadi yang saya ucapkan tadi, semuanya saya tidak tepat, semua yang saya ucapkan tadi tidak tepat, sehingga saya minta maaf, sehingga ini lebih kepada legal standing. Ya sudah, berarti pertimbangannya adalah legal standing. Ya, legal standing bahwa yang menggugat ini bukan pihak yang punya kepentingan, yang punya legal standing yang tepat untuk menggugat. Ya minta maaf, bukan soal esensi, bukan soal filsafat hukum, bukan soal apa-apa. Ternyata ini masalah legal standing. Jadi menarik ya bahwa keputusannya bahwa memang tidak ada ijazah SMA, tidak punya ijazah SMA, tetapi ditolak karena legal standingnya tidak memenuhi syarat begitu. Minta maaf, berarti ini bukan soal filsafat hukum, bukan soal esensi, bukan soal semuanya tadi, apakah luar negeri bagaimana atau bagaimana, sama sekali tidak itu Sasa. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu, yaitu hubungannya adalah di yang menggugat ini tidak punya kedudukan yang bisa diterima sebagai penggugat, begitu. Ya begitu redaksi ya.
2: Iya Pak, cuman permasalahannya begini Pak, nanti apabila aturan yang dibuatkan lulusan SMA Pak, artinya ketika nanti ada pemilihan lagi gitu Pak. Nah ini lalu bagaimana ada calon yang dari lulusan dari luar negeri, kalau mau masuk dia harus ikut paket C dulu Pak, semacam itu Pak. Atau misalkan begini, Pak Gibran nanti akan maju di periode berikutnya gitu Pak, dia harus ikut kejar paket C dulu Pak untuk bisa lolos dari persyaratan itu.
1: Ya menarik juga. Menarik juga. Jadi kalau
2: ini terbukti Pak, jadi calon. Dan kalau ini terbukti, kami yakin banyak kepala-kepala daerah, baik di gubernur maupun di wali kota juga mengalami hal yang sama, Pak.
1: Jadi keputusan MK kemarin itu aman sekali secara politik ya. Aman sekali secara politik. Artinya aman bagi MK juga, aman bagi semuanya, aman secara politik aman. Meskipun ini yang dibahas ini adalah hukum, gitu. Artinya ditolak karena legal standing, tetapi ada statement di keputusan itu bahwa memang tidak ada ijazah SMA. Ya berarti akan kalau nanti berarti akan ada pihak yang menggugat lagi nanti yang merasa punya legal standing, dan legal standing adalah yang pernah mencalonkan. Berarti hanya Pak Mahfud yang punya legal standing dengan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Ganjar Pranowo. Berarti yang punya legal standing cuma 4 orang itu, kemudian kita analisa satu per satu, Cak Mohaimin pasti tidak lah ya, karena kan beliau sekarang berada di dalam pemerintahan, beliau Menko. Kemudian Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar akan menggugat? Ini tapi apapun keputusan MK ini berarti landasan bagi penggugat berikutnya. Karena sudah ada keputusan bahwa tidak ada ijazah SMA. Berarti itu fakta hukum sudah. Bahwa tidak punya ijazah SMA itu sudah fakta hukum. Sehingga nanti dalam sidang berikut, misalnya ini ada penggugat, yang menggugat yang akan datang ini tidak perlu lagi proses pembuktian ada ijazah atau tidak ada ijazah. Karena sudah ada bukti yang kuat, yaitu putusan MK yang mengatakan tidak ada ijazah SMA. Tinggal siapa yang akan menggugat yang penggugat itu punya legal standing, maka proses pengadilannya cepat sekali. Karena tidak perlu lagi ada pembuktian, ada saksi ada saksi yang banyak dan dari mana-mana itu. Kemarin kan saksinya luar biasa banyak dan ada yang hebat-hebat lah. Tetapi dengan putusan MK ini sudah ada bukti hukum bahwa ijazah SMA itu tidak ada. Nah sekarang seandainya salah satu dari empat orang itu menggugat, maka tidak perlu lagi ada pembuktian karena bukti sudah ada, yaitu putusan MK, dan itu kuat sekali. Ini pendapat saya bukan ahli hukum. Nah tinggal legal standingnya. Sekarang kita rinci, dari empat orang ini siapa yang kemungkinan akan menggugat? Caimin, Pak Mohaimin Iskandar tidak mungkin. Kemudian Pak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI, mungkin nggak?
0: Mungkin kalau banyak yang dorongan. Kalau dorongannya itu banyak ya. Oke sih, apalagi
2: kalau isu yang beredar, Pak. Ya, kalau maaf, Pak, kalau isu yang beredar dari PDIP tidak mendukung, Pak. Kemudian kalau dari Pak Mahfud sendiri, beliau di salah satu podcast beliau, dia menyatakan sempat diajak Pak Denny Indrayana, cuman Pak Mahfud menolak, Pak.
1: Jadi Pak Ganjar ya juga kelihatannya tidak, Pak Mahfud kelihatannya juga tidak, tinggal Anies Baswedan, tinggal satu orang. Apakah Anies Baswedan akan menggugat begitu? Nah, Anies Baswedan ini perhitungannya dia menggugat dan tidak menggugat seperti apa ya? Siapa yang bisa memperkirakan?
0: Ya, Abah memperkirakan.
1: Perkiraan saya 50-50. Karena ya 50-50. Pak Anies Baswedan menghitung untung ruginya untuk periode yang akan datang. Artinya dalam pilpres yang akan datang pasti beliau pengen maju. Kemudian persoalannya adalah siapa yang, partai apa yang akan ngusung beliau. Apalagi kalau parliamentary threshold ini dibatasi 5% atau 7%. Kan kelihatannya mengarah ke sana. Meskipun MK rasanya memutuskan 0%. Begitu. Ya, MK memutuskan 0% ya. Nah, seandainya parliamentary threshold itu 5% atau 7%, meskipun Pak Anies sudah punya partai sendiri, apakah partainya dalam pemilihan legislatif ini bisa mendapatkan 5% atau 7%? Karena mendapatkan 5% 7% itu sulitnya bukan main. Nah, dia akan menghitung kalau dia menggugat, apakah itu akan memperbesar partainya? Artinya momentum inilah cara agar partai saya bisa mendapatkan simpati dan orang akan memilih partai saya karena saya satu-satunya yang berani menggugat ke MK soal itu. Atau jangan-jangan orang malah benci sehingga kok begitu aja dipersoalkan sih gitu. Sehingga partainya nanti tidak bisa besar. Saya kira beliau akan menghitung dampaknya terhadap partai yang beliau miliki, yang beliau dirikan. Nah, karena kalau dampak kepada pribadi itu maksudnya nanti terpilih atau tidak sebagai calon presiden begitu, itu kurang penting karena apakah dia akan jadi calon presiden gitu.
0: Ya, nah, betul.
1: Sehingga harus dampak kepada partai dulu. Supaya partainya bisa mendapatkan suara 5% atau 7% di parlemen. Nah, kalau beliau menghitung bahwa ini jalan untuk membuat partai saya bisa 5% atau 7%, ya beliau akan menggugat. Tapi kalau tidak, rasanya tidak, karena itu tadi kepada pribadinya tidak begitu penting lagi sekarang kalau ada parliamentary threshold. Kecuali tidak ada parliamentary threshold, maka pribadi menjadi lebih penting, karena pikiran Pak Anies sekarang harus siapa yang akan mencalonkan beliau menjadi presiden. Apakah dengan beliau menggugat itu, apakah membuat partai-partai yang ada ini simpati sehingga nanti mau mencalonkan, atau malah tidak simpati, atau

0: ada parameter threshold 5% atau 7%, maka nanti partainya bisa dapat 5% atau 7% atau tidak. Itu akan dihitung dengan cermat. Kalau memang kalau Pak Mahfud kan tetap menunggu partai lain, karena beliau kan tidak sampai sejauh ini kan tidak punya partai kecuali pernah diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, rasanya begitu.
1: Wow, analisa yang menarik sekali. Karena ini pasti membuka pertanyaan-pertanyaan netizen. Aba berkenan untuk memberi kesempatan teman-teman bertanya? Silakan.
2: Dari akun Heru Malang ini, dia mengatakan ibaratnya sudah ada infrastruktur untuk aturan main impeachment. Lah, keputusan MK itu ibarat mobil dan bensin yang sudah disediakan. Artinya kalau mau membidik, oh lewatnya sini gitu loh Bang. Dari pendapatnya akun Heru Malang. Cuman begini Bang, tadi apa mengatakan kualitas dan ijazah Bang. Kalau dalam dunia bisnis Bang, ada kalanya kita terbentur pada ini S1 tapi kualitasnya kalah dengan SMK. Kalau menurut Abah, saat ini legalitas ijazah dalam dunia pekerjaan dan bisnis penting nggak Abah?
0: Ini kan nggak bisa disamakan ya dengan itu. Kalau di dunia bisnis sih nggak penting, sama sekali nggak penting. Tapi kan ini nggak bisa disamakan. Ini kan nggak bisa disamakan. Ini kan jabatan publik. Jabatan publik yang harus diatur oleh undang-undang, nggak bisa disamakan begitu. Ini jabatan publik yang diatur oleh undang-undang, yang semua orang harus taat pada undang-undang. Masalahnya kan itu. Nggak bisa kita menyamakan dengan swasta bagaimana. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kalau di swasta nggak ada,
1: nggak ada pasti, gitu ya.
0: Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini kan jabatan publik. Bahkan ketika itu pun kan perdebatannya kan apakah harus sarjana. Begitu. Ya. Nah, kemudian masa ini zaman sudah maju, masih tetap persyaratan presiden, wakil presiden hanya tamat SMA. Dan ada kata-kata hanya itu, hanya tamat SMA. Perdebatannya tidak panjang, tetapi ada yang memperdebatkan waktu itu, apa sudah enggak waktunya harus S1. Misalnya, masa sudah 90 tahun enggak ada peningkatan, masih SMA saja. Nah, kemudian tetap kembali ke SMA, karena realitas di masyarakat, kalau hanya ijazah saja, biarpun S1, banyak yang kalah dengan yang tamatan SMA, begitu. Maka kemudian balik lagi ke SMA. Waktu itu disebutkan Gus Dur. Nah, Gus Dur itu kan tidak punya ijazah S1. Nah, masa orang seperti Gus Dur itu dianggap pengetahuannya kalah dengan para S1. Beliau kan sudah S2, S3, S4, S5, mungkin sudah S9, begitu. Nah, kemudian kembali, oh ya sudah, ya SMA. Jadi memang secara formal, masa sih calon presiden, wakil presiden ijazahnya cuma SMA? Kan negara sudah maju, perguruan tinggi sudah banyak, kenapa nggak meningkat menjadi S1, begitu. Tetapi ya itu tadi, kenyataan di masyarakat banyak sekali yang hanya lulus SMA tetapi kemampuannya melebihi yang S1, bahkan S2, bahkan S3, begitu. Jadi jangan diperbandingkan dengan swasta, memang bukan bandingan, begitu. Tidak boleh diperbandingkan, ini jabatan publik. Ya.
1: Wah,
0: tapi betul yang disampaikan tadi betul. Yang disampaikan tadi betul. Misalnya ada yang ngotot mau impeachment, ya, maka sudah disediakan buktinya, begitu. Tapi ya itu proses impeachment itu panjangnya bukan main. Mungkin sampai pilpres yang akan datang ini masih belum selesai proses itu. Itu pun kalau ada yang memproses. Jadi kalau prosesnya impeachment itu sepenuhnya tergantung kepada Pak Prabowo. Misalnya ini Pak Prabowo menginstruksikan secara diam-diam bahwa partai-partai di DPR harus melakukan impeachment karena buktinya sudah ada, yaitu putusan MK. Nah, kemudian DPR kan pasti mau karena selama ini apapun yang dikehendaki Bapak Presiden kan di DPR mau. Nah, atau Bapak Presiden bilang bahwa jangan lakukan impeachment dengan berbagai pertimbangan, maka ya tidak akan terjadi impeachment itu. Jadi betul yang disampaikan teman dari Malang tadi bahwa ini makanannya sudah disiapkan, tinggal cari sendok dan siapa yang menyuapkan, begitu. Makanannya sudah ada. Nah, tinggal masalahnya sendoknya juga ada, yaitu DPR, partai-partai kan ada. Tinggal sekarang siapa yang menyendokkan makanan ini untuk disuapkan. Nah, itu yang mungkin banyak orang yang takut mau pegang sendok itu, begitu. Atau menunggu perintah, ini ada nggak perintah untuk memegang sendok itu. Nah, jadi saya setuju dengan pendapat tadi. Terima kasih.
1: Terima kasih Abah waktunya.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Abah, selamat berolahraga. Ya. Ya, teman-teman, hari ini kita juga bisa didengarkan ya di Siti Kenan Monon FM Malang. Dan dari tadi saya juga mengetik-mengetik itu karena saya melihat ya chance-chance-nya orang-orang ini siapa aja. Gimana nanti mereka langkah-langkah politik. Ini memang sangat seru sekali untuk dikaji dan ditebak-tebak. Tentunya ini akan menjadi diskusi yang alot dan panjang juga bagi para-para praktisi dan ilmuwan ya. Yang akhirnya ini bisa loh ini jadi bahan ini ya, seminar yang ada di TV-TV itu. Cuma ya kita lihat perkembangannya, siapa tahu nih yang 50-50 ini bisa naik ya jadi 70-30 gitu, atau malah kebalikannya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, iman saya turun naik. Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik, turun naik. Saya mudah emosi. Semoga Allah tenangkan hati Anda. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau enggak sayang, enggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, salah, salah. Itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai

pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan. Kalau dia mau ngambil itu, tadi misal, Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29. Ayat 69. Al-Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Dia begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar. Terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau. Gitu kan? Datang ke majlis ilmu. Awalnya belakang-belakang, setelah itu sap paling depan. Ustaz belum datang, dia sudah datang duluan. Bahkan dia siapkan macam-macamnya. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di ta'lim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. وَمَنْ يُهَاجِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah, akan diberikan oleh Allah, itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, nikmat. Ada sesuatu yang enggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul, main-main, ya, menjelang isya, maghrib, malam-malam, cuma nonton, tiba-tiba taklim, ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya, saya kemana aja selama ini. Saya kemana aja gitu. Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali, kayak nyesel antum. Saya ketinggalan nih gitu. Saya ketinggalan. Ya sama. Dulu-dulu sholat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan sholat sunnah, wah, kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang, kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz, saya pengen tobat. Saya ini pengen tobat. Tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Naik, turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman. Kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan, pembahasan pertama, babul iman, kitabul iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bita'at, rumusnya kalau pengen naik, naik, naik, naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detailnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Sholat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal'as innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus salihat. Jadi iman wa amilus salihat. Ini amal soleh. Detailnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman, kadang ada detailnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa bimunas salat. Salat. Wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus siyam, puasa. Tuh. Ini. Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong, berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin. Maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah. Rawatib dulu latihan. Rawatib. Mutlak malamnya coba tahajud walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan hewan lawannya betina. Putik tumbuhan. Allah. Lawannya benang sari. Siang lawannya malam. Putih lawannya hitam. Sama persis. Baik lawannya buruk. Saya ulang. Baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang soleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul, kalau sudah yang baiknya

0: muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan, naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf, lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik, mau berkata kotor itu nggak bisa. Sama dengan orang terbiasa, lisannya kotor, mau berkata baik nggak bisa. Preman dengan preman berpapasan, apa mungkin mengatakan, Assalamualaikum bro? Nggak ada.
1: Gimana pokoknya?
0: Apain gitu? Kiai dengan kiai, nggak mungkin berkata kotor. Ustadz dengan ustadz mustahil, ahli taklim dengan ahli taklim. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumus ya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Gini, saya kasih doa ya cepat ya. Untuk menguatkan hati. Ini kalau Anda bisa kerjakan sedang malas-malas-malas, bacakan dan kuatkan pada hati Anda. Kuatkan. Insya Allah nanti Allah turunkan kekuatan dan Anda bisa kemudian maksimalkan. Allahumma. Ikut aja. Allahumma. Paksain. Ya. Paksa. Dah. Ganti. Serius. Allahumma ajbirna. Allahumma ajbirna. Ajbirna. Ini bahasa Arabnya. Allahumma paksain. Ya? Paham? Ah, ini tingkatkan. Naikin. Salat. Mulai dari salat. Nah, kemudian ini penting, salat itu yang paling utama karena dalam salat itu banyak kalimat tobat. Banyak kalimat tobat. Antum baru takbir aja, habis takbir kan tobat. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Sejauh-jauhnya. Aku enggak ingin lihat lagi. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku begitu pekat, mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma ighsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu pekat luar biasa, gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin. Gunakan ya Allah. Maksudnya bersihkan sebersih-bersih antum tobat. Makanya pahami bacaan-bacaan salat. Sama dengan wajhtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau ana awalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini. Engkau wafatkan aku dalam sholat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Muslim itu kan patuh, tunduk, patuh. Jadi kalau Anda mengatakan kalimat itu habis sholat berbuat maksiat lagi, Anda berkhianat dengan kalimat Anda. Makanya saya sering katakan, pahami bacaan sholat, pahami. Anda akan mengerti betapa nikmatnya sholat ketika Anda memahami bacaan-bacaannya. Itu kalimat pertama. Kemudian di luar-luar itu, Anda beristighfar. Makanya habis sholat kan Anda berzikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas. Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadzkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa. Habis sholat, minta ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni, saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon ya Allah, ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu, sambil ingat dosanya, bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Salah. Salah itu bawaan manusia. Jadi kalau Anda enggak pernah salah, apa tuh ditanya Anda itu manusia apa malaikat? Cuma malaikat yang enggak pernah salah. Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah salah. Enggak pernah bermaksiat mengerjakan tugas sesuai tupoksinya.
1: pernah bermaksiat. Apa pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Gak ada. Apa pernah malaikat sering tukeran tugas? Gak ada. Jibril, sini. Kenapa? Saya jengkel banget sama orang itu. Ente yang cabut nyawanya deh. Kata malaikat maut, gak ada. Semua sama, sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau Anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang, percuma. Karena Anda manusia. Sama persis dengan pasangan hidup. Kalau Anda mengharapkan suami Anda sempurna, bu, ibu salah nikah. Harusnya ibu cari malaikat. Cuma malaikat gak punya nafsu. Jadi kalau ada suami salah, wajar namanya manusia. Jangan diekspos kesalahannya. Demikian juga istri kalau keliru, wajar namanya perempuan manusia. Kecuali malaikat. Papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku? Mama, papa ini manusia, bukan malaikat. Mama ini. Mama juga bukan setan kan? Kalau setan sebaliknya. Selalu kenal salah, gak kenal benar. Dan setan gak mau tobat. Manusia pertengahan, salah dan tobat. Setan salah, gak mau tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah, gak mau tobat, patut ditanya dia manusia atau? Tuh. Paham ya? Tobat, tobat. Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu gak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan, ya terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi, terus jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Terus, jangan berhenti. Jangan terus tobat, nangis. Hari ini nangis, gak bisa, besok nangis. Gak bisa, besok nangis. Gak bisa lagi tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Itu poinnya. Bukankah ada orang membunuh 100 orang dan dia berusaha tobat? Dia berusaha tobat, datang ke majelis ilmu. Berusaha, berusaha, berusaha di jalan wafat. Dihitung oleh Allah. Padahal belum tahu dia diterima atau enggak tobatnya. Belum tahu dia. Cuman dia berusaha di jalan, mewujudkan tobatnya. Bunuh orang, Anda bayangkan. Maksiat itu udah hatam. Udah hatam. Udah lewat bahkan. Ya. Dia kerjakan, tapi dia mau tobat. Dia terima getaran jiwanya. Datang, datang, istighfar, istighfar, istighfar. Di jalan meninggal, diterima tobatnya. Dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat. Ya, makanya ayo biasakan tobat. Istighfar, istighfar. Nabi aja biasa istighfar. Nanti kalau sudah enak ada kelapangan. Setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang itu. Awal-awal tuh begitu Pak. Kadang pengen tobat. Saya pengen tobat ya Allah ke masjid. Sholat, dua rakaat tahiyatul masjid. Pulang, sepatu hilang. Ya. Kadang-kadang begitu. Karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba, yang kurang baik dibuang-buang. Buang-buang, buang-buang. Nanti didatangkan lagi yang baik. Kalau Anda sabar. Ya, kan pernah ada seorang, ini kisahnya tak, seorang pemuda tobat, terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh ini, benar kamu mau tobat, kalau mau tinggal dengan saya terbatas, yang ada cuma kurma, minum air putih. Gak apa-apa syekh, saya mau tobat, tinggal di situ sehari, dua hari, tiga hari. Begitu tiga hari, setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika, nanti beberapa waktu diarahkan dia kepada maksiat. Jadi kisahnya tak, setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu ini sabar banget, makan cuma kurma air putih, kamu sudah mulai kuat. Coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya. Keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari gak dapat. Lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi. Naik bakat pencurinya. Gak dapat, lewat lagi, tuk. Begitu rumah kedua, belum manjat, sudah mencium bau enak. Bau makanan. Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat, lihat ada tungku. Ya. Disitunya di atasnya, kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, tiga terong, enak banget kayaknya baunya, yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak, ambil. Berikan kepada gurumu, syekhmu kan orang terkenal di sini, kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu, pasti orang paham. Tuh, kadang-kadang begitu tuh, mangga itu ambil aja kalau ditanya, buat Ustaz Hadi. Nah, suami-suami itu, papa lagi di mana? Sama Ustaz Hadi. Nah, hati-hati tuh. Kalimat-kalimat, padahal enggak misalnya kan. Baik, nah begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan, burhan mirabbi. Ya petunjuk Allah, seperti Nabi Yusuf menerima burhan, ini salah. Ya cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat. Di hatinya mengatakan, jangan lakukan itu salah. Nah dia begitu, jangan lakukan itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi, dia muntahkan. Ini kisahnya tadi, muntahkan seketika. Dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadarullah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi, dipanggil, ya bunayya ta'al, anak sini, anak sini, sini. Ya. Begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya. Dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya?
0: Nah. Kalau Anda dalam situasi seperti itu tuh, wah, udah datang mau tobat, masuk masjid ada durian tuh kan? Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada Anda, mau enggak? Dan lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan, saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu gak usah khawatir, dia diwarisi harta yang sangat banyak, dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah Anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Huh? Baik, maka sama seperti Anda, diterimalah kemudian lamaran itu, ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi, dibawa ke dalam, kemudian diakadkan, setelah selesai pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti, begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan, lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan, dagdikduk, rumahnya ini bukan, dan alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu nak? Sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Aduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya. Polos kali nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, saya lapar. Saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat. Wah, terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, lihat. Rupanya dia nyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak. Siapa yang makan terong saya? Katanya. Tahan. Kalau situasi itu terjadi, bagaimana respon Anda? Jangan bilang itu kucing. Nah, lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti ini, nikmat kehidupan dunia itu. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur. Zauji, sayang, ini di Quran tuh gini, selalu laki-laki perempuan tuh zauj, kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris. Zauji, sayang, kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku, lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi, tapi demi Allah tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali tadinya mau tobat, sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi? Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Hah? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan? Bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat, tobat, dapat ketenangan, dan apa hasilnya? Perhatikan. Wallahi, demi Allah. Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Coba lihat. Pulanglah dari sini cari terong. Ya, tobat.
2: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi, kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Pemkab Malang siapkan desa percontohan bebas son horek. BKOW Jatim dorong peran keluarga cegah pernikahan dini dan stunting. 5 tahun lagi, Indonesia siap produksi BBM bioetanol E20. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar menyampaikan dirinya akan menggandeng akademisi untuk mengkaji fenomena penggunaan sound system atau sound horek di lingkungan masyarakat. Dia menyebut nantinya akan ada pembahasan mengenai kebijakan terkait aturan dan larangan serta akibat sosial dari penggunaan pengeras suara yang cukup kencang. Lebih lanjut, rencana ke depan juga akan ada desa percontohan bebas son horek di Kabupaten Malang untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman serta nyaman. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jawa Timur, Gardi Heru Cahyono, menyampaikan pencegahan stunting tidak hanya melalui intervensi kesehatan saja, tetapi juga perlu dilakukan sejak dari lingkungan keluarga. Karena itu, keluarga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja agar memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu dan mempersiapkan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas serta bebas dari stunting. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Indonesia bisa memproduksi bahan bakar nabati E20 atau campuran bensin bioetanol 20% dalam 5 tahun ke depan. Kata Zulhas, langkah ini merupakan bagian dari percepatan transisi energi hijau untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menciptakan lapangan kerja baru. Lebih lanjut, pemerintah kini mulai menyiapkan 2 juta hektar lahan tebu sebagai sumber bahan baku utama untuk mendukung program nasional tersebut. Demikian 911 Hot News. Jam 6 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gate 9, 101FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini mengawali aktivitas Anda. Kita ada satu informasi terkait dengan karhutlah. Jadi kebakaran hutan dan karhutlah kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang kemarin. Jadi informasinya sampai hari Selasa kemarin api masih belum berhasil dipadamkan. Petugas menghadapi kendala medan perbukitan yang terjal sehingga tidak semua titik api bisa dijangkau untuk dilakukan pemadaman secara manual. Dari statement Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono, laporan kebakaran diterima dari Babinsa dan masyarakat peduli api. Jadi kawan, kebakaran terdeteksi di kawasan perbukitan Dusun Gedok, Desa Argosari, Kecamatan Senduro yang berada di bagian lereng Gunung Bromo dan ini masih masuk kawasan TNBTS. Menurut Yudi, kondisi medan yang curam membuat petugas cukup kesulitan dalam menjangkau seluruh titik api. Jadi selain akses yang terbatas, keselamatan petugas juga menjadi pertimbangan dalam menentukan titik pemadaman yang bisa dijangkau. Nah, api juga dilaporkan sempat meluas ke beberapa titik, tapi dari BPBD Lumajang belum bisa memastikan luasan kawasan yang terdampak kebakaran. BPBD Lumajang juga sudah menerjunkan petugas ke lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan pada titik-titik yang masih dijangkau, yang masih bisa dijangkau ya oleh petugas. Kemudian kawan, kondisi vegetasi yang kering ini juga menjadi perhatian karena memang posisi ranting dan daun kering di sekitar lokasi ini berpotensi mempercepat penjalaran api. Itu sementara update informasi pagi hari ini yang sudah kita himpun terkait dengan bagaimana update-nya per hari ini, per pagi hari ini. Nanti kita akan coba cari tahu ke rekan-rekan BPTN BTS ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, hati-hati, kondisi sudah mulai ramai pagi hari ini. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar traffic light Gajayana, lanjut mengarah ke Kota Batu, Anda masih bisa manfaatkan jalur utama. Pagi hari ini kita menerima informasi dari Pak Slamet di jam 5:31. Listrik di sekitar Jalan Gilimanuk padam. Apakah ada info? Ini sudah sempat laporan ya di PLN Mobile, tapi ini belum tahu ada masalah di bagian apa. Kemudian tadi juga dari Pak Hen ya yang menyampaikan jam 5:57. Oh, ini menanyakan apakah ada pemadaman listrik pagi hari ini di Kota Malang. Ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba komunikasi kawan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Disampaikan Pak Fandi, pagi hari ini ada gangguan sistem di sekitar Jalan Gilimanuk dan sampai saat ini memang masih proses penyalaan secara bertahap. Ini sedang diupayakan, estimasinya 1 sampai dengan 2 jam lagi bisa menyala. Semoga penyebabnya segera ditemukan. Tentu sementara update informasi yang sudah ditambahkan dari rekan-rekan PLN UP3 Malang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
9: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
10: PKL tukangnya diobrai veteran.
11: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
12: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
13: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
14: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Nih, tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
12: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, sampai saat ini kita juga masih di musim kemarau dengan kondisi cuaca yang cukup kering. Beberapa informasi soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini juga masih terus tersampaikan ya di beberapa daerah. Bahkan terakhir kemarin itu masih masuk di kawasan Bromo. Nah, kembali lagi setelah kita juga beberapa kali sempat diskusikan, bahkan di Ijen Top beberapa kali sempat kita angkat ya soal kejadian karhutla ini, mungkin salah satu di sini yang menjadi faktor adalah human error ya. Nah, kemudian lalu bagaimana yang jadi langkah strategi khususnya dari pemerintah pusat, bahkan ada statement yang sempat dikeluarkan langsung dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah polisi hutan hingga 70.000 personil, karena sekarang ini hanya ada 4.500 personil untuk menjaga semua kawasan hutan Indonesia. Hal itu disampaikan disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan di Kejagung hari Selasa kemarin. Prabowo awalnya mengapresiasi kerja keras dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dengan melihat situasi dan kondisi yang memang sulit di lapangan. Nah, maka dari itu, di sini dia mengaku heran karena jumlah polisi hutan di seluruh Indonesia ini hanya berjumlah 4.500 personil. Padahal menurutnya jumlah hutan yang harus dijaga ini mencapai puluhan juta hektar. Di sini Prabowo mengatakan kalau dirinya sudah mengajukan tambahan personil menjadi 70.000 polisi hutan kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Kemudian disampaikan juga dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyampaikan apresiasi dan juga ungkapan terima kasih atas komitmen Prabowo untuk memperkuat jumlah polisi hutan. Menurutnya tambahan personil ini tentu sangat dibutuhkan ya untuk memperkuat pengawasan dan juga perlindungan kawasan hutan Indonesia. Dan tentu harapannya ini juga menjadi sebuah langkah pasti untuk menjaga hutan-hutan yang ada di Indonesia. Tapi kembali lagi dengan melihat adanya beberapa oknum begitu ya, yang mungkin perlu adanya edukasi, perlu adanya kesadaran, mungkin hal kecil saja yang sering kita temui dengan bakar-bakar sampah sembarangan, kemudian habis bakar sampah ditinggalkan tinggal begitu saja. Nah, ini kan juga hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu ya, tapi nyatanya masih sering ditemukan. Lalu bagaimana menyadarkan masyarakatnya, khususnya orang-orang yang masih belum peduli atau bahkan mungkin di sini belum memahaminya gitu ya, itu yang jadi PR. Mungkin Anda juga punya beberapa POV, ini kira-kira apa ya langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah pusat atau bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan yang ada di daerah dari pemerintah daerah. Boleh nanti Anda turut bersuara sebagai masyarakat, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan pagi hari ini kita juga sedang live di TikTok, Anda juga bisa menyapa di sana termasuk berbagi informasi. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang ini sedang persiapan kerja di beberapa hari belakangan ini, mungkin Anda cukup mengeluhkan, ini kenapa ya kok internet di kantor sering banget lemot. Nah, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streamingnya lancar, gamingnya anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kawan, Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jadi maksudnya kalau ada gangguan, kemudian tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tentunya. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Anda yang sekarang sedang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update di sana? Saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

0: Ciputo, informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol yang sudah mulai cukup ramai, itu ada di jalur exitnya Singosari, dan juga di Malang Madiopuro yang jauh lebih mendominasi. Pakis masih relatif lebih lancar, Lawang juga sama, arah ke Surabaya pun relatif lengang, kawan, di jam 6 lewat 25 menit kali ini. Masuk di area Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru. Yang punya agenda mengarah ke Juanda, dari ruas tol sangat direkomendasikan ya karena lancar. Berbelok ke sekitaran Gempol, masuk ke ruas Gempol Rembang, lalu masuk lagi ke arah Pasuruan, Probolinggo, sampai dengan exit Probolinggo tidak ada hambatan ya. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info di beberapa ruas tol lainnya selain pantauan traffic, mungkin update cuaca juga, mengingat saat ini di wilayah Kota Malang agak relatif berawan. Kalau di ruas tol seperti apa pantauan dari Anda, boleh kabarkan dengan mention di @citykait911fm.
0: Foto informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, melanjutkan bicara soal pembahasan karhutlah, termasuk beberapa upaya yang sekarang ini sudah mulai dijalankan dan juga yang sudah disusun untuk nantinya juga dijalankan baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau kita melihat dari data yang sempat dikeluarkan BNPB, Kepala Badan BNPB Letnan Jenderal Soeharyanto menyampaikan kalau kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Indonesia, khususnya di 6 provinsi dengan lahan gambut, masih dalam kategori berat. Soeharyanto juga menjelaskan kalau sampai sekarang dari tim gabungan sedang mengupayakan pemadaman api yang juga melahap sekitar 186 hektar lahan gambut di wilayah ini. Ke-6 provinsi yang menjadi fokus utama penanganan mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian juga ada Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Nah, hal ini disampaikan Soeharyanto saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan

Wirawan Dudung Abdul Rahman di Graha BNPB Jakarta kemarin. Nah, kemudian kawan, selain di lahan gambut, BNPB juga mencatat ada 13 kejadian kebakaran di luar 6 provinsi prioritas dengan luas mencapai lebih dari 400 hektar. Tapi Suharyanto menyampaikan kalau kebakaran di luar lahan gambut ini relatif lebih mudah diatasi karena terjadi di lahan mineral. Suharyanto juga turut menjelaskan terkait dengan kondisi paling parah saat ini terpantau di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan, di mana kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara untuk wilayah Jambi, yang sebelumnya sempat terkendali, kemudian kembali muncul titik api baru yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit 9 yang sempat menghanguskan sekitar 300 hektar lahan. Nah, saat ini luasan api di Taman Nasional ini juga sudah berhasil ditekan menjadi sekitar 140 hektar. Kemudian terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan, BNPB juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi distribusi perlengkapan seperti masker, nah ini terus dilakukan secara masif di wilayah-wilayah terdampak. BNPB juga mengakui kalau ada peningkatan jumlah warga yang jatuh sakit akibat paparan asap. Jadi pelayanan kesehatan terus dimaksimalkan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator. Bahkan di sini BNPB juga menyoroti soal fenomena El Nino di tahun 2026 yang datang lebih cepat dari siklus biasanya yang turut berdampak pada terjadinya karhutlah. Di sini Suharyanto juga menjelaskan kalau selama sebulan ke depan BNPB dan juga jajaran akan terus bekerja keras ya untuk melakukan pemadaman dan juga mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak karhutlah. Teman-teman, kalau kita melihat sejauh mana penanganan karhutla yang ada di Indonesia, kemudian daerah prioritas mana saja yang sekarang ini jadi atensi oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya bagi Anda yang sekarang juga masih mobile khususnya di Jalan Gilimanu, ini tadi update yang disampaikan Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fadi Faisal, menjelaskan kalau pagi hari ini kawan sedang ada gangguan sistem di sekitar Jalan Gilimanu dan sampai saat ini masih proses penyalaan secara bertahap. Jadi masih diupayakan paling tidak 1-2 jam ini sudah kembali normal. Semoga penyebabnya segera ditemui.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, bagi Anda yang punya mobilitas tinggi dan sering melakukan bisnis trip atau dinas luar kota 1-3 hari, urusan packing kadang menjadi sebuah hal yang merepotkan ya. Membawa koper bagasi besar tentu membuang waktu saat harus check-in dan mengantri di bandara. Agar Anda bisa berpergian dengan ringan, life hack-nya adalah pada cara Anda menyusun pakaian. Tinggalkan kebiasaan melipat pakaian Anda. Sebagai gantinya, gulung pakaian Anda sepadat mungkin. Kemeja, kaos, atau celana bahan yang digulung rapat akan menghemat kapasitas koper kabin Anda hingga 30%. Tidak hanya menghemat ruang, kawan. Teknik menggulung ini ternyata jauh lebih efektif untuk mencegah kemeja atau pakaian formal Anda kusut parah saat dikeluarkan nanti. Anda bisa turun dari pesawat, langsung menuju ruang meeting atau gala dinner dengan koper kecil yang praktis. Dan tentunya dengan penampilan yang tetap berkelas.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for Your Life. City Guide FM.
5: Kawan, soal pemadaman listrik yang sempat disampaikan kawan-kawan City Guide ini tadi, Pak Henry sempat mengabarkan kembali jam 6 lebih 42 menit untuk kawasan Jalan Retau sudah kembali menyala sekitar 10 menit yang lalu. Begitu ya, sedangkan kalau melihat informasi sebelumnya dari Pak Slamet di area Jalan Gilimanu ini juga sempat terdampak. Kalau melihat estimasinya masih kurang lebihnya sekitar 1 jam lagi. Mungkin Anda yang juga tadi sempat terdampak, kemudian saat ini update-nya bagaimana, boleh Anda turut berbagi informasinya di WhatsApp kami atau bisa juga dengan mention di @cityguide911fm. Pagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk informasi lengkapnya, Anda juga bisa cek Instagram di @unira_malang atau Anda bisa klik pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung kawan ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

dan Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. UMKM, UAM kembali ke DPRD Kabupaten Malang.